0: nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1 2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan pula tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif.

0: aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Tak pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tidak memerlukan undang-undang baru. Kapolri mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan dari Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. 10 buku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan. Salah satu poin krusialnya adalah penguatan Kompolnas. Tetapi Kapolri menilai penguatan itu cukup masuk dalam revisi Undang-Undang Polri tanpa perlu adanya Undang-Undang baru. Apakah penguatan tanpa kemandirian hukum dapat ataupun sudah cukup untuk mengubah atau meningkatkan kepolisian kita? Itulah tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, yang juga tadi disoroti oleh beberapa pendengar kami dalam 5 topik yang kami miliki. Nanti kami akan mencoba berbincang diantaranya bersama dengan Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. Dan kami juga undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau WhatsApp kami di 081-399-399-888.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi Hasibuan, selamat pagi, Pak.
4: Halo.
2: Halo, selamat pagi, Pak Edi.
4: Ya, selamat pagi. Ya. Para pendengar radio RRI di mana saja berada ya.
2: Baik. Ya. Pak Edi, tanggapan Anda pertama atas adanya usulan dari Komisi Reformasi Percepatan untuk adanya undang-undang baru bagi Kompolnas, tetapi pihak kepolisian mengatakan cukup masuk dalam revisi undang-undang Polri semata. Tanggapan awal Anda apa ini, Pak, terkait ya dengan dua hal itu?
4: Pertama, kita sampaikan apresiasi ya kepada tim percepatan reformasi Polri ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Kemarin memang banyak saya kira masukan ya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat Kompolnas. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawas eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya, agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya, termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu di situ dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara ya, di situ disebutkan ada lembaga Komisi Kepolisian Negara ya. Artinya ya, Kompolnas itu ada masuk di dalam
2: Undang-Undang Polri nomor 2 tadi.
4: Undang-Undang Polri ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam Undang-Undang Polri ya.
2: Oke.
4: Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya.
2: Oke.
4: Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya,
2: ya
4: akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya.
2: Oke.
4: Nanti kita lihat apakah cukup di dalam Undang Polri sendiri, nanti kita lihat seperti apa ya.
2: Baik. Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam Undang-Undang Polri ini Pak?
4: Ya, memang kalau saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan presiden ya. Ada dalam bentuk peraturan presiden nomor 11 tahun 2011 ya. Di situ dijelaskan tentang posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya.
2: Okay.
4: Kemudian lagi adalah bagaimana saat ini yang paling penting sebetulnya saat ini adalah pertama perlu perubahan perluasan kewenangan, itu yang pasti.
2: Perluasan ya kewenangan artinya apakah ya itu harus berdiri sendiri?
4: Ya tergantung, makanya nanti okay kita lihat kepada DPR apakah memang itu dianggap penting atau tidak ya. Saya kira memang nanti pada akhirnya kita serahkan kepada DPR apakah cukup di dalam Undang-Undang Polri atau memang harus ada Undang-Undang Kompolnas ya. Yeah. Yang kedua adalah di dalam revisi Undang-Undang Polri itu memang perlu juga saya kira di situ sebetulnya sudah dijelaskan juga tujuan apa namanya tujuan Kompolnas itu ada juga disebutkan sekilas ya. Mungkin di dalam Undang-Undang memang kalau memang harus ditaruh di dalam Undang-Undang Polri
2: ya,
4: mungkin perlu dicari ini karena memang di situ dijelaskan bahwa ada keanggotaannya, struktur keanggotaan Kompolnas ya.
2: Okay.
4: Disebutkan bahwa tiga menteri, kemudian juga tiga praktisi kepolisian, kemudian dan tiga tokoh masyarakat ya. Yang perlu dirubah di sini adalah, yang menurut kami adalah, pertama susunan keanggotaan Kompolnas. Ya. Kami melihat bahwasannya susunan anggota Kompolnas yang ada sekarang ini kurang independen.
2: Kurang independen. Okay.
4: Ya. Artinya kenapa? Ada tiga ada perwakilan dari pemerintah.
2: Ya.
4: Dan saya sendiri adalah pernah menjadi anggota Kompolnas, kemudian itu menurut saya memang tidak independen.
2: Apa yang Anda rasakan ketidakindependenan ketika Anda berada di dalam Kompolnas itu, Pak?
4: Ya, tentu saja itu akan membatasi ruang gerak ya. Ruang gerak daripada harusnya seluruh anggota Kompolnas itu bekerja independen kemudian mandiri ya. Namun dengan adanya ketiga keanggotaan tadi tentunya akan membatasi ruang gerak daripada anggota Kompolnas yang lain. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada memang diberikan rekomendasi. Tetapi rekomendasi itu juga tidak memberikan suatu pengikat ya. Artinya rekomendasi ya rekomendasi. Tetapi dalam pelaksananya, rekomendasi itu tidak tidak ada kewajiban buat Polri untuk melaksanakan.
2: Oke, baik. Ya. Pak, kalau begitu, kalau dari struktur anggota tadi, apa yang ideal atau bagaimana idealnya anggota dari struktur Kompolnas ini ketika dia masih berada dalam Undang-Undang Polri? Seperti apa?
4: Ya, sebetulnya yang penting adalah kalau menurut saya ya, saya sendiri juga belum lihat ya bagaimana penjelasan Polri ini, tapi saya kira memang di dalam Undang-Undang itu harus dijelaskan secara ini, termasuk juga keanggotaannya, termasuk juga tujuannya, kemudian rekomendasinya ya, karena memang semua rekomendasi Kompolnas itu nanti pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri, ya, mungkin misalnya dalam hal ini dalam bentuk perpres, kemudian nanti saya kira Bapak Presiden juga pasti akan memikirkan bagaimana caranya biar Kompolnas itu bisa bekerja maksimal ya, kemudian ya apalagi kemarin Kapolri kan sudah juga menyampaikan bahwa akan menjalankan ya apa yang menjadi masukan kepada Kapolri.
2: Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalaupun kita berpegang pada misalnya revisi Undang-Undang Polri ini Pak ya, dan Kompolnas tetap berada di dalamnya, kemudian struktur anggotanya itu pun diubah, entah atau mungkin lebih banyak dari sipil atau bagaimana perwakilan pemerintah yang independen seperti itu. Bagaimana menjamin bahwa Kompolnas nanti tidak hanya numpang juga, tetapi memiliki pandangan yang objektif terhadap pengawasan itu bisa terjaga dengan optimal, Pak?
4: Ya, saya kira kalau itu ada di dalam undang-undang ya, termasuk apakah memang itu undang-undang sendiri, apakah memang itu dalam undang-undang Polri ya. Saya kira memang apa yang menjadi rekomendasi Kompolnas itu harus ya, harus dilakukan, harus apa namanya, dilaksanakan ya. Okay. Saya kira itulah fungsinya bahwasanya yang penting ada di dalam aturan ya.
2: Yeah.
4: Ada dalam aturan, kemudian ada dalam undang-undang Polri ya. Dan itulah yang ke depan yang kita harapkan sehingga pelaksananya betul-betul efektif, kemudian juga semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Apakah termasuk juga keluhan masyarakat yang sering kami terima, termasuk juga dalamnya adalah seolah-olah Kompolnas tidak memberikan hasil yang nyata terhadap laporan-laporan yang sering kali disampaikan oleh publik, Pak?
4: Ya, memang faktanya selama ini kan memang Kompolnas itu lebih kepada seperti kantor pos ya sebetulnya. Ya. Ya, dia hanya menerima kemudian juga disampaikan kepada Polri. Apakah Polri melaksanakan? Saya kira itulah yang selama ini menjadi terjadi ya. Tidak ada kewajiban sebetulnya, apa namanya, karena rekomendasi ya rekomendasi, tetapi tidak ada jaminan atau tidak ada apa namanya ikatan ya, artinya mengikat ya, semua rekomendasi itu dilaksanakan. Dan kemudian juga tentu kita harapkan kepada semua rekomendasi ke depan misalnya itu betul-betul apa namanya yang apa ya, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Ya. Mungkin dari kajian Lemkapi Pak, strategisnya itu seperti apa sih? Pengawasan yang seharusnya ideal dilakukan oleh Kompolnas. Apakah berhak untuk menyidangkan pelanggaran etik anggota nantinya seperti itu atau ada lain?
4: Yang saat ini memang ada ya. Yang kalau kita lihat saat ini, pertama adalah ada yang selama ini hanya Kompolnas itu ikut mengikuti ya gelar perkara, ikut mengikuti sidang etik ya. Ya, kita ke depan ya bisa juga misalnya kalau ada masukan-masukan ya, tentu itu juga saya kira memang apakah itu merupakan bidang ya yang nanti kita lihat ya seperti apa ke depan ya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah Kompolnas ke depan pertama memang harus diperkuat ya. Kemudian juga harus betul-betul kapabel ya.
2: Okay.
4: Artinya kalau saya mengharapkan ya ke depan itu calon-calon anggota Kompolnas itu adalah mantan Kapolri ya. Itu penting ya. Kenapa demikian? Karena bukan bintang dua seperti yang ada sekarang ya. Kalau bintang dua itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap Kapolri ya.
2: Harusnya?
4: Minimal hari harus ada sejajar ya.
2: Mantan Kapolri?
4: Ya. Okay. Saya kira mantan Kapolri cocok ya. Karena pernah, ya seperti kata Presiden kan, ini kan harus diperkuat. Kemudian ya, kewenangan diperluas.
2: Kalau Polri ya aktif, berhak tidak masuk di Kompolnas? Idealnya seperti apa?
4: Kalau Polri aktif itu lebih kepada pengawas internal ya.
2: Pengawas internal mereka.
4: Iya, ya. Okay. Mereka cukup di divisi Propam ya, kemudian ada di apa Irwasum ya. Saya kira sudah cukup di sana. Tapi untuk Kompolnas itu boleh saja kalau memang ada dari Polri, tetapi pensiunan, kemudian juga dia kalau sebagusnya idealnya dia bintang 4 ya. Artinya memang karena yang mau diawasi ini kan bintang 4 juga ya.
2: Okay.
4: Jadi saya kira ya, depan itu
2: misalnya nih Pak, apakah yang ada maksud itu kewenangan yang kuat itu salah satunya tadi menyidangkan kode etik, kemudian diberikan kekeluasaan dalam melakukan investigasi mandiri. Nantinya gimana itu? Apakah itu tidak ya, akan tumpang tindih dengan Propam ini Pak Edi?
4: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum lihat ya, belum cocok ya. Artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya. Karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini, bahkan saya juga dulu ya sering ya turun ke lapangan. Tetapi sifatnya adalah pengumpulan data, bukan dalam bentuk investigasi.
2: Okay. Ya. Apakah data yang dikumpulkan, kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai, yang fakta terjadi?
4: Ya, tentunya memang kita harapkan tentu itu ya. Apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakan ya. Saya kira itu yang kita harapkan Jerman.
2: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kalau begitu Pak?
4: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
2: Okay. Ya. Memberikan rekomendasi?
4: Hanya bisa meminta keterangan, mengumpulkan data.
2: Iya.
4: Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya ya.
2: Okay. Artinya ya, melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu Pak Edi?
4: Betul. Apa yang menjadi hasil di lapangan investigasi itu, kita harapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri ya.
2: Nah, bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? tidak sekedar menjadi arsip ini, Pak. Gimana?
4: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Hmm. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwasanya tidak hanya rekomendasi, tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya, dan harus dilaksanakan oleh Polri.
2: Minimal dari struktur anggotanya tadi itu dulu, Pak ya, dan kemenangan diberikan yang lebih tadi, yang kuat tadi.
4: Betul. Nah, ya, ada perubahan struktural. Ya. Kemudian juga rekomendasi mengikat, saya kira cukup kuat untuk
2: Polri. Paling tidak dari pengamatan Lemkapi sendiri, Pak Edi, di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
4: Oh, yang pertama mungkin itu ya, bagian proses hukum ya. Saya kira ini penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukum ya.
2: Proses hukum?
4: Dan saya kira ya, hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling penting.
2: Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan, Pak? Kalau ya, masalah proses hukum tadi itu?
4: Iya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan ke depan ya, semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya, bisa, kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi bisa dilaksanakan.
2: Oke, katakanlah apapun nanti itu berbentuk undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang Polri, artinya diharapkan ada struktur yang sangat kuat sekali dalam sisi pengawasan terhadap internal kepolisian tadi, atau kepolisian tadi. Nah, ke SDM yang seperti apa yang siap untuk melakukan hal itu, Pak? Terutama di internal Kompolnas ini.
4: Iya. Yang pertama memang kalau kita lihat saat ini, saya kira perlu ya. Orang-orang yang ahli ya. Saya kira kalau kita lihat adalah perlu ahli pidana, perlu ahli ahli yang lain ya di dalam Kompolnas. Dan memang saya akui kalau saat ini saya kira ahli-ahli yang bidang itu di Komisi Kepolisian Nasional ya, belum maksimal ya. Artinya ke depan, termasuk juga personilnya juga saya lihat masih sangat terbatas ya. Karena memang anggarannya juga sangat terbatas ya. Kalau kita bisa lihat ya, anggaran Kompolnas itu setiap tahunnya hanya sekitar antara 15 miliaran. Jadi itu tidak mungkin ya, tidak maksimal ya. Mereka juga mau bekerja juga tidak diukur anggaran. Dan kemudian satu lagi adalah, satkernya itu masih menempel di Menko Polkam. Kedepan kita harapkan, satkernya itu harus berdiri sendiri ya, tidak lagi harus berempel di Menko Polkam, tetapi harus menjadi satker sendiri ya dengan anggaran yang cukup ya. Baik. Saya kira itu ke depan menjadi harapan kita.
2: Pak Edi Hasibuan, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak.
4: Selamat pagi ya.
2: Demikian tadi Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di sesi pertama perbincangan kami terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas ke depannya. Tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadir kembali dalam perbincangan lainnya, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian Kesehatan tengah menginvestigasi secara menyeluruh kematian dokter magang di seluruh Indonesia. Kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Aditya Prabowo yang akan menyampaikan informasi secara utuh. Ya, Adit, silakan.
2: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan bergerak cepat menyikapi wafatnya 4 orang dokter intensif sepanjang tahun 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menegaskan duka mendalam pemerintah sekaligus memastikan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program intensif di rumah sakit seluruh Indonesia. Menurut Menkes Budi, kematian dokter muda tidak boleh lagi dikaitkan budaya kerja yang buruk di lingkungan pendidikan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Ia juga menyoroti masih adanya praktik pembulian, pemerasan, hingga pemaksaan yang dinilai telah mengakar dan harus segera dihapuskan. Berikut keterangannya.
3: Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, di sana juga bahwa Kementerian Kesehatan itu berduka sekali. Dan kita juga menyampaikan duka cita ini kepada seluruh orang tua dari 4 dokter intensif yang tahun ini wafat, ya, Dr. Andito, Dr. Kartika, Dr. Edgar, dan Dr. Mito. Kita melihat bahwa banyak yang harus dibereskan, ya, dari pelaksanaan program intensif yang dilakukan di rumah sakit di seluruh Indonesia ini.
2: Menkes Budi juga mengatakan untuk mengusut persoalan secara objektif dan transparan, Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi lintas sektor yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan, hingga organisasi profesi dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Tim investigasi nantinya ditugaskan untuk turun langsung secara detail untuk menemui seluruh dokter intensif, keluarga korban, hingga pihak-pihak yang berinteraksi dengan almarhum agar seluruh fakta terungkap secara utuh. Menkes Budi juga menegaskan reformasi budaya kerja di program KOAS intensif maupun PPDS menjadi keharusan agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, diskursus mengenai payung hukum Kompolnas kini berada di meja legislatif tentunya. Di satu sisi ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan reformasi Polri yang lebih dalam melalui undang-undang khusus. Tetapi di sisi lain ada keinginan untuk menyatukan dalam revisi undang-undang Polri demi efisiensi. Dan sebagai bagian dari pembuat kebijakan, bagaimana nanti DPR melihat urgensi pembentukan undang-undang khusus Kompolnas ini di tengah tuntutan publik akan pengawasan yang lebih transparan. Nanti kami akan mencoba untuk menghadirkan perbincangannya bersama dengan legislator kita dari Komisi 3 DPR RI, melihat posisi DPR bagaimana ini dalam usulan ataupun wacana terkait dengan undang-undang khusus Kompolnas ini. Dan ketika menghadap atau menerima masukan-masukan dari beberapa pihak, apa yang menjadi pertimbangan utama DPR, mana yang harus dipilih antara membuat undang-undang baru untuk Kompolnas atau lebih memilih menguatkan atau merevisi undang-undang yang sudah ada, yaitu undang-undang Polri. Karena Kompolnas saat ini memang masih berada dalam undang-undang Polri. Dan jika itu dilakukan, saran dari narasumber kami sebelumnya, tentu banyak hal yang perlu dibenahi, termasuk struktur dari keanggotaannya, kemudian kewenangan yang diberikan, dan juga tentunya keleluasaan yang bisa dilakukan oleh Kompolnas dalam sisi pengawasannya ini. Ya, dan pendengar, nanti kami akan mencoba untuk hadirkan perbincangannya untuk melanjutkan tema kita, yaitu terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas, atau memang ada wacana usulan bahwa tidak perlu undang-undang hanya karena akan lebih baik efisiensi, yaitu dengan merevisi undang-undang Polri yang ada. Kami tunggu untuk saran Anda, pendapat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini mengatakan, PP Tunas hadir untuk memastikan platform perdagangan elektronik atau e-commerce memberikan perlindungan yang memadai bagi anak di ruang digital. Ia menjelaskan, perlindungan tersebut mencakup kewajiban platform menyediakan informasi batas minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia anak, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi penyalahgunaan yang berpotensi melanggar hak anak. Selain itu, PP Tunas juga melarang platform melakukan profiling terhadap anak, mengumpulkan data geolokasi presisi tanpa perlindungan yang memadai, serta mendorong perilaku konsumtif anak melalui iklan yang dipersonalisasi, karena anak dinilai belum memiliki kematangan emosional dan kognitif dalam mengambil keputusan. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan transparan kepada petugas sensus. Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat sangat penting karena hasil sensus akan menjadi rujukan pemerintah untuk memetakan kondisi ekonomi secara real, sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data sensus juga dibutuhkan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, hingga efektivitas pertumbuhan ekonomi di lapangan. Informasi mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya siap menempuh jalur diplomasi untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat dan Israel, serta menegaskan hak-hak bangsa Iran tetap akan dipertahankan. Di sisi lain, Pezeshkian menyampaikan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Iran masih sulit mempercayai Amerika setelah adanya tindakan permusuhan beberapa waktu lalu, termasuk dua serangan terhadap Iran yang terjadi di tengah pembicaraan bilateral. Selain itu, kesepakatan yang sedang dibahas kemungkinan mencakup penghentian sementara pengayaan nuklir oleh Iran, kemudian pihak Amerika Serikat yang akan mencabut sanksi, serta kedua belah pihak akan menghapus pembatasan pelayaran di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Freiburg mengalahkan Braga 3-1 berkat 2 gol Lukas Kubler dan 1 gol Johan Mazambi pada leg kedua semifinal Europa Park di Stadion Freiburg dini hari tadi. Kemenangan membuat wakil Jerman tersebut membalikkan kekalahan 1-3 pada leg pertama, menjadi unggul agregat 4-3, sekaligus memastikan langkah ke final kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Pada laga final yang akan digelar di Istanbul 21 Mei mendatang, Freiburg akan menghadapi Aston Villa yang sebelumnya menyingkirkan Nottingham Forest dengan agregat 4-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa pagi. Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami sebelumnya terkait dengan butuhkah undang-undang untuk Kompolnas atau cukup memperkuat Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Polri. Karena selama ini Kompolnas memang berada dalam Undang-Undang Polri. Sementara itu Komisi Reformasi, Percepatan Reformasi Polri menyampaikan usulan Kompolnas diperkuat melalui undang-undang tersendiri. Nah, ini nanti akan kami bahas karena tentu kebijakan pembuat undang-undang ada di legislatif. Untuk itu nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Posisinya di mana sekarang? Untuk melihat wacana undang-undang khusus Kompolnas. Atau memang memilih memperkuat revisi undang-undang Polri. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, tergantung dari DPR mana yang lebih dikedepankan. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Safarudin. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Safarudin, selamat pagi, Pak.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya,
2: Mas ini, Rudy.
1: Iya. Terkait dengan wacana yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, rasanya Kompolnas butuh payung hukum sendiri, undang-undang khusus. Tetapi Kapolri mengatakan lebih efisien ketika melakukan revisi dan memperkuat di dalamnya. Nah, posisi resmi Komisi 3 terkait dengan usulan-usulan tersebut bagaimana ini, Pak?
2: Ya, jadi kita kan masih reses nih.
1: Iya.
2: Masih reses, nanti tanggal hari Selasa baru kita masuk.
1: Okay.
2: Saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri itu sudah masuk dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, tentu akan diberikan kepada DPR, yaitu Komisi 3.
1: Yeah.
2: Nah, tentang masalah Kompolnas, salah satunya itu Kompolnas itu, saya kira memang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian nanti. Karena semua yang berkaitan nanti rekomendasi reformasi Polri itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang nomor 2 tahun 2000,
1: Undang-Undang nomor 2
2: ya.
1: Ya.
2: Ya. Itu akan dimasukkan termasuk Kompolnas. Jadi saya kira kalau kita mau membentuk undang-undang baru untuk Kompolnas juga nanti terlalu memakan waktu lagi untuk undang-undang itu. Padahal ini diperlukan suatu percepatan.
1: Yeah.
2: Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Undang Nomor 22 tahun 2002 itu juga memang sudah ada Kompolnas di situ,
1: yeah,
2: di pasal 37 sampai pasal 40 ya, menyinggung. Nah, tentang bagaimana pelaksanaannya nanti mungkin akan dibuatkan peraturan pemerintah. Kalau dulu kan yang sekarang ini kan keberadaan Kompolnas itu dengan peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 ya. Nah, itu. Tapi saya kira nanti pasal itu ada, kemudian nanti bagaimana wewenang Kompolnas akan diperkuat, diberikan wewenang yang lebih dan sifatnya mengikat, itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nanti di dalam pelaksanaannya.
1: Oke, kalau begitu sejauh ini bagaimana evaluasi Undang-Undang 22 2002 tadi terkait dengan keberadaan Kompolnas di dalamnya, Pak?
2: Iya, yang selama ini kan memang Kompolnas hanya memberikan saran kepada presiden tentang kebijakan Polri ke depan, terus juga memberikan masukan tentang calon Kapolri gitu ya. Nah, itu memang belum begitu kuat keberadaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi karena aparat penegak hukum khususnya untuk di Polri ini terjadi pelanggaran penyimpangan-penyimpangan. Di situ yang perlu kita lakukan suatu langkah-langkah reformasi, perbaikan khususnya di aparat penegak hukum. Oleh karena itu nanti Kompolnas diberikan wewenang yang lebih dan akan sifatnya mengikat.
1: Oke,
2: poin-poin dilaksanakan.
1: Ya, poin-poin penguatan yang lebih dan mengikat seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira, Pak Soepharudi?
2: Ya, tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Kompolnas tentu menganalisa itu.
1: Ya.
2: Karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang kurang fakta-fakta gitu ya. Nah kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas berikan saran juga harus dilaksanakan semuanya, orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi. Karena di dalam KUHAP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7. Bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
1: Artinya Pak Soepharudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu berupa kewajiban yang harus dijalankan?
2: Ya itu yang harus kita, karena selama ini tidak begitu.
1: Baik. Selama ini tidak begitu. Tetapi ada juga yang mempertanyakan, untuk bisa mencapai ke arah penguatan Kompolnas tadi juga harus mempertimbangkan dari siapa saja yang ada di dalamnya.
2: Ya itu kan sudah ada di rekomendasi percepatan Polri. Rekomendasi yang ya bahwa terdiri dari masyarakat, mungkin dari semua golongan, akademisi segala macam yang punya latar belakang hukum segala macam, nanti sudah ada di situ kriteria siapa sih yang duduk nanti dalam di Kompolnas.
1: Ya. Malah ada usulan narasumber kami tadi untuk dari kepolisian tempatkan mantan Kapolri agar sejajar.
2: Ya, itu nanti salah satunya juga ada dari unsur kepolisian, purnawirawan Polri. Entah itu nanti mantan Kapolri, entah itu pokoknya purnawirawan Polri lah yang kita andalkan nanti. Ya tidak harus mantan Kapolri gitu kan, karena kan kalau mantan Kapolri cuma berapa orang gitu yang bisa kita pilih kan.
1: Ini menyampaikan dan tadi kan usulan yang sampaikan narasumber kami tadi, Pak Soepharudi.
2: Ya itu bisa saja, tapi saya kira kita tidak jangan terlalu mempersempit. Karena mantan-mantan Kapolri kan sudah senior-senior semua juga.
1: Tapi kalau bukan mantan Kapolri, nanti apakah tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti ini, Pak? Gimana?
2: Ya kan ada kriteria, kan ada kriteria-kriteria yang latar belakang segala macam yang kita lihat nanti. Selama beliau bertugas di Polri seperti apa sih gitulah. Rekam jejak lah itu yang itu kira-kira.
1: Apakah termasuk perluasan kewenangannya ini juga sampai pada tahap melakukan investigasi mandiri, Pak? Sebelum muncul sebuah rekomendasi.
2: Banyak ada masyarakat yang lapor tentang bagaimana perilaku-perilaku penyimpangan. Tentu kan dimintai keterangan, investigasi nanti dari orang-orang menerima masukan-masukan gitu ya. Dari masyarakat, habis itu dilakukan cross-check lagi kepada

0: ada Irwasda, di Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
1: Wasidik, ya.
0: Wasidik, pengawasan penyidikan. Gitu, kalau untuk, ya. Itu akan nanti juga kita bicarakan, ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial, kalau masalah substansinya kan ada propam, lebih kecil lagi ke Wasidik, pengawasan penyidikan gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi nanti itu saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektifnya. Karena selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan. Nah,
1: apakah efektivitasnya itu mungkin saja Kompolnas boleh mengakses data yang sedang dilakukan pengawas internal lainnya?
0: Ya bisa.
1: Bisa itu saja. Pak ya? Ada.
0: Bisa.
1: Ada usulan. Ya, ya. Kalau ada usulan seperti itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti ini.
0: Ya, makanya kan nanti kan kalau mamanya Kompolnas ya menerima laporan dari masyarakat itu kan nanti dilakukan cross check di berbagai instansi berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum,
1: Wasidik,
0: Wasidik, tentang kebenaran itu, fakta-fakta. Gitu.
1: Artinya ada.
0: Harus koordinasi, kalau enggak nanti kan jadi tidak sinkron lagi nanti. Ya.
1: Kan ini yang dikhawatirkan, yang selama ini kan kurang optimal itu Pak.
0: Iya, katakan tidak optimal.
1: Tidak optimal Pak.
0: Katakan itu internal maupun eksternal tidak optimal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, benar enggak Pak? Iya benar. Nyatanya pengaduan masyarakat banyak.
1: Iya.
0: Gitu loh. Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku-perilaku para penegak hukum ya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada.
1: Iya.
0: Nah, saya bilang itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor ke Komisi 3. Untuk mendapatkan keadilan berarti
1: atau
0: kan internal internal Polri, internal kejaksaan, internal hakim tidak efektif itu ada pengawas tidak efektif
1: Atau
0: karena jebol tidak itu larilah ke Komisi 3. Kan begitu.
1: Okay. Jadi harusnya nggak perlu sampai Komisi 3 itu sudah selesai di pengawas mereka
0: boleh.
1: Sendiri ya.
0: Jangan Komisi 3 dibebankan yang seperti itu. Cuma kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu karena pengawasan internal dari polisi, kejaksaan, hakim itu jebol semua.
1: Kalau gitu Pak Sabarudin, naikin juga dong anggarannya untuk Kompolnas. 15M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
0: Ya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
1: Oke.
0: Okay. Itu otomatis akan naik gitu loh. Yeah. Pasti Komisi 3 akan mendukung bagaimana sih semua kegiatan harus didukung dengan anggaran dari APBN kan begitu.
1: Iya, iya.
0: Iya dong, pasti naik kalau wewenangnya
1: ditambah
0: diperluas.
1: Atau diperluas. Ada juga pertanyaan Pak, kalau memang menghasilkan satu struktur anggota Kompolnas yang kredibel tadi, tentu kan ada suatu mekanisme pemilihan yang sangat ketat, sangat kuat. Nah, apakah dalam usulan revisi Undang-Undang Polri nanti terkait dengan Kompolnas itu termasuk perubahan mengenai mekanisme pemilihan anggota Kompolnas secara lebih transparan lagi? Publik perlu untuk mengetahui, perlu untuk pengawal.
0: Mungkin panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan-perkembangan ke masyarakat gitu ya. Okay. Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu. Karena ya di rekomendasi dari tim reformasi itu kan sudah ada kriteria, sudah ada juga dari mana saja yang duduk nanti di Kompolnas gitu ya. Sudah ada dari akademisi apa segala macam. Cuma memang seleksinya kan harus mungkin koordinasi dengan KPK, dengan segala macam ya. Supaya betul-betul yang duduk di situ bisa berbuat sesuatu untuk

0: memperbaiki Polri ke depan.
1: Ya,
0: Itu yang
1: menyampaikan ke
0: kita
1: masyarakat
0: takutkan.
1: atau bagaimana kalau melibatkan elemen masyarakat sipil dalam merancang pasal-pasal penguatan Kompolnas termasuk dalam seleksi anggota Kompolnasnya itu, Pak Safarudin?
0: Iya, jadi kan kan pasti ada Pak panselnya nanti, ada panitia seleksinya nanti kan. Ya tentu kan harus dia melibatkan masyarakat, melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan, gitu kan begitu.
1: Ada tidak, Pak, jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi Undang-Undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan eksternal?
0: Oh tidak, tidak. Saya kira tidak. Makanya
1: Dijamin
0: kan
1: itu artinya
0: Kompolnas.
1: mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih, Pak ya.
0: Ya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu punya wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat gitu.
1: Setelah reses atau masuk lagi Selasa, ada target nggak,
0: Selasa.
1: Pak? Kapan penyelesaian revisi Undang-Undang Polri ini agar penguatan Kompolnas bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, Pak?
0: Ya, saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama sih sebetulnya rancangan undang-undangnya sudah ada. Cuma memang kan kita tinggal menunggu rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden itu kan. Karena kan jangan sampai apa rekomendasi itu kan harus dimasukkan, dijabarkan pasal per pasal di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian gitu.
1: Intinya kan penguatan kewenangannya sebagai lembaga pengawas eksternal, kemudian melakukan menghasilkan rekomendasi yang nanti diikuti atau dilaksanakan oleh internal. Nah, cara DPR mengawasi pelaksanaan dari pasal-pasal revisi ini dalam tujuan penguatan Undang-Undang Polri, gimana nih, Pak?
0: Ya, jadi kalau memang ada umpamanya, seumpamanya ada rekomendasi dari Kompolnas tidak dilaksanakan, ya tentu kita akan panggil Kapolri toh, atau Kabareskrim kita panggil, kenapa Anda tidak melaksanakan sebagai bentuk Komisi 3 melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya gitu. Jadi Kompolnas ya akan memberikan informasi, lapor ke apa ya bukan lapor lah ya, memberikan informasi kepada Komisi 3 dan Komisi 3 akan memanggil Kapolri gitu.
1: Sebagai
0: Ya kan begitu bentuknya nanti.
1: Sebagai penutup obrolan kita, Pak Safarudin, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami dengan komitmen DPR karena kan bola panasnya kan di DPR ini, Pak. Gimana, silakan.
0: Kalau saya sih Mas memang tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen. Rekrutmen ya supaya jadi nggak ada lagi lah saya minta tidak adalah titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh. Ya kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk, kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh. 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri, ya muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh. Nah, itu 30 tahun loh, kalau sudah masuk polisi. Nah, itu mulai dari si rekrutmen, setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan. Nah, pendidikan juga kita akan benahi bagaimana sih kemarin kan Lemdiklat sudah datang juga ke Komisi 3. Anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan gitu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh kan masih ada juga terjadi ya di Makassar kemarin di Kepri juga gitu seniornya memukulin junior terus meninggal ya kan itu semuanya kita akan benahi kemudian setelah pendidikan muncullah nanti di mutasi-mutasi itu. Mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen. Jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres, namanya perwira sekian tahun, pangkat sekian, silakan datang ke Mabes Polri di asesmen, gitu loh. Di asesmen, setelah di asesmen, hasilnya asesmen, itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis, di narkoba, di krim um, di reserse, di krim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu.
1: Baik.
0: Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres salah penerapan pasal. Tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah ini kan tidak profesional polisi kan begitu. Itu jabatan nih Mas. Ini ini harus kita benahi juga nanti di masalah jabatan supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat. Bagaimana sih kepekaan masyarakat? Jangan orang lapor tidak ditanggapi, nanti setelah kasih duit ditanggapi, kan jadi susah kita nanti, ya kan begitu Mas? Kira-kira itu yang kita benahi nanti, termasuk salah satunya adalah pengawasan itu internal maupun eksternal.
1: Baik, Pak Safarudin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat, selamat
0: terima
1: pagi.
0: Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin yang telah berbincang dari tema kita pagi hari ini, yaitu butuhkah undang-undang baru untuk Kompolnas.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 8.002 tepatnya, warga negara Indonesia melapor ke KBRI Phnom Penh di Kamboja telah mengubah kantor diplomatik menjadi kamp penampungan darurat. Kalau kita melihat dari pemberitaan yang ada saat ini. Karena dampak razia besar-besaran, otoritas Kamboja yang memaksa perusahaan penipuan daring membuang pekerjanya yang tanpa dokumen dan biaya. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganannya saat ini, kondisi terkini seperti apa, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh Kamboja, Chris Naji.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Haji, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar di Phnom Penh Pak saat ini?
3: Alhamdulillah sehat juga Mas.
2: Sehat ya. Kalau kondisi terkini dari penanganan ribuan warga negara Indonesia di KBRI Phnom Penh bagaimana ini Pak?
3: Iya, jadi per 6 Mei atau 2 hari yang lalu itu sudah ada 8.174 WNI yang melapor ke KBRI terkait dengan keterlibatan mereka dalam scam. Dan kebetulan tadi seperti sudah disampaikan bahwa memang saat ini pemerintah Kamboja sedang menggencarkan operasi pemberantasan scam online, sehingga menyebabkan banyak warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang kemudian keluar dari scam center itu. Sehingga sejak 16 Januari sampai 6 Mei itu sudah ada 8.174 WNI yang melapor ke KBRI untuk meminta fasilitasi dalam proses repatriasi mereka kembali ke tanah air.
2: Tapi kabar yang kami terima betul nggak Pak? Sama perusahaan-perusahaan itu mereka dilepaskan saja begitu saja?
3: Iya memang. Jadi sejak awal pertengahan Januari itu pemerintah Kamboja menggelar operasi pemberantasan online scam. Namun mereka memang hanya menyasar masterminds dan juga ringleaders. Dan untuk yang orang-orang yang terlibat dalam hal ini dalam tidak termasuk dalam ringleaders itu kemudian dibiarkan untuk pergi dari scam centers tersebut.
2: Nah, secara teknis Pak, kalau begitu artinya saya bayangkan kan cukup banyak ini mereka datang ke KBRI secara berkala atau terus-menerus. Cara untuk memverifikasi identitas dari 8.000 warga negara ini, sementara kami juga terima informasi paspor mereka aja ditahan oleh perusahaan mereka sendiri, Pak. Gimana ini?
3: Ya, memang banyak sekali yang melapor ke KBRI dan menyampaikan bahwa paspor mereka ditahan atau paspor mereka hilang. Sehingga ketika mereka melapor ke KBRI, ya kami lakukan verifikasi terlebih dahulu. Biasanya mereka masih memiliki kopi paspornya. Atau juga kalau mereka tidak memiliki kopi paspor, kita akan mintakan identitas yang lain, informasi mereka ke kependudukan mereka yang lain untuk membuktikan bahwa mereka warga negara Indonesia. Kemudian KBRI akan memproses untuk menerbitkan SPLP-nya.
2: SPLP, oke. Ada kapasitas maksimal nggak secara harian lah Pak? Terhitung dari mungkin staf KBRI dalam menerbitkan SPLP ketika sudah melakukan identifikasi dari masing-masing WNI kita ini Pak?
3: Ya, betul sekali Mas Rudi. Jadi memang KBRI sebagai perwakilan RI memang kapasitasnya tidak sebesar di Indonesia ya, di tanah air untuk menerbitkan
2: SPLP.
3: Dokumen perjalanan, karena di saat yang sama kita juga tidak hanya menerbitkan SPLP tapi juga harus menerbitkan paspor, karena pelayanan juga tetap dijalankan bagi masyarakat umum yang juga membutuhkan fasilitasi dari KBRI. Sehingga sebenarnya rata-rata kapasitas KBRI itu per hari hanya 50
2: untuk dari sisi staff untuk kemampuan menerbitkan
3: ya, karena juga tidak hanya dari staff tapi juga dari peralatan. Mas Budi, jadi peralatan yang kita miliki memang tidak sebanyak tentunya kalau ada yang di pusat. Jadi itu yang kita kita optimalkan saat ini. Dan tentunya alhamdulillah ketika dalam awal-awal razia, KBRI juga mendapatkan bantuan dari Dirjen Imigrasi. Mereka mengirimkan timnya, ada 3 tim yang sudah pernah membantu KBRI untuk membantu
2: percepatan
3: proses
2: tadi,
3: pencatatan dan juga penerbitan SPL.
2: Dokumen perjalanan.
3: Jadi sangat membantu kami dalam penanganan WNI-WNI.
2: Kalau memang katakanlah kemampuan satu hari itu 50 dokumen perjalanan bisa diterbitkan oleh KBRI Phnom Penh. Sementara yang mungkin yang mengajukan cukup banyak ini Pak ya. Nah teknis untuk skala prioritasnya bagaimana ini Pak?
3: Tentunya kalau untuk teman-teman WNI ini kita akan berdasarkan urutan masuk ya Pak.
2: Oh siapa yang duluan ya? Jadi first in first out ya?
3: Jadi first come first serve. Jadi yang mereka memang harus menunggu ketika SPLP-nya sudah diterbitkan. Memang tentu banyak yang bertanya kepada KBRI kapan SPLP kami keluar atau bagaimana. Tapi ya kami terus secara kontinu menyampaikan bahwa KBRI terus berupaya secara optimal untuk mempercepat proses SPLP. Tapi juga tidak bisa terlalu dipaksakan karena bukan hanya SDM-nya tapi juga peralatannya. Apabila misalnya peralatannya ini sampai rusak, tentunya risiko gagal layan itu sangat besar.
2: Wilayah mana sih Pak Haji di Kamboja yang paling banyak yang menjadi lokasi WNI korban ini Pak?
3: Ya, jadi setelah kami amati memang banyak sekali warga kita berdatangan dari beberapa wilayah. Tapi tentunya ada beberapa wilayah yang selama ini sudah kita identifikasi sebagai kantong-kantong WNI, antara lain di Poipet, itu di Provinsi Bante Binche yang berbatasan langsung dengan Thailand dan juga di Kota Bavet. Tapi juga kami menemukan ada beberapa atau banyak juga WNI yang berasal dari kota-kota yang selama ini tidak dikenal sebagai pusat-pusat scam online di Kamboja, seperti Mundul Kiri.
2: Ada juga berarti Pak ya, dari kota-kota yang tidak terkenal itu ya. Nah, saya juga membaca Pak, ada kompensasi, ada kebijakan penghapusan denda overstay ya bagi WNI kita. Nah, untuk mereka yang kali ini akan segera diterbitkan SPLP-nya. Apa ini kompensasi ataupun kesepakatan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Kamboja atas penghapusan denda overstay ini Pak?
3: Penghapusan denda overstay ini memang betul-betul kebijakan dari pemerintah Kamboja untuk mempercepat proses repatriasi ribuan warga negara asing termasuk WNI yang terlibat dalam online scam. Dan memang harus kita akui ini sangat membantu dalam proses kita untuk melakukan repatriasi teman-teman WNI. Karena kalau misalnya kita melakukan dengan prosedur normal, itu minimal 3 bulan baru warga negara kita itu bisa dipulangkan. Itu yang paling cepat. Dan untuk kompensasi sendiri, pemerintah Kamboja tidak meminta kompensasi apapun. Dan oleh karena itu, kami di KBRI Phnom Penh sangat mendukung upaya mereka untuk memberantas online scam ini. Dan kami juga terus memelihara komunikasi dan koordinasi yang baik dengan aparat berwenang di Kamboja.
2: Mereka kan sudah dilepas begitu saja oleh perusahaan masing-masing ini Pak, dari berbagai kota. Artinya mereka tidak ada hunian, tidak ada tempat tinggal. Kabarnya juga mereka berada di sekitar KBRI. Di mana Pak mereka sekarang Pak?
3: Ya memang sebagian mereka mengaku tidak memiliki cukup uang untuk bisa menyewa hotel atau guest house. Jadi mereka ada yang kemudian meminta bantuan KBRI untuk mendapatkan penampungan sementara. KBRI saat ini juga memiliki penampungan sementara dan per hari ini kurang lebih ada sekitar 220-an warga kita yang masih ada di penampungan menunggu untuk proses pemulangannya. Dan memang betul selama 2 minggu terakhir memang terjadi lonjakan karena pemerintah Kamboja baru saja melakukan razia di kota Poipet yang merupakan kantong warga negara kita di Kamboja. Jadi memang ada peningkatan kembali jumlah warga yang melapor, dan memang mereka banyak yang kemudian berusaha untuk tinggal atau stay di depan halaman KBRI.
2: Kalau
3: dan
2: di
3: kami selalu
2: gimana? Silakan Pak Haji.
3: Ya, kami selalu menghimbau mereka untuk tidak mengganggu ketertiban dan upayakan untuk bisa mencari tempat tinggal sementara, karena memang kami tidak serta-merta menerima informasi dari mereka bahwa mereka tidak memiliki uang, tapi kami lakukan verifikasi lebih lanjut apakah memang betul-betul mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk tinggal di guest house ataupun di hotel. Dan secara berkala kami juga melihat kalau misalnya memang kebetulan karena penampungan yang saat ini dikelola oleh KBRI itu
2: kapasitasnya berapa itu?
3: Kapasitasnya terbatas 300 maksimal. Jadi kami tidak bisa serta-merta membawa semua warga kita untuk langsung ditampung di sana. Jadi kami harus melakukan seleksi atau melakukan assessment secara rutin untuk melihat bagaimana daya tampung penampungan kita untuk warga kita.
2: Ya. Ada yang sampai bertenda Pak di depan KBRI Pak?
3: Tidak ada yang bertenda. Maksudnya dalam bentuk membuat tenda, tapi memang betul ada mereka yang kemudian kita ada pos satpam di depan di luar, jadi mereka juga memanfaatkan hal itu. Tapi dari beberapa kali pembicaraan staff kami dengan teman-teman WNI ini, sebenarnya ada yang mereka sebenarnya sudah tinggal di guest house, tapi mereka itu masih senang berkumpul dengan teman-temannya, jadi malah tetap tinggal di depan KBRI. Nah, itu yang selalu kita dorong mereka untuk tidak tidur-tiduran atau duduk-duduk di depan KBRI, karena memang mengganggu ketertiban umum.
2: Pak Haji, dari sekian banyak warga negara kita dari online scam ini, apakah memang mereka semua korban, Pak? Atau jangan-jangan dari hasil verifikasi ada pemain lama yang sebenarnya mereka bukan korban di sini? Gimana?
3: Ya, jadi setiap warga yang melakukan walk-in, melapor ke KBRI, kami melakukan verifikasi awal untuk melihat keterlibatan mereka. Dan dari 8.174 WNI ini, kami belum melihat adanya indikasi bahwa mereka adalah korban TPPU.
2: Bukan.
3: Dan hampir semua mereka paham dengan apa yang akan mereka lakukan di Kamboja, bagaimana sifat dari apa yang mereka lakukan di Kamboja ini, sehingga kami belum melihat adanya indikasi bahwa mereka ini sebagai korban.
2: Mereka itu direkrut lewat lowongan kerja palsu atau mekanisme seperti apa sehingga bisa begitu banyak sampai di sana ini, Pak?
3: Ya, banyak yang memang menyampaikan bahwa mereka melihat lowongan pekerjaan dari media sosial dan juga dari agen-agen yang ada di Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang mereka ditawarkan pekerjaan oleh kerabatnya sendiri. Ada yang dari saudaranya ataupun bahkan saudara kandung pun yang menawarkan mereka pekerjaan di Kamboja.
2: Berarti kan sekarang tugasnya adalah verifikasi, kemudian menerbitkan dokumen perjalanan dan pemulangan, Pak ya?
3: Nah, betul.
2: Apa Pak kendala yang mungkin paling berat ketika harus melakukan proses pemulangan ini? Terutama mereka yang berada di titik-titik perbatasan tadi nih, Pak Haji.
3: Ya, jadi kendala yang utama adalah mereka banyak yang mengaku tidak memiliki paspor dan mereka sudah statusnya overstay.
2: Ya.
3: Sehingga KBRI perlu menerbitkan SPLP dan juga meminta ke instansi terkait di Kamboja untuk memwaive atau meniadakan denda overstay-nya. Hal ini tentunya membutuhkan waktu, dan sementara juga WNI banyak yang menyampaikan mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sehingga akhirnya makanya KBRI menyediakan penampungan sementara yang juga kapasitasnya sayangnya terbatas.
2: Yeah, yeah.
3: Dan tentunya ini juga merupakan tantangan utama.
2: Ada yang terlantar nggak Pak di jalanan Pak?
3: Bagaimana?
2: Ada yang sampai terlantar di jalanan nggak warga negara kita Pak?
3: Sebenarnya kalau yang terlantar tidak ya Pak ya. Jadi sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, yeah, mereka ini memang ada yang sudah memiliki akomodasi sementara di guest house, tapi mereka lebih memilih berkumpul dengan teman-temannya di sekitaran KBRI untuk duduk-duduk. Jadi sebenarnya kalau untuk terlantar di jalan atau seperti apa, kita melihat sebenarnya mereka bisa tidak melakukan itu, tapi memang banyak yang sekali mereka senangnya lebih dekat dengan KBRI, jadi mereka memilih untuk duduk di sekitar pos keamanan KBRI.
2: Ya, atau enggak membuat aja pos darurat Pak di wilayah-wilayah tertentu, Poipet mungkin dan beberapa tempat lainnya.
3: Seperti yang sudah kami sampaikan Pak, sumber daya KBRI sayangnya terbatas dan saat ini kami memang masih fokus untuk memfasilitasi WNI-WNI yang datang. Dan apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini terjadi peningkatan warga yang melapor, sehingga seluruh sumber daya yang ada di KBRI saat ini sedang dioptimalkan untuk memfasilitasi warga yang datang ke KBRI.
2: Ya, tapi sejauh ini untuk urusan birokrasi dengan pemerintah Kamboja tidak ada hambatan Pak? Atau mungkin dibantu oleh pihak kepolisian di Kamboja sendiri dalam evakuasi dari perusahaan-perusahaan itu? Gimana Pak?
3: Kalau untuk evakuasi memang mereka WNI sebagian besar atau hampir semua datang sendiri tanpa ada dukungan dari pihak setempat. Namun demikian bagi KBRI dukungan dari pemerintah setempat ini adalah tadi terkait dengan proses kecepatan repatriasi dan juga penihilan denda overstay. Itu yang sangat membantu KBRI selama ini.
2: Oke. Pak Haji, seandainya nih Pak, ternyata masih ada warga negara Indonesia yang belum bisa keluar dari perusahaan. Nah, mekanisme pelaporan, mekanisme pendeteksiannya ini bagaimana Pak?
3: KBRI memiliki hotline Pak yang bisa dihubungi, dan kalau ketika warga kita melaporkan mereka ada di scam center, KBRI akan menyampaikan ke pihak berwajib setempat untuk bisa membantu verifikasi dan kemungkinan mengeluarkan mereka dari scam center tersebut. Okay. Namun demikian dalam 4 bulan belakangan ini dapat kami sampaikan, karena memang saat ini situasinya berbeda seperti tahun yang lalu. Pemerintah Kamboja saat ini sangat menggencarkan, jadi tanpa ada laporan pun atau mereka meminta, scam center ini sudah melepaskan warga kita untuk kembali ke tanah air.
2: Iya, target untuk bisa bersih dari warga negara Indonesia dari peristiwa ini atau mekanisme pemulangannya, koordinasi dengan maskapai, melihat banyaknya jumlah warga negara kita yang harus dipulangkan ini Pak Ji. Dan juga sekaligus penutup pesan untuk mungkin kerabat keluarga yang ada di tanah air. Silakan Pak Ji.
3: Tentunya kalau untuk target akan sangat bergantung pada kapan penyelesaian dari operasi pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja, Pak Rudi. Karena kita masih melihat ini proses yang masih berlangsung dan kami sudah mengantisipasi mungkin sampai akhir tahun masih akan ada warga negara kita yang melapor ke KBRI. Jadi untuk target sendiri kami tidak bisa memastikan kapan. Tentunya kalau kami di KBRI berharap secepat mungkin bisa selesai agar warga negara kita juga bisa segera kembali ke tanah air. Namun untuk saran bagi juga masyarakat kita yang baik yang ada di Kamboja ataupun yang sudah kembali ke Indonesia dan juga keluarga adalah, tentunya bagi masyarakat karena sedang ada peningkatan atau intensifikasi operasi pemberantasan online scam, agar teman-teman warga negara kita yang ada di Kamboja untuk selalu menjaga dokumen perjalanannya, paspornya, dan bagi yang bekerja di sektor-sektor formal untuk memastikan bahwa working permit-nya masih berlaku, yeah, dan menghindari dari tindakan yang melanggar hukum. Untuk warga, untuk keluarga di Indonesia, kami juga berharap untuk bisa selalu mencari informasi yang resmi, tidak hanya sekedar mencari informasi-informasi di sosial media yang kerap kali juga banyak terjadi misinformasi di sana. Bisa sampaikan pertanyaan ke KBRI Phnom Penh terkait dengan kondisi yang aktual di Kamboja. Dan bagi teman-teman warga yang sudah kembali ke Indonesia untuk tidak lagi kembali ke Kamboja untuk melakukan aktivitas yang sama, online scam, karena itu selain merugikan diri sendiri dan keluarga, juga merugikan orang banyak dan masyarakat di Indonesia.
2: Pak Krisnaji, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan kepada kami di sini. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih
2: Mas. Salam Yudi. Sehat, selamat pagi waktu Jakarta.
3: Selamat pagi. Ya.
2: Demikian tadi kuasa usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh Kamboja, Krisnaji.
1: Wawancara Pro 3.

Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mengatur secara menyeluruh sistem pendidikan kedokteran. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, status berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan pembenahan besar-besaran tata kelola pendidikan profesi dokter di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menegaskan Presiden mendorong reformasi secara menyeluruh mulai dari pendidikan klinik, program dokter intensif hingga program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Dalam evaluasi terbarunya, Kementerian Kesehatan menetapkan jam kerja dokter intensif maksimal 40 jam per minggu dan tidak diperbolehkan didapatkan dalam beberapa hari kerja secara ekstrim. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah kelelahan berlebih yang berisiko pada kesehatan dokter muda maupun keselamatan pasien. Berikut keterangannya.
2: Seluruh dokter-dokter di Indonesia, okay, baik itu nanti di koas maupun di intensif maupun juga di PPDS. Okay. Dan saya boleh sampaikan summary-nya yang sudah kita putuskan di sana. Yang pertama itu adalah pengaturan jam kerja. Jam kerja ini kita perjelas bahwa maksimal adalah 40 jam per minggu.
1: Menkes Budi juga menegaskan bahwa dokter intensif bukan sebagai dokter pengganti organik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Mereka tetap berstatus peserta pelatihan yang wajib bekerja di bawah pendampingan dokter pembimbing, bukan dibiarkan menjalankan pelayanan secara mandiri tanpa supervisi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat aspek kesejahteraan dokter intensif melalui skema remunerasi yang mencakup bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan sebesar 3 hingga 6,5 juta per bulan. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah RI menegaskan hingga saat ini belum ada kerjasama maupun kontrak dengan Indonesia New Media Forum atau INMF. Kepala Bakom RI Muhammad Kudori menjelaskan, pertemuan tersebut hanya sebatas audiensi dan ruang komunikasi untuk membahas perkembangan ekosistem media baru di Indonesia. Selain itu, ia menekankan, pemerintah tetap menghormati independensi media, baik media konvensional maupun new media, serta terbuka terhadap kritik dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Informasi mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memastikan wabah hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius tidak diperkirakan berkembang menjadi epidemi besar seperti COVID-19. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan penularan virus Andes jenis hantavirus yang ditemukan dalam kasus ini terjadi dalam kontak dekat dan berkepanjangan sehingga risiko penyebarannya relatif rendah. Sejauh ini 5 kasus telah terkonfirmasi dan sejumlah negara terkait sudah mendapat pemberitahuan secara resmi. Informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 tanpa dikenakan biaya lisensi. Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan, syaratnya penyelenggara cukup mendaftarkan diri melalui laman resmi bolagembira.tvrinews.com. Menurut Retno, kebijakan ini diberikan agar masyarakat bisa menikmati ajang sepak bola terbesar dunia tersebut secara lebih luas dan meriah. Retno juga menjelaskan, lisensi gratis hanya berlaku untuk kegiatan nobar non-komersial, seperti di warung atau lingkungan masyarakat yang tidak melibatkan sponsor maupun penjualan tiket. Selain UMKM, instansi pemerintah juga dapat fasilitas serupa. Tetapi di sisi lain, penyelenggara nobar yang bersifat komersial seperti hotel, kafe, tempat hiburan, hingga kegiatan di stadion dengan sponsor tetap diwajibkan membayar biaya lisensi sesuai kategori kapasitas penonton.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi di nembah tahun tahta.
2: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean dedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
4: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
5: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa pagi.

Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.

0: Program makan bergizi gratis yang menjangkau pelosok Alor disambut positif oleh para siswa. Mas Lan Bao dari RRI Stasiun Produksi Alor melaporkan selengkapnya. Mas Lan. Halo Mas Lan, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan laporan Anda Mas Lan.
1: Baik. Kak, ini suaranya nggak ada nih. Coba bisa minta dihubungi.
0: Baik, kami hubungi kembali untuk Anda, Mas Lan Bao dari RRI Stasiun Produksi Alor. Ya, Mas Lan, halo. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat hari ini membongkar praktik penjualan LPG subsidi 3 kg di atas harga eceran tertinggi. Gulista Kisra dari RRI Pontianak melaporkan. Gulista. Halo Gulista, silakan.
2: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Burhanuddin menyebutkan bahwa para pelaku memanfaatkan selisih harga untuk meraup keuntungan. Dan ini cukup meresahkan warga Kota Pontianak dengan cara menjual LPG subsidi ke wilayah yang tidak berhak. Berikut adalah ungkapan dari Kombes Pol.
3: Maksudnya adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang di wilayah yang sejujurnya bukan wilayah yang seharusnya menerima subsidi tersebut. Sehingga tersangka mengambil disparitas ataupun perbedaan harga yang sangat besar, signifikan, disitulah tersangka mengambil keuntungan.
2: Kemudian pendengar, selain itu polisi juga menduga LPG subsidi tersebut disalurkan ke sejumlah lokasi termasuk kemungkinan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Saat ini kepolisian masih mendalami jalur distribusi dan asal barang yang diketahui dikumpulkan dari masyarakat, bukan dari pangkalan resmi. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis yang menjangkau pelosok Alor disambut positif oleh para siswa. Dari RRI Stasiun Produksi Alor, Mas Lan Bao melaporkan. Mas Lan.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini program makan bergizi gratis atau MBG yang mulai berjalan di SMA Negeri Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, mendapat respon positif dari para pelajar. Kehadiran program pemerintah tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, sekaligus meringankan pengeluaran keluarga, khususnya bagi masyarakat di wilayah pelosok. Hamid, salah seorang siswa SMA Negeri Alor Kecil, mengatakan program MBG memberi manfaat langsung bagi pelajar di daerahnya. Ia menyebut bantuan makanan bergizi gratis membuat siswa tidak lagi bergantung pada uang jajan dari orang tua. Berikut wawancara kami bersama siswa Hamid.
4: Ya, bersyukur sekali karena alhamdulillah kami sudah mendapatkan program makanan gratis yang telah dicanamkan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, dan alhamdulillah sudah sampai ke pelosok negeri. Kami yang ada di Alor sudah merasakan nikmatnya MBG ini. Di satu sisi kami juga tidak terlalu berpatokan kepada orang tua, dalam artian bahwa uang jajan tidak terlalu tergerus begitu. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden, program MBG.
1: Menurut kami, kehadiran MBG juga menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih rajin mengikuti kegiatan belajar. Sebab kebutuhan makan selama berada di sekolah kini sudah disediakan pemerintah, sehingga siswa tidak lagi perlu mengeluarkan banyaknya biaya untuk membeli jajan. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di daerah terpencil. Dari Kabupaten Alor, saya Maslan Bao, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, pasokan sapi kurban di Nunukan mulai didatangkan dari Sulawesi Selatan. Salma Amin dari RRI Nunukan melaporkan. Salma.
5: Ya, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pasokan sapi kurban di Kabupaten Nunukan mulai didatangkan dari luar daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mencatat

0: Lumba sekitar 40 ekor, kemudian dari Sinjai 35 ekor, berdasarkan informasi lalu lintas dari aplikasi dari teman-teman provinsi.
1: Ia menambahkan setiap tahun pedagang di Kabupaten Nunukan mendatangkan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging kurban masyarakat. Namun demikian, selain sapi dari Sulawesi Selatan, peternak lokal di Nunukan juga mulai menyiapkan sapi kurban. Namun sapi lokal tersebar di beberapa wilayah seperti Pulau Nunukan, Sebatik, dan Wilayah 4. Sementara itu, harga sapi kurban di Nunukan hingga saat ini masih belum diketahui karena belum ada laporan resmi dari pedagang maupun peternak. Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan sapi kurban masyarakat tahun ini mencapai 400 hingga 600 ekor. Demikian dari Nunukan Salma Amin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Bidang 4 Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, mengawal program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial di Kabupaten Madiun. Dari RRI Madiun, Dayu Suwarno melaporkan. Dayu.
3: Ya, baik, pendengar, dapat kami sampaikan bahwa Ketua Bidang 4 Seruni Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melakukan kunjungan kerja dan mengawal program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial di wilayah Kabupaten Madiun, di mana kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam mendukung program strategis nasional. Dan pendengar, Sri Suparni Bahlil juga menyampaikan rasa kagumnya dan sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Pemkab Madiun yang turut mengawal program yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak memiliki akses listrik. Dan pendengar, masih menurut Sri Suparni Bahlil bahwa di Kabupaten Madiun ini telah diberikan bantuan pasang baru listrik BPBL sebanyak 517 titik, di mana dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan selama di Madiun, pendengar, rombongan juga meninjau sejumlah titik pemberdayaan masyarakat untuk melihat langsung progres program lingkungan hidup dan kesehatan yang menjadi prioritas bidang 4 itu sendiri, serta memberikan sejumlah bantuan lainnya bagi warga. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun sendiri menyambut baik segala inisiatif tersebut untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana program-program yang dibawa diharapkan mampu memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Dayu Suwarno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Group Discussion atau FGD Perencanaan Strategis Penguatan Platform dan Forum Koordinasi Pentahelix dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim digelar di Sanur Denpasar. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media komunitas serta mitra internasional. Zanuar Setiaji dari RRI Denpasar melaporkan. Zanuar.
4: Ya, baik, para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali menggelar diskusi strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Widyana Putra, mengatakan forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Bali. Menurutnya, seluruh pihak memiliki

0: tanggung jawab bersama dalam membangun ketahanan daerah secara berkelanjutan. Berikut pernyataan dari Ida Bagus Gede Wijana Putra.
1: Tapi kalau kita lihat ada aspek-aspek yang mempengaruhi kita ini ada risiko, yaitu ada bahaya, kerentanan dan kapasitas. Inilah yang akan kita coba bangun dengan mengupayakan peningkatan kapasitas. Kapasitas siapa? Jadi kapasitas semua pihak. Jadi tadi ya, perwakilan dari masing-masing mewakili ada akademisi, kemudian ada usaha, masyarakat, media. Jadi semua
2: melalui FGD tersebut.
0: Ia juga menjelaskan bahwa Ida Bagus potensi ancaman bencana yang cukup tinggi mulai dari banjir, gempa bumi, longsor hingga tsunami. Kondisi tersebut juga diperparah dengan perubahan iklim yang memicu peningkatan intensitas curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi. Melalui FGD tersebut, diharapkan platform koordinasi lintas sektor dapat semakin aktif dalam memperkuat komunikasi, kolaborasi serta pertukaran informasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim menuju ketahanan berkelanjutan di Bali. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Banten Andra Soni optimis Provinsi Banten akan terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
4: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Gubernur Banten Andra Soni ini optimis Provinsi Banten akan terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, di mana letak geografis yang berdekatan langsung dengan DKI Jakarta ini dinilai menjadi modal besar bagi percepatan pembangunan dan investasi, di mana hal tersebut memang dikatakan oleh Andra Soni saat menerima kunjungan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen di kawasan Serang, Banten. Kan, dan ia pun juga menyebut ini keterbukaan Banten menjadi investasi dan mobilitas masyarakat yang turut mendorong perkembangan ekonomi daerah. Dan tadi juga disebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ekonomi Banten ini tumbuh 5,64% secara year on year. Dan ini sedikit di atas pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,61%. Dari sisi produksi juga, ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,88%.
5: Menyentuh angka 70%. Walaupun APBD kami jauh dengan Jakarta, tapi kemandirian kami, sumber APBD kami 70%-nya adalah dari pendapatan asli daerah. Nah, kami membangun menggunakan pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat, terkhusus adalah pajak kendaraan bermotor. Sumbangsih terbesarnya masih dari Tangerang Raya.
4: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang Andra Soni juga tadi menyebutkan saat ini jumlah penduduk Banten mendekati 13 juta jiwa yang tersebar di 4 kota dan 4 kabupaten. Kemudian sektor pendidikan ini juga berkembang pesat dengan jumlah mahasiswa mencapai sekitar 1,8 juta orang di berbagai perguruan tinggi yang terletak di Banten. Andra juga menyoroti keberadaan kawasan pusat pemerintahan terpadu di Banten yang disebut menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Demikian pendengar laporan dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
8: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
9: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
11: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mencatat penemuan 241.000 kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241.000, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Chandra Yoga, selamat pagi, Prof.
2: Ya, selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik, Prof, ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241.000. Artinya ini, Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik, Prof?
2: Oke, jadi ini mungkin, bukan mungkin, ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi, setiap tahun itu, semua negara punya perkiraan. Jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
1: Oke.
2: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya tidak, supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
1: Oke, iya.
2: Jadi kalau makin dalam hal, dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500 ribu, di satu sisi itu tidak bagus, karena artinya ada 500 ribu lagi yang tidak bertemu, tidak ketemu. Begitu. Iya.
1: Kalau di kita gimana? Dua temuan
2: sama juga begitu. Sama kita ya? Juga angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan dalam 1 tahun.
1: Artinya masih,
2: nah,
1: masih jauh ya?
2: Kalau sekian bulan ini ketemu 200 sekian, kita hanya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
1: Iya.
2: Setahun masih panjang ini. Nah, jadi itu artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat, memang kasus itu. Jadi ini bukan, kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan dibaca terbalik, kayaknya yang ditutupkan banyak gitu.
1: Prof, sebenarnya gimana sih, Prof, pola penularan TBC terutama di ruang publik ini, Prof?
2: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan, saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya,
1: jadi TB.
2: Yang kedua, dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya. Tapi dalam bahasa Inggris, tuberkulosis juga disingkat TB.
1: Oh.
2: Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
1: Tuberkulosis, TBC itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja
2: dulu,
1: ya?
2: Zaman penjajahan dulu, orang Belanda menyebutnya TBC.
1: Jadi kalau saya
2: menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC, karena nggak ada C-nya.
1: Sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
2: Nggak, banyak orang yang begitu masih menggunakan.
1: Gitu, oke.
2: Dan kalau kita mau gunakan C, makanya TBC bukan TBC kan?
1: TBC.
2: Itu gara-gara bahasa Belanda.
1: Itu.
2: Nah, kemudian yang soal penularan. Jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik dahak yang keluar. Keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, maka dia menular dari orang satu ke orang lainnya. Itu penularannya. Nah, kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan tuberkulosis tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka kuman tuberkulosis yang dia tidur bangun, betul.
1: Jadi,
2: pola penularannya.
1: Ya. Kalau kalau kalau melihat secara angka lagi gini, Prof ya, 241 ribu temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saja saya membayangkan, artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih, Prof?
2: Ya, justru itu. Kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancara ini dilakukan, karena kita nomor tuberkulosis nomor 2 di dunia.
1: Ya.
2: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya. Tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Nah, terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara kita yang tadi nomor 3 naik nomor 2.
1: Yeah.
2: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan. Tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus disembuhkan. Karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan juga ditemukan kan begitu. Jadi harus ditemukan dan harus disembuhkan, dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Dan itu juga dilakukan pada kontak. Artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
1: Oke. Langkah mencari kemudian mengobati. Sejauh ini bagaimana Prof menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor di perkantoran, kementerian dan lain sebagainya nih Prof?
2: Nah, soal beberapa sektor perkantoran, kementerian dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada peraturan presiden nomor 67 tahun 2021, dan saya kira tidak banyak atau praktis mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level peraturan presiden. Mungkin stunting mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu peraturan presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres, karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditanganilah oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja kan. Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu. Membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis, diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak punya kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama atau berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
1: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah ini gimana Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini Prof?
2: Ya, jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang di RRI, nggak ada
1: amin,
2: yang batuk.
1: Amin.
2: Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
1: Oh gitu.
2: Kalau kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya. Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah tuberkulosis atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
1: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
2: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya, artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan karena kita kan nomor 2 di dunia. Saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
1: Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat
2: ini? Sebenarnya bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya. Ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu, semua puskesmas pasti bisa. Dan perusahaan tertentu punya perusahaan yang bukan hanya sederhana, tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi, itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis, misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asam, itu semuanya bisa.
1: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah sudah memiliki alat itu, Prof, ya?
2: Iya. Ya, kalau yang dasar ya.
1: Semua sudah, ya. Ya. Kemudian, Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini.
2: Ya, saya belum dengar informasi itu. Tapi kalau
1: secara medis saya mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
2: Ya. Enggak, saya belum dengar, tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Yeah. Tetapi di luar itu, memang ada faktor-faktor lain. Misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi lebih, makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil. Kan begitu.
1: Okay.
2: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
1: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof, ya?
2: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal. Iya. Sesuai dengan itu.
1: Iya. Artinya kan ada tugas besar, yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
2: Katakanlah 80-90% lah. Iya.
1: Oke. Okay. Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah. Gimana, Prof?
2: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya. Tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, mau Indonesia emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu napas itu.
1: Menemukan dan mengobati. Kemudian yang ditemukan diobati, berhenti tengah jalan obatnya.
2: Nah, itu.
1: Gimana
2: yang
1: ini?
2: Yang namanya
1: langkah pemerintah.
2: Itu ada dua. Mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus disesuaikan sampai selesai. Betul.
1: Oke. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakuti nih, Prof, ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
2: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak nafsu makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sepenuhnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran nafas. Segeralah memeriksakan diri.
1: Baik. Terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RR pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Prof.
2: Ya, pasti.
1: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Kilas Berita.
3: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama tahun ini, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Sementara itu, memasuki bulan Mei, pasar saham juga mulai menunjukkan penguatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu temuan kasus TB secara nasional 241.000, di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan screening secara besar-besaran bahkan di pemukiman ataupun di perkantoran. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau yang disingkat IMUT, Siva Anggita. Mbak Siva, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Halo.
1: Iya, selamat Rudy. Pagi. Iya, betul dengar Rudy nih, Mbak.
4: Iya.
1: Kalau dari ini imut ya, lucu juga namanya ya. Ya. Kalau imut ngeliat gimana nih penemuan 241 ribu kasus dari sisi anak muda ini?
4: Dari sisi anak muda, kami kan sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari organisasi Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, organisasi anak muda yang memang backgroundnya macam-macam, tidak hanya kesehatan, yang memang kami ini peduli dengan isu tuberkulosis. Yang pendekatan kami ini adalah kolaborasi tidak hanya dengan organisasi kesehatan, tapi organisasi yang lainnya untuk raising awareness terkait tuberkulosis. Nah, terkait screening ini adalah hal kalau kami, aku bisa bilang ini adalah tonggak pertama ya dari penemuan tuberkulosis adalah melalui screening. Dan dengan adanya screening yang masif di sini, ini udah menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menangani tuberkulosis nih. Apalagi kalau aku lihat di beritanya itu disampaikan banyak sekali inovasi-inovasi alat kesehatan yang digunakan, baik menggunakan point of care dan juga X-ray, itu tuh sangat-sangat bagus ya Mas ya.
1: Oke. Nah, kalau begitu sejauh mana teman-teman di IMUT ini melihat fasilitas screening yang gratis, apakah memang sudah cukup mudah diakses ini?
4: Untuk sementara ini kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang kantong-kantong tuberkulosisnya banyak ya di provinsi-provinsi tertentu, itu memang sudah mulai dilakukan kalau aku lihat. Dan beberapa di universitas-universitas itu juga sudah di-engage nih, baik dari seperti kan ada tuh yang namanya klinik-klinik kesehatan di universitas, kemudian expert-expert di universitas sudah mulai di-engage untuk merumuskan ini. Jadi memang ini sudah mulai di baik, namun memang perlu diperluas lagi nih untuk menjangkau khususnya ke daerah-daerah yang terpencil dan memang lebih sulit mengakses layanan.
1: Itu kalau kita bicara dari sisi langkah yang diambil pemerintah, tetapi bagaimana ketika langkah itu diambil oleh masyarakat secara sukarela, dan apakah ada kendala selama ini untuk mengajak orang melakukan pemeriksaan secara sukarela?
4: Betul, itu memang menjadi kendala yang saat ini masih dihadapi ya, khususnya ketika kita nih melakukan pendekatan, kita memang ada tantangan terkait gimana caranya menarik orang untuk datang. Itu merupakan challenge tersendiri. Kami mencoba untuk pendekatan-pendekatan seperti adanya urgensi, harus cek, sebetulnya menggabungkan ini dengan cek kesehatan gratis dan memperlihatkan bahwa kalau seandainya cek sendiri nih tanpa menggunakan program ini, kalian bisa mengeluarkan nominal-nominal segini rupiah loh. Jadi kita harus membandingkan-bandingkan dengan berapa sih kos yang dikeluarkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat jika tidak mengikuti program ini. Kami mencoba pendekatan melalui itu.
1: Selain
4: pendekatan
1: kos tadi, kedua, ada nggak? Mungkin ada stigma lah yang dihadapi, rasa malu mungkin, gimana itu Mbak?
4: Betul, stigma, rasa malu, dan merasa kayak apakah ini penting. Jadi mereka belum melihat ini penting. Jadi mereka, karena memang masyarakat kita memang lebih fokus mostly ke kuratif ya Mas ya, daripada preventif. Jadi ketika sudah merasakan nih, mereka baru datang ke layanan kesehatan. Tapi untuk segi preventifnya masih kurang. Jadi memang selain stigma yang sekarang saat ini sudah dikerjakan dengan baik, akhirnya semakin mengurang, tapi rasa urgensi dari masyarakat itu memang perlu ditingkatkan lagi Mas.
1: Nah itu gimana cara IMUT membantu untuk mengurangi, kalau mungkin biaya bisa ada perbandingan lah, tapi untuk rasa stigma tadi gimana nih cara membantu mengurangi ketakutan orang untuk diperiksa nih Mbak Siva?
4: Iya betul, kalau dari kami itu memang kami percaya karena target kami adalah anak muda ya, kami percaya mengedukasi satu anak muda itu mereka itu echoing voice-nya banyak, bisa ke orang tuanya, bisa ke peer group-nya, bisa kemana-mana. Jadi memang kita terus melakukan edukasi bersama anak muda, engaging influencer-influencer, dokter-dokter influencer ya Mas Rudy, kalau sekarang banyak nih alhamdulillahnya banyak dokter-dokter yang terus menginfluence, memberikan informasi yang tepat, guna, dan benar, dan akhirnya mau mengajak fans-fansnya lah, akhirnya fans-fansnya jadi terbuka karena merasa kayak ini ternyata penting ya, oh ternyata dokter ini ngelakuin ini, aku ikutin.
1: Oh itu ngaruh ya secara personal ya?
4: Itu mengaruh sekali secara personal. Nah ketika sudah personalnya di-touch, nah ini kita bekerja sama lintas program mungkin dengan komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas disable, komunitas-komunitas lainnya untuk juga menyampaikan info terkait tuberkulosis ini.
1: Informasi juga, masif, langkah dari teman-teman di IMUT juga masif. Nah pantauan di lapangan, fasilitas kesehatannya dalam langkah pendeteksiannya gimana ini? Sudah memadai belum?
4: di beberapa tempat lah, juga memadai gitu. Pasti tapi piketnya tidak bisa bilang di seluruh tempat karena kami juga tidak bergerak di seluruh tempat. Pasti masih ada kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali kalau aku lihat, baik dari engage komunitasnya, dari program screeningnya, dari fasilitas layanan kesehatan di equip dengan alat-alat yang memang sudah canggih dan bisa mempercepat nih, di beberapa dari mereka bahkan X-ray-X-ray-nya sudah ada AI which is mempercepat nih untuk dia untuk screeningnya, jadi pembacaan lebih cepat, lebih banyak lagi orang yang bisa di screening.
1: Ini dari tadi kalau saya perhatikan Indonesia Muda untuk Tuberkulosis sangat aktif berarti di lapangan ya. Apa sih yang membuat teman-teman di Imbut ini kok begitu aktif? Karena kan gak sedikit loh yang ngomong, kan TBC atau TB ini kan penyakitnya orang tua nih. Gimana nih, Pak?
4: Justru di situ karena banyak yang ngomong TBC ini penyakit orang tua, dan ternyata pada kasusnya kalau dilihat ya Mas Rudi dari data Kemenkes juga, ternyata yang terdampak justru bukan orang tua, adalah mereka yang masih muda dan di usia produktif. Tapi jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan untuk orang tua, itu tidak akan terdengar nih untuk populasi-populasi muda dan produktif. Nah di situ kita mencoba untuk melakukan gebrakan dan pendekatan baru agar ya tujuannya sekali lagi kita ingin melindungi kita semua ya Mas, yang gak kena TBC juga. Mantap. Jadi sebetulnya seperti itu.
1: Gini Mbak Siva, kan tugasnya itu menemukan kemudian mengobati, ini satu paket, gak boleh berhenti lagi. Nah, teman-teman di Imut ini hanya menyebarkan informasi, mengajak, atau jangan-jangan sampai mendampingi pasien, memberikan pemahaman agar gak putus untuk berobat atau minum obatnya.
4: Pemahamannya kami berikan ketika kita mengedukasi Mas. Jadi ketika kita awareness terkait apa itu tuberkulosis, apa itu symptomsnya, apa yang harus dilakukan jika ada gejala-gejala tadi batuk dan lain-lain, itu kami lakukan. Pengobatan berapa lama itu secara gambaran umum kami lakukan, tapi pasti setiap orang akan berbeda kan. Apakah mereka ada penyakitan bawaan? Karena obat kan akan ditentukan berdasarkan berbagai macam hal dan dokter yang bisa menyampaikan. Edukasi itu kita sampaikan di depan, namun banyak komunitas lainnya yang memang secara khusus mendampingi minum obat. Ada komunitas di Indonesia tuh ada komunitas pasien tuberkulosis atau organisasi pasien, itu juga mereka yang sudah survivor nih, survivor tuberkulosis, dan mereka memang sudah menjalani pendampingan kalau untuk obat ini.
1: Ini sekaligus menjadi akhir dari obrolan kita nih Mbak. Kan Imut ini isinya orang anak-anak muda ya, ada yang sekolah, ada yang kuliah pasti ya di situ ya.
4: Betul. Nah,
1: ngejamin gak sekolah atau kampusnya memang sudah menjadi area yang aman dari penularan TB?
4: Penularan TB itu ada di mana-mana, bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, karena kan stigmanya kupat kumis.
1: Khawatirnya kemana-mana ternyata tempat mereka sendiri terabaikan, gimana?
4: Tidak ada tempat yang aman dari kasus tuberkulosis, Mas, sampai kita semua eliminasi tuberkulosis. Jadi kalau dibilang tempat aman, ya semua tempat akan tidak aman sampai kita bisa eliminasi tuberkulosis.
1: Tapi optimisnya sejauh apa, sebesar apa sih untuk bisa mengeliminasi? Jangankan 100% lah, 80% aja dari narasumber kami sebelumnya. Gimana?
4: Dengan investasi yang segini banyaknya yang sudah diberikan, kalau kita lihat lah, dan itu bisa terus dilanjutkan ya, tidak hanya pilot dan tidak hanya di depan dan tidak hanya di awal saja, mungkin seharusnya bisa eliminasi, targetnya kan eliminasi 2030 tuh. Ya harapannya sih memang ada harusnya bisa lebih cepat, apalagi nanti ke depannya akan ada vaksin Mas, itu excited sekali kalau itu sudah keluar, harusnya bisa lebih cepat, cepat lagi eliminasinya lagi. Jika terus dilakukan ya Mas, tidak hanya di depan saja seperti itu.
1: Baik, makasih Mbak Siva Anggita yang tuh waktunya sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Mbak, selamat pagi.
4: Sehat baik Mas Rudi, terima kasih.
1: Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT, Siva Anggita, menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak aparat kepolisian mempercepat proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desakan tersebut disampaikan setelah polisi berhasil menangkap tersangka pimpinan pesantren berinisial AS yang sebelumnya beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik dan diduga sempat melarikan diri. Arifah Fauzi mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dan Polres Pati dalam mengamankan tersangka. Menurutnya, penahanan penting dilakukan untuk mencegah hilangnya barang bukti, menghindari potensi pengulangan tindak pidana, serta memberikan rasa aman bagi para korban. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menegaskan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara IKN harus menjadi wajah keberhasilan pendidikan Indonesia di masa depan. Menurut Hetifah, pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berstandar tinggi. Hetifah mengatakan sekolah-sekolah di wilayah penyangga IKN seperti Kabupaten Penajem, Pasir Utara atau PPU perlu memiliki kualitas sarana, prasarana, dan akses pendidikan yang setara. Informasi lainnya, pendengar, ratusan ASN Aceh Barat saat ini sedang melaksanakan gotong royong massal membersihkan pantai dari sampah plastik. Bergabung bersama kami Anwar Yunus dari Melabo. Anwar.
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini kami berada di kawasan pantai pesisir Kampung Calok, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, di mana di lokasi saat ini kami berada ada ratusan ASN keribuan yang sedang melakukan aktivitas gotong royong yang membersihkan sampah plastik dan juga berbagai sampah yang ada di kawasan ini. Dan di lokasi ini juga langsung dipimpin oleh Bapak Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, bersama dengan Bapak Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Syed Fadel dan juga Pak Seda. Dan tadi setelah perjalanan kaki, tiba di sini melakukan pembersihan dan dimulai panjang 500 meter sudah mulai bergerak dari pukul 8:30 tadi hingga di lokasi saya berada saat ini bersama beliau. Dan dapat kami gambarkan juga kepada seluruh pendengar di seluruh tanah air bahwasanya untuk kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan pembersihan dan menuju program ATRI, ya, di mana ini menjadi salah satu tolak ukur juga bagaimana daerah melakukan upaya pembersihan dan mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah. Dan pendengar, di mana pun Anda berada saat ini, kita sudah langsung ini bersama dengan Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM, yang sedang melakukan aktivitas gotong royong bersama para ASN nih. Dan keringat di tubuh beliau nampak jelas nih, dari baju warna hijau muncul keringat, dan ini menjadi salah satu tanda bahwa dari tadi sudah terperas energi beliau untuk mengikuti kegiatan ini. Kita sapa beliau nih, selamat pagi, assalamualaikum Pak Bupati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Bupati, langsung saja ini kita ingin meminta tanggapan dari Anda nih dengan antusias dari ASN yang hadir di kesempatan pagi hari ini, Pak.
2: Ya, kami para ASN ya di lingkup Pemkab Aceh Barat itu setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau hari Selasa itu membersihkan lingkungan kantor masing-masing sekitar setengah jam selesai. Khusus untuk hari Jumat, karena juga ada surat dari Kemenpan RB untuk work from home bagi seluruh ASN kecuali yang layanan publik eselon 2 itu tetap berkantor seperti biasa, namun kita akali dengan cara semuanya membersihkan tempat sampah gotong royong di titik yang ditentukan oleh Pemda dan bersepeda ke lokasi tersebut, bersepeda ke kantor. Tujuannya adalah yang pertama untuk gerakan ASRI, arahan Presiden, tidak boleh ada sampah. Yang kedua, untuk hemat BBM. Yang ketiga, supaya hidup sehat. Jadi ASN ini umumnya tidak jarang sekali olahraga. Ya, makanya banyak sekali penyakit. Jadi dengan seperti ini, yang pertama, gotong royong, membersihkan sampah, itu mengedukasi masyarakat sebenarnya.
1: Pak Bupati, ini lokasi pantai hari ini kenapa dipilih di sini, Pak? Sementara kita juga, Kabupaten Aceh Barat ini mungkin punya daerah-daerah lain juga yang butuh mungkin perhatian seperti itu, Pak.
2: Sampah yang paling parah, yang pertama di pantai, yang kedua di saluran drainase, yang ketiga di pinggir sungai. Kita mulai dari pantai, dibersihkan karena ini ada di kota. Penduduk paling ramai di kota. Kalau semua buang sampah ke pantai, bisa dibayangkan bagaimana menumpuk sampah puluhan tahun ke depan. Ini bayangkan nih, puluhan tahun yang lalu baru mulai dibersihkan sekarang. Nah, setelah di pantai, artinya mereka yang di kota melihat nggak berani lagi buang sampah ke pantai. Yang kedua nanti saluran drainase. Kita bersihkan saluran drainase Selatan Barat, khususnya di kota. Nah, kita juga akan membeli tahun ini beku long arm, semuanya saluran drainase. Sehingga masyarakat nanti nggak bisa lagi buang sampah ke saluran drainase. Pulang ke sungai. Setelah itu baru ke kampung-kampung. Nah, mulai dari Johor Pahlawan terus sampai ke Aceh Barat nantinya. Artinya apa? Sanksi sudah ada. Perbuk sudah ada. Punishment sudah berjalan. Tapi ke tingkat kepatuhan itu berapa? 10%. Caranya adalah pendekatan persuasif dengan memberikan contoh. Hanya itu solusi terbaik. Dan itu sedang kita jalankan.
3: Baik, terima kasih Pak Bupati. Selamat pagi dan Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar di seluruh tanah air, itu tadi wawancara kita langsung dengan Bapak Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SNM yang saat ini berada bersama dengan ratusan pembahasan bisa dikatakan ribuan ya, SN yang ada di kawasan pesisir pantai Calok ini, Kecamatan Jalan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Di sini mungkin sudah lebih puluhan tahun tidak pernah dibersihkan dan hari ini baru mulai dilakukan oleh pihak pemerintah karena memang daerah ini agak luput memang dari pantauan diakibatkan oleh lokasi yang berjarak sekitar lebih dari 15 km dari pusat ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Dari lokasi Gampung Desa Calok ya, Kecamatan Pesisir Kabupaten Aceh Barat, Anwar Yunus 103 RRI terus mengendarai untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita internasional. Indonesia bersama sejumlah negara mengecam keras serangan Israel terhadap armada kemanusiaan global Sumut Flotilla pada 30 April lalu. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari Indonesia, Turki, Brazil, Malaysia, dan Spanyol menilai serangan terhadap kapal sipil serta penahanan aktivis di perairan internasional melanggar hukum internasional. Mereka mendesak Israel segera membebaskan para aktivis dan membuka akses bantuan ke Gaza. Sementara itu, kantor HAM PBB juga meminta Israel membebaskan anggota flotila tanpa syarat. Armada Global Sumut Flotilla berangkat dari Barcelona dan dicegat pasukan Israel di dekat Pulau Kreta Yunani. Dari 180 aktivis yang ditahan, sebagian besar sudah dibebaskan. Namun dua aktivis masih ditahan Israel. Berita olahraga, Crystal Palace mencatat sejarah baru dengan lolos ke final Liga Conference untuk pertama kalinya. Tim asuhan Oliver Glasner memastikan tiket final usai mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-1 pada leg kedua semifinal di Selhurst Park dan unggul agregat 5-2. Palace akan menghadapi klub Spanyol Rayo Vallecano yang sukses menyingkirkan Strasbourg dengan agregat 2-0. Final Liga Conference dijadwalkan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig, Jerman pada 27 Mei mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itunoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesempatan Peristiwa.
1: Runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi pada 8 Mei 1579 karena serangan besar-besaran dari Kesultanan Banten. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran seringkali dikaitkan dengan legenda Prabu Siliwangi Ngahyang atau Moksa. Peristiwa Moksa bersama Kerajaan Pajajaran yang pindah ke alam gaib disebut sebagai titik akhir runtuhnya Keraton Prabu Siliwangi. Namun, sejarah mencatat bahwa runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi 59 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tujuannya untuk mengapresiasi, menginspirasi, dan mempromosikan aktivitas kemanusiaan yang dilakukan Gerakan Palang Merah Internasional. Penetapan Hari Palang Merah Internasional ini telah ada sejak 1948. Gerakan kemanusiaan ini diinisiasi pengusaha asal Swiss, Henry Dunant. Henry menciptakan gerakan ini karena kekesalannya atas penderitaan ribuan orang saat pertempuran Solferino pada 1859. Kala itu banyak korban perang dibiarkan meninggal karena minimnya perawatan. Akhirnya, Henry mengutarakan usulannya untuk membentuk lembaga bantuan nasional. Lembaga tersebut terdiri dari sukarelawan yang dilatih memberi pertolongan secara netral dan tidak memihak ketika perang.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 akan mewajibkan tes kompetensi akademik atau TKA dalam syarat seleksi. Meski demikian, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur. Diketahui ada 4 seleksi dalam SPMB 2026-2027, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Syarat TKA akan menjadi syarat dalam jalur prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan bahwa penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi sebenarnya sudah diakomodasi dalam peraturan sebelumnya. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya bisa kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini Jumat 8 Mei 2026 dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga topik-topik menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk pagi ini kami akan menyoroti tentang penghapusan guru non-ASN yang memicu kekhawatiran dunia pendidikan. Tapi sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan kedatangannya untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Hairul Umam. Umam, silakan.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa waktu yang lalu Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul telah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana menurut keterangan dari Gus Ipul sendiri bahwa dirinya datang untuk melakukan konsultasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial khususnya dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Dan tadi juga Gus Ipul datang tidak sendiri, Gus Ipul datang bersama dengan Wakil Menteri Sosial yaitu Agus Jobo yang turut mendampingi dan juga ada beberapa petinggi dari Kementerian Sosial. Dan Gus Ipul mengatakan bahwa memang kedatangan KPK bukan untuk agenda khusus, melainkan sebagai bentuk keterbukaan Kemensos dalam mengawal tata kelola anggaran negara agar terhindar dari praktik korupsi. Itu pernyataan dari Mensos Gus Ipul.
2: Ya, memang minta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat dan

0: Pendengar, kini kami akan hadirkan kembali informasi seputar perdagangan hari ini.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 7.182,96 atau naik 8,64 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Laporan ini disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira.
2: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada level sesi pertama, IHSG berada di level 7.182,96 atau naik 8,64 poin, setara 0,12% jika dibandingkan penutupan sebelumnya. Penguatan ini terjadi setelah pada penutupan Kamis kemarin, IHSG juga berakhir di zona hijau di angka 7.174,32 atau naik 81,85 poin. Meski dibuka menguat pada sesi satu ini, analis memperkirakan pergerakan IHSG masih berpotensi mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. IHSG disebut bergerak pada area support di kisaran 7.000 hingga 7.100. Sementara level resistensi berada pada rentang 7.200 hingga 7.280. Kami informasikan, sentimen pasar saat ini turut dipengaruhi kondisi global. Bursa saham Amerika Serikat kemarin ditutup melemah, seiring pelaku pasar mencermati harga minyak dan prospek perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Sementara di kawasan Asia Pasifik, mayoritas bursa saham ditutup menguat. Dari dalam negeri sendiri, investor saat ini menantikan rilis data cadangan devisa April 2026. Selain itu, pasar juga mencermati data indeks harga properti yang diperkirakan melambat menjadi 0,5% secara tahunan. Sekian perkembangan pasar keuangan pada pagi ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi pembukaan perdagangan hari ini dan nantikan kabar saham dan penutupan perdagangan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore nanti.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Indonesia menyapa pagi.
0: Pendengar, pemerintah berencana menata ulang status tenaga pendidik di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib guru honorer yang disebut tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut bahwa penataan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sistem kepegawaian dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kedepan pemerintah akan mendorong pemenuhan kebutuhan guru melalui skema ASN, baik PNS maupun P3K. Meski demikian, kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Sebab hingga saat ini banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer, terutama di daerah yang

0: mengalami kekurangan tenaga pendidik. Tidak sedikit pula guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun masih menunggu kepastian status dan masa depan mereka. Dan topik pembahasan ini nantinya akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi. Namun kita juga akan memperbarui informasi dari reporter kami, pendengar. Perumbulok Sumatera Selatan, Bangka Belitung memastikan bahwa stok beras di Sumatera Selatan aman hingga Idul Adha dengan jumlah mencapai 98 ribu ton. Selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Irfan dari Palembang. Irfan.
1: Ya, pendengar, Perumbulok Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menegaskan stok beras nasional saat ini menjadi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jumlah cadangan beras nasional mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersebar di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan sendiri, stok beras tercatat sekitar 98 ribu ton. Sementara di Bangka Belitung mencapai sekitar 2 ribu ton. Ketersediaan tersebut dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menjelang hari besar seperti Idul Adha. Pimpinan wilayah Bulog Sumsel Babel Iksan mengatakan program beras SPHP menjadi salah satu langkah utama untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Harga beras SPHP dijual sekitar Rp11.000 per kilo, sementara harga eceran tertinggi ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilo. Informasi harga tersebut juga dipasang di pasar guna menjaga transparansi kepada masyarakat. Tambahkan Iksan, Bulog akan menindak tegas pedagang yang menjual beras di atas harga ketentuan. Produk yang tidak sesuai aturan bahkan dapat ditarik dari peredaran. Distribusi beras saat ini dilakukan secara luas melalui mitra resmi pasar yang telah memiliki kerjasama dengan Bulog. Dengan stok yang melimpah, distribusi yang terkontrol, masyarakat dihimbau untuk tidak panik karena kebutuhan beras dipastikan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha UKM di Provinsi Riau masih mengeluhkan keberadaan ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita, sehingga pengawasan terus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, karena Bulog sudah menyalurkan sesuai dengan kuota yang ada. Selengkapnya bersama dengan Femi Asiovani. Femi?
2: Iya, keberadaan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita di Kota Pekanbaru masih sulit dicari, dan jikapun ada, harganya di atas harga eceran tertinggi. Dengan kondisi ini, maka pelaku UMKM di Kota Pekanbaru masih kesulitan untuk mendapatkan minyak kita. Padahal minyak goreng merupakan kebutuhan utama untuk berjualan, terutama untuk pelaku UMKM yang menjualan gorengan dan makanan lainnya yang membutuhkan minyak goreng. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha menyebutkan, untuk keberadaan minyak kita, Bulog sudah mendistribusikannya sesuai dengan kuota yang ada, yakni sesuai dengan Domestic Market Obligation atau DMO. Di mana Taufik Oha menuturkan, dengan kondisi ini maka pihaknya terus melakukan monitoring terhadap pendistribusian minyak kita di pasaran.
3: Ya, kalau minyak kita kan tahu ada beberapa anggapan masyarakat sepertinya, minyak kita kan kurang. Namun tidak demikian, dikasi kami dengan Bulog, sudah dilakukan pendistribusian pada kuotanya gitu, jadi tidak kurang, karena ketersediaan kuota minyak kita itu kan ada mekanisme DMO sudah diatur, nah itu kita monitor dan itu harus disalurkan ke masyarakat sehingga baik produsen maupun distributor D1 dan D2 itu punya kewajiban untuk mendistribusikannya ke pengecer dan pengecer untuk menjual ke masyarakat.
4: Tapi OHA menyampaikan dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli secara berlebihan karena kuota minyak kita mencukupi dan kelangkaan tidak terjadi. Dari Pekanbaru, Femi Asiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar informasi dari reporter kami. Kali ini terkait dengan fluktuasi harga sayur mayur hasil pertanian mulai terjadi di Kabupaten Waikanan pada Kamis kemarin ya, 7 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Roma Dona. Roma Dona.
3: Ya, baik saudara. Dapat kami laporkan bahwasannya fluktuasi harga sayur mayur mulai terjadi di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada sejumlah komoditas hasil pertanian. Kenaikan harga tersebut dirasakan para pedagang maupun masyarakat dalam beberapa pekan terakhir ini, pendengar. Salah seorang pedagang sayur di Kabupaten Waikanan, Faito, kepada RRI mengatakan, di mana beberapa jenis sayur mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Komoditas yang mengalami perubahan harga di antara kol, labu, dan juga sawi. Menurut Painto, pendengar, harga sawi saat ini mencapai Rp10.000 per kilogramnya, dan untuk sementara harga labu siam berada di kisaran Rp8.000 per kilogramnya. Dirinya juga menjelaskan kepada RRI, pendengar, sebelumnya harga kedua komoditas tersebut masih berada di angka sekitar Rp5.000 per kilogram. Dirinya menilai di mana fluktuasi harga sayur mayur berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar. Sebagian pembeli mulai mengurangi sejumlah pembelian karena harga yang cukup meningkat.
4: Pak Into, jual sayur keliling. Karena itu di miskol, labusium, ini memang nggak naik. Terus sawi, kalau sawi kisaran Rp10.000 di pasar, sekilo. Kalau labusium kisaran Rp8.000. Kalau yang dulu-dulu paling kan murah, itu paling 5.000, labu siam kan, sawi 5.000. Tapi ya paling ya nggak tahu nanti harga kan berubah. Mudah-mudahan harga bisa stabil lagi lah, biar sama-sama enak kita usahanya keliling gini kan.
3: Dan pendengar, di mana Pak Yento juga turut berharap harga sayuran kembali stabil agar aktivitas jual-beli di pasar dapat berjalan normal. Di mana stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kondisi harga yang stabil juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi para pedagang sayur di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Para pedagang juga berharap adanya perhatian dari berbagai pihak terhadap stabilan harga kebutuhan pokok, khususnya pada komoditas sayur mayur yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari Provinsi Lampung, Kabupaten Waikanan, Ramadana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian menggandeng asosiasi hingga pelaku usaha guna memperkuat stabilisasi subsektor peternak ayam petelur di tengah fluktuasi harga telur di sejumlah daerah. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan upaya itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Agung mengatakan pemerintah memahami tekanan yang dihadapi oleh peternak akibat fluktuasi harga telur di tingkat produsen. Pihaknya juga terus mendorong penguatan serapan pasar, distribusi antar daerah, hilirisasi produk peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan telur pada berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Agung mengatakan Indonesia memiliki kapasitas telur yang kuat sebagai penopang ketahanan pangan nasional sehingga perlu dijaga melalui penguatan tata niaga dan distribusi. Informasi lainnya, pendengar, pedagang dan masyarakat Aceh Utara mengeluhkan langkanya minyak goreng bersubsidi. Informasi ini dilaporkan oleh Saifullah Nurdin dari Lok Semawi. Saifullah.
5: Ya, baik. Terima kasih, pendengar. Kelangkaan minyak goreng subsidi yang merupakan program pemerintah minyak kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini memaksa para pedagang memutar otak agar dapat pelanggan mereka tetap mengepul meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang di wilayah Kecamatan Tanah Pasir, Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat berdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan daripada konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir yang ada di luar daerah dengan harga modal yang lebih jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual tingkat pengecer sehingga masyarakat tidak bisa lagi menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
6: Ini yang kita kerja. Satu misalnya harga uang kita kan menarik. Beda harga minyak kita hari ini 225 per 3 itu 20 per 3. Beda harga minyak kita 225 per 3.
5: Sementara? Ya, sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih normal saat ini. Harga telur ayam di pasar tradisional dibanderol besarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 per papan, kemudian ukuran kecil berkisar antara Rp48.000 hingga Rp49.000 per papan. Meskipun harga telur bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita ini. Kehadiran minyak subsidi ini sangat membantu masyarakat karena harga yang terjangkau. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Saifullah Nurdin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Bengkalis khawatir akan kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya minyak bersubsidi Pertalite. Namun Bupati Bengkalis mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying terkait hal tersebut. Informasi yang dilaporkan oleh Muhammad Fiza. Fiza?
7: Ya, Bupati Bengkalis Kasmarni mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan di tengah terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Bengkalis. Bupati Kasmarni mengatakan antrian kendaraan yang terjadi dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM akibat informasi yang belum tentu benar. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panik buying.
8: Dikati antrian panjang di sejumlah SPBU, kami tegaskan bahwa kondisi ini bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat yang memicu pembelian berlebih atau panik saja. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui TPID terus mengambil langkah cepat dan terkoordinasi mulai dari penguatan informasi publik, pengawasan di lapangan, hingga edukasi kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan. Bersama kita jaga stabilitas dan kondisivitas daerah.
7: Menurut Bupati Kasmarni, kondisi stok BBM di Kabupaten Bengkalis ini masih aman dan terkendali. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan. Bupati Kasmarni juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak membeli BBM secara berlebihan dan berharap distribusi BBM dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog Maluku memastikan cadangan pangan seperti beras hingga minyak goreng aman serta siap memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku. Informasi ini dilaporkan oleh Lina Tehupuring. Lina?
9: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di Maluku dalam kondisi aman. Stok pangan strategis seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 5 bulan ke depan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz menyampaikan, bahwa stok beras medium saat ini mencapai 12.435 ton, sementara untuk beras premium tercatat sebanyak 577 ton dan siap disalurkan. Seluruh stok beras tersebut tersimpan di sejumlah gudang bulog yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Gudang tersebut tersebar di Kota Ambon, Kota Tual, Samulaki, hingga Kota Ternate, Maluku Utara. Selain beras, bulog juga memiliki cadangan gula pasir dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana tercatat stok gula pasir mencapai 74 ton dan minyak goreng sebanyak 937 ribu liter.
10: Untuk stok beras, ini memang kemarin juga sempat ditinjau oleh anggota DPR dari pusat menyaksikan langsung itu, dan itu yang betul-betul bahwa stok kita saat ini itu cukup untuk bekerja selama 5 atau bulan ke depan.
9: Abdul Aziz juga menegaskan bahwa seluruh stok bapok yang tersedia mampu memenuhi permintaan masyarakat tidak hanya di Maluku tetapi juga di Maluku Utara. Bulog juga berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran distribusi bahan pokok. Yang menambahkan pihaknya juga mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan ke depan, di mana langkah ini termasuk mewaspadai dampak fenomena El Nino terhadap produksi pangan nasional. Demikian dari Kota Ambon, Lina Teguh Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
12: Emang gua pikirin.
11: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAON, dioksin, BAP dan BAH.
12: Kau membaca mantra.
11: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
12: Oh, takut.
11: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
12: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu serangan.

0: Kementerian Perindustrian atau Kemenperin meresmikan pabrik kawat baja PT BK Wire Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Fasilitas produksi baru tersebut akan berfungsi strategis untuk menekan ketergantungan terhadap produk impor logam nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Pemerintah berencana menata ulang status tenaga pendidik di Indonesia, di mana salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib guru honorer yang disebut tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Abdul Muti menyebut penataan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sistem kepegawaian dan juga peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Dudung.
3: Selamat pagi Mbak Sapira, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGRI sudah mendengar tentang kebijakan ini Pak Dudung? Bagaimana respon dari PGRI sendiri Pak Dudung?
3: Ya, respon dari PGRI pertama adalah hampir ada sekitar 200-400 ribu guru yang non ASN yang masih mengajar di sekolah. Okay. Data akuratnya nanti kita akan sampaikan. Ini menjadi bagian penting buat pemerintah karena suka tidak suka mereka adalah sudah berkiprah, berdedikasi dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta-merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun.
2: Yeah.
3: Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah saat di 2026 ini, dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20-30 ribu orang seluruh Indonesia.
2: Okay.
3: Antara bulan Juni, Juni sampai ke Desember.
2: Yeah.
3: Nanti 2027, itu kurang lebih prediksi yang akan pensiun itu 70-95 ribu guru.
2: Okay.
3: Kalau pemerintah, Kemendikdasmen, Kemenpan-RB sudah menyiapkan pengganti dengan pola PNS, kami sangat senang, sangat suka. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggagas guru masa depan dan masa depan guru.
2: Ya.
3: Tetapi kalau kita tidak menyiapkan itu, kemudian siapa yang kurang lebih akan mengajar 1.200 ribu guru di 2027 nanti?
2: Okay.
3: Itu, Mbak.
2: Ya, pemerintah kan sudah menyebut ya, nantinya kebutuhan guru ini akan dipenuhi lewat skema ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, apakah skema ini menurut Bapak realistis? Sudah cukup menjawab persoalan dari guru honorer ini, Pak Dudung?
3: Ya, kalau memang skemanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa. Hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K paruh waktu. Padahal di undang-undang ASN tidak ada paruh waktu. Ini saya atas nama guru, jeritan hati guru, dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan seriri kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama.
2: Kembali
3: dulu
2: lagi
3: bersama.
2: Kesanggupan
3: untuk
2: dari daerah ya.
3: Masa depan, peradaban bangsa ke depan, kalau guru diberlakukan seperti ini, ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan. Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
2: Kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
3: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru K3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka, apa namanya, CPNS bagi guru. CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan. Dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul, dan berkelas dunia.
2: Oke, baik. Apakah pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dudung ya?
3: Ya, itu yang maksud saya, pemerintah memberikan kepastian hukum untuk guru-guru yang sudah bekerja, karena suka tidak suka ini sudah diterima sebagai pengajar, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar, selesaikan itu. Nah, ini kenapa ada guru honor lagi? Karena pemerintah tidak segera menyiapkan calon pengganti guru yang sudah pensiun, itu masalahnya.
2: Oke,
3: jadi itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo kita lakukan secara secara segera, secara cepat, tetapi berbasis data Dapodik untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan guru.
2: Oke, baik.
3: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru, kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan lindungi para guru di Republik yang kita cintai. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya, dipikirkan, sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan memilih merebut ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon guru.
2: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya pagi ini. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap tenaga pendidik kita di Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
3: Lupa, saya sudah diangkat jadi Ketua PBPGRI.
2: Oh, baik. Ketua?
3: Terima kasih.
2: Baik.
3: PBPGRI.
2: PBPGRI. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
3: Yo, sama-sama Mbak Sofiana.
2: Selamat pagi. Demikian tadi pendengar kami berbincang dengan Ketua PBPGRI Dudung Abdul Qadir.
1: Wawancara Pro 3.

0: Ya, selain dari topik pendidikan tadi, kami juga akan menyoroti tentang Gunung Dukono yang dikabarkan ini erupsi 10.000 meter disertai dengan dentuman kuat ya pagi ini. Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, ini diketahui kembali meningkat di mana erupsi yang terjadi pagi ini disebut memuntahkan kolom abu vulkanik hingga ribuan meter disertai dentuman kuat yang terdengar hingga beberapa kilometer dari kawah. Dan hingga kini Gunung Dukono masih berstatus level 2 atau waspada, namun intensitas letusan yang terus berulang ini membuat masyarakat diminta tetap meningkat akan kewaspadaan terutama terhadap sebaran abu vulkanik dan juga potensi gangguan aktivitas warga maupun penerbangan. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian SDM Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi Bu Rita.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Dengan Vira di studio RRI Pro3, Bu.
2: Ya.
0: Iya, Bu Rita, kita update ya bagaimana kondisi Gunung Dukono yang pagi tadi kabarnya erupsi 10.000 meter ya. Kondisinya saat ini seperti apa?
2: Ya, baik, terima kasih Bu. Memang telah terjadi erupsi di Gunung Dukono, ya. Bapak Ibu. Ini kita juga sudah mendapatkan konfirmasi karena di PVMBG itu dilakukan rutin ya. Kami memiliki pos-pos pengamatan gunung api dan memang dilaporkan oleh para pengamat gunung api bahwa aktivitas di Gunung Dukono ini meningkat. Yeah. Tapi memang masih pada levelnya itu waspada, Bapak Ibu. Jadi ada peningkatan aktivitas seperti gempa, ada erupsi kecil juga, demikian.
0: Oke, okay. Saat ini statusnya masih di level?
2: Level 2.
0: Level 2 ya, waspada ya?
2: Betul, waspada.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Silakan
2: Ibu. Untuk level 2 ini, Bapak Ibu, Mbak, kita juga sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat sejak 11 Desember 2024 karena kita melakukan evaluasi setiap 2 kali sebulan, laporan khusus dan juga perluasan zona rekomendasi apabila dibutuhkan. Kami sudah menyampaikan untuk kasus ataupun isu Gunung Dukono ini, rekomendasi kita adalah 4 km dari pusat aktivitas untuk dihindari, demikian.
0: Oke, kalau potensi erupsi di beberapa hari ke depan, apakah ada juga, Bu?
2: Kami terus melakukan pengamatan, Mbak, apabila memang dari peralatan yang ada itu kita tenggarai terjadi peningkatan aktivitas, itulah yang terus kita pantau dan kita monitor, demikian. Jadi bisa jadi nanti peringatan atau rekomendasi itu bisa meningkat status, misalnya apabila memang kita tenggarai dari aktivitas yang meningkat itu bisa terjadi perubahan dari waspada ke siaga, tetapi dari 2024 sampai saat ini untuk Gunung Dukono memang masih di status waspada level 2.
0: Oke, kalau dari erupsi yang pagi tadi terjadi, material apa yang ditimbulkan dari adanya letusan ini?
2: Itu ada erupsi kecil, Mbak, dilaporkan oleh teman-teman itu memang ada lava pijat sedikit ya, seperti itu. Tapi memang sudah cukup membahayakan juga, oleh karena itu 4 km kami sarankan untuk memang tidak dilakukan aktivitas sama sekali di sana, demikian.
0: Jarak amannya di 4 km ya untuk masyarakat.
2: Betul.
0: Oke. Iya. Apakah ada apa ya masyarakat yang tinggal di sekitar sana, Pak, Bu Rita? Pemukiman gitu maksudnya ya? Sehingga ada himbauan khusus dari PVMBG untuk masyarakat segera evakuasi.
2: Nah, kami memang secara rutin melaporkan kepada stakeholder untuk terkait aktivitas terbaru setiap gunung, bukan hanya Gunung Dukono. Yeah. Memang di sana memang pastinya ada masyarakat juga ya. Kalau di Gunung Dukono 4 km seperti itu, tidak ada yang di dekat puncaknya. Memang ada pendakian seperti itu, dan ini juga yang kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan memang diketahui gitu bahwa ini sudah dalam level waspada, sudah dalam level siaga, sehingga level 2 waspada, sehingga harus berhati-hati untuk para pendaki gitu. Jangan sampai melebihi dari 4 km tersebut, begitu Mbak.
0: Baik, nah kalau dari alat pemantauan sendiri saat ini seperti apa Bu Rita?
2: Untuk alat pemantauan, tadi kan kita menenggarai memang terjadi aktivitas seperti gempa gitu ya dari seismik kami. Dan tadi erupsi gitu kecil-kecil Mbak. Dan ini yang terus kita pantau.
0: Baik.
2: Supaya memastikan memang nanti levelnya tidak meningkat gitu.
0: Baik.
2: Dan masyarakat terinfokan dengan baik.
0: Baik. Mungkin pesannya Bu Rita kepada masyarakat ya, sehingga tidak panik, tetap waspada menghadapi aktivitas Gunung Dukono yang saat ini masih terpantau adanya erupsi kecil ya?
2: Betul. Jadi memang Bapak Ibu, semuanya kita harus mengikuti apa yang direkomendasikan oleh tim ahli kami, dalam hal ini adalah pengamat gunung api. Jadi agar supaya aktivitas, semua aktivitas yang dilakukan itu mengacu pada rekomendasi. Kalau memang kami sampaikan untuk tidak dilakukan aktivitas, maka untuk keselamatan bersama mohon agar mengikuti rekomendasi yang kami berikan. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rita. Waktunya pagi ini ya. Dari Repro 3, kita doakan semoga gunung di Indonesia ini semakin terkendali dan bisa terpantau ya aktivitasnya.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Yang terakhir nih, kita kan punya gunung api banyak, memang itu yang kita pantau. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa aman ya Mbak, dengan peringatan yang diberikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Rita, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian SDM, Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro 3.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Cade Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV, dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan. Hampir per minggu ini yang tadi datangkan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.

0: adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: nah, jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
2: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat

0: Tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarabdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI, Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Jumat 8 Mei 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai skema baru pendidikan, istilah guru honorer akan dihapus, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyebutkan bahwa istilah guru honorer saat ini sudah dihapus dan kini mereka disebut sebagai guru non ASN. Berkaitan dengan ramainya isu guru non ASN tidak akan ditugaskan mengajar lagi pada tahun 2027 ini, Mendikdasmen menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi daripada Undang-Undang ASN yang sudah berlaku pada tahun 2024. Dan diketahui, isu yang beredar yang menyebutkan bahwa guru berstatus non ASN dilarang mengajar di sekolah negeri per tahun 2027 mendatang ini Kemendikdasmen memberikan pernyataan bahwasannya isu yang beredar tersebut skema baru telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk memastikan masa kerja bagi guru non ASN. Nanti selengkapnya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga program TNI Menyapa dengan tema Peran Lemdik TNI dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional bersama dengan narasumber Direktur Pendidikan Kodik Latal, Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang. Kemudian sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Densus pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dengan topik Early Warning Radikalisme Anak Berbasis Digital Melalui Pemajuan Toleransi, dengan bersama narasumber Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Selanjutnya kami juga akan hadirkan serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan ataupun informasi Anda yang dapat Anda kirimkan di nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kini kami akan hadirkan video potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Selain mendengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikannya secara visual ya melalui RRI.net. Kami awali video potensi daerah dari wilayah Malinau ya. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, terus mengembangkan diri dalam pelestarian budaya. Salah satunya melalui pengembangan desa budaya Tanjung Keranjang sebagai destinasi wisata. Informasi ini disampaikan oleh Widayat dari RRI Tarakan.
4: Pendengar dan pemirsa, jumpa lagi dalam program Potensi Daerah, dan kali ini kita dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, untuk mengangkat langsung tema tentang pelestarian budaya. Dan kita akan berbincang langsung dengan Junaidi, salah satu seniman yang juga Ketua Karang Taruna Desa Budaya Tanjung Keranjang. Dan seperti apa pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna ini, kita ikuti bersama obrolannya.
5: Ya. Mas Winedi, nah, kan sebagai Ketua Karang Taruna sekaligus sebagai seniman. Nah, mungkin bisa dilihat potensi apa saja yang ada di Desa Budaya Tanjung Keranjang ini?
6: Ya, baik. Yang saya lihat potensi yang ada di Desa Tanjung Keranjang, khususnya di kami sebagai seniman di Desa Budaya ini, yang kami lihat banyak potensi sebenarnya. Cuma salah satunya kami melihat anak-anak di sini luar biasa mempunyai potensi, ya, salah satunya di bidang seni, yaitu tari-tarian maupun musik-musik daerah yang ada di Tanjung Keranjang, di Desa Budaya Tanjung Keranjang. Jadi ini adalah salah satu budaya atau potensi desa di Tanjung Keranjang.
5: Ya, ini kan sudah 2 tahun ya ditetapkan menjadi desa budaya. Nah, mungkin sejauh ini apa saja atau tarian apa saja nih yang sudah muncul dan mungkin sudah dikenal orang dan setiap kali ditampilkan?
6: Ya, baik, terima kasih. Ya, adapun tarian yang sudah sering kami bawakan di Malinau atau di Kabupaten Malinau ini, yaitu salah satunya tari gerak sama, tari perang, punan leto, dan ada juga tari ajai. Jadi yang seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Desa Tanjung Keranjang mewakili Kecamatan Malinau Kota membawa tarian gerak sama dan mendapatkan predikat juara 1 waktu itu di Malinau. Jadi itu tarian yang ada di Tanjung Keranjang.
5: Nah, mungkin terakhir, apa yang menjadi motivasi utama untuk bisa melestarikan ini agar tetap terus lestari dan menjadi desa budaya tetap berlanjut?
6: Ya, harapan kami dari anak-anak muda yang ada di Desa Budaya Tanjung Keranjang, harapan kami yaitu budaya ini akan terus dilestarikan dan terus ditampilkan di masyarakat luas, agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak mempengaruhi anak-anak langsung. Jadi kita takutnya budaya ini nanti akan hilang pada waktunya. Oleh karena itu, harapan kami agar tidak hilang budaya ini, kami akan terus melestarikannya dengan latihan-latihan setiap hari agar anak-anak ini semakin maju dalam berbudaya seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati kita. Budaya adalah kita, ya itu.
4: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan tentang pelestarian budaya dalam program Potensi Daerah kali ini. Semoga dapat menginspirasi desa-desa lainnya untuk melestarikan budayanya masing-masing. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kita akan jumpa lagi dalam program berikutnya.
2: Ya, dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, ada pengembangan desa budaya Tanjung Keranjang yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bali, potensi daerah UMKM Ubud. Ini mengembangkan produk sarana upakara seperti wastra dan juga pelangkiran. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di salah satu tempat produksi dari Pondok Piranti yang berada di kawasan Gianyar, Bali. Dan di sini terpantau beberapa produk-produk khas Bali tentunya yang digunakan untuk beberapa sarana upakara yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Seperti apa dan juga detail dari Pondok Piranti ini seperti apa, kita akan memperbincangkan tersebut bersama dengan narasumber yang mana selaku pemilik dari Pondok Piranti. Usaha ini sudah berjalan berapa lama dan apa saja yang dipasarkan di sini?
8: Baik, terima kasih. Jadi Pondok Piranti sudah berdiri sejak tanggal 19 April 2014. Baik. Ya, jadi kurang lebih sudah 12 tahun ya. Benar ya, 12 tahun ya.
7: Kurang lebih
8: 12 tahun.
7: Lama ya,
8: Pondok Piranti itu sudah berkembang mulai dari dekorasi. Pertama dari dekorasi, sampai sekarang masih aktif dan lumayan perjalanannya cukup gesit ya. Dan kedua, sekarang di Wastre dari rumahan menjadi toko yang kita produksi seperti saat ini itu sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun dan juga kita juga bergerak di anak perusahaan yang ada kaitannya dengan dekorasi.
9: Baik, ya. Berbicara ekonomi di Bali ini, pemasaran dari produk-produk yang diproduksi ini dari berapa sampai paling tinggi berapa, Bi? Ya. Dan jenis apa itu?
8: Jadi kalau di Pondok Piranti kita bermain di kualitas. Ya, kita bermain di kualitas karena pada saat ini kita melihat pangsa pasar bahwasannya setiap pura, setiap pelinggih, setiap rumah yang ada di Bali ketika yang ditempati oleh orang Bali itu sendiri minimal dia perlu salah satunya adalah paling kecil pelangkiran.
9: Selain kualitas produksi tapi juga pelayanan untuk nantinya customer ketika datang seperti itu ya, Bli ya. Lalu kalau misalnya kita melihat ke depannya tentunya selalu dipikirkan kemajuan karena sudah dari tahun 2014. Disampaikan juga bisa Bli terkait dengan harapan dari perkembangan Pondok Piranti ini. Kemudian mungkin sedikit juga bisa disampaikan karena saat ini kita masih ada sedikit permasalahan di lingkungan, menjaga kebersihan seperti apa dari Pondok Piranti ini sehingga semuanya bisa berjalan secara seimbang seperti itu. Silakan Bli.
8: Karena melihat dari sisi dekorasi, Pondok Piranti selalu bermain di arena fresh. Dalam artian kita menggunakan bahan alami. Dari janurnya, kemudian dari busung ataupun selepan, dari bunga juga, kemudian dari persiapan welcome drink-nya.
9: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bli telah berkenan membagikan informasi bersama kami. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan owner dari Pondok Piranti, Kadek Bima Hendra Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda dimanapun berada. Nantikan informasi lainnya segera kami hadirkan untuk Anda dalam video Potensi Daerah. Saya Lara Sali, pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan melihat tradisi masyarakat Osing di Banyuwangi yang kembali digelar melalui ritual ituk-itukan di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah. Selengkapnya bersama dengan Sumarsono.
10: Pagi itu di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, terasa berbeda. Derap langkah warga yang berbaris rapi menuju sumber hajar menghadirkan suasana sakral sekaligus hangat. Tradisi ituk-itukan kembali digelar menjadi penanda syukur atas sumber air yang selama ini menghidupi mereka. Arak-arakan berjalan perlahan dari pusat permukiman menuju sumber mata air. Setiba di sumber hajar, warga duduk melingkar, mendudukkan kepala, memanjatkan doa, kemudian menyantap makanan bersama. Kepala Desa Kampung Anyar Suwandi menuturkan, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan digelar setiap 12 Dzulqa'dah dalam penanggalan Islam.
11: Sumber ini mengayomi pertanian dari Gelaga, Kenjo, Taman Suruh. Kita untuk irigasi pertanian dari sumber kaca.
10: Tetua adat Dusun Rejopuro, Samino, menegaskan, ituk-itukan juga mengajarkan nilai kesederhanaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ia menambahkan, nilai berbagi yang terkandung dalam tradisi tersebut menjadi perekat hubungan sosial antar warga.
11: Contoh dan bukti kesederhanaan, ajangnya itu, tempat nantinya itu terbuat dari daun pisang. Dan lauk-pauknya dulu awalnya pakis dan manisah. Sampai sekarang, ketang-ketang ada sepecel pun atau telur, mungkin daging ayam, tapi pakis dan manisah selalu.
10: Di tengah perubahan zaman, tradisi ini tetap dipertahankan. Ituk-itukan menjadi penanda bahwa modernitas tidak selalu harus menghapus kearifan lokal. Di Rejopuro, menjaga mata air berarti juga menjaga kehidupan, dan melalui tradisi ituk-itukan, warga memastikan bahwa warisan itu tetap mengalir dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
2: Dari Banyuwangi, saya akan ajak Anda ke Manokwari ya, untuk melihat bagaimana potensi kebun tomat di Manokwari bersama dengan Lanli Timi.
12: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Boni, Distrik Manokwari Utara. Kita akan melihat dari dekat di mana pertanian tomat yang digarap di lahan pertanian Distrik Manokwari Utara. Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Pertanian apa saja dikembangkan di kebun pertanian ini?
13: Kalau di khususnya di tanah BBU ini, spesialis tomat, terus apa ini, bawang, terus lain sayuran.
14: Pertanian di sini maksudnya tadi disebutkan ada tomat, ada aneka ragam tanaman ya, termasuk bawang dan juga seperti jagung. Nah, itu biasanya dikonsumsi atau dijual keluar?
13: Kalau yang hanya cuma sedikit ini jagung, terong itu kita konsumsi sendiri. Kalau tomat ini yang hasilnya apa nih, dia lebih banyak. Jadi tanahnya ini sudah memadai karena dilihat struktur tanahnya bagus, subur. Hanya kekurangan sedikit itu cepat dia melepas apa ini air, karena dia punya air, air hasilnya besar, pori-pori tanahnya besar. Cuma kalau dibilang kesuburan termasuk bagus karena segala macam tanaman sayuran cocok di sini, bisa maksudnya bisa berhasil.
14: Beraneka tanaman juga bisa tumbuh di sini.
13: Iya. Ya sepertinya kayak petani-petani lokal. Mereka tanpa pupuk apa itu mau tanam sawi, tanam sayur apa, hasilnya pun juga terlihat bagus. Bukti nyata ada, sering ibu lihat sendiri di pasar misalnya tuh. Itu kan kalau petani lokal jarang yang pakai pupuk kimia ataupun pupuk sejenisnya itu.
14: Karena untuk pertanian ini sudah sangat baik tadi menurut Pak Surip. Dan untuk itu petani-petani lokal kita pun tidak kalah menghasilkan daripada petani-petani di daerah lain. Ya pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Surip terkait dengan potensi pertanian yang ada di wilayah Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Ya, pendengar, demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, 8 Mei 2026. Anda bisa menyaksikan video potensi daerah lainnya setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kilas Berita.
2: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat sebanyak 8.174 warga negara Indonesia melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Kuasa usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Krisnaji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026 lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang tertahan karena masalah berangkat secara tidak prosedur di Indonesia pada musim haji 2026 turun drastis. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa pada musim haji 2025, jumlah jemaah calon haji yang tertahan di bandara hingga lebih dari 1.000 orang jemaah. Mereka berangkat tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ia menyebut pada musim haji 2026 ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membentuk satuan tugas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Imigrasi Indonesia. Satgas dibentuk untuk mencegah adanya calon haji yang berangkat tidak melalui prosedur yang benar. Pihaknya prihatin jika ada calon haji yang berangkat dengan sistem demikian, sebab di Tanah Suci justru bisa bermasalah seperti terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian sehingga tidak bisa menjalankan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh juga semakin intensif memberikan edukasi ke masyarakat sehingga saat hendak berangkat haji sesuai dengan prosedur.

0: Pendengar, kini kami hadirkan informasi kabar dari Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Pendengar Dakar Mekah, Arab Saudi siap memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam, silakan.
1: Dakar Mekah dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah siap melakukan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah yang melakukan ibadah di Masjidil Haram Mekah, dan dapat kami informasikan bahwasanya kesiapsiagaan dari petugas haji, terutama dari linjam atau perlindungan jamaah Dakar Mekah, yang selalu membantu para jamaah untuk memberikan pelayanan terbaik, salah satunya adalah mengarahkan jamaah ketika beribadah di Tanah Suci. Dan berikut di samping kami telah berada Kasih Linjam Dakar Mekah, Bapak Tulus Widodo. Assalamualaikum Pak Tulus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Bagaimana kabar baik hari ini Pak Tulus?
2: Alhamdulillah kabar hari ini sehat, kemudian juga teman-teman petugas sehat, kemudian para jemaah juga kelihatannya sehat dan bahagia semuanya.
1: Ini kan ada sekitar 10 daker ya, 10 sektor di Dakar Mekah dan 2 sensus, 1 sektor khusus di Masjidil Haram. Apa sih yang diberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, terutama tamu Allah, ketika misalnya linjam perlindungan jamaah bertugas? Seperti apa Pak?
2: Baik, di Dakar Mekah terdapat 10 sektor, 1 sampai dengan 10, kemudian plus 1 sektor khusus, yang dimana 1 sektor khusus ini adalah dia berada pengawasan atau memberikan pelayanan di daerah Masjidil Haram. Khususnya untuk linjam, fungsinya sama dengan tusi yang lain atau pelayanan yang lain, yaitu memberikan pelayanan terbaik dalam hal memberikan pelayanan keselamatan kepada para jemaah. Sesuai dengan tusinya, linjam atau pelindungan jemaah, di sini adalah fokus memberikan pelayanan terdiri dari satu, mengamankan untuk personilnya, kemudian mengamankan materialnya, kemudian yang terakhir mengamankan dokumennya.
1: Bisa dijelaskan ini seperti apa Pak, misalnya Pak, biar terkait dengan tamu Allah ya di Mekah ini?
2: Tiga hal yang kami sebutkan tadi, personil, material maupun dokumen, ini yang harus kami kawal sehingga tidak terjadi tidak terjadi suatu kehilangan-kehilangan. Yang fokus kita amankan adalah satu, mengenai jalur-jalur mana yang harus dilalui oleh jemaah kita amankan, kemudian barang-barang apa yang harus kita amankan sehingga tidak terjadi contoh koper tidak salah kirim, itu yang kita amankan. Kemudian dokumen-dokumen seperti kartu nusuk, kami selalu cerewet, mohon maaf ini, kalau ketemu jemaah selalu cerewet mengimankan tentang kartu nusuk, karena kartu nusuk adalah boleh dikatakan nyawa keduanya jemaah haji selain nyawanya. Demikian sehingga itu yang perlu kami tekankan. Apabila tidak ada kartu nusuk, maka mereka tidak bisa melakukan ibadah haji. Ya.
1: Pak, ini Pak Tulus, bayangkan kejadian bisa bayangkan para lansia ya yang di Masjidil Haram, dan petugas haji juga turut membantu bisa mengarahkan para jemaah haji Indonesia supaya bisa ketika ketransportasi, lalu misalnya mendorong kursi, roda, dan sebagainya. Itu Pak, fungsi daripada petugas haji memang seperti itu ya?
2: Betul. Memang secara keseluruhan sebenarnya sudah ada tusi masing-masing. Seperti layanan lansia, sebenarnya sudah ada sendiri layanannya. Landis sebenarnya sudah ada. Namun demikian, kita tidak boleh memilah-milih itu tugasnya layanan landis, lalu kemudian layanannya konsumsi. Kita tidak boleh pilih-pilih seperti itu. Kita sebagai linjam melihat saja, artinya melihat itu begini, ketika melihat sesuatu yang kurang pas, kemudian perlu dilayani, kita lakukan. Kita tidak boleh memilih-milih, itu bukan tugas saya, kemudian kita abaikan, tidak. Mana yang bisa kita kerjakan, itu yang kita kerjakan. Jadi kita tidak memilih dan tidak memandang bulu dalam suatu bekerja.
1: Baik, terima kasih. Demikian pendengar wawancara kami dengan Kasih Linjam Dakar Mekah, Bapak Tulus Widodo. Ya, memberikan pernyataan bahwasanya setiap petugas haji harus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji di Indonesia, apalagi mereka menjadi tamu Allah yang sangat istimewa. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menilai kebijakan bebas visa harus dievaluasi dan lebih selektif agar berdampak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Husnunia mengatakan dari data kunjungan Wisman, pemerintah dapat menyeleksi wisatawan yang datang terkait dengan kebijakan bebas visa. Menurutnya, wisatawan asing lebih mempertimbangkan kemudahan layanan, digitalisasi, dan treatment selama berada di Indonesia dibanding kebijakan bebas visa, sehingga perlu didorong untuk menggeser strategi yang diperlukan. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial atau bansos pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi serta transparan. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah PTDP Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa akurasi data merupakan hal utama. Luhut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar bantuan sosial menjadi lebih adil dan tepat. Sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan integrasi perlindungan sosial. Berbagai langkah percepatan telah disiapkan guna memastikan pendataan masyarakat penerima manfaat menjadi lebih akurat. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerukan para pemimpin di Asia Tenggara agar bersatu dan teguh di tengah ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik saat secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Dalam sambutan pembukanya, Marcos mengatakan bahwa kawasan Asia Tenggara menghadapi momen yang menentukan di tengah disrupsi dan konflik global yang terus berdampak pada ekonomi, kehidupan masyarakat, dan stabilitas kawasan. Marcos menegaskan bahwa ASEAN teguh berkomitmen menjaga kerjasama dan menyesuaikan respon regional melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri serta Ekonomi, Pertanian, dan Energi. Ia juga menegaskan kekuatan ASEAN pada persatuan dan kerjasamanya, khususnya di masa-masa tak tentu seperti saat ini. Berita olahraga, petenis putri Belarus yang juga unggulan teratas turnamen Arina Sabalenka dan unggulan ketiga Coco Gauff melenggang ke babak ketiga Italian Open atau Internazionale BNL di Italia 2026. Sabalenka berupaya kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan mengejutkan dari Hailey Baptiste di Madrid. Ia berhasil melakukan dengan kemenangan 6-2-6-3 atas Barbora Kersikova dalam waktu 1 jam 24 menit untuk mencapai babak ketiga di Roma. Kemenangan itu membuat Sabalenka memperpanjang dominasinya dalam catatan pertemuan dengan Krejcikova, meningkatkan catatannya menjadi 7-1 melawan juara Grand Slam dua kali tersebut.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjuk Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Dodi Sukmono memimpin penelusuran yang ditargetkan selesai dalam sepekan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Friderika Widyasari Dewi menyatakan bahwa pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan 1 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. PPIH Arab Saudi menyiapkan buggy car untuk menyambut jamaah haji gelombang kedua di Bandara Jeddah. Fasilitas mulai dioperasikan hari ini waktu setempat untuk membantu mobilitas jemaah lansia dan disabilitas. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai wilayah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Kami awali Warta Nusantara siang ini di kesempatan kali ini dengan informasi BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota terus mengoptimalkan layanan BPJS keliling sebagai upaya memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya, baik, dengan Pro 3 RRI, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota terus mengoptimalkan layanan BPJS keliling sebagai layanan jemput bola langsung ke masyarakat. Dan layanan ini juga hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Dan menurut Kepala Bagian Mutu dan Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Yepi Bandarini menjelaskan layanan ini hadir setiap hari Selasa dan Jumat di kantor kelurahan yang ada di Kota Bekasi secara bergiliran. Bahkan Yepi juga menjelaskan sejauh ini animo masyarakat untuk melakukan layanan di BPJS keliling cukup banyak. Dalam satu hari layanan misalnya bisa melayani 30 orang. Dan ia juga menambahkan bahwa seluruh layanan BPJS kesehatan bisa diakses di BPJS keliling, mulai dari layanan pendaftaran baru, pemindahan fasilitas kesehatan, dan juga layanan lainnya yang dilayani BPJS Kesehatan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Bagian Mutu dan Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Kota, Yepi Bandarini.
3: Kami melaksanakan BPJS keliling setiap hari ya, Selasa sampai hari Jumat itu di kelurahan ya, dibantu oleh petugas kelurahan di sana. Jadi dapat dukungan lah dari sana ya, dari kelurahan. Nah, itu sih paling jadwalnya kami memang beda-beda setiap harinya. Karena kan kelurahan di sini lumayan banyak ya, 56 kelurahan. Jadi kami ya keliling. Ya, karena banyak juga yang datang ya ke BPJS keliling itu sehari bisa 30-an. Ya, 30 peserta. Karena kan kami bersurat ke kelurahan itu sebelumnya ya. Jadi kami bersurat di akhir, misalnya di akhir bulan ini untuk bulan depannya. Jadi biasanya dari kelurahan sudah share ke masyarakatnya jadwalnya itu kapan akan ada di kelurahannya.
4: Iya.
3: Semuanya sih layanan yang bisa di kantor cabang.
2: Dan Yepi juga menjelaskan ramainya BPJS keliling tidak lepas dari kerjasama dengan pihak kelurahan di Kota Bekasi yang ikut aktif mensosialisasikan kepada warganya tentang jadwal kehadiran layanan BPJS keliling. Bahkan ia juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPJS keliling serta layanan lain seperti pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor cabang mengingat padatnya antrian setiap harinya yang bisa mencapai 400 orang setiap harinya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat perekonomian Sulbar pada triwulan pertama 2026 tumbuh sebesar 5,33%. Marhadi Umar menyampaikan selengkapnya. Marhadi.
4: Ya, baik pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat perekonomian Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,33% secara tahunan atau year on year. Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat Suri Handayani dalam konferensi pers pada Jumat 8 Mei 2026 menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang masih terjaga dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, secara triwulan ekonomi Sulbar mengalami kontraksi sebesar 5,58% dibanding triwulan 4 pada tahun 2025. Menurut Suri, penurunan tersebut dipengaruhi faktor musiman di mana aktivitas ekonomi pada awal tahun cenderung lebih rendah dibanding akhir tahun. Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Sulbar masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terbesar mencapai 47,28%. Suri menambahkan beberapa faktor mencatat pertumbuhan signifikan di antaranya akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 33,85% serta pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 21,54%.
3: Kalau kita pelajari secara seasonalnya, secara Q2Q, memang kuartal 1 itu mengalami kontraksi ya. Cuman kita lihat kuartal ini agak dalam ya, kontraksinya agak dalam. Dan secara way on way itu ada pertumbuhan bagus, pertumbuhannya 5,33% ya. Namun kalau kita melihat secara nasional, kan memang masih di bawah rata nasional yang 5,61%. Nah kalau kita lihat di dalamnya, pertumbuhan dari kategori A yang menjadi kontributor utama, tanian ya, kontributor utama struktur perekonomian Sulawesi Barat yaitu 47%, itu pertumbuhannya ada pelambatan. Yang pada tahun sebelumnya itu tumbuh 11%, ya pada tahun ini 4%.
4: Dengan demikian, BPS berharap pertumbuhan ini dapat terus dijaga melalui peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, serta penguatan sektor-sektor unggulan yang ada di Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Marhadi Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe akan melaksanakan event berskala nasional sensus ekonomi untuk memperkuat data pemerintah daerah. Selengkapnya bersama dengan Alexander Dalengkade. Alexander.
5: Iya, pendengar bertiga. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan event berskala nasional sensus ekonomi tahun 2026. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswato diwawancara RRI di ruang kerjanya 7 Mei mengatakan kegiatan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, di mana sensus ekonomi menggunakan sumber daya yang besar, waktu pelaksanaan dan anggaran yang dilaksanakan cukup besar. Ia menegaskan kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat, pelaku usaha, amat terlebih pemerintah daerah.
6: Kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat, bagi pelaku usaha, termasuk bagi pemerintah daerah. Karena melalui kegiatan sensus ekonomi ini akan dihasilkan data dan indikator terkait dengan perekonomian, pelaku usaha, iklim investasi, dan indikator atau data ekonomi lainnya.
5: Selain itu, pada sensus ekonomi 2026, selain data kegiatan usaha, BPS juga melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional data SEN karena data tunggal ekonomi tersebut merupakan database besar digunakan oleh kementerian lembaga di pusat untuk penyaluran bantuan sosial ekonomi. Dari Tahuna, Alessandra Lengkade, Pro 3 atas pengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan atau illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya bersama dengan Bobby Sambeka dari Manado. Bobby.
7: Baik, saudara dan pendengar,
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan atau illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada pagi tadi di ruang Mapalus kantor gubernur. Sementara di pihak pemerintah provinsi memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menyebut pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk di negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara. Menurutnya kebijakan KKP saat ini terhadap kapal illegal fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA tidak lagi dilakukan penenggelaman, melainkan disita negara. Menurutnya kebijakan penenggelaman kapal pada masa lalu memang sempat dilakukan sebagai upaya memberi efek jera kepada pelaku pencurian ikan. Karena itu KKP kini memilih menyerahkan kapal rampasan pemerintah atau nelayan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Pagi ini saya menyerahkan secara simbolis Pak 3 kapal rampasan dari illegal fishing yang dulu ditangkap di perairan Sulawesi Utara. Jadi kapalnya masih punya negara sebelah dengan karakter laut yang ada. Saya yakin kapal ini akan produktif ketika dilakukan operasional dan baik dan benar. Dengan diserahkannya ketiga kapal kepada pemerintah Sulawesi Utara, maka ke depan Sulawesi Utara dengan potensi perikanan yang sangat besar ini akan diisi oleh nelayan kita dan pelaku illegal fishing akan tidak masuk lagi. Ketika laut dibiarkan nelayan kita tidak hadir di situ, maka si pencuri melihat itu halaman kosong. Sama aja dengan kebun. Kebun tidak ada di situ pengelolaannya. Orang melihatnya, ini liar.
5: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya, Wagub juga menyerahkan surat hibah bagi Kementerian KKP. Wagub pada kesempatan tersebut berharap kapal yang diberikan dapat bermanfaat bagi daerah ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kapal tersebut akan

0: Sebabnya di daerah Talaut masih banyak dari masyarakat memasok tanaman hortikultura dengan mengandalkan daerah lain dari Sulawesi Utara, khususnya pengiriman dari Kota Manado. Di Talaut memang sampai sekarang banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami tanaman hortikultura, dan lebih banyak memilih menjadi nelayan sehubungan dengan daerah Talaut pada posisi geografisnya dikelilingi lautan dan jarang memanfaatkan pertanian sebagai penopang ekonomi. Berikut keterangan Pasiter Kodim 1311 Talaut, Kapten Infanteri Jiwi Tribualan terkait dengan pengembangan tanaman hortikultura tersebut.
1: Beberapa jenis tanaman yang kami tanam, kami selain memberdayakan yang ada, potensi yang ada pada kami di wilayah Kodim, seperti cabai, kemudian sayur-sayuran juga kami berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mendukung beberapa jenis tanaman hortikultura yang bibitnya tidak ada di Kodim, sehingga Dinas Pertanian mendukung untuk pengadaan bibit maupun pupuk. Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 1312 Talaut, seperti cabai, ini yang sering sudah beberapa kali kami melaksanakan panen dan berhasil.
0: Ya, dan Safira juga pendengar, kandungan unsur pH tanah daerah yang disebut tidak cocok untuk ditanami tanaman hortikultura ini karena memang mengandung sedimen bergaram berhubungan dengan letak geografis di lautan, sehingga penanaman tanaman hortikultura tersebut dikatakan hanya cocok pada tanaman tertentu untuk ditanam di daerah. Untuk pertanian sendiri, daerah Talaut sebenarnya banyak yang memanfaatkan untuk ditanami tanaman perkebunan dengan masa panen lama seperti kelapa, cengkih, dan pala dibanding dengan memanfaatkan menanam tanaman hortikultura ini dengan masa panen lebih cepat. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Tuban melakukan razia barang bawaan terlarang bagi warga binaan dengan melibatkan unsur Polri, TNI, BNN, dan instansi terkait lainnya. Informasi dilaporkan oleh Witra Adila. Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana Lapas Kelas 2B Tuban melaksanakan ikrar pemasyarakatan dalam rangka razia barang-barang ilegal seperti handphone ilegal, kemudian narkoba, dan sejenis hal-hal penipuan. Kegiatan ini juga melibatkan unsur terkait mulai dari Polres, kemudian dari Kodim, Kesbangpol, dari Pemkab Tuban, hingga BNNK Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan razia ini memang dilaksanakan secara serentak sesuai dengan arahan dari Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan, sehingga seluruh Indonesia melaksanakan hal serupa. Hal ini memang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang-barang terlarang, sehingga kegiatan ini juga rutin begitu ya dilaksanakan oleh Lapas Kelas 2B Tuban. Dan pendengar, untuk kegiatan hari ini juga bukan hanya melakukan razia barang-barang ilegal, tetapi juga dilakukan tes urin bagi warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B Tuban. Untuk jumlah warga binaan saat ini, sekitar ada 400 warga binaan, dan itu juga didominasi oleh mereka yang terjaring kasus narkoba. Sehingga dalam razia ini juga termasuk difokuskan bagi mereka warga binaan yang terjerat di kasus narkoba. Dan saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Bapak Irwanto Duwiana Putra.
4: Setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penyelidikan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok penian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, dan tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita beberapa amplas, dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan tugas, dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
3: Kemudian pendengar, terkait dengan tes urin ini juga melibatkan BNK Tuban, di mana memang bukan hanya warga binaan saja yang dilakukan tes urin, tetapi juga para petugas yang ada di Lapas Kelas 2B Tuban. Ini juga menjadi salah

0: Lapas satu upaya agar seluruh warga binaan maupun petugas di Lapas Tuban juga terhindar dari hal-hal penyelewengan termasuk dari peredaran narkotika di dalam kawasan Lapas Kelas 2B Tuban. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Witra Adila, RRI Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo mempercepat program meterisasi lampu penerangan jalan umum atau PJU sebagai bentuk efisiensi pajak. Selengkapnya bersama dengan Muhammad Reza.
2: Lokasi yang akan dipasangi meterisasi itu sudah di...
3: Proyek meterisasi penerangan jalan umum atau PJU di Kota Solo memasuki minggu ke-7 pelaksanaan. Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta mencatat survei lapangan proyek tersebut telah mencapai sekitar 80% dari total 1.062 titik lokasi yang direncanakan. Kepala Dishub Kota Surakarta, Taufik Muhammad mengatakan, saat ini tim masih menyelesaikan tahapan pengecekan ulang lokasi pemasangan meterisasi. Proses itu meliputi verifikasi titik koordinat GPS hingga koordinasi dengan warga sekitar.
2: Lokasi yang akan dipasangi meterisasi itu sudah di cek ulang lagi titiknya, lokasinya, GPS sampai di titik koordinatnya sampai ke koordinasi dengan pihak warga.
3: Selain survei lapangan, pengerjaan fisik juga mulai dilakukan melalui pemasangan tiang meterisasi dan tiang bantu yang terhubung dengan lampu penerangan jalan yang sudah ada. Berdasarkan hasil evaluasi bulan pertama, progres fisik proyek saat ini mencapai sekitar 4%. Taufik mengakui, terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kebutuhan tambahan sumber daya manusia. Namun, pihak pelaksana telah berkomitmen menambah tenaga kerja agar pengerjaan tetap sesuai target. Menurut Taufik, proyek meterisasi PJU dalam kontrak ditargetkan selesai hingga 20 Desember 2026. Meski demikian, pelaksana proyek menargetkan pengerjaan fisik dapat rampung lebih cepat pada akhir Oktober sebelum dilanjutkan proses mutasi data dengan PLN. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek PJU dengan anggaran 60 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk efisiensi pembayaran listrik PJU sekaligus penggantian lampu lama menjadi lampu LED hemat energi.
4: Oke, mari kita awasi bersama atas permohonan dari warga penerangan jalan umum 60 miliar ini kita belanjakan untuk efisiensi pembayaran listrik PJU dan penggantian bolam-bolam lama yang boros energi, itu akan penggantian LED. Nanti yang menjadi penanggung jawab penuh adalah di sub.
3: Respati menambahkan, pengadaan dan pelaksanaan proyek PJU sepenuhnya menjadi tanggung jawab di Subkota Surakarta. Pemerintah berharap peningkatan kualitas penerangan jalan dapat mengurangi keluhan masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Ratusan jemaah haji Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 UPG dijadwalkan berangkat ke Makassar hari ini. Informasinya dilaporkan oleh Rauda Autana. Rauda.
3: Baik Safira dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, dapat kami informasikan suasana haru dan doa mengiringi keberangkatan perdana jemaah calon haji asal Provinsi Maluku hari ini pada Jumat 8 Mei 2026. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 resmi diberangkatkan dari Bandara Internasional Patimura Ambon mulai perjalanan suci mereka menuju Baitullah. Proses keberangkatan dimulai sejak dini hari tadi melalui skema 3 penerbangan berbeda untuk mengangkut seluruh jemaah kloter 24 menuju Makassar. Di mana untuk penerbangan pertama berangkat pada pukul 1.50 dini hari waktu Indonesia Timur, penerbangan kedua pada pukul 2.05 waktu Indonesia Timur, dan penerbangan ketiga pada pukul 02.20 waktu Indonesia Timur. Setelah tiba di Makassar, para jemaah dijadwalkan langsung melanjutkan perjalanan udara menuju Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah hari ini juga. Pemerintah Provinsi Maluku memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi transportasi gratis pulang pergi dari Ambon hingga Makassar bagi seluruh jemaah. Selain itu, pelayanan haji kini lebih efisien melalui sistem one-stop service di mana jemaah tidak lagi perlu transit lama di asrama haji Makassar, melainkan langsung melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Gubernur Maluku secara resmi melepas keberangkatan ratusan jemaah calon haji Maluku dengan pesan menyentuh. Senada dengan itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku, Jumadi Wali, menitipkan pesan agar para jemaah calon haji Maluku dapat menjaga kesehatan dan nama baik negara Indonesia termasuk Provinsi Maluku selama berada di Tanah Suci.
4: Ya, kita berharap dengan pelepasan jemaah haji hari ini sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh koordinator haji maupun kepala staf penyelenggara haji kepada jemaah untuk selalu pertama menjaga kesehatan, terus menjaga waktu istirahat, kemudian menjaga pola makan, terus jemaah juga harus banyak melakukan silaturahmi, kemudian jemaah juga harus menjaga nama baik bangsa Indonesia.
3: Diakuinya, setelah kloter 24, direncanakan kloter 26 akan menyusul berangkat pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Mengingat secara keseluruhan, total jemaah calon haji Maluku sebanyak 587 jemaah yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2026 ini. Kembalinya penggunaan maskapai Garuda Indonesia setelah 3 tahun absen menjadi catatan spesial yang disambut hangat oleh para jemaah dan juga keluarga yang mengantar. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyampaikan bahwa sebanyak 392 jemaah haji embarkasi Aceh telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Informasi ini disampaikan oleh Cindy Novitasari.
5: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
6: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan jauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan, jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
5: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
7: Kendalanya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stok berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus ditingkatkan.
5: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas kelancaran layanan haji 2026 di Embarkasi Padang. Informasi dilaporkan oleh Dodi Setio.
8: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengapresiasi kualitas pelayanan jemaah haji Embarkasi Padang. Menurut Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumatera Barat, Melisa Fitri Harahap, tahun ini Ombudsman melakukan pengawasan pelaksanaan haji secara khusus, mengiringi momentum transisi penyelenggaraan haji yang sebelumnya dilaksanakan Kementerian Agama berpindah pada Kementerian Haji dan Umroh. Terhadap layanan haji di Embarkasi Padang, Melisa menjelaskan, Ombudsman sudah dua kali melakukan kunjungan lapangan, mulai dari melihat langsung proses layanan jemaah di asrama, kemudian mengikuti kegiatan pemberangkatan haji di Bandara Internasional Minangkabau. Melisa mengatakan secara umum layanan berjalan baik, hanya ada sedikit catatan terkait informasi prosedur layanan untuk jemaah.
9: Jadi tidak ada kendala yang berarti dan cukup lancar pelaksanaan penyelenggaraan haji. Cuman tadi ada catatan-catatan kecil ya terkait dengan penyediaan informasi-informasi, standar layanan, maklumat layanan, SOP layanan. Perlu kita tingkatkan nanti di penyelenggaraan haji berikutnya, begitu.
8: Melisa mengapresiasi pada penyelenggaraan haji tahun ini, panitia menyediakan layanan pengaduan yang bisa diakses jamaah. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, Rifki, mengatakan tahun ini merupakan penyelenggaraan haji perdana bagi Kementerian Haji dan Umroh sebagai instansi baru. Diakui, ketersediaan jumlah sumber daya masih terbatas. Kendati demikian, optimalisasi layanan diutamakan dengan menggandeng instansi terkait serta tenaga relawan.
10: Itu daerah itu hanya dua orang yang menyelenggarakan haji, seperti di Sijunjung dua orang. Kita yang di Kanwil Provinsi ini hanya 14 orang yang sekarang ini. Hanya kita kemarin mengambil kebijakan yang luar biasa dan sangat positif sepertinya dengan kita melibatkan tenaga musiman, melibatkan relawan itu dari kampus-kampus, baik itu UIN Imam Bonjol maupun juga UIN Bukit Tinggi dan juga yang lain-lain gitu. Jadi sehingga kita sangat terbantu sekali.
8: Rifki menambahkan pada tahun ini jumlah sumber daya Kementerian Haji dan Umroh di seluruh Sumatera Barat sebanyak 90 orang. Idealnya dibutuhkan 900 sumber daya manusia. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa. Selengkapnya dilaporkan oleh Teddy Harun.
11: Atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
12: Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan KJN Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ramai hingga mendekati Idul Adha.
13: Ya, paling enggak ya. Ya sampai bulanan lah.
12: Betul.
13: Paling enggak itu nek kalau begini itu ya
14: paling nggak itu 16 naik.
15: 16 ke atas.
12: Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
11: Ya, sekitar 60 atau 60 ya. Nah, ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petung Triyono, dari Lebak Barang.
15: Berarti luar kota juga?
11: Luar kota juga ada, dari Kendal dan Pemalang juga ada, dari Kudus, Pati.
12: Meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Teddy Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat El Nino. Miftahul Janah menyampaikan selengkapnya.
16: Beberapa wilayah di Kota Palu berpotensi mengalami kekurangan air bersih saat memasuki El Nino yang diprediksi membuat musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Akibatnya, masyarakat dan beberapa sektor seperti pertanian dikhawatirkan terdampak kekeringan. Untuk itu, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan beberapa langkah strategis agar kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi saat El Nino nanti. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, pemerintah telah membentuk Satgas Air untuk melakukan pemantauan di beberapa daerah dengan risiko kelangkaan air. Koordinasi antar lembaga juga diperkuat agar penyaluran air bersih dapat berjalan optimal.
17: Baru-baru ini juga kami bersama Pak Wali itu mendirikan secara spontaniti namanya Satgas Air. Nah, Satgas Air ini melakukan pemantauan di masyarakat-masyarakat yang mengalami kelangkaan air, misalnya di Tondo, di Perdos ya, di huntap-huntap kita, kemudian juga di lahan-lahan pertanian. Bagaimana sumber-sumber air ini kita optimasikan. Misalnya dari pelayanan-pelayanan sumber airnya kepada kawasan permukiman, nah ini kita bekerja sama dengan teman-teman yang mengelola air. Antara lain kita membuat satu upaya penyaluran air kepada permukiman warga itu melalui mobil tangki air.
16: Sementara itu, Kepala BMKG SPAG Lorelindo Bariri, Asep Firman Ilahi, menuturkan El Nino lemah diprediksi muncul mulai bulan ini dan memasuki puncaknya pada September mendatang.
18: Kita memang memprediksi di bulan Mei ini suhu muka laut di mana, di Pasifik di sana di Nino 34 itu sudah anomalinya sudah lebih dari 0,5 derajat, artinya sudah menuju ke El Nino lemah. Tapi El Nino itu tidak datang secara grasa-grosu ya, dia itu datangnya pelan-pelan dari bulan Mei, kemudian mulai terasa panas itu nanti di bulan Juni, Juli, dan biasanya puncaknya itu di bulan September gitu.
16: Asep juga memastikan koordinasi bersama pemerintah daerah dan provinsi dilakukan secara intens untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh El Nino. Ia pun berharap agar masyarakat tetap tenang dan mengajak untuk menanggulangi potensi resiko El Nino dengan semangat gotong royong. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kilas Berita.
20: Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya BPIFK memacu industri kecil dan menengah kerajinan menembus pasar global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa produk kerajinan nasional memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Agus menyebut inovasi tersebut menjadi modal utama bagi pengusaha lokal untuk bersaing pada kancah perdagangan dunia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
19: Kilas Berita.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
21: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Puluhan sopir truk menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Kaltara dan meminta pemerintah provinsi mencabut kebijakan pembatasan aktivitas tambang galian C di Bulungan. Selengkapnya bersama dengan Ramlan dari Tarakan.
22: Puluhan supir truk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltara dengan menuntut pemerintah mencabut kebijakan pembatasan aktivitas tambang galian C di Bulungan. Dalam aksi tersebut, para supir membawa truk, spanduk, dan banner berisi tuntutan. Mereka memprotes surat edaran Gubernur nomor 500.10.2.3/39/DESDM/GUB terkait kewajiban penggunaan material mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan pemegang izin berusaha. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas tambang galian C di Kabupaten Bulungan dan mengancam penghasilan para supir maupun pekerja tambang lainnya. Namun aksi demonstrasi akhirnya mendapat respon dari pemerintah. Meski pemerintah Provinsi Kaltara tetap memberlakukan surat edaran tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran agar aktivitas pengangkutan material tambang tetap berjalan sementara waktu. Pengusaha tambang diberi kesempatan untuk tetap beroperasi sambil menyelesaikan seluruh dokumen perizinan hingga Desember 2026.
23: Sudah komunikasikan beberapa hari sebelum acara ini berlangsung, kita sudah ada komitmen untuk pengusaha-pengusaha tambang ini untuk segera mengurus menyelesaikan izin-izin yang dibutuhkan.
22: Pemerintah menegaskan seluruh aktivitas tambang wajib segera melengkapi legalitas agar tidak lagi dianggap ilegal. Keputusan tersebut disambut positif para supir truk yang sebelumnya khawatir kehilangan pekerjaan akibat terhentinya aktivitas tambang galian C di Bulungan. Koordinator aksi supir truk Jumadi mengatakan para supir hanya meminta kepastian agar tetap dapat bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, keputusan pemerintah memberikan ruang operasional sementara menjadi angin segar bagi para supir yang selama beberapa waktu terakhir terdampak penghentian aktivitas tambang. Para sopir juga berharap proses pengurusan izin tambang dapat dipercepat sehingga aktivitas pengangkutan material kembali normal dan persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya, pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan sejumlah bangunan liar di kawasan Pakuan, Jakarta Barat sebagai upaya mengurangi potensi genangan maupun banjir di kawasan tersebut. Alwan Syadam menyampaikan informasinya.
24: Penertiban bangunan yang berada di atas saluran di daerah Pakuan, wilayah RW 03, Kelurahan Cengkareng Timur.
25: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Pakuan RW 3, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi saluran air agar dapat bekerja secara maksimal dan mengurangi potensi genangan maupun banjir di kawasan tersebut. PLT Camat Cengkareng, Simon Huta Galung, mengatakan pembongkaran ini dilakukan di sepanjang kurang lebih 380 meter saluran air. Menurut Simon, selama ini keberadaan bangunan liar mempersempit kapasitas saluran dan menghambat aliran air. Dia pun menyebut kawasan Pakuwon kerap mengalami genangan bahkan banjir saat hujan turun. Karena itu, pihak kecamatan bersama kelurahan dan suku dinas sumber daya air melakukan penataan ulang kawasan saluran agar aliran air kembali optimal. Demikian hal itu disampaikan Simon kepada wartawan pada Jumat 8 Mei 2026.
24: Penertiban bangunan yang berada di atas saluran di daerah Pakuwon, wilayah RW 03, Kelurahan Cengkareng Timur. Di mana rencananya kita akan melakukan penertiban untuk membuat saluran yang ada existing saat ini kembali berfungsi seperti sedia kala sepanjang kurang lebih 380 meter hingga perbatasan dengan Kelurahan Kapuk.
26: Ada berapa bangunan yang dibongkar sendiri?
24: Untuk bangunan jumlahnya kurang lebih 11 bangunan yang telah dilaksanakan bongkar secara mandiri, di mana saat ini juga kami melakukan pembongkaran untuk bangunan-bangunan yang dibilang mungkin semi permanen yang harus membutuhkan ekskavator.
25: Simon menjelaskan, bangunan yang ditertibkan digunakan untuk berbagai aktivitas mulai dari tempat usaha, bengkel, tambal ban, hingga gardu organisasi masyarakat atau ormas. Sementara itu, warga sekitar, Putri, menyambut baik hal ini. Pasalnya, kawasan itu disebut kerap kali terjadi genangan air hingga menyebabkan banjir.
1: Iya bagus lah mas kalau bangunan-bangunan itu tuh digusur soalnya kan menyebabkan kebanjiran juga ya. Terus kalau banjir juga rawan penyakit, merepotkan masyarakat juga kalau sampai banjir.
25: Penertiban ini pun diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air dan mengurangi resiko banjir di kawasan Cengkareng Timur saat turun hujan.
3: Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar kembali kami ajak Anda untuk menyimak informasi seputar perdagangan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam kabar bursa dan rupiah siang ini.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis ke level 7.168,47 pada penutupan sesi pertama siang ini. Selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
5: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat mengalami pelemahan tipis pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang ini, IHSG turun 5,85 poin atau 0,08% ke level 7.168,47. Pergerakan indeks sejak pagi tadi terpantau cukup fluktuatif. IHSG sempat dibuka di level 7.182,96 dan mencapai titik tertinggi di angka 7.186,8. Namun kemudian bergerak ke zona merah hingga menyentuh level terendah di posisi 7.116,77. Secara teknikal, analis memprediksi IHSG untuk sesi kedua nanti akan bergerak dalam rentang 7.100 hingga 7.200. Untuk area support, indeks diperkirakan berada di kisaran 7.000 hingga 7.100, sementara level resistensi berada pada rentang 7.200 hingga 7.280. Pelemahan IHSG siang ini sejalan dengan kondisi pasar global, di mana bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya. Meskipun bursa di kawasan Asia Pasifik seperti Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan ditutup menguat, pasar domestik cenderung bersikap wait and see. Pelaku pasar saat ini tengah menantikan rilis data cadangan devisa periode April 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan seiring fluktuasi nilai tukar rupiah. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi perdagangan IHSG pada sesi pertama siang ini. Nantikan kabar bursa dan rupiah berikutnya dalam sesi penutupan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar tetaplah bersama kami, kita akan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa? Kepentingan yang berbeda.
2: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional.
0: IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Wakil Gubernur Banten mengajak insan pers berkolaborasi dengan pemerintah memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan. Namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
1: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa? Kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
3: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
4: Tahun lalu kita punya Center of Excellence ya, terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
3: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Kota Serang ini Jadi saya mengapresiasi.
6: Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
6: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat ataupun komunikasi langsung dengan publik.
7: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung hasil aspirasi baik masyarakat, perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
6: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporan disampaikan Zahrotin Aljana.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
9: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
10: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11, sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
8: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seminggu sejak keberangkatan pertama, sebanyak 2.507 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci hingga Kamis malam. Cela Deva dari RRI Samarinda melaporkan. Cela.
12: Ya, pendengar, tidak terasa sudah lewat dari sepekan sejak jemaah haji kloter pertama diberangkatkan ke Tanah Suci, khususnya di embarkasi Balikpapan. Pemberangkatan jemaah haji ini mulai memasuki pekan kedua sejak keberangkatan jemaah pertama kali pada Minggu 26 April lalu. Menurut data yang kami himpun dari PPIH Embarkasi Balikpapan, terhitung dalam sepekan sebanyak 2.507 jemaah asal Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara diberangkatkan. Dengan rata-rata setiap kloter ini ada 360 jemaah termasuk juga petugas pendamping. Adapun jumlah yang berangkat pada tadi malam, ini berasal dari Samarinda dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, serta juga jemaah dari Kalimantan Utara, begitu. Dan berdasarkan informasi dari Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan, kloter selanjutnya ini akan diisi oleh jemaah asal Sulawesi Tengah yang tiba pada hari ini, yang mana jemaah asal Sulteng ini juga sudah terbang dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menuju Balikpapan mulai pukul 8 dan 10 pagi waktu setempat. Berikut penegasan Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan, Mulis Hasan.
13: Ini kan 17 kloter, jadi sekitar 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Kaltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 kan Sulteng masuk.
12: Berapa orang yang
13: berangkat? 360.
12: Ya, sebagai informasi pendengar, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini, belum tampak ada jemaah haji penyandang disabilitas. Karena memang PPIH ini mencatat hanya ada satu jemaah yang disabilitas dari 17 kloter. Artinya satu jemaah disabilitas ini akan masuk di gelombang kedua atau setelah kloter 9. Sementara untuk lansia sendiri sudah banyak diterbangkan sejak kloter pertama dengan rata-rata ada 20 hingga 50 orang lansia setiap kloternya. Dan Muhlis memastikan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan layanan yang prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan yang dibedakan antara menu lansia dan juga menu biasa, di mana kalau menu lansia ini makanannya lebih lembut begitu. Kemudian penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping juga disediakan, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan untuk memastikan jemaah dalam kondisi yang fit sehingga bisa menjalankan haji dengan lancar sampai kembali ke tanah air. Demikian laporan dari Embarkasi Balikpapan, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemberangkatan jemaah calon haji Blitar dibagi dalam 4 kloter. Selengkapnya disampaikan oleh Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda.
14: Ya, baik Safira dan juga pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Blitar dipastikan siap menjalani ibadah haji di tahun 2026. Total ada 915 orang akan diberangkatkan secara bertahap melalui beberapa kelompok terbang atau kloter yang telah ditentukan. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo mengungkapkan bahwa seluruh kebutuhan jamaah termasuk koper dan perlengkapan perjalanan telah terpenuhi. Dengan demikian tidak ada kendala berarti menjelang keberangkatan. Menurutnya para jamaah akan masuk dalam gelombang kedua yang dibagi ke dalam 4 kloter. Komposisinya terdiri dari kloter gabungan ataupun kloter yang diisi penuh oleh jamaah dari Kabupaten Blitar. Terdiri dari kloter 106 menjadi rombongan awal yang berisi jemaah gabungan dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya di kloter 107 dan 108 diisi khusus oleh jemaah asal Kabupaten Blitar. Sementara itu untuk kloter 109 kembali menjadi kloter gabungan dengan tambahan jemaah dari Kabupaten Kediri. Untuk jadwal keberangkatan, kloter 106 dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 18 Mei 2026, sedangkan kloter 107, 108, dan 109 akan diberangkatkan sehari setelahnya, yaitu di tanggal 19 Mei 2026. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar.
15: Itu masuk kloter 109. Bergabung dengan kabupaten jadi
16: 109 gitu.
15: 109.
16: Bergabung dengan kabupaten
15: jadi ya 10. Itu berangkat 18 Mei. Ya 107, 108, 109. Itu berangkat 19.
14: Purnomo juga menegaskan pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Blitar ini juga terus mengingatkan kepada jemaah agar menjaga kesehatan menjelang keberangkatan. Ia berharap seluruh proses berjalan dengan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci dan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sampai nanti kembali tiba di tanah air. Demikian informasi dari Blitar, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 444 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat esok hari langsung menuju Jeddah Arab Saudi. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan selengkapnya. Erlin.
17: Ya, pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 11 menjadi kloter pertama pada keberangkatan gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 440 orang yang terdiri dari 440 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan, Komering Ulu, dan juga Oku Selatan. Jemaah kloter 11 ini masuk asrama haji pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian keberangkatan menuju Jeddah akan dijadwalkan pada esok hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini, rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
15: Benar, Bu. Jadi seperti biasa, yang dulu-dulu, kita ada dua gelombang. Gelombang pertama ini kita berangkatkan Sultan Mahmud Badaruddin ke Madinah, dan gelombang kedua nanti Sultan Mahmud Badaruddin itu ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Jadi skemanya kan yang pertama ke Madinah langsung ngambil Arba'in dan gelombang kedua itu ke Mekah ya. Itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai mengambil haji baru ke Madinah.
17: Hingga saat ini embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 10 kloter dengan total 4.423 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.312 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.071 jemaah asal Bangka Belitung, dan 40 petugas kloter. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini terdapat 115 kloter yang tiba di Dakar, Mekah. Laporannya bersama dengan Syariful Alam langsung dari Tanah Suci, Mekah. Alam.
18: Ya, rekan Luna, kota Mekah dipastikan semakin padat oleh jemaah haji Indonesia. Di tengah proses kedatangan jemaah dari Madinah, sejak Kamis kemarin telah tiba jemaah haji gelombang kedua dari tanah air. Jemaah haji gelombang kedua adalah yang tiba dari Jeddah dan langsung menuju perjalanan ke Mekah. Total saat ini sudah terdapat lebih dari 20 kloter jemaah yang akan masuk ke Mekah dari Jeddah pada hari pertama dimulainya gelombang kedua. Kemarin kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 dan juga SOC 45 dan SOC 46 menjadi pembuka kedatangan jemaah gelombang kedua dari Indonesia. Dan Kepala Kantor Daerah Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan jemaah haji nantinya akan umroh namun harus istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi tubuh baru kemudian mereka melakukan ibadah umroh rutin. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal selaku Kepala Dakar Mekah.
19: Para jemaah setelah check-in di hotelnya masing-masing, kita berikan waktu untuk istirahat, ya, untuk menjaga kebugaran ya, menjaga fisiknya. Karena tahu dari tanah air kan perjalanan begitu panjang sampai Bandara Jeddah, kemudian langsung diberangkatkan ke Makkah, jadi mereka perlu istirahat. Ya. Jadi insya Allah secara umum SOP-nya hampir sama, Pak.
18: Pendengar, datangnya jamaah haji dari Jeddah diakui Iksan membuat kesibukan petugas haji Mekah meningkat tajam. Bahkan para petugas haji di seluruh sektor harus siap bekerja selama 24 jam full. Dia menjelaskan kedatangan jamaah dari Madinah relatif teratur pada pola kedatangan. Jamaah dari Madinah pasti datang dalam rentang waktu 13 sampai jam 23 waktu Arab Saudi. Tetapi kedatangan jemaah dari Jeddah bisa kapanpun karena menyesuaikan dengan slot penerbangan di Bandara King Abdul Aziz dari Tanah Air. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh mencatatkan sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja mengencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Beralih ke informasi olahraga. Hari ini pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBSI menyampaikan hasil evaluasi terkait performa tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas

0: Dalam kesempatan tersebut, Waketum sekaligus Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan bahwa ini menjadi evaluasi penting bagi PBSI ke depannya. Meski demikian, menurut Taufik, kekalahan ini tidak bisa dilimpahkan seluruhnya kepada atlet yang telah memberikan segalanya di lapangan. Mari kita dengarkan sedikit sambutan yang disampaikan langsung oleh Taufik.
1: Nunu, boleh dilanjutkan informasinya karena insertnya kurang bisa kami terima dengan jelas.
0: Pendengar, baik. Walaupun ini menjadi tanggung jawab pengurus terkait performa yang kurang memuaskan, tetapi menurut Taufik, ia menilai bahwa banyak atlet yang belum jujur kepada dirinya sendiri dan cenderung memaksakan diri untuk bermain di lapangan. Ini menjadi bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan oleh PBSI dalam meracik bahan latihan yang menyesuaikan dengan kondisi para pemain dan juga inovasi dari pelatih guna mempersiapkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kepolisian Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini sebagai komitmen kuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kementerian Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional memperkuat kerjasama program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi juga menyasar renovasi rumah keluarga siswa sekolah rakyat. Kepadatan Masjidil Haram memicu meningkatnya jamaah terpisah dari rombongan haji masing-masing. Untuk itu, petugas PPIH Arab Saudi disiagakan di sejumlah titik sekitar Masjidil Haram untuk membantu jamaah menemukan rombongan dan akses kembali menuju hotel. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 3 RRI. Kami update sejumlah informasi yang terjadi di tanah air dalam beberapa waktu hari ini. Terjadi kebakaran tragis di kediaman anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, Chairul Saleh, di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Peristiwa ini tidak hanya menghanguskan sebagian bangunan rumah, tetapi juga menewaskan Chairul Saleh yang berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Menurut keterangan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, api pertama kali diketahui setelah warga melihat kepulan asap hitam dari lantai atas rumah. Kita juga akan pantau situasi terkini pasca terjadinya kebakaran di perumahan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mengakibatkan meninggalnya anggota 4 BPK RI, Chairul Saleh, meninggal dunia. Selengkapnya bersama dengan Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di perumahan Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana pasca terjadinya peristiwa kebakaran, sebuah rumah yang diketahui pemiliknya adalah anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan Chairul Saleh yang terbakar pagi tadi dan menyebabkan anggota BPK Chairul Saleh meninggal dunia. Dan saat ini suasana di lokasi sudah terlihat sepi karena memang kebakaran yang terjadi pagi tadi sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran pada pukul 8 lewat 45 pagi tadi. Dan saat ini situasi sudah tidak terlihat lagi pemadam kebakaran dan juga petugas kepolisian hanya melakukan pengamanan di sekitar lokasi pasca kebakaran tadi pagi. Dan para awak media juga terlihat sudah tidak ada di lokasi. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Kartika Utama, Jakarta Selatan. Dan sementara itu, dari pantauan kami, situasi di sekitar lokasi juga terlihat cukup sepi. Tidak ada aktivitas dari para tetangga di samping rumah korban atau rumah anggota BPK. Dan saat ini juga pengamanan tidak terlalu diperketat dari pantauan kami. Hanya beberapa petugas kepolisian saja yang masih terlihat berjaga tidak jauh dari lokasi kebakaran rumah anggota BPK. Dan sementara dari informasi yang kami peroleh dari salah satu petugas keamanan bahwa sosok dari almarhum memang dikenal cukup ramah di sekitar kompleks perumahan Tanjung Barat Indah ini. Dan kondisi cuaca di kawasan ini juga terlihat cerah berawan. Dari perumahan Tanjung Barat Indah, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Pendengar, pemerintah memastikan penghapusan istilah guru honorer akan dimulai pada 2027. Hal ini dilakukan seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU ASN terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam skema baru, pemerintah akan mengupayakan seluruh guru memperoleh sertifikasi dari pemerintah. Sementara itu, guru yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, yang menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027.
3: Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah. Penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramenya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
0: Dan berikut bagaimana nasib guru honorer setelah kebijakan baru resmi diberlakukan. Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia? Kami akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Rahmat, salam sehat.
4: Selamat siang.
0: Iya, Pak Rahmat, kita menyoroti soal ini ya, istilah guru honorer yang mulai 2027 akan dihapuskan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
4: Ya, ini menurut saya masalah dasarnya adalah, akar masalahnya adalah guru-guru honorer itu tidak diangkat atau tidak diprioritaskan dalam proses penerimaan CPNS ataupun P3K sebelumnya ya, di situ sebenarnya. Karena mereka udah mengabdi belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Okay. Nah, ketika sistem penerimaan itu tidak memprioritaskan mereka, nah akhirnya mereka kemudian nanti akan jadi korban berikutnya gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi apa namanya problematik, karena satu sisi secara kepegawaian status mereka akan bermasalah terus. Kedua adalah kalau mereka diberhentikan sebagai guru gitu ya, itu akan menjadi problem disparit, akan semakin terjadi ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah gitu ya. Jadi kita lihatnya dalam konteks yang lebih makro ya, dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memiliki guru-guru honorer yang itu mereka udah belasan tahun, puluhan tahun, tapi mereka belum punya status begitu loh. Jadi menurut saya ini yang harus hati-hati pemerintah, dilihatnya lebih dalam konteks yang lebih makro begitu ya. Seperti itu saya melihatnya.
0: Oke, okay. Mendikdasmen kan Pak Abdul Muti juga sudah menjelaskan ya bahwa kebijakan ini dilakukan untuk penataan daripada ASN dan juga meningkatkan profesionalisme guru ya. Apakah ini realistis Pak Rahmat?
4: Ya, penataan itu justru ketika sejak awal mereka dilibatkan, diprioritaskan, diprioritaskan masuk, diterima sebagai CPNS ya, ASN, kemudian P3K gitu ya. Itu lebih penting penataan itu gitu loh. Jadi ketika sekarang misalnya akan dihapus, akan ditiadakan ataupun apapun namanya itu, itu malah dipertanyakan penataan dari mana, peningkatan SDM dari mana gitu kan. Karena faktanya mereka itu, mereka udah mengajar belasan tahun, puluhan tahun, gitu ya. Itu apa yang masih kurang gitu loh, dengan pengabdian, dengan totalitas, dengan loyalitas, passion ke pendidikan, apa masih kurang misalnya gitu kan. Itu kan negara harusnya itu memberikan jaminan itu sebenarnya gitu. Dan menurut saya dengan anggaran pendidikan APBN kita, harusnya bisa kok gitu. Harusnya bisa gitu kan, asal pemerintah punya komitmen, punya komitmen terhadap pendidikan sebagai prioritas. Nah, faktanya kan enggak sekarang. Okay. Faktanya sekarang kita melihat bahwa pemerintah itu, negara itu enggak punya komitmen untuk menjamin kepastian nasib mereka. Dan akhirnya mereka terkatung-katung itu. Ya, ada beberapa waktu yang lalu viral di media sosial seorang guru honorer di NTT gitu ya, Ibu Guru Maria perempuan yang diberikan honor 50.000. Itu pun juga sumbangan dari wali murid yang orang-orang tidak mampu di daerah NTT. Itu kan menurut saya menyakitkan ya, dalam konteks Indonesia yang kita negara kaya, negara yang punya kemampuan resources, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang terancam masa depan. Itu kan menurut saya menyakitkan ya di situ ya.
0: Oke, okay. Tapi kan pemerintah menyatakan bahwa ini akan ada peralihan status ya ke P3K. Apakah ini bisa menjadi solusi juga Pak Rahmat?
4: Ya, itu bisa jadi solusi. Tapi ini harus juga dipastikan ya, dipegang komitmennya ya gitu ya. Dan di tengah dalam konteks sekarang pemerintah kondisi apa namanya finansialnya fiskalnya juga sedang bermasalah gitu kan, dengan prioritas-prioritas yang lain gitu. Jadi P3K oke, okay, kita bisa terima, kami bisa terima. Tapi itu harus dipastikan bahwa itu adalah bukan hanya sebatas janji manis gitu loh, ya kan? Okay. Jadi bukan hanya sebatas PHP, karena apa? Karena mereka menunggu janji pemerintah, menunggu negara hadir, ya. Okay. Guru-guru yang di daerah, saya menyaksikan di berbagai daerah, di lapangan, di daerah-daerah pedalaman, pegunungan gitu ya, mereka yang bilang, Pak, kami sudah honorer belasan tahun, Bapak tolong bantu kami di Jakarta. Saya kan bukan pejabat pengambil keputusan ya, tapi saya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan curhat mereka. Mereka sudah totalitas, tapi mereka tak pernah diperhatikan oleh negara. Ini kan menjadi satu yang ironis ya, ketika kita ingin membangun Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045, tapi negara abai dengan masa depan mereka. Itu yang menurut saya negara tidak hanya asal janji bahwa akan jadi P3K, tapi memang betul-betul komitmen lah gitu ya. Dan menurut saya itu pernah dilakukan ketika di era SBY ya, tahun 2000 berapa, 2009 kalau nggak salah itu ya, sebelum periode kedua itu banyak guru-guru yang honorer sana diangkat gitu kan dalam jumlah yang besar, dan mereka happy ya. Saya menyaksikan di beberapa daerah, terutama misalnya di Jabodetabek ya, yang udah belasan tahun mereka mengabdi, dan ketika itu ikut dalam apa pemutihan pengangkatan itu, wah, mereka happy karena negara hadir, mereka merasakan gitu kan. Nah sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks masalahnya, dan itu menjadi catatan kelam dalam pendidikan kita begitu.
0: Lalu apa Pak indikator kesejahteraan guru yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini?
4: Ya, satu, untuk guru-guru yang honorer itu mereka diprioritaskan, itu mau tidak mau, dan memang harus ada kepastian dalam penataan guru itu. Tata kelola guru itu adalah memastikan mereka masuk ke dalam sistem kepastian statusnya ya sebagai P3K misalnya gitu ya. Itu yang menjadi penting gitu ya. Nah yang kedua, ini di daerah-daerah juga ya, ini meskipun ini adalah tanggung jawab dari daerah misalnya ya, dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, tapi negara juga harusnya, pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, itu harusnya melakukan penguatan kontrol, melibatkan, membina daerah-daerah, dinas-dinas pendidikan daerah untuk lebih aware, lebih memperhatikan guru-guru yang tadi yang honorer udah belasan tahun di daerah, terutama yang memang daerah-daerah yang ini ya, yang remote ya, yang memang terdalam, terpencil, itu 3T yang ya, seringkali nggak tersentuh, seringkali nggak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Malah tersentuhnya oleh apa? Oleh media sosial, lewat viral media sosial. Ini kan memalukan ya. Harusnya pemerintah daerah setempat yang lebih turun tangan cepat, tapi malah ketahuan duluannya oleh viral media sosial. Yang saya dari Jakarta tahu daerah pedalaman dan seterusnya begitu.
0: Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh guru mulai sekarang ya, agar mereka tidak apa ya, tidak cemas terhadap perubahan kebijakan ini di 2027?
4: Ya, mereka menurut saya tetap, satu, tetap mengajar sebagai satu panggilan, itu tetap berlangsung. Kedua, mereka bisa aktif ikut dalam kelompok-kelompok guru, organisasi profesi guru ya, yang lokal setempat ataupun di regional, untuk melakukan kerja-kerja kolektif, advokasi misalnya gitu ya, atau ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh LBH di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga apa advokasi guru pendidikan, sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah, itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi, membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian. Ya, mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian, dan tetap itu akan diperlukan jaringan untuk mengadvokasi mereka. Dan itu menurut saya teman-teman di daerah, LBH, aktivis-aktivis bisa membantulah, barangkali membantu berjejaring, memperkuat mereka, melakukan penguatan kepada mereka supaya mereka tidak sendirian dan punya masa depan yang lebih jelas begitu.
0: Saling berelasi agar tidak apa ya, tidak tertinggal juga informasi dari rekan-rekan lain juga. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas perbincangannya siang ini di Pro 3.
4: Terima kasih, sama-sama.
0: Selamat siang. Baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Rahmat Hidayat.
2: Wawancara Pro 3.

0: kebijakan redistribusi ratusan guru di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menjadi perhatian setelah Dinas Pendidikan memastikan proses mutasi tetap berjalan untuk menjawab kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan guru di satuan pendidikan, termasuk di daerah kepulauan dan wilayah terluar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan perbincangan tentang skema baru pendidikan, istilah guru honorer yang akan dihapus rencananya pada 2027. Sudah tersambung bersama kami pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Pak Jejen.
3: Selamat siang, Mbak Safira.
2: Iya, kita bahas soal istilah guru honorer ya. Ini rencananya akan dihapus di awal 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini?
3: Baik, Mbak Safira. Pertama, kita mendengar bahwa alasan penghapusan guru honorer itu sebagai konsekuensi dari Undang-Undang ASN.
2: Yeah.
3: Ya. Artinya nanti hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Mm-hmm. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan kalau tes atau ujian seleksi itu ada yang lulus ada yang tidak lulus, ya kan? Di satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026?
2: Okay.
3: Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak Safira.
2: Oke. Tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jejen.
3: Nah, ininya apa paradoknya ya? Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala. Jadi yang pensiun berapa sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu. Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan. Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Ini Menpan RB, bukan Kementerian Pendidikan Dasar.
2: Iya,
3: gitu.
2: Bukan kewenangannya ya.
3: Nah,
2: itu.
3: Bukan kewenangan Kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng, yang maju membela quote unquote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng, termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026. Gitu kan tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau tanpa ada tes. Kecuali ada political kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes dengan asumsi ada masa pengabdian 5 tahun, 10 tahun gitu. Oke. Okay. Itu Mbak Safira.
2: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir seperti itu ya Pak Jejen ya.
3: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
2: Ya.
3: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya.
2: Okay.
3: Nah, apakah, kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K. Pasti ada, kalau bukan honorer, apa istilahnya gitu. Nah, itu yang saya bilang Mbak Safira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial. Hanya mengubah istilah, tetapi tidak mengubah penghasilan. Gitu. Ya kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200.000, ya itu bukan kebijakan namanya.
2: Okay.
3: Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja.
2: Baik.
3: Tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
2: Oke, okay, jadi menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan ya di 2027?
3: Pertama, kebijakan substantif yang diharapkan oleh para guru dan pemerhati pendidikan adalah pertama dilakukan rekrutmen secara berkala, ya kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Seperti buruh itu kan punya UMR, upah minimum regional provinsi, kota, kabupaten, sementara guru tidak punya upah minimum
2: standar.
3: Jadi harus aja gaji minimal guru. Iya, kebetulan DPR nih lagi menggodok RUU Sisdiknas, mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu dua. Yang ketiga, saya mengusulkan untuk perubahan Undang-Undang ASN dalam konteks rasa-rasanya kalau P3K itu kan kontrak, Mbak, perjanjian kerja, itu perlu dipertimbangkan dalam konteks penghargaan profesi. Karena kalau guru itu statusnya kontrak 1 tahun, 5 tahun, itu sama saja tidak memberikan kesejahteraan non-material. Jadi guru ngajar, tapi dia dagdikduk tetap bertanya-tanya, saya nanti diperpanjang nggak ya? Saya nanti aman nggak ya dapur anak saya, keluarga saya? Nah itu menurut saya harusnya ada tes guru, kemudian paling sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap. Kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru, begitu menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya istilahnya Mbak Safira.
2: Yeah.
3: Ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Saat ini yang existing, guru ASN itu yang bayar daerah, provinsi, kabupaten, kota. Sementara pendapatan daerah kan beda-beda.
2: Okay.
3: Sekitar 74 daerah itu tidak sanggup membayar pegawainya.
2: Okay.
3: APBD mereka habis untuk belanja pegawai di satu sisi. Di sisi lain pemerintah mengunci belanja pegawai tidak boleh dari 30%.
2: Yeah.
3: Nah, kalau ini tidak ada terobosan hukum, maka daerah nggak akan mau rekrut guru sesuai kebutuhan.
2: Baik.
3: Jadi kalaupun pusat teriak-teriak, ajukan kuota, daerah akan pasif. Karena itu akan buah simalakama bagi fiskal mereka.
2: Yeah.
3: Kalau mereka merekrut guru sekian ratus, sekian ribu, sementara mereka sendiri yang harus bayar, pemerintah nggak mau urunan, nah ini berat.
2: Okay.
3: Jadi perlu ada revisi undang-undang otonomi daerah, revisi undang-undang Sisdiknas, sekaligus alternatif lain perpres, peraturan presiden, bahwa guru, sumber gaji guru dan tunjangan guru patungan antara pusat dan daerah.
2: Okay.
3: Demikian Mbak Safira.
2: Baik, terima kasih Pak Jajan atas perbincangannya siang ini dari RI Pro 3. Semoga implementasinya kita tunggu ya nanti ya di 2027 seperti apa. Terima kasih Pak Jajan, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Safira, terima kasih.
2: Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Saya juga akan ajak Anda ke ruang Gatekeeper ya untuk menyimak sejumlah tanggapan yang sudah disampaikan pendengar melalui WhatsApp kami yang akan disampaikan oleh Ade Kurnia. Ade?
0: Iya, Safira. Ada beberapa tanggapan dari pendengar Pro 3 yang telah masuk melalui WhatsApp untuk menanggapi topik kita tadi. Di antaranya ada Ibu Nanda di Jakarta Barat. Kalau benar istilah guru honorer ini dihapus, semoga kesejahteraan mereka juga ikut diperbaiki. Bukan cuma mengganti namanya. Guru sudah lama jadi tulang punggung pendidikan. Penghapusan status honorer harus dibarengi dengan kepastian gaji dan jenjang karir. Kemudian ada Bapak Ihsan di Tangerang Selatan yang menilai kebijakan ini terdengar bagus. Tapi kami sebagai masyarakat ingin bukti yang nyata bahwa tidak ada lagi guru dengan pendapatan minim. Semoga skema baru ini membuat para guru lebih fokus mengajar tanpa khawatir soal status kerjanya. Dan terakhir ada Ibu Lion di Palangkaraya yang berharap guru di daerah-daerah juga lebih diperhatikan. Apakah di desa atau daerah terpencil sudah lengkap gurunya dan sudah sejahtera kehidupannya. Semoga lebih diperhatikan lagi ya. Demikian Ibu Lion menyampaikan. Sekian, Safira.
2: Ya, terima kasih Ade dan pendengar. Kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bersama Kepolisian Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini sebagai komitmen kuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital menjadikan kejahatan digital semakin nyata dan canggih, sehingga ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital. Mutia juga menegaskan bahwa kejahatan digital harus segera diberantas sampai tuntas tanpa toleransi apapun. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur menilai kualitas keterampilan digital sumber daya manusia nasional sangat diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan digitalisasi global, termasuk kecerdasan buatan atau AI yang kian masif. Wamenaker menegaskan bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mengandalkan platform Siap Kerja sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien. Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis atau hard skill dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja. Beralih ke berita mancanegara, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 2 nelayan kapal tradisional asal Batam ke Pulauan Riau yang sempat hanyut di perairan Malaysia. KJRI Johor Bahru menyampaikan kedua nelayan tersebut berinisial SDN dan MDI. Sebelumnya hanyut akibat kehabisan bahan bakar hingga memasuki perairan Malaysia pada akhir April 2026. Keduanya kemudian dibantu untuk memperoleh dokumen administrasi agar dapat keluar dari Malaysia. Selama menunggu proses administrasi, kedua nelayan tersebut ditampung di tempat singgah sementara atau TSS KJRI Johor Bahru untuk menjamin keselamatan dan pemulihan mereka.

Berita olahraga, Barcelona berpeluang mengunci gelar juara Liga Spanyol La Liga 2025-2026 pada laga El Clasico kontra Real Madrid pada pekan ke-35 di Stadion Camp Nou Senin mendatang. Dikutip dari laman La Liga, Barcelona saat ini berada di puncak klasemen dengan 88 poin dari 34 pertandingan, sementara Real Madrid tertinggal 11 poin dari sang rival. Apabila laga tersebut dimenangkan Barcelona atau berakhir imbang, maka poin skuad berjuluk Blaugrana tersebut tidak akan bisa terkejar hingga akhir musim yang hanya menyisakan 3 pertandingan. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Mactan Expo Cebu, Filipina untuk menghadiri upacara pembukaan konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Pemerintah mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi puluhan pendaki yang tersesat akibat terjadinya erupsi di kawasan Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa, dengan tema peran Lemdik TNI AL dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional. Bersama dengan Direktur Pendidikan Kodik Latal, Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang SH, M.Han.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Program TNI menyapa kembali ke ruang dengar Anda untuk memberikan informasi dan inspirasi, menghadirkan kisah-kisah pengabdian, dedikasi hingga semangat juang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Untuk mengawali jumpa kita hari ini, kami ajak Anda mengikuti segmen Inspiring. Kita akan simak sebuah cerita penuh makna tentang komitmen dalam membangun kekuatan dan kesiapan tempur prajurit masa depan. Sebuah langkah nyata yang tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan bangsa. Terkait hal tersebut, Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, melakukan peninjauan langsung terhadap latihan praktik menembak artileri dan demolisi yang berlangsung di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan perwira siswa guna menguji sekaligus meningkatkan kemampuan tempur mereka di lapangan. Latihan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan momentum krusial dalam membentuk karakter, ketangguhan, serta kesiapsiagaan prajurit. Di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang, kesiapan dan keahlian seperti inilah yang menjadi fondasi utama pertahanan negara. Lalu seperti apa jalannya latihan tersebut? Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan kepada para siswa? Dan bagaimana peran kepemimpinan dalam memastikan kualitas prajurit tetap terjaga? Semua itu akan kami hadirkan dalam program Inspiring kali ini. Kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini tentang uji kemampuan tempur siswa saat dan Kodiklatal meninjau latihan praktik menembak artileri dan domilisi di Paiton. Pendengar dan prajurit TNI, Komandan Kodiklatal, Legend TNI Marinir Nur Alamsyah meninjau langsung latihan praktik atau latek menembak artileri dan demolisi. Latihan ini diikuti oleh perwira siswa Dikspespa tahun anggaran 2026, siswa Dikmaba angkatan ke-45 gelombang 1 dan 2 tahun 2025, serta siswa Dikmata angkatan ke-45 gelombang 2 dan 3 tahun 2025. Kegiatan latihan berlangsung di daerah latihan Paiton Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 183 peserta terlibat dalam latihan ini, terdiri dari 34 pasis Dikpespa, 77 siswa Dikmaba, dan 72 siswa Dikmata dari berbagai kejuruan. Pendengar dan prajurit TNI, kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pendidikan dan latihan berjalan sesuai standar pembinaan prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya dalam meningkatkan kemampuan tempur dan profesionalisme siswa di bidang artileri dan demolisi. Dalam peninjauan tersebut, Danko Diklatal melihat langsung pos tempur di Gathering Firing Range yang menjadi lokasi latihan menembak artileri. Pada kesempatan itu, Danko Diklatal meninjau kesiapan personil, prosedur keselamatan, serta pelaksanaan latihan penembakan meriam yang merupakan bagian penting dalam pembentukan kemampuan tempur prajurit. Lalu Danko Diklatal meninjau area latihan demolisi yang diikuti oleh siswa Dikpesma, Dikmaba, dan Dikmata. Latihan ini tujuannya adalah membekali siswa dengan kemampuan teknis penghancuran sasaran secara taktis, aman, dan profesional sesuai dengan doktrin operasi TNI Angkatan Laut. Pendengar dan prajurit TNI, selain itu, Danko Diklatal juga mengecek langsung fasilitas pendukung di daerah latihan, mulai dari markas komando, dapur, hingga mes siswa, untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran latihan. Melalui peninjauan ini, Danko Diklatal menegaskan bahwa pentingnya latihan praktek sebagai implementasi nyata dari teori yang telah diterima di lembaga pendidikan, sehingga para siswa diharapkan mampu menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, profesional, dan siap melaksanakan tugas operasi di medan sebenarnya. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, itulah Inspiring untuk edisi hari ini TNI Menyapa tentang uji kemampuan tempur siswa saat Danko Diklatal meninjau latihan praktik menembak artileri dan domilisi di Paiton. Sekian Inspiring edisi hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat siang.

Pendengar setia TNI menyapa. Setelah kita menyimak sajian inspiring yang menggambarkan bagaimana latihan lapangan menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan tempur prajurit, kini saatnya kita memasuki sesi dialog yang tidak kalah menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang peran strategis lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam mencetak prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga berkarakter kuat dan profesional dalam menjalankan tugas. Kita akan membahas hal tersebut bersama Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang SH.M.Han selaku Direktur Pendidikan Kodik Latal, yang akan berbagi pandangan serta pengalaman terkait bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan dirancang untuk membentuk prajurit yang unggul, adaptif, dan berintegritas. Melalui dialog ini, kita akan menggali bagaimana nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, serta profesionalisme ditanamkan sejak dini kepada para siswa, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam menyiapkan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang siap menghadapi dinamika tugas ke depan. Mari kita simak bersama perbincangan inspiratif ini yang akan dipandu oleh Puspita Ayu.

0: Ya, rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia Pro 3, salam jumpa. Senang sekali saya Puspita Ayu bisa kembali menemani Anda dalam acara TNI Menyapa di Pro 3 RRI. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari staf Kodik Latal. Dia sebagai salah satu lembaga pendidik TNI Angkatan Laut. Sudah ada Bapak Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang SHMHAN. Beliau adalah Direktur Pendidikan Kodik Latal yang akan membahas mengenai peran Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional. Halo Bapak Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang, apa kabar Pak Simanjorang?
1: Selamat siang Mbak Ayu, alhamdulillah saya sehat walafiat. Gimana kabar teman-teman di RRI?
0: Alhamdulillah, kami juga di sini tetap semangat ya Pak. Meskipun kadang-kadang Okay. Kalau siang tuh puanas rasanya.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Ya, terima kasih. Ya Pak Simanjorang, sebagai pejabat yang bertugas di bidang pendidikan TNI Angkatan Laut, khususnya di Kodik Latal, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara umum sebenarnya tugas dan fungsi utama Kodik Latal serta struktur organisasinya dan juga tugas-tugas yang Bapak emban nih, khususnya sebagai Direktur Pendidikan Kodik Latal dalam mendukung pembentukan prajurit TNI Angkatan Laut yang berkarakter dan profesional dalam setiap penugasannya, seperti apa Bapak?
1: Baik Mbak Ayu, terima kasih. Secara umum memang tugas Kodik Latal menyelenggarakan pembinaan doktrin, pendidikan, latihan, dan pengkajian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Adapun tugas tersebut ya dijabarkan sebagai fungsi utama Kodik Latal, diantaranya adalah yang pertama menyelenggarakan pembinaan, penataan dan pengkajian bidang doktrin, petunjuk organisasi serta peraturan militer dasar atau permildas di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kemudian yang kedua, pembinaan pendidikan, kecuali pendidikan yang diselenggarakan oleh Seskoal, Akademi Angkatan Laut, dan juga STTAL. Nah, diantaranya itu melaksanakan pendidikan pertama, ini yang menjadi tanggung jawab dari Kodik Latal, melaksanakan pendidikan pertama, pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan umum, pendidikan pengembangan spesialisasi, pendidikan peralihan, dan juga pendidikan non-formal sesuai kebijakan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut dan program pendidikan TNI Angkatan Laut. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan dan menguji latihan TNI Angkatan Laut sampai dengan tingkat Armada Jaya. Kalau latihan Armada Jaya ini adalah latihan puncak TNI Angkatan Laut. Nah, dalam rangka mendukung tentunya adalah tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Kemudian yang keempat itu mengkaji dan juga mengevaluasi komponen pendidikan. Menciptakan ide kreatif dan inovatif untuk menyempurnakan dan mengembangkan bidang pendidikan latihan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan. Nah, kemudian untuk struktur organisasi Kodik Latal ini ada empat unsur di sini, yaitu unsur pimpinan, ada juga unsur pembantu pimpinan, kemudian unsur pelayanan, dan juga unsur pelaksana. Nah, unsur pimpinan ini di antaranya adalah komandan dan juga wakil komandan. Nah, sementara untuk unsur pembantu pimpinan itu adalah ada inspektorat, kemudian ada kapok gadik atau kelompok tenaga pendidik. Nah, di kapok gadik ini, disinilah tenaga-tenaga pendidik yang terampil dan profesional terkumpul di sana. Dan di sana dipimpin oleh seorang bintang satu. Kemudian juga direktorat doktrin. Nah, Direktorat Doktrin ini adalah dipimpin oleh seorang jenderal berbintang satu, laksamana pertama. Kemudian juga ada Direktorat Pendidikan, yaitu saya sendiri. Juga Direktorat Latihan, Direktorat Pengkajian dan Pengembangan, dan Direktorat Umum, serta dibantu oleh keuangan wilayah dan juga Dinas Penerangan. Kemudian yang ketiga di sini ada unsur pelayanan. Unsur pelayanan itu ada Detasemen Markas Komando atau Dandenma dan Denmako, juga dibantu oleh Sekretariat Umum, Bakum atau Akun, Satkes, Denpomal, kemudian Staf Administrasi, bagian pengamanan, bagian Infolata, dan juga bagian komunikasi dan elektronika. Nah, yang tadi saya jelaskan untuk unsur pelaksana itu terdiri dari Kodikopsla, Kodikmar, Kodikdukum, Puslatdiksarmil, Puslatlekdalsen, Puslatopsla, Puslatmar, dan juga ada 4 Satdik. Nah, 4 Satdik ini di bawah koordinator saya, ini selaku Dirdik, itu berada di 4 wilayah. Satdik 1 itu ada di Tanjung Uban.
2: Iya.
1: Kemudian Satdik 2 itu ada di Makassar. Satdik 3 ada di Sorong. Dan Satdik 4 ada di Manado. Seperti itu, Mbak Ayu.
2: Iya. Nah, ini kalau apa namanya, berarti singkatnya kalau tugas Bapak itu juga ini ya Pak, mengkoordinasi semua. Terus selain itu apa lagi tuh Pak? Merumuskan mungkin misalkan menyiapkan kebijakan-kebijakan atau seperti apa sih Pak?
1: Iya, Dirdik itu juga merencanakan pendidikan selama 1 tahun.

0: angkatan laut, setelah lulus dari sana, mereka itu sudah setara dengan D4. Nah, kemudian pengembangan di pendidikan pengembangan umum yang nantinya juga mereka akan jalani itu, salah satu di antaranya adalah pendidikan di Kspespa, pendidikan di Kelapa, pendidikan lanjutan perwira, ya. Kemudian setelah itu mereka Sesko Angkatan di Seskoal. Nah, diharapkan di Seskoal ini selama 4 bulan dengan sistem longitudinal tadi itu yang kita buat, sistem SKS tadi itu, mereka sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan S2 terapan. Seperti itu, Mbak Ayu.
1: Ya, berarti singkatnya tugas Bapak juga mengkoordinasi semua ya? Atau selain itu, apalagi nih Pak? Ada mungkin merumuskan atau menyiapkan kebijakan atau seperti apa?
0: Nah, unsur pelaksana ini seperti tadi saya sampaikan, diantaranya adalah Kodik Opsla. Kodik Opsla ini membawahi Pusdiklapa atau Pusat Pendidikan Lanjutan Perwira, juga membawahi Pusdikpel, Pusdiksus, dan Pusdik Hidros, dan juga Pusdik Intelmar. Jadi mereka ini, Pusdik Opsla ini, pada umumnya mereka ini adalah mendidik untuk penggunaan dalam unsur-unsur pelaut atau kelautan. Nah, mereka ini seperti kurs pelaut, teknik, dan sebagainya yang tergabung dalam operasi laut itu ditangani oleh Kodikopsla. Nah, kemudian untuk Kodikmar itu membawahi yang namanya Pusdik If Marinir atau Pusdik Infantri Marinir. Kemudian juga Pusdik Artileri Marinir, Pusdik Cavalry Marinir, dan juga Pusdik Banpur Marinir. Dan tentunya Kodikmar, dia terus mendidik prajurit-prajurit khusus untuk marinir. Nah, kemudian juga Kodik Dukum ini, kalau dia multi korps yang ada di sini itu, di Kodik Dukum ini, ada teknik, di situ ada Pusdik Tek, kemudian ada Pusdik Elektronika, juga ada namanya Pusdik Banmin, Pusdikes, kesehatan ini, banyak dokter di situ dididik oleh Kodik Dukum. Kemudian ada juga POM, POMAL, masalah hukum. Dan ada Pusdik Nubika. Nah, kemudian Pusladi Sarmil, ini sebagai unsur pelaksana juga, Pusladi Sarmil ini untuk menangani pendidikan pertama. Jadi setelah mereka direkrut, maka calon-calon prajurit itu masuk ke Pusat Disarmil untuk dididik dasar-dasar kemiliteran.
1: Tadi Bapak juga sempat menyebutkan ya, satuan pendidikan itu ada 4. Tepatnya apa saja dan di mana saja itu, Pak?
0: Ya, tadi ada 4 memang. Seperti Satdik 1 itu tadi saya sampaikan di Tanjung Uban. Kemudian Satdik 2 ada di Makassar. Kemudian Satdik 3 itu ada di Sorong, dan Satdik 4 itu ada di Manado. Nah, Satdik-Satdik ini sebenarnya didirikan adalah untuk merekrut di wilayah-wilayah sana. Nah, kemudian setelah direkrut, maka mereka dididik di wilayah tersebut. Nah, untuk keperuntukannya, ya pasti peruntukannya adalah untuk unsur-unsur kewilayahan.
1: Oke.
0: Seperti itu, Mbak.
1: Iya. Nah, ini tadi kan tema kita tuh Pak hari ini adalah peran lembaga pendidikan atau Lemdik TNI Angkatan Laut dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional. Kalau menurut Bapak, kenapa tema itu kemudian menjadi sangat relevan saat ini?
0: Ya, memang peran Kodik Latal ini sangat mempengaruhi tugas-tugas TNI Angkatan Laut tentunya. Karena memang seperti di dalam Kodik Latal ini, dalam mendidik para siswa, tentunya semua dari multi korps yang ada dididik sebaik mungkin untuk mampu siap untuk digunakan oleh setiap unsur yang ada di seluruh TNI Angkatan Laut. Memang kalau di memang berbeda TNI Angkatan apa, Kodiklat.

0: kapal angkatan laut dengan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Kalau kita ini semua menangani yang namanya siswa, siswa yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, kecuali lembaga pendidikan yang tidak di bawah oleh Kodiklatal itu seperti misalnya seperti STTAL, kemudian Seskoal dan juga AAL. Tapi yang lain itu menjadi tanggung jawab. Termasuk di sini di pendidikan di sini juga menangani pendidikan pendidikan yang pasukan khusus, baik itu TAIFIP, Intai MPB, Kopaska, dan juga Denjaka. Itu di tangan kita semua. Sehingga pendidikan kita ini memang betul-betul sangat berperan dalam menciptakan sumber daya manusia untuk mampu digunakan oleh setiap unsur yang ada di jajaran TNI Angkatan Laut. Seperti
1: ya,
0: itu, Mbak.
1: Pak Simanjorang, dalam menjalankan tugas itu, kemudian lembaga pendidikan TNI itu punya falsafah atau punya moto nggak sih, Pak? Apa itu?
0: Oh iya, untuk falsafah kita di TNI Angkatan Laut itu adalah Dwi Warna Purwa Cendikia Wasana. Itu memiliki arti selain membentuk prajurit pejuang Sakta Marga yang tangguh, juga memiliki profesi matra laut yang terampil dan mahir dalam tugas serta kesemaptaan jasmani yang tinggi. Seperti itu, Mbak.
1: Iya, jadi kalau apa namanya falsafahnya itu Dwi Warna Purwa Cendikia Usana ya Pak ya. Kalau pola pendidikan yang digunakan Pak, kemudian untuk mendukung semua tujuan-tujuan tadi, semua harapan tadi itu apa yang apa namanya apa yang digunakan gitu Pak? Bagaimana pola pendidikan kalau di semua ya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut?
0: Pola pendidikan di sini kalau seperti kita ini, seperti tadi saya sampaikan itu, pola pendidikan kita itu kalau di Kodiklatal ini ya dia menggunakan sistem SKS dan kemudian ada tingkatannya, tingkatan tamtama, bintara, dan perwira.
1: Iya. Nah, ini kalau nggak salah Kodiklatal juga punya moto ya Pak ya. Kodiklatal menciptakan prajurit petarung yang bermoral, profesional, dan berani. Betul nggak tuh Pak?
0: Iya betul, motonya seperti itu.
1: Nah ini,
0: bermoral, profesional, berani.
1: Nah ini mondong Pak, bisa dijelaskan kenapa kemudian ada pesan bermoralnya, ada harus pesannya tuh profesional dan berani.
0: Lah iya, memang prajurit itu diciptakan bukan sekedar dia memiliki kemampuan militansinya, tidak. Tetapi pendidikan itu juga, lembaga pendidikan juga bertanggung jawab untuk menciptakan prajurit yang bermoral. Bermoral ini artinya begini, bermoral itu mereka memiliki integritas. Ketika mereka dididik, apalagi misalnya di level perwira misalnya ya, integritas itu penting. Sehingga bermoral itu menjadi suatu hal yang penting di dalam menoto seorang prajurit untuk memiliki moral yang tinggi, bukan dari segi hanya bicara saja, tetapi perilaku, tindak tanduk seorang perwira, seorang pemimpin itu juga menjadi bagian hal yang penting bagi seorang pemimpin. Itu mengenai masalah bermoral. Kemudian profesional. Profesional itu nggak cukup juga. Dia boleh memiliki kepintaran, memiliki kemampuan, menguasai mungkin bidangnya tentang kesenjataan yang dia miliki, ataupun di bidangnya sesuai dengan jabatannya. Mungkin dia profesional, tapi kalau tidak memiliki moral, juga nggak ada gunanya prajurit itu. Nah, begitu juga berani. Berani itu penting. Kadang-kadang dia profesional, kemudian bermoral. Tapi kalau tidak memiliki keberanian, artinya gini, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko. Kan begitu? Nah, keberanian itu juga penting. Ada orang sering diberikan jabatan, padahal jabatannya itu jabatan yang sangat penting di dalam menentukan nasib satuan maupun nasib prajurit itu. Tapi ketika dia tidak berani memberikan suatu saran untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan prajurit itu, maka tentunya juga tujuannya tidak akan tercapai. Sehingga moto untuk Kodik Latal ini, untuk menciptakan sebagai seorang prajurit petarung, ya, dengan moto bermoral, profesional, berani, saya rasa itu sudah cukup, itu sudah
1: Iya,
0: utuh
1: iya.
0: untuk kepentingan seorang prajurit.
1: Terus pas dengan tema kita tadi ya Pak ya, membentuk prajurit yang
0: Iya.
1: berkarakter dan profesional gitu ya. Karena karakternya tadi harus punya moral dan berani begitu ya.
0: Iya, betul, Mbak
1: Iya.
0: Yu.
1: Nah, Pak, dengan adanya dinamika kebijakan saat ini kan salah satunya terkait juga ada pengurangan waktu pendidikan. Tentunya berimplikasi terhadap capaian pembelajaran. Nah, program-program pendidikan apa saja yang kemudian berdampak dari kebijakan tersebut? Mungkin Bapak bisa jelaskan.
0: Iya, dengan kebijakan pimpinan yang mengurangi waktu lamanya pendidikan, ini juga tentunya menjadi suatu hal yang ya menguras apa pikiran lah untuk kita, terutama lembaga pendidikan. Ketika Bapak Presiden menyatakan seperti itu, maka kita langsung mengadakan suatu rapat untuk memilih kira-kira pendidikan yang tidak perlu dihilangkan, maka itu kita pertahankan. Jadi kurikulumnya yang kita rubah, Mbak. Nah, kurikulum itu kan tentunya ada nilai-nilainya. Ada yang mutlak, ada yang di bawahnya mutlak dan sebagainya. Nah, yang mutlak ini tidak kita hilangkan. Nah, kemudian juga waktu juga yang kita rubah. Artinya itu ketika pembinaan mereka, pembinaan misalnya tentang mengenai masalah mengenai masalah kecintaan terhadap negara ini atau doktrin-doktrin itu, ya kita ambil dia di selang-selang waktu pada saat misalnya sore hari atau malam hari sebelum mereka tidur. Nah, itu kita manfaatkan. Sehingga tujuan dari pendidikan itu untuk menciptakan seorang prajurit itu tetap bisa terwadahi. Nah, kemudian begitu juga, Mbak, mengenai masalah pendidikan-pendidikan atau rencana pendidikan. Rencana pendidikan saya rasa tidak ada yang berkurang, Mbak. Rencana pendidikannya, artinya kurikulumnya yang kita kurangi, lama waktunya. Nah,
1: Oke.
0: seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Francisco Simanjorang, kita nanti masih akan lanjutkan ini perbincangan kita terkait dengan tema peran Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional. Tapi kita jeda dulu sejenak, boleh ya Pak ya?
0: Oke.
1: Oke, jangan kemana-mana. Mendengar Pro 3 RI dan juga rekan-rekan prajurit TNI, kami masih akan kembali lagi dalam program TNI Menyapa selepas yang berikut ini.
2: Dulu pahlawan berjuang dengan darah dan air mata. Mereka rela kehilangan segalanya demi satu kata, merdeka. Tapi hari ini perjuangan itu bukan lagi di medan perang. Musuh kita bukan penjajah bersenjata, melainkan koruptor yang rakus mengkhianati bangsa. Koruptor itu bukan hanya mencuri uang rakyat, tapi juga mencuri masa depan anak-anak bangsa. Ya, termasuk kita semua. Dan juga generasi yang akan datang, mimpi mereka ikut terkubur atas ulah tikus-tikus berdasi. Kalau dulu, pahlawan berjuang untuk membangun negeri. Tapi sekarang, yang menghancurkannya koruptor tikus-tikus berdasi. Mereka tak lagi memegang amanah dan janji. Yang mereka pikirkan hanya kelompok dan keluarganya sendiri. Stop korupsi. Anda telah menjadi pahlawan masa kini.
3: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
4: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
3: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
4: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
3: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
4: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat, dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
5: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Ya, terima kasih untuk Anda para prajurit TNI dan juga pendengar setia Pro 3 RRI yang masih bersama kami di program TNI Menyapa. Saya Puspita Ayu masih bersama Anda dan kita juga masih berbincang bersama dengan Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang SHMH, Direktur Pendidikan Kodik Latal. Ya, kami masih membahas mengenai peran Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional. Ya, Pak Simanjorang, kita lanjutkan kembali ya, Pak, perbincangan kita siang hari ini. Nih, Pak, tadi kan kita bicara soal dinamika ya, Pak, ya. Terakhir itu kan dinamika yang ada. Tadi ada pengurangan soal jam pendidikan. Tapi juga kalau tidak salah ada kebijakan percepatan waktu pendidikan, ya kan? Nah, terkait dengan hal itu, Pak, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Kodik Latal yang sudah dilaksanakan? Nah, mungkin Bapak juga bisa menginformasikan ini.
0: Iya, untuk percepatan pendidikan, saya rasa penjelasan saya juga tadi sudah nyambung juga ke situ. Cuman memang hal-hal yang kita lakukan di sini ini adalah saya mencoba merubah yang namanya pola pendidikannya itu dengan, kan gini Mbak, ada yang namanya pendidikan itu bersifat teori dan praktek. Nah, kalau teori ini tadi sudah sampaikan, teori dari secara kurikulumnya, materi-materi yang mutlak itu tidak kita geser. Tetapi untuk mengenai masalah praktek di lapangan, Mbak, kita buat sistemnya itu sistem praktek yang integrasi, bersifat berintegrasi antara saya buat misalnya seperti tamtama, bintara dengan perwira. Saya laksanakan, mereka melaksanakan praktek itu bersamaan, tetapi dengan sesuai dengan levelnya masing-masing. Okay. Misalnya seperti perwira itu sebagai apa? Perwira itu sebagai bisa dibuat pengolah data, kemudian bintaranya sebagai pembidik misalnya dalam sifat menembak itu, dan tamtamanya mungkin penyiapan munisi. Nah, hal itu kita laksanakan dan sangat efektif, sehingga tujuan pendidikan itu untuk siap pakainya bintara, perwira, bintara dan tamtama ini itu terwadahi di situ. Jadi berubahnya memang percepatan lamanya waktu ini memang tadinya menjadi kendala, tetapi sekarang ini sudah berjalan dengan baik dan saya rasa hasilnya ya tentunya yang menerima hasilnya ya tentunya adalah Satuan di jajaran TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini belum ada mereka menyampaikan tentang komplain, karena di setiap evaluasi kan kita selalu meminta kepada satuan-satuan kira-kira bagaimana hasil didik kita, bagaimana pendapat-pendapat, ada masukan atau tidak. Ya mungkin karena ini mungkin baru terlaksana, ini belum ada hal-hal yang membuat mereka komplain atau apa segala macam lah.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Simanjorang, saya juga mendengarkan ya kalau apa tuh namanya pola pendidikan yang tadi digunakan begitu kan, selain maksudnya dengan menggunakan sistem SKS dan lain sebagainya, itu kan juga ada operational performance standar gitu ya Pak ya. Jadi OPS itu yang katanya itu rumusnya itu TPS plus OJT. Itu apa sih Pak sebenarnya yang digunakan? Mungkin Bapak juga bisa jelaskan singkat begitu Pak.
0: Oh iya. Jadi memang diantaranya ya pola pendidikan itu apa bagi pendidikan pertama maupun pendidikan pembentukan yang dilaksanakan oleh Kodik Latal tentunya adalah menyiapkan prajurit TNI Angkatan Laut yang siap pakai, berkarakter dan profesional seperti yang saya sampaikan tadi. Tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam lembaga pendidikan. Ya, kemudian itu ada di dalam petunjuk penyelenggaraan pendidikan personil TNI Angkatan Laut yaitu operasional performance standar, kemudian juga training performance standar, kemudian ditambah dengan on the job training. Itu tadi itu. Jadi apa yang dimaksud dengan pola pendidikan dengan rumusan OPS, TPS dan OJT ini adalah dalam melaksanakan pendidikan kemampuan yang harus dimiliki, ini untuk mencetak prajurit itu ada kemampuan yang harus dimiliki dari hasil didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Kalau untuk training performance standard tadi itu adalah kemampuan yang dimiliki dari hasil didik setelah melakukan proses pembelajaran di lembaga pendidikan dengan menggunakan kurikulum tertentu. Kemudian untuk on the job training tadi itu atau OJT adalah praktek yang dilaksanakan di luar Lemdik yang tadi saya sampaikan tadi itu, iya, yang kami apa kami desain yang bersifat integrasi itu sebagai kelanjutan praktek yang tidak diberikan di Lemdik. Praktek tersebut berisikan materi yang mengarah pada tugas-tugas yang akan dihadapi di lapangan, dilaksanakan oleh pengguna hasil didik tadi itu yang saya sampaikan. Kemudian kegiatan untuk mencapai training performance standard tadi itu atau TPS adalah tanggung jawab Lemdik termasuk Kodik Latal dalam menyelenggarakan program pendidikan pertama dan juga pendidikan pembentukan. Dikma yang dilaksanakan di Kodik Latal ya meliputi ya dikma Pak PK, PK ini perwira karir, kemudian Dikmapa PSDP, kemudian juga Dikmaba dan Dikmata. Nah, untuk Diktuk meliputi yaitu Diktukpa dan juga ulangi Diktukba dan juga Diktukpa. Kemudian untuk pelaksanaan on the job training itu menjadi tanggung jawab pengguna hasil didik. Itu seperti Koarmada di Kolat Arma, kemudian Kors Marinir di Kolat Mar, dan satuan pengguna lainnya. Itu untuk pelaksanaan on the job training tadi itu. Kemudian untuk OJT atau on the job training tadi itu diperuntukkan bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang lulusan pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan sebelum yang bersangkutan menempati jabatan dan dilaksanakan setelah diterbitnya keputusan kasal tentang penempatan jabatan. Demikian Bayu. Dan juga memang pendidikan ini, pendidik Kodik Latal ini di dalam mendidik setiap prajurit ketika dia selesai melaksanakan pendidikan di sini, ya dia itu sifatnya hanya siap operasional. Okay. Tapi kalau siap untuk bertempur itu atau operasional untuk penugasan itu ya berada di kotama-kotama operasional tadi itu. Makanya ada yang namanya OJT. Seperti itu, Mbak.
1: Ini kalau kemudian kita bicara lagi soal kesiapan dan upaya Kodik Latal, Pak. Kalau dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dunia saat ini, contohnya kan misalnya perang Iran versus Israel, ada dan Amerika Serikat ya, juga ada perang Rusia Ukraina. Itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya.
0: Iya. Dinamika yang terjadi ini memang terjadi bisa dikatakan perkembangan lingkungan strategis secara global ya. Memang dengan perang Iran dengan Amerika ini tentunya membuka mata dunia, terlebih matanya ini seluruh rakyat Indonesia ini. Kalau terjadi perang ternyata begini kondisinya. Nah, jadi selama ini kan TNI itu di dalam mensosialisasikan bagaimana sih sistem pertahanan yang kuat itu sebenarnya untuk negara ini? Apakah pertahanan ini penting nggak sih untuk membangun perekonomian atau menjaga perekonomian di negara ini? Atau menjaga kenyamanan, menjaga semualah apa-apa yang harus dilaksanakan, apa bergiat di negara ini. Ternyata pertahanan itu sekarang itu penting banget, ya kan? Coba kita bayangkan Amerika yang begitu sangat leluasa arogansinya untuk menekan setiap negara-negara yang lemah pertahanannya. Nah, ini tentunya Kodik Latal dengan melihat seperti ini, ya sudah tentunya kita sudah harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Kita nggak bisa lagi lari dari teknologi, sehingga ya khususnya di dalam pemanfaatan drone. Nah, sekarang ini kita sudah membuat suatu pengusulan kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut dalam membentuk sekolah drone gitu. Okay. Termasuk juga sekolah-sekolah yang bisa dikatakan itu yang bersifat teknologi lah, apalagi Angkatan Laut ini kan memang tidak lepas dari teknologi. Seluruh kapal, sebentar lagi kita akan dapat kapal induk. Nah, pembaruan kapal kita sekarang ini juga udah luar biasa nih dari segi kemampuan teknologi. Nah, inilah yang kita bentuk sekolah-sekolah kita yang sekarang ini, ya sekolah-sekolah yang bersifat membangun sekolah yang memiliki prajurit-prajurit yang kemampuan teknologi. Nah, contohnya seperti kemarin itu kita mendapatkan perwira-perwira muda ini, ya sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, kita kemarin mendapatkan beberapa perwira memiliki kemampuan IT-nya itu luar biasa, dan sekarang ini sedang dididik di sini di TNI Angkatan Laut. Begitu juga yang di bagian perwira penerbang juga sekarang ini sedang kita bangun yang namanya kejuruan operator drone, dan juga ini bukan hanya kepada perwira, termasuk kepada bintara. Ini ada sekolah drone itu. Okay. Dan kemudian juga begitu ya Kodik Ops lah selama ini bukan hanya Kodik Ops lah saja, termasuk juga pendidikan marinir yang sudah selama ini siur menggunakan kemampuan otot dan sebagainya, itu sekarang sudah tidak lagi. Kita sudah mendidik mereka bagaimana cara menggunakan drone untuk membangun suatu kekuatan mata dan telinga pasukan itu dalam setiap bergerak di medan operasi. Dan buktinya itu pada saat mereka bertugas kemarin di Papua, itu yang digunakan dan banyak yang berhasil para prajurit itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya di daerah-daerah operasi. Okay. Ya, seperti itu Mbak untuk perkembangannya yang kita laksanakan.
1: Jadi ya kita juga bersiap ya Pak ya untuk menjawab tantangan dinamika perkembangan lingkungan strategis dunia sekarang begitu ya Pak Simanjorang ya. Nah ini kalau keinginan atau harapan Kodik Latal ke depan Pak di bidang pendidikan agar lebih optimal lagi dalam mewujudkan prajurit yang berkarakter dan profesional seperti apa?
0: Iya, memang kita selalu, setiap tahun itu kan kita memang selalu mengevaluasi yang namanya pendidikan. Kemudian dari hasil evaluasi itu tentunya juga kita membuat suatu saran ataupun masukan kepada pimpinan atas. Terutama di bidang regulasi, di bidang pendidikan yang harus lebih adaptif dan kekinian, yang mampu mengakomodir baik pembinaan pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan. Kemudian adanya ketersediaan alins atau alongins yang lebih ideal dihadapkan dengan perubahan alutsista. Dan sekarang kita dapat alutsista nih yang update nih, terkinian. Sementara alat-alat pendukung pembelajaran di sini, sistem pembelajaran di sini masih alut lama. Ini kan juga menjadi kendala di dalam kita untuk menyiapkan prajurit di dalam lembaga pendidikan ini. Kemudian juga mengenai masalah kursus dan pelatihan serta pembekalan, ini juga penting dilakukan di dalam gumil atau menyiapkan dosen ataupun instruktur dan pelatih. Karena pelatih-pelatih kita sekarang ini memang sedang juga kita kita berikan tekanan kepada mereka untuk mereka dalam penyiapan dirinya tidak bisa hanya berpedoman kepada program-program yang ada di lembaga pendidikan, tetapi dia harus juga inovasi dan kreatif untuk menyiapkan dirinya sebagai gumil, guru militer maupun dosen atau sebagai pelatih. Kemudian satdik-satdik juga begitu, karena satdik ini ada beberapa, ada 4 satdik ini, tentunya kesiapan mereka juga dari 4 satdik itu juga berbeda-beda. Nah, sementara untuk satdik ini juga dia harus memiliki yang namanya lapangan tembak yang memiliki kemampuan jarak tembaknya itu sampai dengan 300. Jadi tidak cukup 100, 200, tapi sampai dengan 300. Karena Bapak Presiden ini juga menyampaikan bahwa prajurit itu harus mahir, bukan mampu, tapi mahir untuk menembak. Baik menembak perlengkapan perorangannya, baik pistol maupun senapan. Oke. Saya rasa itu, Mbak, ya, mengenai masalah itu.
1: Nah, kalau ini terakhir nih, Pak, menutup juga perbincangan kita kali ini. Ada pesan untuk masyarakat, untuk para prajurit TNI dan juga para pendengar Pro 3 RRI ini dari Pak Simanjorang. Seperti apa pesannya? Silakan.
0: Jadi begini, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya yang kita cintai, tentunya kita berharap menjadi prajurit TNI Angkatan Laut itu mudah. Tentunya perlu dengan kesiapan mental yang baik, kesehatan yang prima, dan mampu kesemaptan jasmani yang optimal. Melalui ya menyiapkan diri kalau memang memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit. Kemudian menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ada di seluruh TNI Angkatan Laut yang ada di seluruh Indonesia. Ya, sekarang kita sedang membutuhkan prajurit yang banyak karena sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dan juga Kementerian Pertahanan Bapak Panglima TNI bahwa TNI Angkatan Laut ini sedang membangun beberapa satuan-satuan untuk memperkuat setiap wilayah yang ada di Indonesia ini. Sehingga diharapkan teman-teman sekalian, adik-adik yang lulusan SMA maupun yang sarjana yang memiliki kemampuan IT, yang memiliki ya yang pokoknya memiliki potensi-potensi, silakan masuk di jajaran TNI Angkatan Laut, tidak bayar, tidak dipungut biaya. Ini dan kemudian tentunya ya disiapkan tadi mental, fisik, kesehatan, dan ya tentunya juga ada akademinya. Seperti itu, Mbak Ayu.
1: Oke, baik. Pak Simanjorang, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Bapak. Sehat dan sukses selalu.
0: Iya, terima kasih, Mbak Ayu. Mbak Ayu juga sehat, dan juga seluruh teman-teman yang di RRI, salam sehat selalu dan sukses.
1: Baik, demikian pendengar acara bincang-bincang kami kali ini bersama dengan Bapak Brigadir Jenderal TNI Francisco Simanjorang SHMH yang telah tadi menjelaskan mengenai peran Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional. Tadi sudah disampaikan dengan rinci, jelas, dan semoga bisa menambah pengetahuan kita dan juga apa yang tadi sudah kita diskusikan atau sudah kita bincangkan ya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya Puspita Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Jumat 8 Mei 2026. Borussia Dortmund targetkan posisi 2 klasemen Liga Jerman. Dewa United tetap poin maksimal hadapi PSV Eindhoven. Detroit Pistons bungkam Cleveland Cavaliers 107-97 untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara.
1: Lo so cos'è la storia e la leggenda.
0: Torino akan menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico Grande Torino pada Sabtu malam dalam laga krusial untuk menjaga asa menembus kompetisi Eropa. Tim tuan rumah mengandalkan pertahanan solid dan kreativitas lini tengah yang dimotori Nikola Vlasic, serta catatan konsisten saat bermain di kandang. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso menekankan, pentingnya memahami permainan lawan dan memulai balapan dengan baik dengan duel di lini tengah menjadi penentu dominasi pertandingan.
2: Kami memulai balapan dengan mencoba memasuki lapangan mereka dengan baik. Kami harus menyelesaikan pekerjaan ini hari ini. Besok kita akan menjalani hari yang penuh untuk memahami permainan mereka.
0: Sassuolo datang dengan ancaman serangan balik cepat melalui Domenico Berardi, namun harus bermain lebih disiplin di lini belakang. Secara historis, pertemuan kedua tim sering menghasilkan skor ketat.

0: Dari Italia kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund akan menjamu Eintracht Frankfurt dalam laga krusial Bundesliga dengan target mengukuhkan posisi kedua di klasemen dini hari nanti. Dortmund datang dengan kondisi sedikit goyah setelah 3 kekalahan dalam 4 laga terakhir. Namun kemenangan di sisa laga dapat membawa mereka meraih total poin tertinggi dalam 7 musim. Meski harus kehilangan Karim Adeyemi dan beberapa pemain kunci. Pelatih Dortmund, Niko Kovac, menekankan pertandingan kandang terakhir musim ini untuk memberikan penampilan terbaik bagi para penggemar.
1: Ini pertandingan kandang terakhir musim ini. Tentu saja kami ingin melakukan untuk para penggemar. Mereka menunjukkan banyak hal. Kami punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kami pastikan ke sana menampilkan permainan yang lebih baik. Dan untuk itu, kami ingin menjelaskan 90 menit ini dengan sangat jelas.
2: In einem besseren Licht zeigen und dafür wollen wir diese 90 Minuten ganz klar nutzen.
0: Di sisi lain, Frankfurt juga tidak dalam performa terbaik setelah kalah dari Hamburger SV. Namun masih berpeluang mengejar posisi Eropa. Secara head-to-head, pertemuan terakhir Bundesliga berakhir 3-3. Dengan Dortmund menang, adu penalti di DFB Pokal.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA telah banyak menciptakan berbagai sejarah. Salah satunya, sejumlah nama telah mengukir sebagai pencetak gol terbanyak. Siapa sajakah mereka? Berikut kita simak laporan dari Liliana Dea.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Novak Djokovic akan menghadapi ujian berat di babak pertama Roma Master melawan petenis kualifikasi Dino Prismic yang sedang dalam performa terbaik. Djokovic tidak konsisten musim ini dan gagal memenangkan satu pertandingan pun dalam dua penampilan lapangan tanah liat tahun lalu. Djokovic membutuhkan serangkaian penampilan dominan untuk mengembalikan keyakinan. Namun ini adalah pertandingan pertamanya sejak Indian Wells Maret dan lapangan tanah liat pertamanya sejak Prancis Terbuka 2025. Prismic telah menemukan pijakannya pada 2026, memenangkan ketiga pertandingan kualifikasi Roma dengan dua set langsung tanpa kehilangan lebih dari 4 game per set, serta memenangkan 17 dari 22 pertandingan di tanah liat tahun ini. Satu-satunya pertemuan mereka terjadi di Australian Open 2024, yang memenangkan Djokovic dalam 4 set. Djokovic adalah juara Roma 6 kali namun absen tahun lalu. Dari arena basket NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur. Cade Cunningham mencetak 25 poin dan 10 assist serta Tobias Harris 21 poin. Pistons yang sempat unggul 54-43 di babak pertama harus bangkit setelah Cavs memimpin 81-79 di awal kuarter keempat. Sebelum Duncan Robinson dan Cunningham memastikan kemenangan. Donovan Mitchell mencetak 31 poin untuk Cavaliers, namun mereka harus mendaki gunung saat seri beralih ke Cleveland untuk game 3 dan 4. Cunningham yang mencetak 12 poin di kuarter akhir, menekankan perlunya meningkatkan energi di kandang lawan karena Cavs sulit dikalahkan di kandang sendiri. Pistons sebelumnya bangkit dari ketertinggalan 3-1 untuk mengalahkan Orlando di babak pertama.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia. Tim tuan rumah Semen Padang FC akan menjamu Persik Kediri pada lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia di Stadion Haji Agus Salim Padang sore ini. Meski hasil pertandingan tidak lagi berpengaruh terhadap peluang tim Kabau Sirah bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional. Namun, skuad Kabau Sirah tetap menargetkan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Iwan Setiawan menyampaikan laporannya.
1: Apapun hasilnya, itu saya kasih tahu buat mereka. Kalian harus berjuang sampai selesai.
2: Pelatih kepala Semen Padang FC Imran Nahumaruli mengatakan dalam laga melawan Persik Kediri, seluruh pemain diminta tetap tampil dengan motivasi tinggi dan penuh semangat demi memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya setiap pertandingan harus dijalani secara profesional hingga akhir musim.
1: Kami masih punya 3 pertandingan, perlu atau nggak perlu, ini tanggung jawab kita sebagai atlet profesional. Apapun hasilnya, itu saya kasih tahu buat mereka, kalian harus berjuang sampai selesai, apapun hasilnya. Di tim kami ada pemain yang cedera, tapi saya pikir tidak ada alasan bagi kami untuk tampil maksimal besok. Jadi secara persiapan pemain sudah lakukan supaya besok mereka tampil dengan mood yang bagus, dengan motivasi yang bagus.
2: Hingga memasuki pekan ke-32, Semen Padang FC masih bertahan di peringkat 17, klasemen sementara dengan raihan 20 poin. Posisi tersebut membuat peluang tim orang awak tertutup untuk keluar dari zona degradasi pada musim kompetisi tahun ini. Sementara itu, pemain belakang Semen Padang FC Asrak Gufron Ramadan menegaskan seluruh pemain tetap bertekad, tampil fokus dan maksimal meski kondisi tim tidak lagi menentukan. Ia menyebut target utama tim adalah menutup kompetisi dengan penampilan terbaik.
3: Motivasi mungkin saya pribadi sama seperti saya datang awal ke sini. Apapun kondisi dan apapun yang terjadi, saya tetap berjuang sampai akhir. Mungkin besok semoga ada hasil yang terbaik buat Semen Padang dan warga Sumbar.
2: Di sisi lain, Persik Kediri datang ke Padang dengan kondisi lebih nyaman. Hingga laga ke-31, tim berjuluk Macan Putih tersebut telah berada di zona aman dengan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi 36 poin. Pertandingan kedua tim diprediksi tetap berlangsung menarik. Semen Padang FC berupaya menjaga harga diri di kandang sendiri, sementara Persik Kediri ingin melanjutkan tren positif mereka hingga akhir kompetisi Liga 1 musim ini. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Jaya.
1: Di laga lainnya, PSBS Biak siap hadapi Dewa United di laga pekan ke-32 Super League. Kelaporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: PSBS Biak tengah mempersiapkan laga pekan ke-32 Super League musim ini kontra Dewa United FC. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo malam nanti diprediksi menjadi ujian mental berat bagi skuad Badai Pasifik. Situasi internal PSBS Biak berada di titik nadir. Isu gaji yang belum terbayarkan mencuat ke publik, diperparah aksi mogok latihan yang sempat dilakukan para pemain. Kabar terbaru, sejumlah pemain asing seperti Kadu dan Pablo Andrade memilih berpamitan lebih awal. Tanpa pilar asing, kekuatan tim asal Papua ini dipastikan berkurang, apalagi mereka sudah dipastikan terdegradasi pada akhir musim. Kondisi tragis tersebut berbanding terbalik dengan Dewa United FC. Tim racikan Jan Olde sedang dalam performa puncak dengan torehan 3 kemenangan beruntun. Pelatih Dewa United Jan Olde sudah mempersiapkan permainan dengan matang.
3: Dia rasa kita sekarang lagi ada good flow, ya. Dapat poin, menang, dan setiap pertandingan itu berbeda motivasinya. Dan lawan Biak ada 11 pemain yang punya kontrak, jadi bukan hanya tentang menang juga. Jadi lawan Biak nanti pertandingannya bakal spesifik dan kita tetap targetnya adalah meraih kemenangan.
4: It was really like a game with a specific strategy and a specific plan, and we go there to win, of course.
2: Sementara itu, striker Ricky Kambuaya berambisi memetik poin maksimal di kandang lawan.
5: Nah, persiapan Anda dari sisi pemain untuk menghadapi PSBSB yang besok, silakan.
6: Tentunya 3 poin sangat penting untuk posisi kami di klasemen juga, dan saya dan teman-teman, ya, kami siap pokoknya yang terbaik untuk meraih kemenangan.
2: Motivasi Dewa United semakin berlipat karena bisa turun dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, PSBS Biak hanya mengandalkan punggawa lokal yang dituntut tetap profesional di tengah krisis. Secara teknis dan mental, sulit bagi tuan rumah membentuk dominasi lawan yang sedang on fire. Laga ini menjadi momentum emas Dewa United untuk membawa pulang 3 poin demi ambisi menembus posisi 4 besar. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kompetisi Pegadaian Championship akan memasuki babak akhir dengan partai final antara PSS Sleman menghadapi Garuda Yaksa FC pada Sabtu besok di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Lantas, bagaimana persiapan kedua tim untuk partai final yang akan dihadiri langsung oleh Menpora dan sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir tersebut? Laporan selengkapnya bersama Rosihan Anwar dari Stadion Maguwo Harjo Sleman. Rosihan.
1: Dengar RRI di mana pun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Stadion Maguwo Harjo Sleman dan pada kesempatan ini tengah berlangsung official training dari PSS Sleman yang nanti pada partai final akan menghadapi Garuda Yaksa dalam kompetisi Pegadaian Championship 2026. Saat ini saya bersama dengan eksekutif representatif dari PSS Sleman, Mbak Vita Subyakti. Kita akan berbincang-bincang sejenak terkait bagaimana sih persiapan dari partai final kompetisi Pegadaian Championship yang akan berlangsung Sabtu 9 Mei 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Mbak Vita.
2: Selamat sore.
1: Untuk seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan informasi bagaimana sih persiapan dari final Pegadaian Championship musim ini. Silakan Mbak.
2: Oke, kalau untuk persiapan, jadi kuota dan izin itu sudah turun semua. Kita di 16.000, kemudian kita kemarin juga sudah ada rapat koordinasi dari Forkombinda dan juga kepolisian tentang rekayasa lalu lintas, karena pastinya akan berdampak karena animo yang cukup besar. Kemudian dari Pemda juga sudah mempersiapkan adanya beberapa titik untuk nobar.
1: Kalau terkait dengan nanti keamanan, ada berapa personil Mbak yang akan diturunkan? Apakah nanti juga ada personil gabungan atau seperti apa?
2: Baik, kalau secara personil dari kepolisian kita ada 1.000 personil. Kemudian dari steward itu ditambahkan menjadi 300 kekuatan personil di dalam stadion.
1: Ini terakhir Mbak, mungkin kan tidak seluruh supporter bisa menikmati partai final pada besok ya. Mungkin ada himbauan apakah nanti akan ada nonbar di beberapa titik atau seperti apa?
2: Baik, jadi sesuai arahan Bupati Sleman, untuk nobar besok ada di lapangan Pemda. Kemudian Bupati Sleman juga menginstruksikan kepada kapanewon-kapanewon di daerah Sleman untuk membuka titik nobar juga.
1: Terima kasih Mbak Vita. Dan pendengar, untuk Garuda Yaksa sendiri nanti akan baru melaksanakan press conference pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi tambahan,

0: dari olahraga panjat tebing. Sebanyak 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia bertolak ke Tiongkok untuk mengikuti World Climbing Series di Wuxiang pada 8 hingga 10 Mei. Mereka akan berlaga di nomor speed 5 putra, 4 putri, dan lead 2 putra, 2 putri. Dengan persaingan super ketat di nomor speed setelah atlet Tiongkok Zhao Yicheng memecahkan rekor dunia 4,586 detik. Sebelumnya, salah satu atlet lead putri, Alma Ariela Sani, menargetkan tampil maksimal demi hasil terbaik.
1: Target saya sebenarnya saja memanjat dengan bagus dan bisa maksimal dan enjoy di kompetisi kali ini.
0: Di sisi lain, pelatih speed Galar, Pandu Asmoro, mengingatkan atlet untuk fokus karena ajang ini juga persiapan Asian Games Nagoya September mendatang.

dari olahraga e-sports. Timnas e-sports Indonesia optimistis menghadapi nomor PUBG Mobile di SEA Esports Nation Cup 2026 dengan mengandalkan Alan Reynold Kumaseh yang memiliki pengalaman medali perak di SEA Games 2021 dan 2023. Pelatih Richard Permana menyatakan hasil latihan Alan cukup konsisten, terutama di mode solo. Meskipun untuk mode duo tim masih mencari ritme terbaik. Persaingan nomor PUBG Mobile diikuti 10 negara tanpa Thailand, sehingga para atlet Indonesia harus cepat beradaptasi. Karena hanya ada 4 pertandingan solo dan 4 duo. Richard berharap pengalaman dan hasil latihan para atlet juga diperkuat Fazriel, Haikal, Aditya. Dapat diterapkan secara insentif dengan target bermain agresif mengumpulkan poin eliminasi sejak awal. Nomor solo berlangsung Jumat dan duo pada Sabtu besok.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: LPPT VRI memperketat aturan penggunaan siaran Piala Dunia 2026, termasuk peliputan media dan kegiatan nonton bersama nobar. Kebijakan diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA. Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap ajang ini menjadi panggung talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan pada level internasional. Arina Sabalenka berhasil melaju ke putaran ketiga Italian Open 2026 setelah mengalahkan Barbora Krejcikova dengan permainan dominan. Laga ini menjadi pembuktian usai kekalahan mengejutkan di Madrid pekan lalu. Tiga informasi tersebut dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya, Hanna Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: PSS Sleman memastikan satu tempat promosi langsung ke Super League Liga 1 2026-2027 setelah keluar sebagai juara Grup B Championship Liga 2 2025-2026. Kepastian diraih usai tim berjuluk Super Elja mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 3-0 pada laga pamungkas di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Minggu 3 Mei. Lantas seperti apa strategi dari PSS Sleman sendiri untuk di laga final Liga 2? Kami telah bersama eksekutif representatif PSS Sleman, Vita Subiakti. Bu Vita, selamat sore. Salam olahraga.
1: Selamat sore.
0: Ya, Bu Vita, kalau untuk fokus utama tim dalam persiapan menghadapi laga final Liga 2 ini, seperti apa Bu Vita?
1: Jadi kalau untuk persiapan, kita kemarin sudah melakukan rakor dengan kepolisian dan juga Pemda untuk pengamanan, kemudian simulasi untuk traffic. Kemudian hari ini kita sudah melakukan match coordination meeting dan juga untuk official training untuk kedua tim.
0: Baik, official training juga telah dilakukan, lalu juga dengan Pemda rakornya sudah dilakukan. Lalu kalau untuk perubahan strategi dibandingkan pertandingan semifinal, ini seperti apa Bu Vita?
1: Baik, mungkin mengutip ya kata-kata dari Coach Ansari tadi pada saat press conference, bahwa untuk kedua tim tentunya akan mempersembahkan permainan yang terbaik. Untuk strateginya besok bisa dilihat di permainan yang merupakan persembahan terbaik dari kedua tim.
0: Baik, lalu kalau untuk tim sendiri nantinya akan bermain lebih menyerang atau mungkin cenderung berhati-hati di awal pertandingan? Ini mungkin dapat di-spill terlebih dahulu Bu Vita.
1: Kalau style selama satu musim PSS biasanya kita selalu menyerang.
0: Oh, selalu menyerang begitu ya di awal pertandingan ya. Tadi juga Coach Ansyari juga mungkin sudah spill-spill juga ke Ibu Vita ya. Baik, lalu kalau untuk faktor yang paling diwaspadai ini dari lawan di partai final, seperti apa Bu Vita?
1: Jadi kalau sebagaimana juga diketahui bersama, untuk di Garuda Yaksa ini kan coachnya baru ya, yang sebelumnya berada di Deltras ada Coach Widodo. Jadi mungkin Coach Widodo akan mempersembahkan strategi-strategi yang mungkin juga surprise buat kita. Kemudian goalkeepernya juga termasuk salah satu goalkeeper dengan penyelamatan terbanyak. Jadi itu mungkin cukup kita waspadai juga untuk sayap. Tapi kita punya Rico Simanjuntak, jadi kita akan coba lihat besok gimana surprise-nya.
0: Baik, dilihat nanti coba surprise-nya seperti apa begitu ya Bu Vita ya. Tapi kalau dari Coach Ansyari sendiri ini mempersiapkan mental pemain menghadapi tekanan laga besar seperti apa ini Bu Vita?
1: Justru teman-teman ini udah gak sabar untuk laga besok. Jadi sejak kita lolos untuk masuk ke Super League, teman-teman dari first team ini udah gak sabar untuk menantikan pertandingan besok. Persiapan sudah langsung bahwa kita final, kita harus angkat piala.
0: Baik, berarti itu memang yang sangat ditekankan, memang mengharuskan angkat piala begitu ya Bu Vita ya?
1: Harus angkat piala. Bagaimana kalau ditanya Garuda Yaksa juga pasti akan sama, harus angkat piala.
0: Dua-duanya terkesan tidak mau kalah Bu Vita, tapi ini tidak membebanikah para pemain atau bagaimana ini Bu Vita caranya?
1: Kalau dilihat sih ini justru teman-teman pemain kayak gak sabar sih, kayak mereka benar-benar kayak aduh pengen keburu besok.
0: Baik, berarti Veni Vidivisi begitu ya? Ingin sekali begitu ya, angkat piala.
1: Iya.
0: Nah, lalu kalau untuk penguasaan lini tengah sendiri, atau mungkin adakah skenario khusus begitu kalau memang pertandingan berjalan sampai extra time atau adu penalti ini Bu Vita?
1: Untuk strategi mungkin kita nggak bisa sharing ya. Jadi tetap sama yang saya sampaikan, bahwa kita pasti akan mempersembahkan permainan yang terbaik. Besok menyajikan permainan yang terbaik untuk kedua belah tim. Tentunya untuk dinikmati seluruh penggemar sepak bola di Indonesia.
0: Baik, lalu kalau untuk kondisi fisik skuad sendiri, setelah ini kan ada jadwal pertandingannya padat begitu ya Bu Vita ya, seperti apa kondisi fisik skuad?
1: Untuk kondisi fisik semuanya dalam kondisi fit, recovery sudah dilakukan, dan juga untuk partai final ini kan ada pemutihan kartu kuning ya, jadi seluruh skuad kita full bisa turun ke lapangan.
0: Baik. Kalau untuk pemain kuncinya sendiri Bu Vita yang dipersiapkan untuk menjadi pembeda di laga final ini, siapa Bu Vita?
1: Kita semua pemain kunci, jadi kita semua punya unik di setiap lininya.
0: Jadi tetap surprise begitu ya Bu Vita ya?
1: Tetap surprise.
0: Baik. Lalu kalau untuk tim sendiri bagaimana memanfaatkan dukungan dari supporter ini untuk meningkatkan motivasi dari para pemain?
1: Jadi sebagaimana diketahui, PSS Sleman memiliki basis supporter salah satu yang terbesar di Indonesia, termasuk basis supporter yang bisa dibilang kalau 90 menit ini pertandingan adalah ngecam tanpa berhenti. Jadi besok kita akan dengarkan gemuruh stadion plus koreo dari teman-teman supporter.
0: Baik, bahkan koreonya ini selalu dipersiapkan begitu. Sudah ya Bu Vita
1: disiapkan.
0: Ya?
1: Sudah disiapkan juga dari teman-teman supporter. Jadi besok ini pasti akan jadi laga yang, semoga jadi satu laga yang cukup mengesankan.
0: Oke, nah Bu Vita, mungkin ada evaluasi kah dari pertandingan sebelumnya ini yang menjadi perhatian jelang final?
1: Kalau evaluasi sudah pasti, biasanya kan kalau untuk tim itu biasanya evaluasinya lebih kepada fokus, kemudian kecepatan bermain. Masih sama, seputar itu aja.
0: Baik, dan juga memang penampilannya tadi juga masih dirahasiakan seperti apa, tapi akan mempersembahkan permainan terbaik begitu ya?
1: Pasti.
0: Baik, nah Bu Vita, kalau untuk komunikasi antara pelatih dan pemain senior ini dalam menentukan strategi di lapangan berjalannya seperti apa Bu Vita?
1: Jadi kalau untuk, kita kan ada direktur teknis ya, kemudian kita juga punya tim analis, jadi kita punya tim pelatih juga. Biasanya semuanya berdiskusi untuk membahas tentang strategi, kemudian bagaimana alur dan lain-lainnya biasanya nanti di-leading oleh seorang kapten. Jadi kita punya 4 orang kapten, jadi kapten 1, 2, 3, 4, semuanya punya pemahaman yang sama, distribusi kepada timnya juga sama.
0: Baik. Nah mungkin Bu Vita dapat menyampaikan pesannya ini kepada para pemain sebelum menghadapi pertandingan paling menentukan musim ini ya Bu Vita ya. Karena tadi juga sudah ada dari supporter, ada koreonya mungkin terbaru juga ini Bu Vita ya.
1: Koreo kita pokoknya surprise besok, kita selama pertandingan dari babak pertama hingga babak akhir kita ada koreo.
0: Serba surprise, serba baru begitu ya. Dan juga tadi diterapkan harus angkat piala begitu ya Bu Vita
1: harus
0: ya.
1: Harus angkat piala, jadi kita udah tanggung masuk ke final, harus angkat piala sebagai juara liga.
0: Oke, nah Bu Vita dapat menyampaikan pesannya ini kepada para pemain sebelum menghadapi pertandingan. Supporternya juga boleh diberikan pesan ini Bu Vita, silakan.
1: Oke, kalau untuk supporter PSS Sleman, yang pertama saya berterima kasih untuk dukungannya selama semusim ini. Dan kita akan bersiap menyambut musim depan di Super League. Untuk setiap pemain, terima kasih atas perjuangannya yang menyampaikan Super Elja sampai di titik ini. Semoga besok kita bisa mempersembahkan yang terbaik dan kita membawa piala untuk kembali ke DIY juga.
0: Baik, Bu Vita, terima kasih. Sukses ini Bu Vita untuk official dan juga tim nantinya begitu ya, termasuk juga supporternya ini Bu Vita. Selamat sore ya, Bu Vita.
1: Salam
0: olahraga.
1: Salam olahraga. Bye-bye.
0: Eksekutif Representatif PSS Sleman, Vita Subiakti, berbicara terkait strategi PSS Sleman di laga final Liga 2. PSS darah semangat tak pernah
2: padam. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Tim basket 3x3 Putri Indonesia gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2026 setelah menelan 2 kekalahan. Turnamen ini berlangsung di SM Mall of Asia, Manila, Filipina. Skuad Merah Putih bergabung dalam draw B bersama Mongolia dan Singapura, dan hanya 2 juara grup yang berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan identifikasi pada 28 palang pintu perlintasan komuter lain atau KRL yang ada di wilayahnya. Terdapat 11 titik yang berpotensi rawan kecelakaan dan membahayakan masyarakat. Laporannya disampaikan Saada Tudaraen. Aen, silakan dengan update terkininya.
4: Ini saya berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Jalan Kadu Agung, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid membeberkan bila pihaknya melakukan identifikasi terhadap palang pintu perlintasan komuter lain atau KRL di wilayahnya. Hal itu mengacu pada maraknya kecelakaan kereta api dan yang teranyar terjadi di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berdasarkan hal tersebut, menurut data, sebanyak 28 titik palang pintu perlintasan komuter lain atau KRL yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Dan dari jumlah tersebut, terdapat 11 titik berpotensi rawan kecelakaan dan membahayakan masyarakat. Bupati Tangerang, Muhammad Maisal Rasid, mengatakan 11 titik perlintasan KRL itu di jalur Green Line rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Seluruhnya tanpa palang pintu, pembatas yang beresiko membahayakan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil identifikasi, menurut Maisal, di wilayah Kabupaten Tangerang memang terdapat 28 titik perlintasan dan 11 perlintasan diantaranya tanpa palang pintu. Sedangkan 15 perlintasan telah dipasang palang pintu dan 2 perlintasan ditutup.
5: Terima kasih ya. Jadi perlintasan KRL yang ada di Kabupaten Tangerang itu jumlahnya 28 titik. Ya, se-Kabupaten Tangerang. 28 titik ini, yang 15 perlintasan ini sudah dijaga saat ini ya, sudah dijaga oleh petugas dari provinsi, kabupaten, dan ada juga sumber daya masyarakat. Jadi masyarakat yang menjaga di lintasan-lintasan tersebut. Terus 11 lintasan memang belum dijaga. Jadi belum ada palang pintunya tuh yang 11 itu. Jadi memang ini harus kita segera benahi juga. Kita akan koordinasikan dengan pihak provinsi yang menjadi gubernurnya. Kan ada jalan provinsi, ada jalan nasional juga kan. Ya.
4: Bupati Tangerang menegaskan saat ini pembangunan palang pintu di 11 titik perlintasan sebidang itu masih dalam kajian kelayakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Dan pihak Kabupaten Tangerang juga menyambut baik wacana pembenahan 1.800 perlintasan kereta di Pulau Jawa yang menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran 4 triliun rupiah kepada PT KAI untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Dan Bupati juga menambahkan terdapat 8 titik perlintasan di wilayah Kabupaten Tangerang yang masuk dalam daftar peningkatan keselamatan oleh PT KAI. Di antaranya terletak di Kampung Parigi, Cibelut, Cisauk Sinyal, Kampung Kandang, Jatake, Terusan Stasiun Tiga Raksa Cikoya, dan Kampung Gabus. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Outbreak Response Immunization Campak tahun 2026. Laporannya bersama Aura Aulia.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Outbreak Response Immunization ORI Campak tahun 2026 pada Jumat 8 Mei 2026 di Balai Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran campak yang saat ini telah berstatus kejadian luar biasa KLB di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron mengatakan pelaksanaan vaksinasi campak terus digencarkan untuk mengejar target sasaran yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan bahwa target ORI campak tahun ini mencapai 12.221 anak usia 9 bulan hingga 59 bulan. Hingga saat ini capaian vaksinasi telah menyentuh angka 52,72%.
2: Ya, pada saat ini saya menghadiri acara kegiatan diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, mengadakan vaksinasi campak. Karena di kita di Kabupaten Cirebon ini ada perkirakan kena campak ya, kayak yang mengalami campak
3: di 4
2: kecamatan ada 12.221 target kita, dan kita ini sudah 52% 72%. Kita akan sampai target 12.000 ini, dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Cirebon sehat.
1: Pelaksanaan ORI Campak mencakup 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan pihaknya optimis target imunisasi dapat tercapai karena melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan ORI dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Mei 2026. Setelah itu, Dinas Kesehatan akan melakukan sweeping imunisasi melalui kunjungan rumah bagi anak-anak yang belum menerima vaksin.
4: Dinkes tidak bekerja sendiri. Tentu kan ada, semua harus terlibat dari mulai kecamatan, desa gitu kan, para kader, tokoh masyarakat. Jadi insya Allah kalau kami sih optimis insya Allah akan tercapai gitu kan. Nah nanti kalau misalnya hari ini pas pemeriksaan itu balitanya sakit, itu kita akan adakan sweeping mulai minggu depan.
1: Terkait adanya orang tua yang menolak imunisasi bagi anaknya, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas terus melakukan edukasi secara kolaboratif kepada masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah suspek campak tercatat sebanyak 119 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 kasus telah terkonfirmasi positif campak, dengan 3 kasus meninggal dunia. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait mendorong kebijakan penanaman pohon di setiap pembangunan rumah untuk menjaga kualitas lingkungan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan perumahan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan. Menurutnya, pembangunan hunian harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Ia menekankan sektor perumahan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Menteri Ara menyebut kementeriannya tengah menyiapkan kebijakan kewajiban satu rumah satu pohon untuk perumahan subsidi maupun komersial. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penghijauan dan kualitas lingkungan. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah menegaskan proses seleksi manajer koperasi desa kelurahan Kopdeskel Merah Putih dilakukan secara terbuka dan tidak ada praktik titipan dalam rekrutmen tersebut. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah mengatakan proses seleksi dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional Panselnas yang melibatkan sejumlah lembaga dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan atau BPBUMN. Dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Proses rekrutmen manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih saat ini memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei. Sebanyak 483.648 pelamar tercatat lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut. Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Berita mancanegara, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan, tidak ada resiko bagi penduduk Kepulauan Kanari terkait kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang akan tiba di Kanari dalam beberapa hari. Tedros menambahkan dirinya telah mengirim surat resmi kepada otoritas Spanyol untuk meminta bantuan dalam penanganan kapal tersebut. Ia menyebut prosedur disinfeksi telah dilakukan di atas kapal, sementara penumpang tetap berada di kabin masing-masing. Meski demikian, Tedros mengingatkan kemungkinan kasus baru masih dapat muncul karena masa inkubasi hantavirus dapat berlangsung hingga 6 pekan. Berita olahraga, Arsenal berpeluang menjauh dari kejaran Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. Lantaran bersua tim zona degradasi West Ham United pada laga pekan ke-36 hari Minggu mendatang. Arsenal saat ini berada di posisi satu klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 76 poin dari 35 pertandingan. Unggul 5 poin dari Manchester City yang ada di peringkat kedua. Meski diunggulkan, Arsenal berpotensi mendapatkan perlawanan sengit dari West Ham United yang tidak mau turun ke Liga Championship musim depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampai kedolam nanti nak ada kemijinem
2: tahun. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Menurut Kepala Negara, ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global berdampak pada terganggunya pasokan energi termasuk di ASEAN. PT Pertamina Persero dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman bersama terkait pengembangan ekosistem energi berkelanjutan. Sinergi pengembangan limbah domestik ini menjadikan minyak jelantah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diolah menjadi bahan bakar pesawat. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet berjanji membangun kembali hubungan kedua negara melalui dialog damai. Komitmen tersebut disampaikan setelah pembicaraan trilateral di Cebu, Filipina bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos selaku Ketua ASEAN. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan dialog Indonesia menyapa sore bersama Densus.
2: Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
0: Dengan topik Early Warning Radikalisme Anak Berbasis Digital Melalui Pemajuan Toleransi. Radikalisme pada anak dan remaja di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan dengan modus operandi yang bergeser ke ruang digital. Sepanjang tahun 2025, tercatat 112 anak usia 10 hingga 17 tahun terpapar paham radikal melalui media sosial dan permainan daring game online. Lalu ada beberapa modus penyebarannya dengan radikalisme digital, yaitu melalui media sosial dan game online. Radikalisasi kini lebih cepat melalui platform digital, hanya membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan dibandingkan cara konvensional yang memakan waktu 2 hingga 5 tahun. Jadi dengan targeting, kelompok radikal ini menyasar anak muda melalui grup daring, konten edukasi palsu, hingga permainan yang disisipi ideologi ekstrim. Jadi juga ada ideologi yang terdeteksi, selain radikalisme agama, Densus 88 juga menemukan paparan ideologi neonazi dan supremasi ras kulit putih white supremacy di kalangan anak sekolah. Lalu ada situasi dan dampaknya dari data 2025 hingga 2026. Data BNPT Densus 88, sebagian dari 112 anak terpapar telah ditangkap karena terlibat aktivitas terorisme. Sementara yang lain terindikasi dalam komunitas daring yang berbahaya. Lalu ada kasus di SMA Negeri 72, terungkapnya 70 anak yang tergabung dalam komunitas daring yang mengarah pada tindakan ekstremis menunjukkan seriusnya ancaman ini. Lalu ada pola interaksinya, algoritma media sosial seringkali memperkuat paparan konten radikal setelah anak berinteraksi, yaitu dengan cara like dan lalu juga share dengan konten awal. Lalu juga nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Direktur Eksekutif Setara Institut. Nanti kami akan hubungi lebih lanjut terkait hal ini untuk memperbincangkan seperti apa contoh early warning dari radikalisme anak ini berbasis digital melalui pemajuan toleransi setelah jeda yang satu ini.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: Sore.
0: Anda masih berada dalam Dialog Indonesia Menyapa Sore bersama Densus 88 dengan topik Early Warning Radikalisme Anak Berbasis Digital Melalui Pemajuan Toleransi. Dan saat ini kami telah tersambung juga bersama Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Pak Halili, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Hana.
0: Baik, Pak Halili, ini terdengar kecil ya suaranya di Zoom ya, Pak Halili ya?
5: Oh ya?
0: Iya, Pak.
5: Harusnya sih, karena saya dengan sangat baik nih dengar Mbak Hana nih.
0: Oh baik, sudah terdengar dengan baik ya, Pak Halili ya?
5: Iya, oke.
0: Okay. Baik, nah Pak Halili, kalau berbicara terkait early warning dari radikalisme anak, ini seperti apa early warningnya, Pak Halili?
5: Sebenarnya begini, kalau kita bicara dalam konteks yang umum dulu ya. Memang kalau kita bicara soal radikalisme itu ada tiga bagian yang mesti kita handle ya. Pertama di bagian hulu, kemudian di tengah ya, battle sesungguhnya itu kan di tengah itu. Nanti di ujung itu hilir, itu kan sesuatu yang mesti kita handle juga. Artinya kalau kita menggunakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Emu Gadam misalnya, staircase theory to terrorism, jadi teori anak tangga itu kan pertama intoleransi kan, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, atau apa yang sering Setara Institut juga sampaikan ke publik bahwa soal pertama itu adalah soal intoleransi, kemudian yang kedua radikalisasi, yang ketiga baru terorisme kekerasan. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara dalam perspektif pencegahan, nggak ada ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme itu yang terjadi tiba-tiba gitu ya Mbak Ana ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita itu melakukan sesuatu, melakukan tindakan pencegahan itu di level paling hulu sungguhnya. Hulunya adalah promosi toleransi, makanya Setara Institut itu punya perhatian sangat besar pada soal-soal intoleransi. Jadi secara umum kita bisa katakan bahwa mekanisme pencegahan atau kalau kita gunakan bahasanya Mbak Hana tadi ya, early warning system, bukan hanya early warning system tapi juga early warning response gitu. Jadi tanggapan setelah kita itu tahu bahwa ada sinyal bahaya itu, ya itu sesungguhnya bisa pertama-tama dikerjakan dimulai dari pemajuan toleransi, which itu artinya kita sesungguhnya mengeluarkan effort sangat besar gitu ya untuk memerangi dalam tanda petik intoleransi. Memeranginya yang saya kasih tanda petik, memerangi intoleransi, kemudian konservatisme gitu ya pada bagian itu. Itu pertama. Yang kedua, kita memang hari ini dihadapkan pada tantangan serius, Mbak Ana. Tantangan serius itu apa? Dua saya kira yang paling dominan. Ya, kita mau sebut ya, yang berkaitan dengan anak. Yang pertama soal technological advance. Jadi kemajuan teknologi itu artinya kemudian bagi kelompok-kelompok teroris atau jaringan terorisme, jaringan radikal secara umum, ini adalah ruang bagi mereka untuk memperbanyak channel. terutama channel rekrutmen gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga mesti katakan bahwa ada diversifikasi aktor tentu saja. Karena pada dasarnya kalau kita bicara soal dunia digital, setiap orang bisa jadi aktor, termasuk aktor rekrutmen. Makanya kan kita juga sering mendapati anak-anak itu mengalami apa yang disebut sebagai self radicalization. Jadi mereka mengalami radikalisasi oleh dirinya sendiri. Cukup dengan mengakses konten yang ada di media sosial, dia mengalami radikalisasi dengan konten itu, dengan mengakses konten itu. Jadi menurut saya tantangan terbesar kita itu adalah satu, memperbaiki tata kelola pemajuan toleransi di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah memastikan bahwa mindset anak-anak itu tidak gampang berubah dengan hanya mereka mengakses konten. Saya ingin mengatakan bahwa pada bagian yang kedua yang tadi saya bilang itu, lembaga pendidikan memainkan peran sangat penting karena itu berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi requirement sesungguhnya. Apa itu? Misalnya critical thinking, itu kan yang mengambil peran sangat besar itu lembaga pendidikan formal. Kira-kira begitu, Mbak Hana.
0: Baik. Nah, Pak Halili, kalau untuk konten sendiri, ini kan kerap sekali anak dan juga remaja tadi mengalami radikalisasi sendiri. Ini dengan konten yang seperti apa, Pak Halili? Supaya memang dapat diperiksa nanti gadgetnya oleh orang tuanya.
5: Iya, memang tantangan terbesar hari ini secara teknikal, itu yang tadi di ujung oleh Mbak Hana sebut ya, soal misalnya peran, saya tidak semata-mata menyebut orang tua pada saya, tapi peran orang dewasa. Ini kan berkaitan dengan doktrin umum lah di dunia gerakan perlindungan anak gitu ya, di mana anak adalah dia, kalau dia menjadi korban, artinya dia korban dari sistem yang dikembangkan oleh orang dewasa. Kalau mereka mengalami kerentanan, artinya mereka sebenarnya rentan karena apa namanya kegagalan sistem yang dibentuk oleh orang dewasa. Jadi bukan hanya orang tua, tapi juga orang dewasa di sekitar anak itu. Pada bagian itu sebenarnya ada satu hal, yaitu peran orang dewasa. Tapi ada hal yang lain tadi yang ditanya oleh Mbak Hana soal bagaimana kita memproduksi konten gitu ya. Nah, konten itu bagaimanapun dia kan sebenarnya ada dua pilihan. Pertama, apa yang disebut sebagai counter naratif, kontra narasi. Counter naratif itu satu hal, tapi ada bagian lain yang juga penting menurut saya, apa itu, yaitu menciptakan

0: Yang gini, apakah ekstremisme itu kita bisa counter dengan narasi anti ekstremisme? Tentu saja kita harus mengatakan yes. Tapi apakah itu satu-satunya jalan? Enggak. Karena apa? Karena apa namanya? Kalau kita bicara soal narasi radikal, narasi ekstremis, itu kan nggak melulu berhadapan dengan apa yang secara konkret berkembang di masyarakat, misalnya soal jaringan, misalnya nggak melulu soal itu, tapi berkaitan dengan narasi-narasi alternatif yang tidak berkaitan secara langsung. Apa itu, misalnya ya, apa kita biasa dengar itu soal ketidakadilan. Nah, gitu kan, ketidakadilan artinya. Ketidakadilan itu bisa menjadi trigger bagi narasi ekstremis, narasi radikal. Jadi ketidakadilan itu dia dijadikan alat sebagai energi untuk melakukan konsolidasi jaringan radikal. Narasi radikal itu bisa tumbuh karena itu. Yang lain narasi alternatif itu kan bisa juga dibangun dari kita misalnya berbincang mengenai lingkungan, enggak secara langsung berhubungan, tapi ini penting. Yang lain misalnya soal kemiskinan struktural, gitu kan? Itu juga penting untuk kita bincang sebagai narasi alternatif, gitu ya. Maksud saya self radicalization itu bisa di counter dengan dua cara. Ya, satu sisi memang kita bisa membangun narasi countering atau yang sering disebut sebagai counter narratives itu. Tapi konten lain yang juga dibutuhkan untuk membuat kesadaran baru agar mereka tidak dengan mudah diiming-imingi oleh kelompok-kelompok radikal dengan konten-konten mereka adalah memperbanyak narasi tentang bagaimana mewujudkan keadilan, bagaimana mewujudkan lingkungan bersih, bagaimana pentingnya mengatasi kemiskinan di sekitar kita. Itu narasi-narasi yang juga penting untuk menjadi narasi alternatif bagi anak-anak kita agar mereka tidak mengalami apa yang sedang kita bincang hari ini, yaitu soal tadi saya bilang self radicalization itu. Gitu, Mbak Anna.
1: Baik. Nah, Pak Halili, kalau tadi kita kembali ke soal toleransi, kalau melihat perkembangan kota-kota di Indonesia, apa yang biasanya membedakan daerah dengan memang yang tingkat toleransinya tinggi, lalu juga ada daerah yang tingkat toleransinya rendah ini, Pak Halili?
0: Salah satu yang membahagiakan dari daerah-daerah itu adalah satu menurut saya mereka menunjukkan antusiasme. Dalam satu dekade terakhir kami melakukan pengukuran, ada antusiasme yang luar biasa gitu ya dari daerah-daerah ini. Pertanyaannya kemudian kalau melihat kerangka metodologis bagaimana IKT itu melakukan pengukuran atas apa yang dikerjakan oleh daerah-daerah itu, ya saya kira itu bisa kita baca di laporan kami gitu ya. Tetapi secara ringkas saya bisa jelaskan di sesi kita ini, Mbak Ana, bahwa ada empat variabel yang sebenarnya kita ukur, yaitu variabel regulasi pemerintah, variabel regulasi sosial, kemudian tindakan nyata pemerintah. Jadi kita bukan hanya regulasi. Kalau regulasi sekedar kertas hitam di atas putih gitu, itu ya kebermaknaannya kan bisa kita pertanyakan. Tapi kita lihat juga bagaimana tindakan nyata dari pemerintah. Kemudian yang keempat variabel demografi, sosial, keagamaan. Jadi empat variabel itu yang kemudian kita turunkan ke dalam delapan indikator, yaitu RPJMD, kemudian kebijakan, kebijakan terkait dengan promosi toleransi ya, lalu peristiwa pelanggaran atau peristiwa intoleran lah yang terjadi di daerah itu, lalu dinamika masyarakat sipil, itu bagian dari regulasi sosial, kemudian pernyataan pemerintah, karena dalam tata sosial yang

0: Okay, holistik ya. Ya bukan bukan setara aja yang semata-mata mengatakan bahwa kita ini sebenarnya apa masyarakat kita itu masih sangat bergantung kepada patron. Kita tahu tahun 70-an Muhtar Lubis sudah mengatakan bahwa tata sosial masyarakat kita itu feodal. Nah, pada konteks itu kita mesti katakan juga bahwa apa yang dikatakan patron dalam hal ini tokoh kunci di pemerintahan itu sangat mempengaruhi preferensi masyarakat. Itulah kenapa pernyataan itu kita hitung sebagai satu indikator dari variabel tindakan nyata. Kita tahu masalah Gereja Santa Clara di Bekasi itu selesai karena pernyataan bupati. Ya, kita tentu saja tidak ingin melakukan simplifikasi, tapi kalau kalau harus mengambil inferensi kesimpulan yang sifatnya simplifikatif, saya ingin mengatakan bahwa pernyataan pemimpin politik itu dengan gampang memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di daerah itu untuk kemudian apa namanya kita bisa mendorong mereka menyelesaikan soal tadi ya, contoh wali kota Bekasi dalam kasus Santa Clara atau wali kota Bogor dalam kasus penyelesaian GK Yasmin yang berlarut-larut dan akhirnya selesai itu. Itu satu ini indikator yang kami ukur juga. Jadi indikator apa namanya yang diturunkan dari variabel variabel pernyataan variabel tindakan nyata itu dimulai dari pernyataan kemudian langkah yang dilakukan. Yang terakhir dari variabel demografi sosial ekonomi sosio religius masyarakat setempat kami turunkan ini ke dalam dua indikator, yaitu indikator demografi keagamaan dan inklusi sosial keagamaan. Jadi ada 8 indikator. Secara ringkas itu yang bisa saya ceritakan, saya sampaikan di sesi ini, Mbak Hana.
1: Baik.
0: Tetapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa antusiasme pemerintah itu kita bisa saksikan dalam 1 dekade terakhir, dan itu berita baik sesungguhnya bagi kita semua untuk memastikan bahwa pemerintah kota itu terlibat secara aktif untuk pencegahan radikalisme dalam bentuk promosi toleransi di daerah-daerah itu. Begitu, Mbak Ana.
1: Baik, Pak Halili, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini ya, Pak Halili, tapi setelah jeda berikut.
0: Ya, baik, Pak.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih berada dalam Dialog Indonesia Menyapa Sore bersama Densus 88 dengan topik Early Warning Radikalisme Anak Berbasis Digital Melalui Pemajuan Toleransi. Dan saat ini kami juga masih bersama Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Nah, Pak Halili, tadi dikatakan kalau memang pemerintah juga sudah support begitu ya pada dasarnya terkait juga bagaimana cara mencegah intoleransi. Tapi kalau dari dunia pendidikan sendiri ya Pak Halili, apakah pendidikan toleransi hari ini sudah cukup relevan menghadapi tantangan algoritma media sosial dan arus konten digital?
0: Ya, saya kira itu tantangan kita hari ini, Mbak Hana. Jadi ketika pemerintah itu menunjukkan antusiasme, kita memang mesti katakan juga bahwa dunia pendidikan ini kan secara kelembagaan itu kan berada dalam dua kewenangan yang berbeda gitu ya. Misalnya di tingkat dasar dan menengah itu ada di Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, Kemudian sekolah menengah atas dan sederajat itu berada dalam kewenangan pemerintah provinsi gitu ya. Baru perguruan tinggi itu berada di kewenangan kementerian pusat maksud saya. Jadi itu kan desain desentralisasi yang sudah kita gunakan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya desain kelembagaan semacam itu sebenarnya melahirkan semacam tantangan baru juga gitu ya kepada kita semua. Maksudnya gini, misalnya kita mengatakan gitu ya bahwa pemerintah kota itu cukup apa namanya progresif ya dalam hal apa namanya mengendalikan radikalisme, intoleransi di kotanya masing-masing. Kalau itu bicara soal lembaga pendidikan, pertanyaannya memangnya seluruh soal itu bisa dihandle oleh pemerintah kota? Ya enggak juga. Karena apa? Karena ada beberapa, misalnya kalau itu terkait dengan pendidikan di menengah atas, itu kan bukan wilayah tusi mereka, tugas dan fungsi mereka bukan di situ. Karena apa? Karena tusinya itu ada di Dinas Pendidikan provinsi, which provinsi itu kita apa namanya punya tantangan berbeda tentunya dengan tingkat kabupaten dan kota. Belum lagi kalau kita bicara soal pendidikan tinggi. Jadi maksud saya secara kelembagaan kita ini memang punya tantangan yang beraneka ragam yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan itu. Karena begitu banyak lembaga pendidikan yang akhirnya kita nggak bisa intervensi karena dia bukan kewenangannya. Misalnya di tingkat menengah atas itu berada di tingkat provinsi, sementara dinas pendidikan yang sedang engage dengan program kita itu adalah di tingkat kabupaten atau kota gitu. Jadi itu tantangan kelembagaan tersendiri satu. Yang lain kita juga berhadapan dengan tantangan substansi pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme itu. Karena apa? Karena enggak semua lembaga pendidikan itu juga punya kesadaran besar soal ini. Bahwa ada kritik misalnya mengenai tiga dosa besar yang diperkenalkan oleh Menteri Nadiem waktu itu ya, tiga dosa besar. Kan salah satu dosa besarnya itu tentang intoleransi. Jadi satu kekerasan seksual, yang kedua perundungan, yang ketiga intoleransi. Nah, soal tiga dosa besar ini, intoleransi salah satu bagian dari tiga dosa besar itu kan, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa persoalan kita di dunia pendidikan itu sebenarnya tidak melulu persoalan daerah juga, yang artinya daerah itu artinya bukan hanya kelembagaan dinas pendidikan misalnya, tapi ada persoalan kesadaran yang mesti terus ditingkatkan di tingkat lembaga pendidikan formal yang karena itu pusat merasa penting untuk mengambil peran. Jadi kita berhadapan dengan tantangan kelembagaan di satu sisi. Di sisi yang lain kita punya apa namanya kendala juga yang berkenaan dengan substansi kontra radikalisme di lembaga persekolahan. Pertanyaannya kemudian apakah kita bisa berharap besar pada dunia pendidikan untuk melawan radikalisasi di dunia digital yang sekarang sedang masif-masifnya? Saya kira iya. Dan kita ini punya contoh sukses lah saya kira Mbak Ana ya. Kita tahu sejak tahun 2023 Indonesia mengalami apa yang sering disebut sebagai zero terrorist attack. Kita ini tidak mengalami serangan teroris satupun sejak tahun 2023, which itu apa namanya cerita sukses yang luar biasa, dan itu apa namanya resultante hasil dari kolaborasi banyak aktor lah saya kira. Salah satunya ya dunia pendidikan. Makanya dunia pendidikan itu mainkan peran vital saya kira, karena mereka yang pada akhirnya sangat mempengaruhi bagaimana hitam putih apa namanya pencegahan terorisme, pencegahan pencegahan radikalisme dengan konten-konten yang dia bukan saja preventif sifatnya, tapi mungkin juga preemptif, jadi bisa lebih apa namanya awal karena dia berkaitan dengan kultur. Misalnya saya sebut tadi critical thinking gitu, kemampuan anak-anak untuk meng-counter apa yang disajikan oleh konten digital sehingga mereka tidak mengalami self radicalization dan semacam itu. Gitu Mbak Ana.
1: Baik, istilahnya sudah ada filternya sendiri begitu ya, dari pengetahuannya yang dimiliki dari dunia pendidikan tadi begitu Pak Halili.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi anak-anak itu mesti didorong untuk memiliki kemampuan itu. Jadi kalau kita sejak awal itu membiasakan anak-anak ini membebek saja, maka ya ada kemungkinan mereka juga membebek terhadap konten-konten yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal gitu ya. Makanya ya countering itu pada dasarnya bisa dimulai dari memperkuat ekosistem critical thinking di sekolah-sekolah itu, which anak-anak kita itu sebenarnya bisa dididik untuk menjadi lebih critical terhadap narasi-narasi radikalisme gitu ya, narasi-narasi konservatisme gitu. Hanya dia memang harus terbiasa dengan itu. Makanya lembaga pendidikan itu harusnya menjadi lembaga yang sangat familiar dengan budaya kritis, budaya diskursif, budaya deliberatif, bermusyawarah, berdiskusi, kemudian terbiasa dengan pro kontra. Itu sesuatu yang mesti kita bangun, dan lembaga pendidikan sangat strategis untuk membangun ekosistem semacam itu. Begitu Mbak Anna.
1: Baik. Tapi kalau dari anak-anak sendiri ini sudah merasa mungkin tidak lagi kesulitan begitu ya menerima pendidikan yang dimaksud tadi begitu, untuk critical thinking istilahnya begitu, Pak Halili.
0: Anak-anak kita itu sebenarnya kan punya punya potensi sangat besar untuk menjadi kritis. Kita tinggal membangun ekosistemnya saja. Karena begini misalnya, ada kultur di tingkat apa namanya digital gitu ya, untuk kemudian mereka terbiasa dengan apa digital atau apa yang sering disebut sebagai digital native gitu ya, netizen. Jadi citizenship itu kan sebenarnya ya memberikan ruang sungguhnya bagi anak-anak ini untuk kemudian mengekspresikan secara lebih merdeka apa yang mesti mereka ekspresikan secara merdeka, dan saya ingin kasih tanda garis bawah juga dan bertanggung jawab gitu ya. Kita tentu tahu bahwa anak-anak kita ini punya ruang untuk bereksplorasi secara lebih merdeka, secara lebih bertanggung jawab dengan apa namanya apa yang disebut sebagai anonimitas. Ini kan mereka sebagai native citizen, sebagai warga native gitu ya, sebagai citizen native, sebagai warga digital native ya, sebagai digital native, mereka itu merupakan warga negara yang bisa berekspresi secara terbuka dalam lingkungan yang anonim tadi saya katakan. Sebagai digital native, sebagai warga negara digital, mereka itu kan sebenarnya sudah berada dalam kultur itu. Nah, sekolah tinggal menguatkan sebenarnya. Tantangannya agak besar Mbak Hana, karena ya anak-anaknya juga ada situasi apa yang mungkin mendistraksi, misalnya game online gitu ya. Itu kan sangat potensial mendistraksi kemampuan mereka untuk menjadi digital native. Gitu ya. Makanya tadi saya katakan lembaga sekolah, lembaga pendidikan, sekolah secara formal, persekolahan itu mestinya ikut mendorong mereka untuk menjadi digital native yang sesungguhnya, yang pure, yang critical. Jadi guru-guru nggak boleh juga alergi dengan perkembangan digital. Apa yang berkembang di dunia digital itu kan bisa menjadi bahan diskusi juga di ruang-ruang kelas. Jadi ruang kelasnya memang manual gitu ya. Tapi kan case yang didiskusikan, yang diperdebatkan kan bisa digital. So yang digital itu harus punya koneksi juga dengan apa yang terjadi di ruang manual itu. Karena anak-anak kita jangan sampai mereka itu punya kemampuan untuk bukan saja menerima tetapi mendiskusikan secara kritis apa yang berkembang di dunia digital. Kemudian pada kenyataannya mereka ditutup seperti dunia digital dan dunia manual di ruang-ruang kelas itu seperti dua dunia yang isolated, yang berbeda dan terpisah sama sekali. Itu yang tidak boleh terjadi menurut saya, karena anak-anak kita itu pada dasarnya mereka siap untuk menjadi digital native. Tadi yang saya bilang tantangannya sekarang bagaimana kemudian ruang-ruang kelas yang manual itu memberikan ruang bagi penguatan kritisisme di ruang-ruang digital itu. Begitu.
1: Baik,
0: Mbak Hana.
1: Pak Halili, terima kasih. Ini semoga juga tidak ada lagi anak yang memang dengan radikalisme sendiri begitu, tidak lagi terprovokasi baik dari media digitalnya juga dan media sosialnya. Terima kasih nih Pak Halili telah memberikan insight-nya. Pak Halili, selamat sore.
0: Selamat sore, Mana.
1: Demikian tadi pendengar, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan berbicara terkait early warning radikalisme anak berbasis digital melalui pemajuan toleransi dalam Dialog Indonesia Menyapa Sore bersama Densus 88.
2: Demikian telah kita ikuti Dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
1: Kami juga akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan sebelumnya kami akan jeda dari ruang gatekeeper terlebih dahulu.
2: Kilas berita.
5: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendukung penuh langkah pemerintah melalui PP Tunas sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme dan perekrutan teroris di ruang digital. Kepala BNPT Edi Hartono menilai regulasi tersebut sebagai langkah strategis dan berani dalam memperkuat perlindungan anak dari bahaya sistem elektronik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 6.969,4 pada penutupan perdagangan sore ini. Laporannya disampaikan Sasa Hania. Sasa, seperti apa update terkininya?
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.969,4 atau turun 204,92 poin atau sekitar 2,86%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini di mana IHSG dibuka pada level 7.182,96 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di 7.186,83. Mayoritas saham mengalami pelemahan di mana tercatat sebanyak 133 saham menguat, sementara 575 saham melemah dan 108 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 35,88 triliun rupiah, dengan untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 55,98 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,8 juta kali transaksi. Tim analis menyatakan IHSG dan Bursa Regional Asia bergerak melemah akibat dari meningkatnya ketegangan geopolitik, di mana memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz memicu kekhawatiran dari para pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan global. Pelaku pasar juga masih mencermati rencana pertemuan antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pertengahan Mei mendatang. Dari dalam negeri, investor masih bersikap hati-hati setelah cadangan devisa April menurun dan pelemahan rupiah yang masih terus berlanjut. Sekian perkembangan pasar keuangan pada sore hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
1: Nanti kami juga akan menghadirkan langsung informasi haji dari Tanah Suci.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Nanti kami akan hadirkan informasi langsung dari Tanah Suci terkait Jemaah Haji Indonesia yang mengaku senang dapat sholat Jumat bersama ribuan jemaah haji dari berbagai negara di Masjidil Haram. Nanti kami akan tanyakan langsung seperti apa situasinya di sana terkait pelaksanaan sholat Jumat di Masjidil Haram bersama reporter kami, Sariful Alam. Nanti juga reporter kami ini akan melakukan wawancara langsung bersama dari jemaah Indonesia terkait juga seperti apa pendengar suasananya nanti sholat Jumat di Masjidil Haram bersama reporter kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci. Dan saat ini kami telah tersambung bersama reporter kami Sariful Alam. Jemaah Haji Indonesia mengaku senang dapat sholat Jumat bersama ribuan jemaah haji dari berbagai negara di Masjidil Haram. Sariful Alam.
9: Sariful Alam. Nana, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan jemaah Indonesia mengaku bangga dan senang untuk pertama kali bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjidil Haram. Dan di sini bersama dengan ratusan jemaah haji dari berbagai negara di dunia. Dan di samping kami telah berada salah satu dua warga Indonesia, yaitu Bapak Basori dari Kendal dan Bapak Nakes Salim dari Batang. Ya, kita ke Pak Basori dulu. Assalamualaikum Pak Basori.
10: Ya Pak Basori, saya dari Kendal.
9: Gimana Pak perasaannya dengan sholat Jumat pertama kali sebagai jemaah haji di sini, di Indonesia, sholat Jumat di Masjidil Haram?
10: Tentu untuk sholat berada di Masjidil Haram itu suatu impian, bahkan sebelum lahir lah barangkali itu sangat bangga sekali. Tapi sayang, seribu sayang, di sini masih kebingungan. Seandainya kok tidak ada pembimbing petugas-petugas haji dari Indonesia, saya ya sangat bangga sekali. Tapi karena sholat jamaah di sini harus mengikuti aturan-aturan di sini, kalau mau di lantai bawah harus menggunakan baju ihram dan seterusnya. Sementara baju ihram saya belum dicuci, sehingga saya harus pakai baju budaya Indonesia dan sehingga bisa sholat Jumat di lantai atas. Terima kasih.
9: Terima kasih Mas Basori. Dan ini di samping kami kakek Basori ya, kakek di dari Batang ya. Kakek seneng nggak kakek Salim dengan sholat jamaah di Masjidil Haram?
11: Senang sekali ya, saya senang sekali bisa jamaah di Masjidil Haram ini. Saya bangga sekali. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ini sudah menjalankan sholat ini.
9: Ya, kakek Basori ini kan bersama anaknya yang pergi haji ya. Kakek ya, sangat senang ya, udah baru pertama kali kakek Salim menjalankan rukun Islam kelima pergi haji. Dan ini kan banyak dari berbagai negara gitu. Apa sih harapan dari kakek Salim dengan ketika misalnya nanti menjadi haji mabrul, sholat di Masjidil Haram, wukuf dan arafah, harapannya seperti apa Pak kakek Salim?
11: Harapannya itu saya, anak saya kesini, saya pergi kesini ya.
9: Oke, terima kasih kakek Salim. Demikian pendengar wawancara kami dengan Mbak Sori dari salah satu jemaah haji Indonesia asal Kendal, dan juga kakek Salim ya dari warga Batang di Jawa Tengah, dan mengaku mereka sangat senang bisa sholat di Masjidil Haram karena ini merupakan sejarah perjuangan Islam, sejarah Islam, dan ini merupakan suatu kebanggaan sendiri, merupakan impian sendiri bisa sholat di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program dokter magang di Indonesia. Menyusul meninggalnya sejumlah peserta pada tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja yang tidak sehat selama proses pendidikan dan pemahiran profesi di rumah sakit. Sebagai tindak lanjut, Kemenkes menetapkan sejumlah langkah perbaikan dalam pelaksanaan program magang dokter. Kemenkes juga akan melakukan audit medis terhadap tata laksana kasus yang masih dalam proses penanganan, serta memperkuat pemantauan kesehatan peserta magang melalui program cek kesehatan gratis sebanyak 2 kali dalam setahun, termasuk pemeriksaan penunjang seperti ronsen. Kita ke berita dalam negeri lainnya, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Dwi Anggia menyampaikan, bahan bakar minyak BBM subsidi seperti Pertalite tidak dijual di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pertamina karena terjadi perubahan layanan. Anggia menjelaskan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih dijual di SPBU biasa. Karena itu ia menegaskan tidak dijualnya Pertalite di sejumlah SPBU Pertamina bukan karena Pertamina berhenti menyalurkan BBM subsidi. Berita mancanegara, sekitar 1.500 kapal dilaporkan terjebak di kawasan teluk akibat konflik Iran dan Amerika Serikat yang memicu blokade Selat Hormuz. Organisasi Maritim Internasional, IMO, menyebut sekitar 20.000 awak kapal juga terdampak situasi tersebut. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menyebut konflik tersebut telah memicu gangguan besar terhadap perdagangan global. Penutupan jalur tersebut kini mengganggu distribusi energi global dan memicu lonjakan signifikan harga minyak dan gas dunia. Dominguez menegaskan, para awak kapal yang terjebak merupakan pekerja sipil yang tidak bersalah. Mereka hanya menjalankan tugas mereka untuk mendukung perdagangan internasional. Kita ke berita olahraga, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hien mengatakan pihaknya telah menyiapkan program akselerasi atlet agar pebulu tangkis muda lebih cepat mendapatkan level kompetisi yang lebih kompetitif. Eng Hien berkeyakinan baik di sektor putra maupun putri, Indonesia mempunyai potensi atlet muda yang sangat melimpah dan dapat menjadi regenerasi ke depannya. Selain merencanakan beberapa program termasuk akselerasi, PBSI juga menyatakan terbuka untuk merombak susunan pelatih.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Direktur Pendidikan Kodik Latal Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang mengatakan, prajurit tidak hanya dibentuk memiliki kemampuan militer dalam menjalankan penugasan. Ia menegaskan lembaga pendidikan juga bertanggung jawab menciptakan prajurit yang memiliki moral dalam setiap pelaksanaan tugas. Westlife, grup pop terkenal dunia, resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Special Olympics Indonesia memanfaatkan konvensi tahunan ke-50 Lions Club Indonesia untuk penggalang dukungan atlet. Kebutuhan dukungan meningkat menjelang Pesonas 2026 dan World Summer Chill 2027. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Pati, Jawa Tengah harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
2: Baik, para pendengar RRI, mungkin berada saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan kasus dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak, khususnya pemerintah. Menurutnya, kasus tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan fenomena gunung es yang menandakan adanya kondisi darurat kekerasan seksual di lembaga pendidikan, khususnya di pesantren. Berikut keterangannya.
3: Saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Pati oleh orang yang mengatasnamakan kiai pesantren palsu, menurut saya ini harus menjadi alarm. Ini adalah tanda-tanda fenomena gunung es yang pasti harus diwaspadai.
2: Menko PM juga menyatakan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Ia juga mendorong pembentukan hotline pengaduan yang efektif tidak hanya tingkat pusat, tetapi juga hingga ke kabupaten agar korban memiliki akses cepat untuk melaporkannya. Selain itu, para santri juga dinilai perlu mendapatkan orientasi sejak awal mengenai hak-hak pribadi mereka agar tidak mudah dimanipulasi atau menjadi korban kekerasan kemudian hari. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, potensi El Nino, cadangan air tanah di Sulawesi Barat masih cukup hingga Juni. Laporannya disampaikan Ahyan Irsyada. Ahyan.
4: Ya, selamat sore pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada, melaporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa ketersediaan air untuk sektor pertanian di Sulawesi Barat dipastikan masih dalam kondisi yang aman. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, Mas Nawi, saat ditemui RRI Mamuju. Ia mengatakan berdasarkan pemantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cadangan air tanah masih mencukupi untuk kebutuhan tanaman pangan hingga bulan Juni mendatang. Ia menjelaskan sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga telah mengatur jadwal tanam di masing-masing kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Selain itu, para petani juga menggunakan varietas yang cenderung memiliki masa tanam yang singkat.
5: Kalau di kita untuk menghadapi itu, yang pertama kan sudah ada info dari BMKG bahwa curah hujan itu akan sekian sampai sekian, di bulan sekian sampai sekian. Jadwal tanamnya masing-masing kabupaten itu sudah atur. Kondisi iklim tadi kan yang mereka sudah tahu kapan ini ya. Itu untuk pengaturan jadwal tanam. Untuk mengantisipasi jumlah air hujan itu, siapkan varietas-varietas yang ini lebih cepat ceritanya.
4: tersebut diharapkan produksi tanaman pangan di Sulawesi Barat tetap terjaga meski akan menghadapi potensi kekeringan. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pemeriksaan hewan ternak yang diantarpulaukan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya bersama Iketut Wiranata.
6: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri, ada dua kali pemeriksaan.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tahun 2026, permintaan akan hewan ternak khususnya sapi dan kambing di wilayah Sulawesi Tengah dipastikan meningkat. Hal ini meningkatkan kewaspadaan peternak terhadap penyakit hewan ternak, sehingga dapat mempengaruhi harga jual. Sudarta, salah seorang peternak di Kabupaten Donggala dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini, di wilayahnya belum ada informasi ternak sapi atau kambing yang terinfeksi penyakit. Hal ini disebabkan karena ternak di wilayah itu sudah dilakukan vaksinasi.
8: Kalau untuk penyakit yang marak, kemarin sempat menyerang itu penyakit jembrana pada sapi Bali. Kalau untuk saat ini sudah landai lagi, sudah normal kembali, maksudnya sudah tidak terlihat lagi itu penyakit karena sempat turun petugas untuk vaksinasi.
7: Senada hal itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Dr. Hewan Igusti Bagus Ari Purwanda kepada RRI mengatakan, seluruh hewan ternak yang akan diantar pulaukan telah melalui tahapan pemeriksaan di Balai Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah selama 3 hari.
6: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri, ada dua kali pemeriksaan. Yang pertama itu dari teman-teman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah selesai terbit sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan. Nah, setelah terbit sertifikat veteriner baru masuk ke instalasi karantina milik karantina Sulawesi Tengah, instalasi karantina hewan. Nah, nanti setelah masuk dari instalasi, baru kita lakukan pemeriksaan dokumen, keabsahan, kelengkapan dokumennya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, setelah pemeriksaan fisik, kita lakukan pengambilan sampel, lalu kita lakukan pengujian laboratorium. Kalau sudah dinyatakan sehat, maka sapi tersebut bisa dilalulintaskan.
7: Gusti menambahkan, selain melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak, Balai Karantina juga mengawasi atau memeriksa alat angkut yang digunakan untuk meminimalisir penularan penyakit hewan, baik dari daerah tujuan maupun sebaliknya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
9: Runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi pada 8 Mei 1579 karena serangan besar-besaran dari Kesultanan Banten. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran seringkali dikaitkan dengan legenda Prabu Siliwangi Ngahyang atau Moksa. Peristiwa Moksa bersama Kerajaan Pajajaran yang pindah ke alam gaib disebut sebagai titik akhir runtuhnya Keraton Prabu Siliwangi. Namun, sejarah mencatat bahwa runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi 59 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tujuannya untuk mengapresiasi, menginspirasi, dan mempromosikan aktivitas kemanusiaan yang dilakukan Gerakan Palang Merah Internasional. Penetapan Hari Palang Merah Internasional ini telah ada sejak 1948. Gerakan kemanusiaan ini diinisiasi pengusaha asal Swiss, Henry Dunan. Henry menciptakan gerakan ini karena kekesalannya atas penderitaan ribuan orang saat pertempuran Solferino pada 1859. Kala itu banyak korban perang dibiarkan meninggal karena minimnya perawatan. Akhirnya, Henry mengutarakan usulannya untuk membentuk lembaga bantuan nasional. Lembaga tersebut terdiri dari sukarelawan yang dilatih memberi pertolongan secara netral dan tidak memihak ketika perang.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 dengan skema pengisian mandiri melalui pendampingan staf internal. Laporannya disampaikan Muhammad Ali.
10: Iya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 dengan pendekatan berbeda, yakni mengedepankan pengisian data secara mandiri oleh pelaku usaha besar pada tahap awal ini. Dan saat ini Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijaya menjelaskan pelaksanaan sensus dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama berlangsung pada 1 Mei hingga 15 Juni 2026 dengan sasaran perusahaan besar. Dan menurutnya langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus mendorong digitalisasi pendataan. Dalam skema tersebut, peran BPS daerah lebih difokuskan pada pengawalan agar seluruh perusahaan dapat menyelesaikan pengisian tepat waktu. Dan meski dilakukan secara mandiri, BPS juga menetapkan dan menyiapkan tim pendamping dari internal untuk memberikan asistensi jika terdapat kendala dalam pengisian data. Berikut cuplikan Kepala BPS Sumenep.
11: Jadi istilah digali itu nih Pak, maka itu sudah mengurangi biaya kami untuk petugas ke lapangan. Bayangkan ke Sumenep, persiapannya berapa, datang satu tempat, atau kita pakai Zoom online, dan juga dari BPS pendamping untuk menjelaskan, ini harus di sini, ini maksudnya itu, maka harus di sini seperti itu. Maka otomatis diharapkan hal itu juga sudah sampai bareng-bareng sebelum isian secara masif.
10: Ya, itu dia barusan pendengar cuplikan dari potongan dari suara Kepala BPS Sumenep. Dan tentunya Kepala BPS Sumenep Handoyo juga menambahkan jumlah usaha besar di Sumenep relatif sedikit, hanya berkisar di 180 unit. Dan hal ini berbeda dengan daerah perkotaan besar yang memiliki konsentrasi perusahaan besar lebih tinggi. Dengan metode ini, pendengar, BPS juga berharap proses pengumpulan data tahap awal dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan validitas data yang dihimpun. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi berikutnya, pencurian perangkat sinyal terjadi di lintas Daru Parung Panjang, Kabupaten Tangerang, Jumat 8 Mei dini hari. Gangguan menghambat sistem pendeteksi perjalanan komuter lain milik KAI Daop 1 Jakarta. Petugas menerima laporan gangguan trek sirkuit dari PPKA Stasiun Daru sekitar pukul 1:38 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan kemudian menemukan pencurian kabel counting head axle counter di kilometer 50+56. Pencurian ditemukan pada 3 lokasi dengan 6 zona perangkat axle counter terdampak. Perangkat mendeteksi keberadaan rangkaian kereta untuk menjaga keselamatan perjalanan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan tim teknis langsung mengganti perangkat hilang untuk memulihkan operasional. Gangguan itu menyebabkan 8 perjalanan komuter lain mengalami keterlambatan selama operasional pagi. Total keterlambatan perjalanan mencapai 28 menit sebelum sistem kembali normal. KAI Daop 1 menilai pencurian perangkat sinyal membahayakan keselamatan perjalanan kereta perkotaan. Perusahaan terus meningkatkan patroli dan koordinasi dengan aparat di sekitar jalur rel. KAI meminta warga segera melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas perkereta apian. Dukungan masyarakat dianggap penting menjaga keamanan perangkat pengendali perjalanan kereta. Kapolresta Tangerang masih menyelidiki pelaku pencurian perangkat sinyal di lintas Daru Parung Panjang. Polisi belum mengungkap identitas pelaku karena proses penyelidikan masih berlangsung.

0: Kita ke informasi berikutnya, per 4 Mei 2026, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat, jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164 orang. Laporannya bersama Januar Fahmi.
1: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
2: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
3: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
2: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
4: Untuk usia di kloter ini.
1: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
5: Untuk selalu menjaga kesehatan, karena untuk menunaikan proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi, supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, dan karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak.

0: Kita ke informasi berikutnya. TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan ke UD Segar Farm Pakuncen Wirobrajan terkait ketersediaan hewan ternak jelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Rohmana. Rohmana.
1: Iya, baik. Ya baik, pendengar dimanapun berada, ini menjelang Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban. Ini di UD Segar Farm yang berlokasi di Pakuncen Wirobrajan Kota Yogyakarta pada siang tadi, begitu ya. Untuk pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, ada Wawan Hermawan, serta didampingi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pengawasan dilakukan mulai sebelum hingga sesudah hewan disembelih. Pemeriksaan sendiri dilakukan untuk memastikan apakah hewan kurban itu bebas dari penyakit berbahaya seperti antraks maupun PMK. Dan untuk saat ini, hingga saat ini, Kota Yogyakarta sendiri masih bebas dari kasus antraks, begitu. Berikut kita simak pernyataan langsung dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi.
2: Provinsi tinggi yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Dan tahun ini juga begitu. Ya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat kesehatan di sini. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak.
1: Ya, baik, itu tadi kita sudah simak pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya begitu kota di DIY yang bebas dari kasus antraks. Sementara itu, tadi juga ada pemilik UD Segar Farm, ada Bapak Sudiharsoyo, ini mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang dan dengan pemberian vitamin seperti itu. Untuk tahun ini sendiri, pihaknya telah menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis. Adapun jenis sapi yang paling banyak diminati oleh masyarakat, yakni sapi jenis limosin. Untuk harganya sendiri, pendengar, satu ekor sapi limosin dijual sekitar 25 hingga 30 juta rupiah. Sementara terkait stok hewan kurban yang ada di Kota Yogyakarta, ini sendiri tergolong masih minim. Salah satunya disebabkan karena keterbatasan lahan peternakan, dia tingginya permintaan hewan kurban seperti itu. Dan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Hari Raya Idul Adha nanti, Kota Yogyakarta harus mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemantauan hewan kurban yang dilakukan TPI di Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam di area di Nira.
5: Luar biasa.
6: Aku baru aja
7: F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Polisi berhasil menyita ratusan barang bukti dan bahan baku dari China dari penggerebekan apartemen di Jakarta Timur yang menjadi pabrik vape Etomidet. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, terima kasih pendengar. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar industri rumahan atau home industry pembuatan vape yang mengandung zat berbahaya Etomidet. Praktek ilegal ini dilakukan di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Timur. Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ari Galang Saputro menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari tempat kejadian perkara pertama. Petugas kemudian bergerak ke TKP kemudian kedua dan ketiga untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut. Di TKP kedua, polisi menemukan sejumlah kartridge kosong yang diduga akan diisi dengan cairan vape mengandung Etomidet. Namun temuan paling signifikan berada di TKP ketiga. Hingga saat ini pihak kepolisian telah mengamankan satu orang tersangka yang merupakan warga negara asing. Tersangka diketahui menjadikan unit apartemen tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi produksi selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pengakuan tersangka, bahan baku pembuatan zat berbahaya tersebut dipesan langsung dari luar negeri. Berikut wawancara kami dengan Kasat Narkoba.
3: Dari hasil pengembangan TKP yang pertama, kami bersama rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, gabungan dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengembangan ke TKP kedua. Di TKP kedua, kami menemukan beberapa barang, yaitu cartridge kosong yang diduga oleh pelaku, oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape Etomidet tersebut. Namun tidak berhenti dari situ, kami juga melakukan pengembangan ke TKP ketiga, di mana di TKP ketiga kami menemukan ratusan vape Etomidet yang sudah terbungkus dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya juga kami menemukan 6 bungkus bahan baku yang dibuka di situ untuk membuat dari vape Etomidet tersebut. Dan selanjutnya kami juga menemukan beberapa bahan-bahan, barang-barang alat produksi yang digunakan oleh tersangka untuk memasak, untuk memasukkan, sehingga cartridge vape atau vape tersebut bisa diedarkan.
2: Ya, pendengar, bisnis haram ini diketahui menyasar pembeli-pembeli khusus dengan sistem pertemuan langsung. Polisi juga mengungkapkan bahwa keuntungan yang diraup dari praktek ini sangat besar. Zat Etomidet yang dicampurkan ke dalam vape tersebut memberikan efek halusinasi atau membuat penggunanya merasa melayang. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka lain yang terlibat dalam jaringan distribusi maupun produk vape berbahaya ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai informasi berikutnya, rencana penambahan pagu siswa sekolah rakyat di Jombang masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Laporannya disampaikan Ane Kusuma. Ane.
4: Ya, baik pendengar, rencana penambahan kuota siswa program sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Jombang hingga saat ini masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Dari keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, kepada RRI mengatakan bahwa hingga kini pihaknya masih menanti pedoman resmi terkait dengan bagaimana mekanisme penambahan kuota maupun juga sistem seleksi calon peserta didik baru program sekolah rakyat di tahun ajaran baru 2026-2027. Meski demikian pendengar, wacana penambahan kapasitas siswa ini sebelumnya memang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu, di mana dalam rencana tersebut jumlah siswa sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Jombang sendiri ditargetkan meningkat hingga mencapai 300 siswa yang nantinya tersebar pada tiap jenjang, yakni SD, SMP maupun juga SMA, di mana masing-masing nantinya jenjang pendidikan ini direncanakan menampung sekitar 100 siswa. Dan pemerintah Kabupaten Jombang juga memastikan bahwa sistem penerimaan peserta didik nantinya tetap akan mengacu pada basis data terpadu pemerintah pusat, yakni melalui skema by name by address atau BNBA, di mana program sekolah rakyat ini tetap diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 maupun juga desil 2. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi.
0: Sampai sekarang juknisnya juga belum kami terima. Jadi skema penerimaan peserta didik baru belum bisa kami pastikan secara detail. Ya memang sebelumnya sempat ada arahan secara lisan dari Pak Menteri saat berkunjung ke Jombang dengan rencana penambahan sampai 300 siswa. Kalau itu terrealisasi, pembagiannya nanti kemungkinan masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sekitar 100 siswa.
4: Ya, pendengar, sementara itu dari keterangan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andi Minarto, turut menyatakan bahwa pihak sekolah siap apabila nantinya pemerintah pusat merealisasikan penambahan kuota siswa di seluruh jenjang pendidikan. Namun demikian, dari pihak sekolah mengakui bahwa kapasitas gedung sementara yang saat ini digunakan masih sangat amat terbatas, di mana fasilitas tersebut baru mampu menampung hanya sekitar 100 siswa saja. Apabila kuota benar-benar bertambah hingga 300 siswa, maka nantinya tentu diperlukan tambahan ruang kelas, kemudian juga asrama serta fasilitas penunjang lainnya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan optimal. Dan saat ini pendengar, operasional sekolah rakyat di Kabupaten Jombang sendiri masih berlangsung di gedung sementara yang berlokasi di SKB Mojo Agung dengan jumlah 100 siswa yang terdiri dari 50 siswa jenjang SMP dan juga 50 siswa jenjang SMA. Di sisi lain, untuk pembangunan gedung permanen sekolah rakyat sendiri masih dalam tahap pembangunan, tepatnya di kawasan eks terminal barang Desa Tunggurono, Kecamatan Jombang, dan pembangunan ini ditarget mencapai penyelesaian yakni pada bulan Juni mendatang, sehingga gedung tersebut nantinya bisa dimanfaatkan ketika tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai, yakni pada bulan Julinya. Demikian dari Jombang, Ana Gusma melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, Dinko UKM dan Perdagangan Kota Tegal memperketat pengawasan kesehatan ternak di Pasar Langon. Laporannya disampaikan Hanan Ma'ruf. Hanan.
5: Baik pendengar, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal mulai melakukan persiapan menghadapi peningkatan aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Pengawasan difokuskan pada kesehatan hewan dan kondisi lingkungan pasar. Petugas pasar diminta memastikan hewan kurban yang dijual memenuhi syarat kesehatan dan usia yang sesuai ditentukan. Selain itu, pedagang juga diimbau untuk menjaga kebersihan area pasar selama aktivitas jual-beli berlangsung. Kepala Bidang Pasar Dinkop UMKM dan Perdagangan Kota Tegal, Agus Hari Nugroho, mengatakan pengawasan dilakukan bersama pengelola Pasar Langon. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat membeli hewan kurban.
6: Kita mengimbau kepada kepala pasar yang menangani pasar hewan di Pasar Langon untuk lebih memperhatikan kebersihan sama kesehatan dari hewan yang akan dijadikan kurban.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan akan dilakukan oleh dokter hewan, rencananya dilakukan mendekati pelaksanaan Idul Adha. Pemeriksaan biasanya dilakukan sekitar 3 hari sebelum hari raya untuk memastikan kondisi hewan tetap layak untuk dijual. Aktivitas perdagangan di Pasar Langon diperkirakan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Pada hari pasaran, jumlah pedagang hewan kurban dapat mencapai sekitar 100 pedagang. Agus menyebut aktivitas pasar akan berlangsung setiap hari mendekati Idul Adha. Kondisi pasar hingga saat ini juga dipastikan masih aman dan kondusif.
6: Untuk satu hari ini belum, nah biasa nanti mendekati hari H, sekarang berapa hari ya? 3 hari. Tiga hari ada dokter dari dokter hewan di sini. Pengecekan. Alhamdulillah kalau kondisi karena keamanannya juga memadai.
5: Ya, pemerintah berharap pengawasan yang dilakukan dapat menjaga kualitas hewan kurban yang dijual kepada masyarakat. Pedagang dan pembeli juga diimbau untuk tetap memperhatikan kesehatan hewan selama transaksi berlangsung. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro 3. RRI Pro 3 tetap.
1: Kita ke informasi berikutnya, Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Laporannya bersama Khairul Umam.
7: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026 Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Sampang. Kasih Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sampang Edi Sudrajat mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain itu, Jaksaan juga memusnahkan ribuan pil logo Y untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
8: Kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Kajari dan telah kami jelaskan juga dalam hal putusan yang sudah mempunyai upaya hukum tetap, inkrah dari beberapa perkara, narkotika, senjata tajam, dan bukti lainnya termasuk perkara pencabulan, pencurian, ada juga kriminalitas di situ, cukai dan sebagainya disebutkan semua.
7: Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Haji Slamet Junaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan, khususnya narkoba, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan BNN dan Forkopimda, namun keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga sangat dibutuhkan.
9: Maka kita dari kemarin-kemarin sudah berkoordinasi dengan BNN, BNNP, dan seterusnya, termasuk para BNN, Forkopimda, bagaimana kita berkoordinasi bersama untuk menangani narkoba yang sekarang.
7: Pemerintah daerah bersama BNN dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi, sementara tokoh agama, pemuda, dan masyarakat diharapkan aktif membantu mencegah peredaran narkoba demi mewujudkan Sampang yang aman, sehat, dan maju. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: IPB menyerukan agar program MBG dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas, sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporannya bersama Yofri Haryadi.
10: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
11: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
10: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
12: Tahun lalu kita punya Center of Excellence ya, terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian. terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
10: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG menargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa.
13: Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
14: Kilas Berita.
15: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan digital nasional. Hal tersebut disampaikan dalam peresmian kabel laut Puk-Puk di Jayapura hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta arahan KPK mengenai tata kelola pengadaan Kemensos. Langkah itu muncul setelah sorotan publik terhadap pengadaan sepatu program sekolah rakyat. Kemensos mempertimbangkan penggunaan agen pengadaan untuk mengurangi beban administrasi internal. Skema tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan pada anggaran bantuan sosial yang terus meningkat. Gusipul menyebut gagasan penggunaan agen pengadaan masih berada pada tahap awal pembahasan. Kemensos masih menunggu evaluasi KPK sebelum menentukan perubahan mekanisme pengadaan berikutnya. Informasi tersebut menjadi penutup Warta Nusantara Sore edisi 8 Mei.
1: Sampaikan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, tim SAR gabungan mengevakuasi 20 pendaki yang terdampak erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pagi tadi. Dengan dua warga negara asing asal Singapura dilaporkan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan dilakukan setelah Basarnas Command Center menerima sinyal darurat atau SOS dari perangkat Garmin pada pukul 8.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data sementara dari korban selamat, total pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono berjumlah 20 orang. 15 diantaranya telah berhasil dievakuasi ke lokasi aman. Sementara itu, 5 orang lainnya masih berada di area puncak dengan rincian 2 orang dilaporkan meninggal dunia. 1 orang dinyatakan hilang dan 2 orang lainnya masih bertahan di kawasan atas gunung untuk mencari korban hilang tersebut. Berita lainnya, Polda Papua Barat Daya bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA dan Kejaksaan Negeri Sorong melepas liarkan 17 satwa liar dilindungi dan endemik Papua di Kampung Klamis, Kelurahan Asbaken, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya Iwan Mandurung mengatakan, satwa yang dilepas liarkan merupakan barang bukti hasil penyitaan dari kasus perdagangan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Ia menjelaskan langkah tersebut menjadi bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam hayati, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki kekayaan fauna endemik cukup tinggi. Iwan menambahkan, sebelum dilepas liarkan ke habitat alamnya, seluruh satwa terlebih dahulu menjalani proses karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi satwa layak kembali ke alam bebas. Berita mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerukan langkah-langkah kolektif yang praktis guna memperkuat ketahanan energi regional saat negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Marcos mengatakan, ASEAN harus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan di tengah volatilitas yang berkelanjutan di pasar energi global. Ia mencatat meningkatnya ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah mengganggu aliran energi serta jalur transportasi, yang berkontribusi pada ketidakpastian pasokan dan kenaikan biaya hidup di seluruh kawasan. Marcos mengatakan ASEAN perlu meningkatkan interkonektivitas energi sekaligus mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan dan alternatif, guna mengurangi kerentanan terhadap guncangan di masa depan serta mengatasi perubahan iklim. Berita olahraga, Arsenal berpeluang menjauh dari kejaran Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026. Lantaran bersua tim zona degradasi West Ham United pada laga pekan ke-36 Minggu 10 Mei mendatang. Arsenal saat ini berada di posisi satu klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 76 poin dari 35 pertandingan. Unggul 5 poin dari Manchester City yang ada di peringkat kedua dengan 71 poin dari 34 laga. Sementara itu pada Sabtu 9 Mei, Manchester City akan menjamu Brentford yang berada di peringkat ke-7 dengan 51 poin.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga menghadirkan program Early Warning System dengan topik siaga El Nino, upaya hadapi kekeringan dan ancaman pangan. Menghadirkan narasumber Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, akademisi dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember, Sutriono, lalu ada petani sayur dan cabai Trenggalek, Sukono, dipandu host Gea Deborah.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS, Early Warning System, hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar Pro 3, fenomena El Nino kembali menjadi perhatian dunia. Bahkan sejumlah lembaga iklim internasional mengingatkan potensi munculnya El Nino kuat yang dapat memicu penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional akibat kekeringan, gagal panen hingga kenaikan harga bahan pangan. Di tengah ancaman tersebut, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terus dilakukan, mulai dari pemantauan cuaca dan iklim oleh BMKG, kemudian strategi pertanian adaptif oleh akademisi hingga pengalaman langsung para petani dalam menghadapi perubahan musim yang makin tidak menentu. Lalu, seberapa besar ancaman El Nino tahun ini dan bagaimana kesiapan pemerintah, akademisi, dan petani menghadapi resiko kekeringan serta ancaman pangan? Dan strategi apa yang paling efektif untuk menjaga produksi pertanian tetap aman? Untuk itu, di kesempatan malam hari ini, pendengar, saya sudah terhubung dengan tiga narasumber yang akan berbincang via Zoom, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Fahri Rajab SSI MSI. Beliau adalah Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG. Selamat malam, Bapak Fahri.
2: Ya, selamat malam, Mbak.
1: Ya, baik, berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Sutriono. Beliau adalah akademisi dan juga guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember. Selamat malam, Prof. Sutriono.
3: Selamat malam, Mbak. Salam ya. Sehat selalu.
1: Salam sehat.
3: Selamat
1: selalu,
3: malam, Pak Sungkono dan Pak Fahri. Salam kenal.
1: Ya, baik. Terima kasih Prof. Sutriono sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Sukono. Beliau adalah petani sayur dan juga cabai asal Trenggalek. Selamat malam, Bapak Sukono.
4: Selamat malam.
1: Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Pro 3. Baik, langsung saja saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Fahri selaku Direktur Informasi dan Perubahan Iklim BMKG. Baik, Bapak Fahri, bagaimana saat ini BMKG melihat potensi dan karakter El Nino tahun 2026, Pak, secara umum?
2: Iya, terima kasih Pak. Jadi memang sebagaimana telah dirilis oleh BMKG pada awal Maret lalu ya, saat ini Indonesia akan memasuki dan sudah ada beberapa wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, dan musim kemarau tahun ini berbarengan dengan aktifnya fenomena El Nino. Jadi antara musim kemarau dan El Nino sebenarnya dua barang yang berbeda gitu ya. Tapi kalau musim kemarau kan setiap tahun pasti terjadi gitu ya, karena di Indonesia hanya ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, tapi musim kemarau tahun ini akan dipengaruhi dengan aktifnya fenomena El Nino. El Nino fenomena pemanasan suhu ke laut yang terjadi di Samudra Pasifik Timur sana gitu ya. Tapi dampaknya bisa terjadi di Indonesia. Nah, kami BMKG memprediksi mulai dari pertengahan Mei ini El Nino sudah mulai aktif ya, ditandai dengan indeks yang terus meningkat ya, dan kami perkirakan El Nino tahun ini akan terus berlangsung sampai dengan semester kedua, akhir semester kedua tahun ini ya, dan akan terus meningkat. Saat ini indeksnya atau intensitasnya masih dalam skala lemah hingga moderat, tapi di periode Juni, Juli, Agustus nanti sampai September ya, kami perkirakan ada potensi untuk naik, meningkat menjadi kategori kuat. Nah, keberadaan El Nino ini turut mempengaruhi kondisi musim kemarau kita, yang mengakibatkan musim kemarau tahun 2026 ini di sebagian besar wilayah Indonesia akan lebih panjang periodenya, musim kemaraunya, dan lebih kering bila dibandingkan dengan normalnya atau rata-ratanya selama periode 30 tahun.
1: Iya, Pak Fahri, lantas wilayah mana saja, Pak, yang nanti diprediksi paling rawan mengalami kekeringan akibat El Nino?
2: Ya, sebenarnya El Nino ini kan fenomena global ya, yang terjadinya di Samudra Pasifik sana, tentu dampaknya juga cukup luas. Nah, di Indonesia dampak El Nino khususnya banyak terjadi, banyak bisa terdampak itu di Indonesia bagian selatan gitu ya. Seperti Jawa, Bali, NTB, NTT itu terjadi pengurangan jumlah curah hujan selama periode musim kemarau gitu ya. Kemudian sebagian Sumatera ya, seperti Sumatera bagian selatan ya, Sumsel, Lampung, Jambi, nah itu juga turut terpengaruh. Kemudian beberapa wilayah di Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, dan Papua Selatan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Fahri. Saya bergeser terlebih dahulu ke Profesor Sutriyono, selaku akademisi dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember. Prof, seberapa besar pengaruh El Nino terhadap produktivitas pertanian, terutama komoditas pangan utama, Prof?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang diutarakan oleh Pak Fahri tadi terkait dengan kondisi kemarau yang panjang dan ini terulang 30 tahun sekali begitu. Dan kelihatannya nanti bulan-bulan Juli begitu sampai dengan September atau Oktober itu keringnya luar biasa begitu. Nah, terkait dengan komoditas pangan, kita lihat bahwa komoditas pangan itu kan kebanyakan memerlukan air begitu. Jadi dia pengen air untuk proses pertumbuhan. Yang jelas kalau diperlukan air dan proses pertumbuhan itu akan mengurangi begitu, menghalangi atau boleh dikatakan apa ya prosesnya nggak sempurna. Kalau prosesnya nggak sempurna, pertumbuhannya otomatis produksi atau generatifnya itu akan berkurang. Misalkan saja terkait dengan tanaman pangan padi, misalkan saja. Nah, itu kan memerlukan beberapa kali pengairan begitu. Musim waktu membajak pertama, kemudian pemupukan yang kedua, kemudian pemupukan yang ketiga, itu perlu air, walaupun airnya tidak banyak, tetapi dia pengen air begitu. Oleh karena itu, pertumbuhannya akan terganggu. Seperti kita, kalau pertumbuhannya terganggu, pastilah nanti kedepannya itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Nah, terkait dengan padi, pastilah bulirnya akan mungkin begitu. Bulirnya banyak yang kopong, kemudian serangan hama dan penyakit itu akan semakin luar biasa begitu. Oleh karena itu, perlulah ada perlakuan-perlakuan tertentu begitu.
1: Oke, lantas Prof. Sutriyono, strategi pertanian seperti apa, Prof., yang dinilai paling efektif bisa untuk menghadapi musim kering panjang ini?
3: Yang jelas kita lihat dulu bahwa apakah gitu lahan-lahan kita itu irigasi teknis atau non-irigasi teknis. Kemudian yang kedua kita lihat dulu apakah di sekitar lahan yang ada itu ada embung atau tidak. Itu. Kalau memang tidak ada, ya pastilah ada teknologi yang lain yang kita gunakan. Misalkan saja terkait dengan pompanisasi, mengambil air yang berasal dari tanah begitu. Kalau di Jawa Timur, wilayah barat itu mungkin nanti Pak Sungkono begitu, atau di daerah Nganjuk, Madiun itu ada namanya Antarja begitu. Itu pompanya itu sampai masuk ke dalam tanah begitu, tidak di atas tanah tapi di dalam tanah karena kedalaman air itu semakin dalam begitu ngambilnya. Kemudian juga bisa menggunakan varietas yang tahan kekeringan begitu. Dan ini banyak riset-riset yang terkait dengan varietas yang tahan kekeringan, jadi cekaman atau tahan air itu sudah lumayan baik, tapi memang ada beberapa yang sudah bisa dirilis, tapi yang lainnya belum begitu. Kemudian selain itu, memang salah satunya yang sudah didengungkan oleh Departemen Pertanian itu adalah tanam di awal begitu. Jadi sebelum masa kekeringan yang luar biasa itu mendahului begitu. Tapi yang jadi permasalahan apakah sudah panen musim sebelumnya, ini yang jadi masalah. Tapi teknologinya ada. Jadi penaburan benih itu tidak di lahan yang sama, di lahan yang berbeda. Sehingga itu adalah mempercepat tanam begitu. Sebelum kering, dia sudah tanam. Kemudian ada lagi misalkan saja percepatan proses pemanenan. Jadi usianya belum matang betul gitu untuk menjaga agar supaya kekeringan yang semakin ke sana semakin luar biasa, maka itu dipanen awal. Cuma kualitasnya juga akan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan begitu.
1: Oke, menarik Prof. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kali ini akan berbincang dengan Bapak Sukono, petani sayur dan cabai asal Trenggalek. Baik, Pak Sukono, apakah saat ini para petani di Trenggalek khususnya sudah mulai merasakan, Pak, adanya perubahan musim atau dampak cuaca ekstrim belakangan ini, Pak?
4: Oh, diulangi, Mbak, ini pertanyaan soalnya bising banyak suara kendaraan.
1: Baik, Bapak, apakah di sana di Trenggalek petani sudah mulai merasakan adanya perubahan musim atau dampak cuaca ekstrim belakangan ini, Pak?
4: Ya, kalau di daerah kami di Trenggalek sekarang ini sudah merasakan dampaknya kemarau. Ya, ini karena cuacanya sudah tidak menentu, ya kadang panas, kadang hujan, jadi cuaca ini sangat ekstrim. Ya, ini berdampak kepada kesehatan para petani, Mbak. Ya, jadi petani di Trenggalek ini banyak terganggu kesehatannya dikarenakan cuacanya yang kurang stabil. Kalau panasnya itu sangat menyengat, hujannya kadang-kadang itu juga masih deras, masih lebat. Jadi kesehatan para petani terganggu. Kemudian ini karena kesehatannya petani ini terganggu, jadi waktu kerja di lahan ini juga sangat berkurang. Biasanya itu pulang jam 11, jadi jam 9, jam 10 ini sudah pulang. Itulah dampaknya dari musim kemarau yang saat ini dirasakan di daerah Trenggalek.
1: Kalau hasil panennya gimana, Pak?
4: Kalau hasil panen, kalau saat ini masih mulai tanam yang kemarin itu masih lumayan bagus hasil panen. Kalau saat ini, kalau saya ini masih tanam sayur, jadi sayuran ini masih aman-aman saja. Nanti kalau setelah ke musim kemarau, jadi kalau musim kemarau itu ya karena cuacanya sangat susah, kendala air, kemudian airnya itu juga harus berbagi dengan petani yang lain, jadi ya juga sangat menambah tekanan biaya perawatan juga karena tenaga kerja harus harus bertambah seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari hasil panen pasti menyesuaikan begitu ya, Pak ya, bisa.
4: Ya, kalau hasil panen kalau saat ini menyesuaikan, tapi kalau nanti kalau saat musim kemarau ya juga sangat sangat susah karena ya itu dampak yang jelas kalau musim kemarau, kalau saya seperti saya tanam cabai itu dampaknya juga ke hama. Hama ini sangat luar biasa kalau musim kemarau ya. Yang sangat sulit diatasi yaitu kalau Pak Profesor itu sudah biasa menangani ya. Yaitu virus yang daunnya kuning ini Pak Profesor itu sangat sulit itu diatasi. Ya. Kalau dampak dari keriting itu masih bisa diatasi dengan insektisida. Namun kalau ini ya musim kemarau biasanya itu virus yang daun menguning ini belum bisa teratasi. Jadi berdampak ini penurunan dari produksi tanaman itu hasilnya berkurang.
1: Berapa ini Pak? Berapa ton mungkin hasil taninya yang berkurang saat musim kemarau dari yang
4: kalau
1: biasanya
4: musim
1: hasilnya berapa?
4: Kemarau
1: jadi
4: biasanya itu sekitar 3 ton itu masih bisa. Tapi kalau musim waktunya ya stabil enggak musim kemarau itu kalau saya itu bisa 5 sampai 6 ton. Jadi sangat-sangat luar biasa kurangnya itu sangat banyak.
1: Pak, ini baru dirasakan tahun ini, tahun sebelumnya juga atau belum pernah ada yang separah ini, Pak?
4: Kalau saya sebagai petani di Trenggalek ini yang saya rasakan belum ada, Bu. Sebelum-sebelumnya itu masih biasa-biasa saja. Soalnya ya irigasinya itu juga masih bisa terbagi dengan petani lain. Ya, ntar kalau tahun ini yang dibilang akan kemarau panjang ya nggak tahu juga nanti bisa tanam apa endaknya itu belum tentu. Kalau saya ini kan biasanya tanam cabai itu kan mulai bulan 9, bulan 10, jadi waktu itu cuaca ekstrim.
1: Oke, berarti Pak Sukono sudah paham ya kalau misalkan BMKG ada semacam peringatan atau informasi terkait cuaca ekstrim, musim-musim yang akan dihadapi oleh petani itu sudah memahami Pak informasinya dari BMKG?
4: Ya, kalau informasi itu selalu selalu mengikuti, Pak. Selalu mengikuti karena namanya petani kalau tidak berhati-hati dengan peka informasi nantinya akan kesulitan.
1: Berarti update ya Pak untuk infonya dari BMKG cuaca dan macam. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fahri. Baik Pak Fahri, apa sebenarnya untuk saat ini Pak dampak paling serius El Nino terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional? Kalau tadi statement dari Pak Sukono bahwa masih belum tahu apa yang akan dihadapi di tahun ini dengan adanya El Nino. Seperti apa Pak Fahri?
2: Iya, seperti tadi disampaikan Prof. Triyono ya, tentu dampak dari musim kemarau yang panjang yang dipengaruhi El Nino ini banyak yang bisa di apa dampak yang bisa dirasakan di sektor pertanian karena kurangnya jumlah curah hujan, tentu varietas-varietas tanaman atau komoditas-komoditas tanaman yang memang butuh banyak air itu akan terancam gitu ya, potensi

0: bahkan sangat rendah sekali curah hujannya, bisa kurang dari 20 mm dalam 1 bulan. Itu juga yang perlu menjadi perhatian, dan apa treatmentnya harus spesifik by commodity gitu ya, komoditas pertanian. Sebab ada juga kan komoditas pertanian yang memang nggak butuh banyak air gitu ya. Itu juga ada. Nah, ini mungkin nanti langkah-langkah antisipatif seperti itu yang bisa kita lakukan.
1: Ya, Pak Fahri tadi mengacu dari petani bahwa memang petani juga selalu update informasi dari BMKG ya Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini atau early warning system dari BMKG Pak dapat membantu petani untuk bisa mengantisipasi adanya perubahan musim?
0: Iya, jadi kami memberikan informasi secara terus-menerus dengan berbagai macam rentang waktu masalah berlaku ya. Validitinya berbeda-beda perkiraannya. Ada yang jangka pendek itu dari mulai 3 jam ke depan sampai dengan 7 hari ke depan itu perkiraan cuaca yang kami update 2 kali setiap hari gitu ya. Jadi itu tersedia untuk seluruh kelurahan desa di Indonesia. Jadi sekitar 85 ribu desa kelurahan di Indonesia itu perkiraan cuacanya ada, gitu ya. Tiap jam sampai 7 hari ke depan. Nah, kemudian setelah itu kami mempunyai informasi yang lebih jangka panjang ya, perkiraan curah hujan per 10 harian atau dasarian ya. Kemudian perkiraan curah hujan bulanan, musiman ya, sampai proyeksi perubahan iklim. Nah, informasi-informasi ini semua kami diseminasikan baik melalui kanal-kanal komunikasi kami ya, seperti website, sosial media, dan lain-lain. Kami juga kantor-kantor kami yang di seluruh Indonesia itu melakukan kolaborasi, koordinasi dengan stakeholder lokal masing-masing. Seperti Pak Sukono di Trenggalek, kawan-kawan kami di Stasiun Klimatologi Jawa Timur, kemudian di Stasiun Meteorologi di sekitar Jawa Timur, ada beberapa itu yang berkoordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing, di provinsi masing-masing. Dan juga kami punya program yang namanya Sekolah Lapang Iklim. Kami bertemu langsung dengan para petani gitu ya, menjelaskan kondisi iklim saat ini seperti apa dan bagaimana cara menginterpretasi informasi yang diberikan BMKG dan juga langkah-langkah antisipasinya seperti apa. Tentu, namun ini juga tentu mungkin belum mencakup seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Tapi kalau yang diseminasi masif kami lakukan melalui kanal-kanal komunikasi kami dan juga kolaborasi dengan media termasuk dengan RRI seperti saat ini.
1: Iya, selalu ada ini ya Pak ya, perkiraan cuaca setiap hari dengan RRI, termasuk dimantapkan dengan program EWS malam hari ini. Nah, Pak, terkait sekolah lapang iklim, saya tertarik untuk mengetahui, ini bagaimana bisa diakses oleh petani, Pak?
0: Iya, jadi kami mempunyai program ya melaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim ini. Jadi kami datang langsung ke petani, gitu ya. Ada sekarang lebih banyak SLI-nya tematik gitu ya, by commodity. Kami buka kelas itu bisa ada dengan periode waktu tertentu ya, bisa 2 hari, 3 hari kegiatannya. Atau ada yang SLI operasional yang 3 bulan gitu ya, itu juga pernah kami lakukan gitu ya. Kami menjelaskan apa kondisi iklim yang akan dihadapi dan bagaimana cara menginterpretasi informasi-informasi iklim. Bahkan untuk yang SLI operasional, petani kami ajarkan cara melakukan pengamatan cuaca itu seperti apa, pengamatan iklim seperti apa dengan alat-alat sederhana gitu ya. Nah, namun kami menyadari program ini belum bisa menjangkau seluruh Indonesia ya. Kami memiliki berbagai keterbatasan dan oleh sebab itu kami mencoba merangkul pihak lain untuk menjadi penyelenggaranya. Ya. Contoh kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga dengan Bank Indonesia misalnya dengan BI gitu ya. Jadi teman-teman BI yang menyelenggarakan kami yang hadir dengan ekspertisnya. Dengan knowledge yang kami bawa, tapi penyelenggaranya bisa pihak lain. Karena itu tadi, kalau yang full diselenggarakan BMKG tentu terbatas gitu ya, lokasinya dalam setahun nggak banyak gitu. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Prof. Sutriyono. Prof, sejauh ini bagaimana dan apa yang perlu dipersiapkan petani sejak sekarang agar tidak mengalami kerugian besar akibat perubahan iklim?
2: Ya, seperti yang diutarakan oleh Pak Sukono tadi ya.

0: kita lihat bahwa beliaunya dari 5 ton kemudian menjadi 3 ton itu kan luar biasa. Memang secara makro kelihatannya dengan El Nino yang ekstrim ini kelihatannya sekitar 25 sampai dengan 30% penurunan tingkat produktivitasnya di lahan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Salah satunya adalah terkait dengan varietas unggul seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian selain varietas unggul, ya apa yang diutarakan oleh Pak Fahri memang itu perlu disosialisasikan sampai ke tingkat bawah begitu. Dari tingkat pemerintah daerah, kemudian desa, kemudian sampai dengan petani. Dalam hal ini mungkin kelompok-kelompok tani itu bisa menjadi mediator yang luar biasa buat teman-teman petani begitu. Ada gapoktan segala macamnya begitu. Tidak hanya pertanian tanaman pangan yang berpengaruh, mungkin peternakan juga sangat berpengaruh gitu. Karena airnya juga nggak ada gitu. Nyari sumber airnya juga akan kesulitan. Terkait dengan hortikultura ini paling rentan seperti yang diutarakan oleh Pak Sungkono tadi. Ini kami pernah ke Trenggalek begitu, memang beliaunya itu luar biasa begitu terkait dengan bagaimana budidayanya cabai maupun sayur-sayuran begitu. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan begitu dari pihak perguruan tinggi ya bekerja sama bagaimana agar supaya duty ya pemerintah daerah kemudian perguruan tinggi mungkin kelompok tani atau mungkin penyuluh. Dalam hal ini kan yang menjadi ujung tombaknya adalah penyuluh untuk memberikan informasi bagaimana cuaca yang akan dihadapi ke depannya begitu. Dan satu hal langkah dari BMKG luar biasa begitu sudah ada semacam kelas begitu kalau di pertanian itu sekolah lapang terkait dengan pemberantasan hama dan penyakit begitu. Itu luar biasa. Ini sinkron gitu, menjadi satu kesatuan yang perlu dipupuk terus begitu. Tetapi ya begitu, seyogjanya memang menggandeng perguruan tinggi setempat gitu kalau misalkan. Nah, terkait dengan cuaca, saya sangat salut begitu, apresiasi kepada BMKG bahwa ramalan cuaca itu terus ada begitu. Saya dari Jember ke Blitar ini juga cari ramalan cuaca gitu. Nah, misalkan lewat selatan, lewat mana Lumajang, di situ ada piket nose segala macamnya ya kita harus melihat itu begitu. Itu, Pak.
1: Iya, tentunya ini adalah apa ya, sinergi pentahelix harus terus dikuatkan begitu ya Prof ya, agar tidak ada yang mengalami kerugian terkait dengan kondisi alam dan juga bagaimana pertanian dan segala macamnya terus bertahan untuk bisa diproduksi begitu. Nah, kalau saat ini Prof, tadi seperti yang ditanyakan Pak Sukono, ternyata dengan adanya krisis iklim ini banyak sekali jenis-jenis penyakit yang agak bandel begitu ya Prof. Contoh tadi daun kuning ya pada mungkin tanaman tertentu begitu. Nah, ini apakah akan mungkin dengan kondisi cuaca ekstrim muncul penyakit-penyakit yang lain yang membandel juga begitu, Prof?
0: Kelihatannya itu pasti, karena ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pemerintah dengan mengacu dan juga ingin memberikan produksi untuk tanaman pangan itu kan luar biasa. Ada IP 300 yaitu 1 tahun tanamnya 3 kali gitu. Kemudian ada IP 400 itu memang untuk setahun 4 kali begitu. Nah, itu di dalam ilmu hama dan penyakit atau proteksi tanaman itu seyogjanya tidak dilakukan. Kenapa? Karena tidak bisa memutus rantai serangan hama dan penyakit begitu. Seyogjanya kan pola tanam kita sejak dulu itu kan pemutusan rantai hama penyakit itu adalah padi-padi palawija begitu, atau padi-padi mungkin gitu kalau daerahnya agak tinggi, irigasinya bagus, mungkin bisa digunakan untuk sayuran atau cabai seperti yang di Pak Sungkono begitu. Ini luar biasa Mbak, cabainya Pak Sungkono itu bisa satu pohon itu panen 35 kali begitu. Kalau memang tidak ada gangguan cuaca seperti yang mungkin gitu ekstrim yang bulan-bulan depan begitu. Jadi memang harus kita lihat memang sumber penyakit itu salah satunya kekurangan air itu juga bisa. Kekurangan air, kemudian kekeringan itu apa yang dikatakan Pak Sungkono untuk dirinya sendiri saja kalau misalkan cuaca nggak menentu kan kinerjanya juga nggak baik. Baik begitu. Untuk tanaman juga demikian, Mbak. Seperti yang diutarakan tadi, oh ada keriting, kemudian ada menguning. Nih, sampai sekarang kalau menguning ya digrepes begitu katanya orang Jawa gitu kan, dipotong gitu agar supaya atau dicabut supaya tidak menular kepada tanaman yang lain begitu. Ini jadi muncullah sesuatu yang tidak diinginkan, hama dan penyakit itu akan mengganggu siklus pertumbuhan dari tanaman, terutama di generatifnya begitu.
1: Oke, saya ke Pak Sukono. Pak, lantas saat ini persiapan dari Gapoktan yang ada di sana bagaimana, Pak? Kan sudah ada informasi resmi dari BMKG bahwa kita akan mengalami musim kemarau yang lumayan begitu ya. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi petani. Koordinasinya seperti apa, Pak, Gapoktan di sana, Pak, terkait kondisi tersebut?
2: Mengenai dengan Gapoktan, ya, itu kan karena PPL dari Kabupaten Trenggalek ini kan selalu aktif ke desa juga sangat membantu. Ya, kalau strateginya petani dengan koordinasi sama PPL, ya itu seperti yang diajarkan sama Bapak Sutiono kemarin. Saya olah lahannya itu kan apa ya, di olah lahan sebelum tanam itu kan kita mencampur dengan kohe, yaitu kotoran hewan. Jadi untuk penyerapan air itu sangat-sangat kuat biasa yang saya lakukan itu. Jadi tanahnya itu disehatkan dulu, ya, sebelum kita tanam itu kita olah yang semaksimal mungkin. Jadi menuju ke organik lah istilahnya. Jadi kalau kita ikuti dari PPL atau dari orang-orang pintar yang memandu ke lapangan, kita ikuti, ya, hasilnya itu akan kelihatan. Suatu contoh, kalau olah lahan kita pupuk dengan organik itu mengurangi biaya pupuk kimia. Kemudian ditambahkan dengan trikoderma. Trikoderma ini kan sangat membantu sebagai fungisida. Iya Pak, iya Pak Sutriono ya. Ya, jadi kan lahannya itu sudah diisi dengan fungisida, jadi tanamannya nantinya itu bisa bisa sehat. Yang intinya yaitu dari olah lahannya itu kan semuanya itu lahan disehatkan, tanamannya itu nantinya juga jadi sehat. Dan di musim kemarau biasanya itu penyerapan airnya itu kan menyimpan air sangat-sangat kuat memang kalau diberi pupuk organik itu.
1: Jadi solusinya pakai pupuk organik ya Pak. Saya sempat juga beberapa waktu yang lalu itu berbincang dengan petani di lokasi yang lain juga sama Pak. Mereka sudah mulai menggencarkan penggunaan pupuk organik. Mungkin salah satu fungsinya itu tadi ya, seperti yang Bapak Sukono sampaikan, di lapangan ternyata bisa lebih awet menyimpan air. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak ini untuk Bapak Fahri karena bertepatan ada kegiatan yang bersamaan ya Pak ya. Mungkin sebelum Bapak meninggalkan untuk program EWS di kesempatan malam hari ini, ada closing statement Pak dan informasi penting yang mungkin bisa dirangkum untuk disampaikan kepada pendengar Pro 3. Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi tahun ini kita akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari rata-ratanya ya, selama 30 tahun. Tapi bukan berarti terkering atau terekstrim sepanjang 30 tahun. Bukan. Misalnya kalau kita bandingkan dengan 97, tahun 97 jauh lebih ekstrim daripada kita perkirakan tahun ini. Kemudian ketika El Nino tahun 2015 itu lebih kuat El Nino-nya dibanding tahun ini. Tapi kalau dibanding tahun 2023, memang kita tahun ini relatif lebih kering dibanding El Nino 2023. Nah, tentu kami akan terus mengencarkan informasi dan terus melakukan update informasi. Harapan kami adalah informasi kami bisa diterima, dipahami dan dimanfaatkan gitu ya untuk tata kelola pertanian, dan kami siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Bapak Ibu petani untuk menjamin memastikan informasi kami bisa diterima, dipahami dan bisa dipedomani. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Afari Rajab, SSI MSI, selaku Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG atas waktunya Pak dan juga informasi yang diberikan. Semoga ini juga bisa menjadi gambaran ya untuk petani dan khususnya masyarakat yang tentunya beraktivitas juga nanti sepanjang musim kemarau ini bisa lebih berhati-hati dan juga menjaga kesehatan dan dalam hal yang lain juga pertanian tadi sudah disampaikan terus untuk bisa mengupdate informasi dari BMKG tentunya. Terima kasih Bapak Afari, selamat beraktivitas kembali Pak. Selamat malam. Baik pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami dengan Bapak Dr. Fahri Rajab, SSI MSI, selaku Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG. Namun untuk Anda jangan beranja kemana-mana, karena saya masih bersama Profesor Sutriyono dari Akademisi dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jember, juga Bapak Sukono, selaku Petani Sayur dan Cabai Trenggalek. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di program EWS Early Warning System.
4: Tetap bersama kami di EWS Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.

0: Gelombang tsunami paling tinggi yang pernah tercatat terjadi di Alaska pada tahun 1958. Ketinggiannya mencapai 500 meter karena ombak dipaksa memasuki teluk yang sempit. Untungnya tsunami ini hanya merenggut 2 korban jiwa. Selain disebabkan oleh gempa bumi, tsunami juga bisa terjadi karena tumpukan meteorit. Jika meteorit berdiameter 10 km jatuh di laut, maka akan terjadi ombak setinggi 30 meter yang membanjiri benua terdekat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Baik pendengar, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System. Kami masih membahas topik terkait siaga El Nino, upaya hadapi kekeringan dan ancaman pangan. Saya kembali ke Profesor Sutriyono, selaku akademisi dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember. Prof, kalau misalkan tadi sudah dipaparkan oleh BMKG, memang ini akan sangat panjang begitu ya untuk musim kemaraunya. Apakah berkaca dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya tadi yang sudah sempat disampaikan, apakah untuk tahun ini kira-kira prediksi dari Profesor Sutriyono petani bisa survive dengan kondisi ini, Prof?
4: Jadi dengan kekeringan yang mungkin luar biasa, dengan cuaca yang ekstrim, memang tadi dengan Pak Fahri sudah diutarakan itu tidak se-ekstrim begitu tahun 97 begitu. Tapi paling tidak petani juga harus mengantisipasi hal ini. Ya. Apakah nanti hasilnya itu berkurang, tapi pengalaman Pak Sungkono dari 5 ton menjadi 3 ton begitu. Artinya apa yang... Iya, berkurang, pasti berkurang. Hal ini kita juga lihat dari riset-riset yang sudah ada, bahwa produktivitas itu berkurang sekitar 25-30%. Nah, kalau berkurang 25-30%, artinya pendapatannya petani kan juga berkurang, karena produksinya berkurang. Namun, di lain sisi, harga-harga pangan itu pasti akan naik. Begitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang itu berkurang dan harga pangan naik, ya pemerintah di situ harus ada campur tangan. Dalam hal ini mungkin subsidi, gitu. Bantuan lah begitu. Apakah itu dibantu benihnya, apakah dibantu pupuknya, begitu. Ataukah begitu, kalau terkait harga saya kira sulit sekali bantuan subsidi harga. Karena selama ini tidak ada subsidi harga begitu. Baik padi maupun tanaman cabai, lebih-lebih begitu. Tanaman cabai sehari dua hari atau sejam dua jam atau lima menit harganya sudah berubah. Nah, oleh karena itu diharapkan bahwa kekompakan dari pemerintah begitu, kemudian dengan petani, penyuluh, itu menjadi modal utama. Bagaimana kekurangan atau pengurangan produktivitas di tingkat petani. Ini yang menjadi pokok pemikiran bahwa kedepannya ya harus campur tangan begitu.
3: Memang harus ada ya Prof ya, dengan kondisi seperti itu tidak bisa petani tegak berdiri sendiri, harus ada support.
4: Betul, karena kan petani itu penopang negara begitu. Kalau sekarang itu dikatakan terpinggirkan, ya mungkin orang-orang tertentu yang mengatakan itu, tetapi pastilah petani itu adalah penopang negara, apakah itu budidaya tanaman pangan, peternakan, atau hortikultura gitu.
3: Baik. Tadi disampaikan juga oleh Pak Sukono bahwa untuk pupuk organik ini juga bisa menjadi salah satu solusi, Prof. Apakah betul seperti itu dan ini bisa dipergunakan di semua lahan pertanian yang ada di Indonesia atau di tanah-tanah yang memiliki karakter khusus?
4: Jadi ini kan suatu perubahan yang sebetulnya seperti roda berputar. Kalau kita lihat tahun 70-an, 80-an, itu kan pertanian organik sebetulnya sudah dilakukan begitu. Tetapi dengan mengejar produksi dan produktivitas, maka pupuk, begitu. Pupuk kimia itu menjadi salah satu obat untuk mengejar itu. Namun dari beberapa tahun kemudian lahan itu atau tanah menjadi sesuatu yang menjadi apa boleh dikatakan ada penyakit lah di situ, tidak subur lagi, tidak seperti yang dulu lagi gitu. Oleh karena itu sekarang digalakkan adanya pupuk organik untuk tanam awal atau sebar awal begitu, seperti yang diutarakan oleh Pak Sungkono. Nah, apakah semua lahan itu bisa seperti itu? Ya, seyogjanya begitu. Kalau kita kena virus begitu atau sakit begitu, seharusnya disembuhkan. Untuk sementara, penyembuhan tanah yang paling bagus itu adalah pupuk organik. Kalau tadi kohe atau mungkin pembuatan sendiri dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilakukan di mana-mana. Sebetulnya kami sudah mencoba begitu riset begitu di Jawa Timur terkait dengan pupuk organik ini gitu. Kita terapkan salah satunya ampunan di Pak Sungkono begitu yang sudah bisa merasakan. Kami sudah melakukan di kawasan Ijen begitu, itu di daerah Bondowoso, Situbondo, Situbondo, Jember begitu. Kemudian Banyuwangi, kemudian kawasan Bromo Tengger Semeru. Disesuaikan dengan komoditasnya. Kemudian yang ketiga itu di daerah Wilis, di daerahnya Pak Sungkono, daerah Trenggalek begitu kan, Gunung Wilis, ada Madiun dan lain sebagainya. Itu memang kita galakkan kepada rekan-rekan petani. Kenapa? Karena tanaman itu semakin kuat. Salah satunya itu adalah kuat terhadap kekeringan karena kohe itu atau pupuk organik itu adalah menyimpan begitu, menyimpan air yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, selain itu memang nanti produktivitasnya dan produksi tidak selalu begitu bertambah pada tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga, insya Allah produktivitas itu akan bertambah.
3: Oke, okay, saya ke Pak Sukono. Pak, apakah saat ini sudah mempersiapkan kohe dengan jumlah yang cukup banyak atau sama saja di tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa persiapannya, Pak?
5: Ya, kalau saya biasanya itu olah lahan itu bulan 8 dan bulan 9, Mbak. Jadi sekarang ini sudah persiapan penyimpanan kohe ya, untuk persiapan olah lahan. Jadi kohe itu harus saya taruh di rumah dulu difermentasi sebelum kita bawa ke lahan. Jadi kalau sudah matang, jadi fermentasi itu matang, langsung kita bawa ke lahan, kita olah, kita campur dengan tanah. Dan nantinya itu supaya penyimpanan air seperti yang dikatakan Profesor tadi, memang sangat sangat luar biasa penyerapan air, penyimpanan air di dalam tanah itu. Nah, kalau sekarang itu masih proses yaitu pengumpulan bahan-bahan organiknya. Nanti kalau bulan Agustus atau sampai bulan 9 itu kita olah lahan. Jadi nantinya itu biar menghadapi yang dikatakan El Nino, kemarau panjang itu bisa, tanah itu bisa menyerap, penyimpanan airnya bisa kuat dan bisa tumbuhan cabai yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan subur.
3: Bahannya apa saja, Pak? Untuk kohe ini istilah dari pupuk organik begitu ya, Pak?
5: Kohe itu istilahnya kotoran hewan.
3: Oh, kotoran hewan.
5: Bisa dari kambing, ya. Bisa dari ayam, bisa dari sapi ya. Itu namanya kohe ya, kotoran hewan. Jadi harus kita fermentasi dulu. Nggak secara mentah kita bawa ke lokasi itu nggak bisa. Jadi harus kita fermentasi, kita olah. Dan kita mengolah pun juga pakai dekomposer. Dekomposernya itu bisa membuat sendiri dari ramen kambing, yaitu dari kotoran kebo kambing itu. Nah, ramen kambing kita fermentasi, nantinya itu dibuat bumbu kohe itu, nah, untuk fermentasi. Jadi kalau petani itu bisa membuat sendiri, akhirnya itu kan biaya itu minim, biaya berkurang, biaya
3: personal. Tapi pupuk non organik, pupuk kimia masih dipakai juga, Pak? Kalau di musim
5: pupuk kimia itu masih tetap kita menggunakan yang seperti yang dikatakan Pak Suryanya untuk suplai tambahan, nah itu amunisi tambahan produksi buahnya.
3: Jadi masih tetap dipakai ya, Pak ya?
5: Masih tetap kita pakai, tapi itu sangat sangat berkurang.
3: Berapa persen Pak kira-kira berkurangnya dengan adanya KOHI itu tadi?
5: Kalau dengan adanya KOHI itu ada 50% itu sudah bisa berkurang. Soalnya nanti kita spray pun juga pakai POC. Ya.
3: Lumayan banyak juga ya Pak,
5: 50%. Dari pupuk cair organik juga.
3: Oke, baik. Tapi rata-rata petani di Trenggalek sudah menerapkan ini Pak?
5: KOHI itu sebagian, sebagian. Kalau di padi sama sama jagung itu belum. Yang banyak itu sudah di tanaman cabai dan sayur itu sudah banyak.
3: Hasilnya seperti apa Pak? Perbedaan antara yang menggunakan pupuk kimia dengan KOHE itu tadi, pupuk organik, hasil pada tanaman yang ditanam, panennya seperti apa bedanya?
5: Kalau masalah hasil, yaitu kualitasnya itu bagus, produktivitasnya itu juga bertambah, masa panennya itu juga bertambah lama. Biasanya itu masa panennya istilahnya itu 5 bulan, itu bisa mencapai 8 bulan. Masa panen, waktu panen ya. Kalau tanaman cabai, jadi yang jelas kalau produksinya banyak, nanti penghasilan banyak, kemudian waktunya bertambah juga, bertambah penghasilan juga.
3: Ya kita ini ya Pak ya, selain juga berusaha dengan semua hal teknis tadi, juga tidak kalah kekuatan doa, itu penting juga Pak. Karena memang kadang kita tidak bisa menebak karena krisis iklim ini juga. Ya, yeah. Kadang hujan, kadang kemudian kemarau-nya panjang, dan itu tadi tantangan bagi petani, sakit, terlalu panas di lapangan sampai jam 9 sudah kembali ke rumah. Padahal kalau dulu jam 9 pagi itu masih segar sekali ya Pak, sekarang sudah panas menyengat namanya. Iya, baik Bapak Sukora juga Prof. Sutriono, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk program Early Warning System pada malam hari ini, dan tentunya semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini bisa menjadi pengetahuan bersama, terutama untuk bagaimana kita bisa siaga El Nino untuk bisa menghadapi kekeringan dan juga ancaman pangan. Terima kasih saya ucapkan untuk narasumber Profesor Sutriono selaku akademisi dan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan juga Bapak Sukono selaku petani sayur dan cabai Trenggalek atas waktunya. Dan pendengar, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program EWS malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menyimak program ini hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur, terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat. Dan saat lagi kita akan segera hadirkan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
6: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai Rp73,9 triliun. Rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai Rp73,9 triliun. Rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman, mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan, tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Kabah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah Ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mental bertahan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga atlet yang fisiknya membuat, tapi asupannya juga bagus, juga kita harus juga sesuatu. Nah, ini tentunya adalah butuh kolaborasi yang kuat antara pelatih teknik dengan tim pendukung. Ini yang sedang kita upayakan, kita sedang berupaya, kita sedang berupaya, dan di mana adalah kita bisa

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat.

0: Tepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di perairan Samudra Atlantik. Hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging, yakni penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Apa sebenarnya hantavirus, lalu bagaimana potensinya menjadi pandemi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Mas Dalina, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya. Saya dengan siapa?
0: Dengan Lukman, Bu, di studio.
2: Iya.
0: Bu Mas Dalina, ya, mungkin bisa sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan hantavirus, mungkin bisa dijelaskan apa itu hantavirus ini?
2: Ya, hantavirus itu adalah virus zoonotik, jadi yang penularannya melalui hewan kepada manusia. Itu genus, dan di bawahnya ada spesies sekitar 300. 300 spesies, salah satunya adalah Andes. Nah, Andes ini yang saat ini penularannya dari orang ke orang atau human to human. Sementara yang lain itu masih zoonotik, dari hewan pengerat terutama tikus kepada manusia.
0: Untuk pola penularannya bagaimana, Bu Mas Dalina? Dari
2: iya, jadi kalau
0: seperti apa?
2: Kalau kita bagi tiga bagian, maka penularannya ini tentu tidak seperti COVID ya. Kalau COVID itu droplet, kalau ini melalui close contact. Kalau yang human to human, kalau kita bagi hantavirus ini pada tiga bagian, maka yang saat ini di Argentina dan Chili itu merupakan jenis hantavirus yang paling virulen atau yang paling ganas. Dia biasanya menyebabkan kelainan pada jantung dan paru, atau kita sebutnya HCPS, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. Sementara kalau yang ada di Asia dan Eropa, itu kita sebutnya HFRS, Hamhorn Free Respiratory Syndrome. Jadi gejalanya tuh malah bukan ke sistem pernafasan, tetapi seperti demam berdarah. Sementara yang lain itu hantavirus pulmonary syndrome, yang gejalanya itu memang ke arah sistem pernafasan. Jadi ketiga jenis penyakit hanta yang disebabkan oleh virus hanta ini berbeda-beda menurut wilayah.
0: Nah, Bu Mas Dalina, ini kan dikatakan banyak gejala awal infeksi hantavirus ini seringkali mirip dengan flu biasa, sehingga terkadang sulit dideteksi sejak dini. Itu bagaimana, Bu, membedakannya?
2: Ya, ya, jadi tentu saja mengkonfirmasinya dengan tes laboratorium. Tes laboratoriumnya dengan PCR ya, dan itu juga tergantung wilayah. Kalau yang HPS itu banyak di wilayah Amerika Utara, kemudian juga termasuk juga di Argentina dan di Chili. Tapi ketiga jenis tersebut itu selalu didahului dengan demam yang tinggi. Nah, kalau yang HPS, yang ke arah pulmonari, ke arah sistem pernafasan, memang gejalanya mirip flu. Jadi kalau untuk memastikan apakah itu hanta atau bukan, tentu dengan PCR, pemeriksaan PCR. Dan biasanya pasiennya itu berasal dari daerah terjangkit. Jadi selain gejala, juga akan ditanyakan riwayat, apakah baru datang dari wilayah terjangkit atau kontak dengan orang yang baru datang dari daerah tersebut. Itu merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan tes hantavirus.
0: Ya, artinya faktor lingkungan ya yang juga berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan kasus ini ya, Bu Mas Dalina ya.
2: Ya, jadi sebenarnya virus Hanta ini bukanlah virus yang baru. Dia sejak tahun 1950 itu sudah ada, termasuk di Indonesia juga sebenarnya dalam 2 tahun terakhir itu kita sudah dapatkan lebih dari 250 kasus suspek ya. Tetapi yang positif itu sekitar 10 sampai 15%. Jadi ada 23, malah kurang dari 10% ya, 23 kasus positif dan yang meninggal 3. Jadi untuk yang berada di Asia dan di Eropa itu virulensinya rendah, sekitar 1 sampai dengan 15%. Yang tinggi itu yang Andes yang ada di Argentina dan Chili. Itu virulensinya antara 12 sampai dengan 60%. Artinya dari 100 pasien positif hantavirus, 12 sampai 60 orang di antaranya itu meninggal. Dan itu tergantung dengan kerentanannya. Jadi kalau pada bayi dan orang tua itu angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan pada kelompok usia produktif.
0: Iya. Bu Mas Dalina tadi dikatakan juga ini berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Pola penularannya paling umum seperti apa dari manusia ke manusia ini, Bu?
2: Ya, jadi pola penularannya itu tidak seperti COVID yang droplet, maka hantavirus ini dengan close contact, jadi kontak dekat yang cukup berkualitas. Jadi kontak dekat itu yang paling gampang kita lihat adalah hubungan seksual, kemudian apa namanya kissing yang dalam, kemudian juga dari ibu kepada bayinya kalau dia menyusui, dari ibu hamil pada janin ketika dia hamil, itu adalah kontak-kontak yang bisa menyebabkan penularan. Tetapi kalau hanya apa namanya berbicara dalam jarak dekat, kemudian kontak yang tidak terlalu apa signifikan, itu tidak risiko penularannya rendah sekali.
0: Bu Mas Dalina, kalau kita bicara tenaga kesehatan di Indonesia, apakah cukup terlatih untuk mengenali gejala hantavirus ini?
2: Iya, karena kasus ini jarang di Indonesia, maka kadang-kadang harus di-refresh ya, harus diingatkan kembali tenaga-tenaga kesehatan kita. Di kampus itu biasanya dipelajari tentang new emerging disease ataupun penyakit-penyakit rawan wabah seperti ini. Tetapi karena jarang ketemu kasusnya, kadang-kadang kalau ada kondisi seperti sekarang baru mulai membaca kembali gitu ya, atau ketika kita mendapatkan kasus. Tetapi saya yakin para petugas kesehatan kesehatan kita itu tidak awam terhadap hantavirus. Hanya saja karena jarang ketemu, maka itu harus di-refresh. Nah, biasanya kalau dalam kondisi sekarang, Menteri Kesehatan itu mengeluarkan surat-surat edaran gitu ya, untuk kewaspadaan di wilayah masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 9 provinsi yang sudah memiliki positif hantavirus. Jakarta, kemudian hampir seluruh Jawa ya, sampai Banten. Dan yang sekarang ada 2 suspek, satu di Jakarta Utara dan satu di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi itu masih dalam pemeriksaan laboratorium, belum ada hasil konfirmasi positifnya, apakah benar-benar hanta atau tidak.
0: Ya, artinya ini juga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat gitu ya, Bu Mas Dalina, tanpa harus ketakutan yang berlebihan gitu ya, Bu Mas Dalina ya, untuk.
2: Iya, tentu saja. Jadi karena kita sudah ketahui sumber penularannya adalah tikus ya, sebagian besar tikus, walaupun bisa juga dengan binatang pengerat lainnya juga bisa, seperti hamster. Hamster kan dipelihara tapi biasanya bersih ya. Nah, tikus ini melalui apa? Melalui liurnya. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan tikus dan situ juga yang mengandung virus hanta, itu bisa menularkan. Kemudian yang kedua dari urin ya, air kencing tikus, dan itu juga bisa menularkan leptospira, atau itu bakteri tapi ya bukan virus. Kemudian yang ketiga dari kotorannya. Karena itu upaya pencegahan yang paling utama adalah memitigasi agar tidak kontak dengan tikus, atau membuat tidak ada di tikus itu tidak ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua, kalaupun ternyata tidak bisa, maka kita harus sering-sering rajin membersihkan lingkungan kita, rumah ya, sering disapu, sering dipel, kemudian juga sering cuci tangan untuk kebersihan pribadi. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak pernah salah. Dia bisa mencegah kita untuk terinfeksi. Yang lain lagi adalah tentu meningkatkan daya tahan tubuh, karena biar bagaimanapun daya tahan tubuh yang kuat itu bisa menghindarkan kita dari sakit. Dan perlu diketahui, hantavirus ini belum ada obat dan vaksinnya, sehingga upaya-upaya pencegahan itu menjadi prioritas. Pengobatannya itu masih sifatnya simptomatik dan suportif. Jadi simptomatik itu sesuai dengan gejala. Jadi kalau dia demam tinggi, maka diberikan antipiretik atau obat anti demam. Kalau dia sesak nafas, diberikan terapi suportif, ventilator ataupun oksigen. Jadi memang masih suportif. Memang ada beberapa antivirus yang bisa diberikan, tetapi efektivitasnya masih dalam studi begitu.
0: Baik. Bu Mas Dalina, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan juga masyarakat juga tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina ya. Terima kasih
2: sama-sama
0: banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Ya, sehat-sehat semua Mas Lukman ya.
0: Iya. Pendengar epidemiolog Mas Dalina Pane, kami berbincang bagaimana atau mengenal hantavirus ya yang belakangan ini menghebohkan, di mana dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di perairan Samudra Atlantik.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara, Organisasi Pangan Dunia telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim akan mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Presiden mengatakan kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis, banyak dilalui kapal dagang. Presiden mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan sehingga pasokan pangan terhambat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan mengenal hanta virus, kali ini kami akan berbincang bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widiawati.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Widya, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Salam sehat.
1: Salam sehat. Bu Widya, kalau di Indonesia atau di tanah air, dalam 10 tahun terakhir ini, apakah sudah ditemukan atau jumlah kasus hantavirus yang pernah terdeteksi di Indonesia ini?
2: Ya, cerita aja ya. Jadi situasi penyakit virus hanta di Indonesia tuh, kita dapat data tuh di 2024 sampai 2026. Jadi kalau di 2024-2026 totalnya tuh ada 23 konfirmasi dan 3 kematian di 9 provinsi. Di Yogyakarta, di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, kemudian di NTT, Sumatera Barat, Banten, ada juga di Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Semua kasus konfirmasi itu mengarah ke hemorrhagic fever. Jadi temuan hantavirus itu pada reservoirnya tikus.
1: Okay.
2: Ini ditemukan di 29 provinsi. Kemudian faktor risikonya itu tentunya kontak sama tikus ya, atau apa celurit, apa sih celurit ya yang kalau kita bilang terinfeksi atau ekskresi dan sekresinya. Dan kalau penilaian risiko Indonesia di tahun 2025. Okay. Kasus tipe HPS-nya pada manusia sedang. Tapi kalau tadi yang pakai fevernya itu tinggi. Jadi sebetulnya kita baru mendapatkan data di 2024 sampai 2026 itu.
1: Dari beberapa yang terdeteksi ini berhasil disembuhkan atau meninggal dunia?
2: Saat ini kan tadi saya bilang konfirmasinya, tadi kan 23 konfirmasi dengan 3 kematian. Sisanya tentunya kalau yang terkena bisa disembuhkan.
1: Nah, kalau virus hanta ini sudah masuk prioritas surveillance penyakit, zoonosis nasional, Bu Widya, atau seperti apa?
2: Saat ini memang tentu kita harus kewaspadaan ya, Mas. Karena kan kalau virus hanta waktu itu pernah ada juga kasusnya kan, tapi belum nggak masuk ke Indonesia. Dan sekarang memang kita kewaspadaan aja pernah penyakit ini masuk di Indonesia, virus hanta di Indonesia. Jadi memang kita melakukan screening pada gejala pelaku perjalanan, yaitu pintu masuknya negara melalui thermal scannernya, kemudian pencatatan pelaporan. Terus kita belum bisa mengatakan bahwa itu nasional atau tidak, tetapi kita punya strategi dan upaya kewaspadaan. Tentunya setiap ada virus, kemudian setiap ada penyakit Indonesia pasti akan selalu upaya kewaspadaan dengan strategi itu pasti ada. Gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, walaupun misalnya virusnya itu mudah-mudahan tidak masuk Indonesia, bukan virus hanta ya, virus yang lain pun, kita tetap harus melakukan strategi dan upaya kewaspadaan.
1: Nah, ini kan dikatakan gejala awal infeksi virus hanta ini katanya seringkali mirip dengan flu biasa, artinya sulit dideteksi sejak dini. Bagaimana dari Kemenkes juga bisa memberikan pedoman ataupun edukasi ke masyarakat terkait dengan hal ini?
2: Iya, jadi kesiapsiagaannya tentunya tadi saya katakan bahwa pertama screening ya, screening gejala pelaku perjalanan. Kemudian kita penyiapan rumah sakit rujukan jejaring, layanan pengampu. Kemudian kita juga ada pelatihan workshop, ada surat edaran kewaspadaan. Untuk masyarakatnya sendiri, tentunya kita harus berhati-hati. Jadi himbauan untuk masyarakat Indonesia adalah cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, tetap PHBS. Kemudian hindari kontak langsung dengan tadi tikus termasuk kotorannya. Biasakan juga pembersihan rumah dengan metode wet cleaning, ngepel segala. Kemudian simpan makanan, minuman yang aman tertutup sehingga tidak ada virus masuk. Misalnya kalau misalnya makanannya ada di mana kan itu aman kalau dia ditutupi atau ditudung pakai tudung. Kemudian tutup semua lubang di dalam maupun di luar rumah untuk cegah reservoirnya masuk ke dalam rumah. Hindari kontaknya tadi dengan sumber infeksi. Nah, kalau misalnya ada gejala tadi itu yang demam dan segala macam, segera periksa ke pasien kes. Kemudian tentunya kita yang terakhir adalah patuhi himbauan kesehatan di negara tujuan saat melakukan perjalanan, kalau memang melakukan perjalanan keluar.
1: Nah, kalau untuk bicara rumah sakit sendiri, Bu Widiawati, rumah sakit daerah ini sudah memiliki kapasitas diagnostik yang memadai?
2: Iya, sudah. Tentunya kita bekerja sama kan dengan rumah sakit daerah. Jadi ini ada 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia yang dapat difungsikan sebagai rujukan kasus penyakit virus Hanta. Jadinya tentunya sudah memiliki seluruh sarana dan prasarana itu.
1: Jadi banyak yang ditanyakan oleh masyarakat, Bu Widiawati, terkait dengan pemeriksaan laboratorium terkait dengan hantavirus ini, apakah ditanggung BPJS?
2: Kalau misalnya memang masuk ke dalam pemeriksaan itu, ya nanti kan itu bergulir ya di rumah sakit, diperiksa apakah perlu perawatan ataukah apa, tentunya ada prosedur tersendiri yang dilakukan oleh BPJS.
1: Baik. Kalau ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia, Bu, terkait dengan hantavirus ini, silakan.
2: Ya, tadi jadi hindari kita tentu PHBS, harus PHBS. Hindari kontak dengan sumber infeksi, tadi tikusnya, kemudian termasuk dengan saat berpariwisata. Kemudian juga periksa diri langsung kalau ada gejala-gejala demam ke fasiankes, patuhi himbauan yang ada.
1: Ya, gitu. Untuk tikusnya sendiri tadi jenis curut, ya Bu ya?
2: Iya.
1: Gitu. Baik. Widiawati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Bu Widiawati. Selamat malam.
2: Terima kasih, salam sehat.
1: Ya. Mendengar juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widiawati, kami berbincang terkait dengan mengenal hantavirus.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Joy Tobing dengan Karena Cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengajak aparat penegak hukum yakni kejaksaan dan kepolisian untuk memperkuat penegakan hukum penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidik OJK, Yuliana, mengatakan OJK telah menyelesaikan 181 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P21 hingga Maret 2026 yang meliputi 143 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara asuransi dan dana pensiun, serta 5 perkara pembiayaan. Pelaksana harian Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Muhammad Irwan Datuiding menekankan kolaborasi ini sangat penting agar penyidik dan penuntut umum dapat bekerja kolaboratif dalam sistem hukum pidana yang baru. Irwan mengatakan pola kerja kolaboratif antara penyidik dan jaksa penuntut umum harus berjalan sejak awal proses penanganan perkara agar proses penegakan hukum berjalan dengan lancar. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rani Indira.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia tanggal 8 Mei 2026. Beras medium harga terendah di Sumatera Selatan Rp12.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Tengah Rp26.000 per kilogram. Beras premium harga terendah di Jawa Barat Rp14.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp29.000 per kilogram. Gula pasir harga terendah di Kepulauan Riau Rp16.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp31.000 per kilogram. Minyak goreng curah harga terendah di Kepulauan Riau Rp15.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp35.000 per liter. Minyak goreng minyak kita harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp15.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp40.000 per liter. Minyak goreng kemasan premium harga terendah di Jawa Barat Rp20.000 per liter, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp40.000 per liter. Daging sapi harga terendah di Nusa Tenggara Timur Rp117.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Tengah Rp200.000 per kilogram. Daging ayam ras harga terendah di Sulawesi Selatan Rp28.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Tengah Rp62.000 per kilogram. Telur ayam ras harga terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp25.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp66.000 per kilogram. Bawang merah harga terendah di Bali Rp31.000 per kilogram, harga tertinggi Rp89.000 di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.000 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi di Papua Rp47.000 per kilogram. Tepung terigu harga terendah Rp11.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp29.000 per kilogram. Cabai merah keriting harga terendah di Sumatera Utara Rp32.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp113.000 per kilogram. Cabai merah besar harga terendah di Sulawesi Selatan Rp33.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Selatan Rp117.000 per kilogram. Cabai rawit merah harga terendah di Sumatera Utara Rp28.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp125.000 per kilogram. Bawang putih harga terendah di Jawa Timur Rp28.000 per kilogram, harga tertinggi di Papua Pegunungan Rp84.000 per kilogram. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok pantauan SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia tanggal 8 Mei 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi pemulangan 3.570 warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Indonesia dalam setahun terakhir sejak 2025 hingga April 2026. Jumlah tersebut mencakup sebanyak 2.595 WNI atau PMI, kelompok rentan yang berada di depo tahanan imigrasi Malaysia dan telah difasilitasi. Sekaligus dibiayai pemulangannya oleh KBRI Kuala Lumpur menuju berbagai titik debarkasi di Indonesia. KBRI Kuala Lumpur menyatakan program pemulangan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KBRI Kuala Lumpur sejak tahun 2024. Program tersebut berjalan berkat kerjasama antara KBRI Kuala Lumpur dengan Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait di titik ketibaan di Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis Serbia Novak Djokovic mengaku belum berada dalam kondisi terbaik menjelang penampilannya pada ATP Master 1000 International BNL di Italia di Roma setelah absen sejak Maret akibat cedera. Djokovic akan kembali tampil di Tour ATP pekan ini untuk pertama kalinya sejak tampil di Indian Wells, Amerika Serikat pada Maret lalu. Meski demikian, petenis berusia 38 tahun itu mengakui masih berupaya memulihkan kondisi fisik dan performa permainannya setelah cedera yang memaksanya menepi dari kompetisi lebih lama dari perkiraan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Peristiwa. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi pada 8 Mei 1579 karena serangan besar-besaran dari Kesultanan Banten. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran seringkali dikaitkan dengan legenda Prabu Siliwangi Ngahyang atau Moksa. Peristiwa Moksa bersama Kerajaan Pajajaran yang pindah ke alam gaib disebut sebagai titik akhir runtuhnya Keraton Prabu Siliwangi. Namun, sejarah mencatat bahwa runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi 59 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tujuannya untuk mengapresiasi, menginspirasi, dan mempromosikan aktivitas kemanusiaan yang dilakukan Gerakan Palang Merah Internasional. Penetapan Hari Palang Merah Internasional ini telah ada sejak 1948. Gerakan kemanusiaan ini diinisiasi pengusaha asal Swiss, Henry Dunant. Henry menciptakan gerakan ini karena kekesalannya atas penderitaan ribuan orang saat pertempuran Solferino pada 1859. Kala itu banyak korban perang dibiarkan meninggal karena minimnya perawatan. Akhirnya, Henry mengutarakan usulannya untuk membentuk lembaga bantuan nasional. Lembaga tersebut terdiri dari sukarelawan yang dilatih memberi pertolongan secara netral dan tidak memihak ketika perang.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas terkait dengan fenomena jual beli kartu Pokemon atau trading card yang telah berubah menjadi investasi bernilai fantastis. Saat ini kartu langka tertentu dapat terjual hingga miliaran rupiah. Lonjakan harga ini didorong oleh nilai estetika, status sebagai barang koleksi, tingkat kelangkaan hingga kondisi fisik kartu. Kegiatan trading kartu saat ini juga tengah menjadi perhatian Kementerian Perdagangan karena berpotensi penipuan.

0: Dan kami akan membahasnya bersama dengan kolektor kartu, ada Mas Erwin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Erwin, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya. Ini bisa dijelaskan sampai saat ini ya, yang mungkin jadi pertanyaan banyak pihak ya. Kok bisa sampai miliaran rupiah harganya?
2: Untuk apa nih, kartu Pokemon?
0: Kartu Pokemon.
2: Itu dari tingkat kelangkaan sih biasanya. Ya kadang-kadang kartu-kartu yang diproduksi udah puluhan tahun yang lalu dan memang tidak diproduksi lagi ya, gitu.
0: Nah ini kalau untuk trennya ini baru berjalan berapa lama? Tren jual beli kartu Pokemon?
2: Kalau jual beli Pokemon itu sebenarnya sudah dari 30 tahun yang lalu ya.
0: Ya.
2: Cuma emang ada siklusnya ya, siklus naik dan turun begitu. Dan emang sekarang trennya lagi naik begitu.
0: Nah, kalau yang kalau untuk trading card-nya itu seperti apa sih?
2: Trading card itu sebenarnya macam-macam ya.
0: Ya.
2: Dia ada, kita klasifikasinya itu ada 3 macam biasanya.
0: Hmm.
2: Yang kita panggil trading card itu ada sports card, yaitu kartu olahraga seperti kartu basket, kartu sepak bola, dan kategori kedua itu TCG namanya, trading card game. Itu Pokemon masuk di situ. Sebab itu pada dasarnya kartu itu diperuntukkan untuk bermain gitu loh, berkompetisi. Ya. Untuk kategori ketiga kita panggilnya itu pop culture, kartu pop culture yang tidak masuk di kategori sports card atau TCG. Itu biasanya kartu kayak kartu Star Wars, kartu Marvel, itu di situ.
0: Nah, kartu-kartu itu yang diproduksi di Indonesia atau dari impor, dari luar?
2: Karena pada dasarnya kartu trading card ini sejarahnya emang dari Amerika ya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kebanyakan kartu, kalau kartu olahraga itu kebanyakan Amerika.
0: Oke.
2: Kartu Pokemon juga ada yang diproduksi di Amerika. Kalau yang bahasa Jepang diproduksi di Jepang. Dan kartu Pokemon yang berbahasa Indonesia itu kalau tidak salah diproduksi di Jepang juga gitu loh. Tapi kalau di Indonesia selama ini belum tahu ya. Belum ada kayaknya.
0: Kalau kisaran harga trade kartu itu sendiri berapa, Mas Erwin?
2: Kisaran harga ada dari murah dari hanya Rp5.000 sampai ya yang kita ngomongin tadi di angka miliaran ya, tapi
0: Wow.
2: kebanyakan sih sebenarnya cuma di 5.000 sampai mungkin jutaan gitu, tergantung kelangkaannya
0: Oke.
2: gitu.
0: Nah, kalau bicara sistem rating untuk masing-masing kartu yang di-trade ini bagaimana, Mas Erwin?
2: Itu kita panggilnya grading ya.
0: Oh,
2: Jadi
0: grading.
2: ya grading. Jadi kartunya itu kita kirim, ada asosiasi khusus grading gitu loh. Yang paling terkenal itu PSA, itu di Amerika. Dan dia akan lihat biasanya kondisi kartunya bagaimana, apakah ini bagus, apakah ada cacat di permukaan, semua dilihat dan akan di grade. Dan di grade itu biasa maksimum 10, paling bagus itu 10 biasa.
0: Ya, ini kan sampai jadi perhatian Kementerian Perdagangan itu, Mas Erwin, terkait dengan hal ini, berpotensi penipuan. Itu bagaimana, Mas Erwin?
2: Ya, namanya kalau barang lagi hype ya, emang ada potensi penipuan ya, kayak sebelumnya mungkin boneka-boneka Labubu gitu, pasti ada pemalsuan kan ya, gitu loh. Ya, itu ya pasti ada lah selalu.
0: Nah, untuk memastikan yang asli ataupun yang palsu ataupun baru diproduksi itu bagaimana, Mas Erwin?
2: Untuk memastikan yang asli biasanya sih emang itu yang kita kirim ke grading, dia memastikan untuk barang itu asli apa tidak gitu loh. Kalau tidak ya kita mungkin menanyakan ke toko-toko yang biasa menjual Pokemon, dan dia orang udah biasa melihat kartu yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Mungkin dia orang bisa memberikan saran, oh ini palsu atau ini yang asli gitu.
0: Kita undang mendengar boleh, Pak Mas Erwin ya.
2: Ya, oke. Okay.
0: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung dengan Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan, Bang.
3: Apakah yang suka kartu Pokemon ini kolektor atau orang yang suka main game gitu? Ya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, gitu saja ya, singkat ya. Ini kalau bicara kartu Pokemon sendiri tadi, Mas Erwin, ini emang khusus kolektor atau memang orang suka main game saja?
2: Oh, pada dasarnya emang kartu Pokemon itu untuk dimainkan ya.
0: Okay.
2: Dan banyak yang suka bermain itu untuk di, ya namanya bertanding itu. Jadi kayak kita main catur aja. Jadi menyusun strategi dan apa itu banyak sekali. Dan sejak sudah ada versi Pokemon Indonesianya itu tambah besar ya. Sebab bahasa sudah tidak bukan sebagai halangan lagi. Dan untuk bisa dipermainkan gitu loh. Untuk pemain sih besar sekali ya. Sebab, tapi di kolektor pun juga ada ya.
0: Nah ini kan kalau sudah bergeser gitu ya, atau kartu Pokemon ini masih bisa dianggap sekedar hobi atau sudah berubah menjadi alat spekulasi investasi, Mas Erwin?
2: Pada intinya masih hobi ya.
0: Oh, masih hobi ya.
2: masih hobi.
0: Tapi harganya luar biasa loh kalau hobi ini.
2: Ya.
0: Iya, banyak juga kalau yang bertanya rela membayar yang sangat mahal gitu ya kalau untuk selembar kartu yang secara fungsi mungkin hanya ya sebagai koleksi gitu ya, Mas Erwin.
2: Ya, ya mungkin dia tertarik dengan gambarnya, artnya yang mungkin bagus atau gimana, tidak beda dengan mungkin kita membeli painting ya, apa tuh, lukisan.
0: Oh, lukisan, gitu. Iya. Nah, kalau tadi kan kalau bicara dari segi kelangkaan dan lain-lain ini, bagaimana kalau pengaruh dari influencer dan media sosial ini menciptakan kenaikan harga kartu Pokemon ini? Seberapa besar pengaruhnya?
2: Ada sih, ada pasti ada efek dari influencer-influencer untuk yang mempengaruhi harga dan lain-lain ya. Ya, karena kan kartu Pokemon itu banyak sekali ya, dia udah setiap 2 bulan itu rilis kartu baru dan udah diproduksi 30 tahun lebih gitu. Dan jadi macamnya banyak sekali gitu loh. Kadang-kadang orang mungkin yang baru mau belajar Pokemon ya mungkin belajarnya dari influencer-influencer, mana kartu yang bagus, mana yang biasa begitu.
0: Nah, kalau Mas Erwin sendiri sebagai kolektor kartu, ini sudah berapa lama menggeluti ini?
2: Saya baru 3-4 tahun sih.
0: Apa biasanya yang diburu nih, Mas?
2: Saya lebih ke pop culture ya. Saya biasanya lebih kartu-kartu Star Wars, Marvel, begitu. Dan saya lebih suka memburu kartu-kartu yang ada tanda tangan aktor dan aktor-aktornya ya. Dan kayak-kayak seperti misalnya kartu Star Wars itu sebenarnya sudah ada juga, kan ada aktor orang Indonesia yang di Star Wars juga dan di Star Trek seperti Joe Taslim, Iko Uwais. Nah itu sebenarnya dia ada tanda tangannya di kartu tersebut dan diproduksi di luar negeri begitu.
0: Nah kalau tadi ya, kalau Star Wars udah memikirkan jangka panjang atau memang hobi atau memang sudah ada kalkulasinya nih untuk beberapa tahun ke depan, Mas Erwin?
2: Emang hobi aja.
0: Oh, hobi aja. Nah ini kan hype banget gitu ya, karena kalau kita lihat ini bisa bertahan jangka panjang atau hanya sementara untuk seperti ini?
2: Seperti tadi ya, ini kan siklus ya. Kalau kita pelajari itu ada siklus naik dan siklus turun. Jadi susah ya mengira ya, itu kayak kita menebak apakah emas besok akan naik atau turun, kita tidak tahu kan gitu.
0: Jadi kalau perburuannya ini biasanya Mas Erwin dapat dari mana nih? Dari media sosial atau bagaimana?
2: Ke toko biasa, toko-toko kartu bisa juga. Dan itu belinya biasanya dari sana sih.
0: Masih tersedia ya?
2: Ya,
0: Nah itu kalau tadi kalau yang untuk berburunya di tanah air atau sudah sampai ke beberapa negara?
2: No, tanah air aja sih.
0: Oh, tanah air aja.
2: Ya.
0: Boleh tahu nggak, Mas Erwin, berapa yang paling mahal yang berhasil diburu, Mas Erwin?
2: Waduh, saya biasa sih kalau kolektornya itu biasa kita set budget ya, seperti sebulan, oh kita mau

0: ke One Piece ya koleksi One Piece. Koleksi mungkin basket, kartu basket ya koleksi kartu basket. Tapi yang paling penting yang kedua itu tadi yang aku bilang harus di set budget ya gitu loh. Sebulan kita rela berapa untuk hobi ini gitu loh.
1: Jadi memang karena untuk hobi ya, jangan untuk apa ini bergeser ke investasi
0: Spekulasi,
1: gitu ya, spekulasi
0: ya,
1: investasi ini ya.
0: benar.
1: Baik, Mas Erwin, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses ya, Mas Erwin. Selamat malam.
0: Masih.
1: Dengar kolektor kartu Erwin ya, kita berbincang bagaimana tadi ya kalau bicara terkait dengan kenapa kartu tertentu ini bisa mencapai miliaran rupiah gitu ya, karena memang ada spesifikasi atau gradingnya gitu ya. Dan ini memang menjadi nostalgia generasi 90-an dan 2000-an di mana banyak orang yang dewasa orang dewasa yang dulu main Pokemon Red and Blue atau nonton Pokemon sekarang punya daya beli lebih besar dan mulai koleksi lagi. Nanti kami akan hadirkan segmen To The Point kita pada malam hari ini tentunya dengan narasumber lainnya, dan Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
4: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan viral trading kartu koleksi bernilai fantastis ya. Tadi kami berbincang bersama dengan kolektor kartu Mas Erwin, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan peneliti Indef, Pak Agung Satria Permana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agung, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Agung ya?
2: Sehat.

0: Sehat, Mas.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Agung, kalau dari Indef sendiri bagaimana melihat perkembangan pasar trading card Pokemon di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini?
0: Mas, memang kalau kita lihat ya dalam beberapa waktu terakhir nih Pokemon TCG ya memang lagi meningkat nih popularitasnya gitu. Bedanya salah satu pendorongnya ini karena lagi momentum 30 tahunnya Pokemon juga nih ya. Nah, biasanya muncul-muncul edisi-edisi terbatas nih bagi para kolektor gitu sih. Terus media sosial juga, influencer juga lagi kayaknya lagi marak-maraknya ya membahas terkait dengan Pokemon TCG ini. Namun sebenarnya perkembangan ini tidak muncul tiba-tiba karena memang salah satu faktor pendorongnya ini adanya masuknya kartu Pokemon secara resmi ya di Indonesia. Terus ada yang berbahasa Indonesia juga itu di tahun 2019 gitu ya. Nah, ini membuat akses nih para penggemar buat memiliki kartu Pokemon ini jadi jauh lebih mudah gitu. Nah, membuat komunitasnya juga tentu makin besar. Nah, kalau kita bicara zaman-zaman dulu nih, sebenarnya kan ini kartu Pokemon ini udah zaman dulu ya, bahkan sejak saya SD gitu.
1: Iya,
0: Nah, cuma bedanya
1: jadi nostalgia ya.
0: bedanya ya bedanya dulu kalau kita nyari kartunya tuh susah gitu. Adanya di pinggir-pinggir jalan yang itu kan palsu ya
1: Iya.
0: gitu. Nah, sedangkan sekarang ini udah mulai ada yang resmi gitu, jadi kayak semakin mudah lah buat para penggemar untuk beli kartu Pokemon gitu sih.
1: Nah, ini kan harganya sudah fantastis gitu ya, Pak Agung ya. Kalau dilihat fenomena ini, apakah bisa dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi kreatif atau kolektif investment?
0: Sebenarnya awalnya ya pasti Pokemon TCG ini awalnya dari ekonomi kreatif ya karena ada beberapa IP di situ kayak karakter-karakternya. Nah, tapi kayaknya memang belakangan ini arahnya nih mulai bergeser gitu ya. Karena ke arah yang tadi yang pasar kolektor gitu karena beberapa kolektor nih udah mulai spekulatif gitu ya. Jadi aktivitasnya ini mulai bergeser ke arah jual beli gitu. Jadi bukan lagi menikmati sebagai hobi gitu sih.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat ya banyak goreng-gorengan gitu ya, goreng-goreng harga gitu ya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Nah, praktik goreng harga atau manipulasi pasar mungkin terjadi di industri trading card ini.
0: Kalau saya melihat sangat mungkin terjadi ya karena tidak ada standar bakunya bagaimana harga dari suatu kartu itu dibentuk gitu. Atau bisa jadi jangan-jangan ada yang sengaja nih membentuk marketnya itu untuk menaikkan harga dari sebuah kartu itu gitu. Nah, sebenarnya di sini muncul sebuah resiko gitu ya. Apa yang biasa kita sebut bubble ekonomi gitu. Jadi kayak kondisi di mana suatu harga barang atau bisa dikatakan kartu ini naik gitu ya sangat pesat dalam waktu yang singkat tapi jauh melampaui nilai wajarnya gitu. Nah, biasanya fenomena ini tuh akibat euforia pasarnya, spekulasi yang
1: FOMO ya.
0: berlebihan gitu. Betul, FOMO. Nah, tapi ada resiko nih ketika bubble-nya pecah. Harganya tuh bisa jatuh sejatuh-jatuhnya dan pada akhirnya malah merugikan kolektornya itu sendiri sih. Sebenarnya fenomena ini tuh kayak sempat memiliki pola yang serupa ya karena dengan NFT yang
1: Oh
0: sebelumnya
1: ya.
0: pernah hype juga
1: Iya,
0: gitu
1: iya, iya.
0: kan. Terus akhirnya banyak
1: Hilang
0: yang
1: ya.
0: kehilangan nilainya, betul.
1: Hilang gitu aja. Tapi kalau kita lihat ya mungkin yang terjadi di masyarakat ya banyak juga kayak seperti batu akik gitu ya atau
0: Iya, betul, betul,
1: apa
0: betul.
1: tanaman gitu yang harganya fantastis dan sekarang sudah mulai redup gitu ya, Pak
0: Redup
1: Agung ya.
0: lagi, betul,
1: Dan ini
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: kalau ini sampai menjadi perhatian Kementerian Perdagangan nih, Pak Agung nih.
0: Iya, ini betul.
1: Kenapa jadi perdagangan trading card ini seperti Pokemon mulai mendapat perhatian?
0: Kalau saya lihat, karena memang nilai transaksinya semakin ke sini semakin besar ya. Apalagi ada berita viral tuh, karena harga satu kartu tuh bisa sampai miliaran gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Nah, tapi kalau dari saya pribadi sebenarnya perlu perhatian sih. Sebenarnya apa sih alasan pemerintah nih dalam hal ini Kemendag ingin ya tanda kutip ikut campur gitu untuk mengawasi pasar trading card ini. Nah, apakah emang fokusnya untuk menjamin pelindungan konsumen itu dari peredaran mungkin kartu palsu atau transaksi yang tidak transparan? Nah, mungkin kalau latar belakangnya itu tentu kita bisa sangat memahami ya, tapi kalau di sisi lain ternyata pemerintah bereaksi melakukan ikut campur itu karena adanya harga kartu yang viral tadi, terus transaksinya ekonomi semakin besar dan melihat kayaknya bisa nih ditarik potensi penerimaannya. Nah, menurut saya itu sih perlu diperjelas lagi sih arah kebijakannya. Apakah itu tujuannya untuk melindungi konsumen atau ya tadi untuk menarik potensi aja, jadi jangan sampai kebijakannya juga kebijakan yang FOMO gitu sih.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agung ya, untuk bisa bergabung
0: Ya, boleh.
1: sama kita. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, ini kan yang memang jadi sorotan ya, bagaimana negara bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa mematikan komunitas kolektor itu sendiri ya, Pak Agung.
0: Iya, kalau menurut saya memang pemerintah jangan terlalu mengatur ya begitu jauh kepada pasar kolektor ini. Jadi pemerintah perlu fokus tetap bagaimana menciptakan ekosistem pasar ini bisa tetap sehat. Nah, terus tetap juga memberi ruang nih buat komunitas kolektor itu untuk tumbuh secara organik gitu,
1: Nah,
0: Mas.
1: kalau jual beli kartu Pokemon ini, apakah bisa dianggap sebagai bentuk investasi alternatif ini? Mungkin seperti emas, saham, atau karya seni lainnya nih, Pak
0: Kalau
1: Agung?
0: menurut saya sih sejauh ini masih belum ya, karena ya tadi ada resiko bubble-nya itu sendiri. Nah, ini kita masih belum tahu nih harganya tinggi nih sampai kapan gitu sih.
1: Artinya ini bisa dibilang mirip dengan kripto atau aset spekulatif lainnya gitu ya, Agung?
0: Iya, betul. Betul-betul, Mas. Kayaknya masih tinggi risik spekulatifnya untuk kartu Pokemon ini.
1: Tapi kan terlepas dari kartu Pokemon ini, Pak Agung ya, begitu marak gitu investasi barang koleksi ya, menunjukkan perubahan cara masyarakat memandang aset dan kekayaan ini bagaimana dari Indef melihatnya?
0: Kalau saya melihat memang ini ya, masyarakat mulai ini ya sadar terkait dengan instrumen-instrumen investasi gitu ya, bagaimana menghasilkan pasif-pasif income gitu ya. Mungkin yang perlu diperhatikan nih bagaimana ini sih mengurangi pilihan konsumen untuk melakukan investasi ini pada produk-produk yang spekulatifnya tinggi gitu ya, apalagi kalau di latar belakangnya hanya FOMO semata itu sih, Mas.
1: Nah, ini kan yang jadi pertanyaan atau juga jadi sorotan bagaimana cara membedakan pertumbuhan pasar koleksi yang alami dengan hype yang dibentuk media sosial tadi ya, Pak Agung ya.
0: Iya, ya, betul-betul, Mas.
1: Agak sulit ya terdeteksi ini ya untuk hal itu ya.
0: Iya, betul-betul-betul. Sepertinya memang sejauh ini agak sulit ya untuk terdeteksi. Tapi memang salah satu cirinya ya yang tadi bisa dilihat yaitu terkait dengan kenaikan harganya. Memang apakah kenaikan harga ini masih dibilang wajar gitu ya untuk sebuah kartu gitu. Nah, itu sih itu bisa jadi salah satu penanda apakah sektor atau pasar itu tumbuh secara organik atau memang ada sengaja yang membentuk market itu.
1: Karena kan polanya tadi ya, polanya juga sudah berulang gitu ya, mungkin di kesempatan ataupun di objek lainnya, Pak Agung ya.
0: Ya, betul betul, Mas.
1: Nah, ini kan kalau tadi ya, potensi penipuannya juga cukup tinggi. Dari Indef melihatnya seperti apa ini?
0: Betul, betul, sangat tinggi, Mas. Nah, maka dari itu sebenarnya dalam hal ini peran yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah, misalnya kalau ingin ikut campur, itu untuk memastikan bahwa aktivitas jual beli trading card ini, terutama yang dilakukan secara online ya, karena banyak aktivitas tradingnya dilakukan via marketplace gitu. Nah, ini perlu dipastikan supaya transparan, aman, dan juga tidak bisa tidak menimbulkan kerugian gitu bagi konsumen.
1: Artinya
0: Nah, bentuk
1: diperlukan
0: perlindungan
1: regulasi gitu ya?
0: ya sebenarnya bisa bentuk nanti regulasinya bisa mengatur terkait dengan memperketat verifikasi bagi penjualnya atau menggencarkan penindakan gitu ya bagi penjual yang ternyata terbukti menjual kartu palsu atau menyediakan juga nih layanan pengaduan bagi masyarakat gitu sih.
1: Ya, ini juga tadi ya, kalau bicara kalau untuk ini cukup resiko ya, kalau ini dinilai sebagai aset untuk investasi jangka panjang ya, Pak Agung ya.
0: Iya, betul, betul Mas. Karena mungkin sekarang ya volatilitasnya masih sangat tinggi gitu ya. Ditambah tadi spekulatifnya juga tinggi.
1: Tapi kalau kita bicara kripto juga kan sama ini potensinya, Pak Agung.
0: Iya, betul,
1: Tapi
0: betul Mas.
1: masih banyak
0: Nah,
1: yang minat ya.
0: iya, tapi sekarang untuk aset kripto kan sudah ada penjaminnya juga ya dari Bappebti, Kemendak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang trading card ini kan masih belum ya. Seperti itu.
1: Baik, Pak Agung, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ya, malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Agung. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih,
1: Ya.
0: Mas.
1: Pendengar peneliti Indef Agung Satria Permana ya, kami berbincang terkait dengan viral trading kartu koleksi bernilai fantastis. Memang ini juga menjadi sorotan Menteri Perdagangan yang juga sudah merespon fenomena perburuan kartu Pokemon yang kembali memanas di Indonesia di tengah harga yang menembus ratusan juta hingga miliaran rupiah hingga munculnya potensi isu penipuan, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara menanggapi kabar viral kartu Pokemon yang dijual dengan harga fantastis ya. Mendak memastikan pemerintah akan turun tangan melakukan pengawasan. Dan sebenarnya untuk dalam kartu ini ada apa saja sih yang memang keunikan kartu ini? Ada rekan saya, Resti, yang mungkin akan menyampaikan apa saja keunikan dari kartu ini. Silakan.
2: Baik, Lukman dan juga pendengar. Ini ada beberapa fakta unik, yaitu yang pertama, kartu Pokemon harganya mencapai miliaran rupiah, Lukman. Kartu Pokemon termahal di dunia yaitu tipe Pikachu Illustrator. Nih, semoga nggak salah sebut nih, Lukman. Terutama yang dimiliki tokoh terkenal seperti Logan Paul pernah terjual di pelelangan dengan harga fantastis mencapai jutaan dolar Amerika Serikat atau setara ratusan miliar rupiah. Satu kartu bisa beli rumah ya, Lukman ya. Lalu yang kedua, kartu khusus untuk turnamen atau trophy card.
1: Iya.
2: Kartu-kartu tertentu yang tidak pernah dijual secara bebas, ini merupakan ini diberikan secara eksklusif kepada pemenang turnamen resmi. Contohnya kartu Kangaskhan Holo Family Event Trophy yang kabarnya ini sangat dicari oleh kolektor, Lukman. Fakta unik lainnya ini adalah ilustrasi adalah karya seni koleksi. Jadi sama seperti melukis, desain dan gambar pada kartu Pokemon digambar oleh ilustrator profesional yang berbeda-beda. Banyak kolektor membeli kartu karena keindahan seninya, bukan cuma sekedar untuk dimainkan. Nah, fakta unik lainnya nih, Lukman, ini unik banget. Kesalahan produksi menjadi incaran. Jadi ada beberapa jenis miscut atau error print.
1: Kayak reject gitu.
2: Iya, justru ini memiliki harga jual yang jauh lebih mahal di pasaran dibandingkan kartu normal. Lalu yang terakhir, ini katanya ada varian eksklusif Jepang. Kartu yang dirilis terbatas hanya di Jepang sebelum sistem TCG modern mendunia. Yaitu seperti Topsan Charizard.
1: Sayangnya dari beberapa pembeli atau pemburuan kartu itu yang tadi bisa mencapai miliaran rupiah ini tidak dipublikasikan ya siapa pembelinya ya?
2: Iya, rahasia dong Lukman. Nanti kalau dicuri.
1: Baik, terima kasih rekan Reti ya. Itu tentunya Anda juga tadi ya perlu mewaspadai juga untuk dampak penipuan dan juga bisa melakukan check and recheck gitu ya. Apakah kartu itu asli atau palsu? Apakah Anda juga memang rela mengeluarkan atau kocek ratusan juta ataupun miliaran rupiah untuk sebuah kartu?
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
3: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
7: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia. Melalui fasilitas tersebut, ia mengharapkan pembahasan mengenai teknologi pemilu berbasis digital tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat dipelajari dan diuji secara langsung. Laboratorium tersebut memungkinkan aparatur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk menyimulasikan proses e-voting secara menyeluruh. Kita beralih ke informasi lainnya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung mengambil tindakan tegas dengan mendeportasi 21 warga negara asing yang terjaring dalam operasi gabungan Wira Waspada yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Keterangan dari kantor imigrasi Bandung menyebutkan bahwa tindakan administratif keimigrasian ini menyasar para WNA yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal, hingga terindikasi sebagai investor fiktif yang merugikan iklim investasi di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung, Muhammad Nofriandi, merinci dari 21 WNA yang diusir dari wilayah Indonesia, 20 orang diantaranya merupakan warga negara RRT dan 1 orang berkewarganegaraan Vietnam. Sementara itu, 18 orang yang menerima surat peringatan terdiri atas 17 warga negara RRT dan 1 warga negara Vietnam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pengadilan Federal Amerika Serikat memutuskan menentang tarif global baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Gugatan diajukan sejumlah usaha kecil terhadap kebijakan tarif global 10% yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat dan memutuskan perkara dengan suara 2-1 dan menyatakan tarif tersebut ilegal. Hakim mayoritas menilai Trump telah melampaui kewenangan hukum yang diberikan Kongres yang menyebabkan tarif itu dinyatakan tidak sah dan tidak diizinkan oleh hukum. Kita beralih ke informasi olahraga. Kapten Persib Bandung Mark Klok meminta pendukung Persib Bandung atau Bobotoh untuk tidak hadir langsung ke stadion saat pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda Minggu 10 Mei mendatang. Selain itu, Head of Communication Persib Bandung Adi Pratama mengatakan kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga keamanan pertandingan sekaligus menghindari potensi sanksi terhadap klub. Menurutnya, larangan tersebut mengacu pada pasal 5 ayat 7 regulasi kompetisi Super League 2025-2026 yang menyebutkan suporter tim tamu tidak diperkenankan hadir dalam pertandingan selama masa transformasi sepak bola nasional. Adi menegaskan manajemen tidak ingin ada pihak yang dirugikan apabila tetap memaksakan hadir di tribun stadion.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut, pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, erupsi pada Jumat 8 Mei 2026, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut 7 pendaki yang merupakan warga negara asing atau WNA asal Singapura berhasil ditemukan selamat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pendataan sementara total ada 20 pendaki di kawasan Gunung Dukono. Dan bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Dukono? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Desa Mamuya, Pak Budiman Joma.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budiman, selamat malam.
3: Ya, malam Pak.
1: Ya. Malam. Pak Budiman, ini yang pertama kali melaporkan ke BPBD Pak ya, terkait dengan erupsi ini Pak ya.
3: Iya, benar Pak.
1: Pukul berapa Pak Budiman melaporkan?
3: Iya, saya melaporkan kurang lebih di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Waktu kita di Maluku Utara.
1: Ketika itu Pak Budiman tahu ada beberapa pendaki yang saat itu sedang melakukan pendakian di Gunung Dukono?
3: Memang mohon maaf Pak, warga pendaki Gunung Dukono ini memang mereka tidak melapor melalui desa. Mereka tidak melapor melalui desa, jadi saya juga tidak sempat mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas pendakian yang dilakukan oleh beberapa pendaki ini, Pak.
1: Erupsi pukul ketika melaporkan pada pukul 7.30 itu baru terjadi dan sampai pukul berapa, Pak, erupsinya?
3: Iya, erupsinya memang sampai sejauh ini masih cukup intens terjadi, Pak. Sejak pagi tadi, kemudian kita melakukan evakuasi ke lokasi pendakian ke lokasi Gunung Merapi sendiri. Kami ke sana dan memang intensitas aktivitas Gunung Merapi sendiri masih intens terjadi pas sampai malam ini.
1: Oh, sampai malam ini. Pak, ya. Kalau untuk Desa Mamuya ini jaraknya berapa jauh, Pak Budiman?
3: Iya, kalau kita ada kurang lebih 14 kilo ya.
1: 14 kilo.
3: 14 kilometer dari desa.
1: Itu masih dalam tahap aman apa memang sudah sebagian dievakuasi?
3: Iya, kalau untuk kita sendiri di sini memang 14 kilometer itu sesi di titik aman. Kemudian di lokasi pendakian sendiri Gunung Merapi kan ada batas larangan kita pendaki bisa.
1: Batas amannya ya.
3: Lebih batas amannya ada sudah ditentukan. Selama warga tidak mengakses melebihi batas aman itu ya, tentunya masih ada.
1: Enggak masalah ya.
3: Enggak masalah lah buat mereka, Pak.
1: Pak, itu disertai gempa, Pak, yang dirasakan?
3: Iya, memang. Tadi disertai gempa. Waktu saya dikonfirmasi pagi, tadi kurang lebih pukul 7.30 kebetulan ada warga yang menjadi guide ya untuk kegiatan pendakian di sana. Beliau menelpon melalui via HT Pak ke salah satu saudaranya. Dia mengantarkan alat komunikasi itu ke saya tepat pagi pukul 7.00 itu. Saya ngomong sama yang bersangkutan, jadi beliau kasih tahu Pak Kades, kita di sini sedang terjadi musibah sedikit. Ada warga yang pendaki yang menurut dia sudah terkena batu hasil
1: erupsi itu,
3: Merapi, erupsi itu. Lalu saya dengan spontan berkomunikasi dengan yang bersangkutan sehingga ada mobilisasi yang kita kirim ke sana. Ada kurang lebih 4 angkutan kita bawa ke sana untuk mencoba mengevakuasi mereka yang ada di sana.
1: Ada berapa orang di atas itu, Pak Budiman?
3: Iya, kalau keseluruhan yang ikut mendaki berdasarkan informasi yang saya cover langsung dari apa guide-nya katanya ada kurang lebih 20 orang, Pak.
1: Oh, 20 orang.
3: Ya, 20 orang. 20 orang itu sudah termasuk sama orang lokal di Ternate yang juga ikut menemani mereka mendaki, Pak.
1: Nah, ini informasinya tadi ketika sudah berhasil dievakuasi, Pak Kades melihat ini, Pak, sudah semuanya berhasil dievakuasi.
3: Ya, berhasil dievakuasinya mereka dari 17 orang, dari 20 orang, mohon maaf, itu yang sudah dievakuasi kurang lebih ada 17 yang sudah dibawa ke rumah RSUD Tobelo Halmahera Utara. Sementara 3 orang lagi sampai detik ini kita belum bisa melakukan evakuasi juga masih, pencarian karena memang aktivitas Merapi masih sementara mengeluarkan ini.
1: Masih dalam tahap pencarian atau memang titiknya sudah ketemu tapi terkendala dengan aktivitas erupsi ini, Pak Budiman?
3: Masih sementara pencarian. Dan titiknya memang kita sudah ketemu, cuman kita belum bisa memastikan karena di seputar lokasi itu masih sementara aktivitas Merapi sementara intens sekali, Pak. Jadi kita nggak berani memastikan titik tempatnya di mana, kan di seputar lokasi itu udah ada material-material yang mengganggu pemandangan
1: pencarian ya.
3: Kegiatan evakuasi, Pak.
1: Pak, kalau untuk 3 orang yang tersisa yang belum diketemukan ini, warga negara Indonesia atau warga negara asing?
3: Iya. 2 warga negara asing, Pak.
1: 2
3: 1 warga negara Indonesia, Pak.
1: Oh, yang guide itu mungkin salah satunya ya.
3: Ya, dia pendaki juga, Pak.
1: Oh, pendaki juga. 2 ya, WNA dan 1 WNI ya untuk pendaki juga ya. Pak, ya. Yang 17 orang yang berhasil dievakuasi, kondisinya bagaimana, Pak Budiman?
3: Iya, ada, ya, memang ada beberapa yang mereka juga kena dampak, ada yang badannya luka-luka, bekas kena material Merapi kan,
1: ya.
3: Ada juga yang ini, jadi yang saya sempat bawa mereka dari lokasi ke tempat evakuasi itu ada kurang lebih 3 orang tadi, saya dengan beberapa teman mengangkut menggunakan kendaraan roda 3 ke sana. Itu ada yang memang belakangnya ada bekas bakar, entah itu hasil panas apa lahar
1: ya.
3: Atau gimana ya. Ada juga yang memang nggak bisa jalan, jadi harus dibantu juga. Begitu.
1: Dilarikan kemana, Pak, tadi untuk korban luka-lukanya?
3: Tadi kita bawa ke tempat pusat mitigasi. Di kebetulan di desa kami itu ada pos pemantauan Gunung Merapi. Itu dijadikan sebagai sentral tadi kita sama tim SAR buat naruh mereka di situ untuk sementara waktu aja, dan tadi sudah diakomodasi ke RSUD Tobelo, Pak.
1: RSUD Tobelo sudah semuanya ya, 17 ini ya.
3: Iya, 17-nya sudah dibawa ke sana.
1: Pak, ada imbauan yang disampaikan dari pemerintah setempat ataupun dari Basarnas atau lain-lainnya, Pak, terkait dengan keamanan di lokasi ini, Pak?
3: Iya. Kalau dari kami sendiri untuk sementara waktu, khususnya para wisatawan yang ada di Maluku Utara maupun di Halmahera Utara, kalau bisa kita jangan dulu beraktivitas di lokasi Gunung Merapi Dukuhono sendiri, karena sejauh ini masih ada larangan untuk kita melakukan aktivitas pendakian. Hanya saja faktor khilafan dari beberapa orang sehingga memaksakan untuk tetap melaksanakan pendakian di sana. Harapan kami bisa ditaati untuk sementara waktu kita. Jangan dulu melakukan pendakian.
1: Pak Kades, kalau untuk rencana melakukan pencarian 3 orang yang masih hilang ini akan dilakukan kapan, Pak?
3: Iya, tadi kita karena bertahan sampai dengan malam hari, sudah sore menjelang malam, jadi kita sama tim SAR memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian karena selain karena malam juga aktivitas Merapi yang terlalu membahayakan, sehingga insya Allah besok ke pagi kita hasil briefing dengan tim SAR di Halmahera Utara, besok pagi kita menuju ke lokasi evakuasi lagi Pak.
1: Iya. Nanti kita update kembali boleh Pak Kades ya, untuk esok boleh ya?
3: Iya boleh, boleh.
1: Baik. Pak Kades, terima kasih banyak waktunya ya, untuk RRI Pro 3 informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, warga di sana juga selamat. Amin. Selalu ya.
3: Mohon doanya.
1: Iya. Selamat malam Pak Kades.
3: Malam Pak.
1: Pendengar, Kepala Desa Mamuya Budiman Joma tadi menginformasikan bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Dukono hingga malam hari ini masih tinggi ya untuk intensitas erupsi di Gunung Dukono.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhir. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya.

0: Di kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri. Ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
1: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
0: Ya.
1: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang
0: Ya.
1: diduga bahwa karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak, meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya, tapi dari faktor kemiskinan itu lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu anu ya belum dipenuhi secara secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang sebetulnya bisa didalami gitu ya. Apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak? Karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
0: Dugaan.
1: Ketika masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya,
0: Ya, betul.
1: tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit
0: Iya.
1: lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain, misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi
0: Iya.
1: bahwa Mandala itu magang
0: Ya.
1: itu dalam jangka waktu yang sangat panjang itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu.
0: Ya.
1: Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun, tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerjaan, dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian, ya itu bisa ditelusuri juga
0: Iya.
1: ke persoalan itu.
0: Iya.
1: Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan anu ya pengasuhan yang baik gitu ya, pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan
0: Iya.
1: punya punya sepatu
0: Iya.
1: tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting gitu ya, misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya
0: Iya. Iya.
1: yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada

0: upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga, memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
1: Nah, itu
0: Nah,
1: bagaimana,
0: itu
1: Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
0: Iya, mulainya dari rumah ya.
1: Iya.
0: Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu, misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya.
1: Ya. Yeah.
0: Iya, jadi hanya 84% yang usia anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti apa ananda kita ini yatim gitu ya,
1: Ya.
0: yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya nih ya, kalau seandainya
1: Iya.
0: hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk apa golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2,
1: Iya.
0: ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas termasuk apa terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh
1: Iya.
0: karena itu maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Nahar ya, ingin bergabung bersama kita malam hari ini.
0: Iya, silakan.
1: Pendengar kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0813993999888. Ada Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam Pak Sarjio.
2: Malam Mas
1: Iya,
2: Lukmantara.
1: silakan Pak.
2: Itu terkait yang dibicarakan tadi kelihatannya masalah sepatu yang sempit ya tadi Pak ya.
1: Iya.
2: Nah, itu menurut dugaan kami, juga pernah periksa itu masalah itu. Itu di tempat darah balik, darah balik di kaki itu ada tempat untuk darah balik. Jadi untuk perputaran darah yang dipompa oleh jantung. Nah itu kalau kesempitan berarti mungkin lengket ya. Jadi kalau bisa mah jadi pembengkakan biasanya. Nah, kalau pembengkakan itu nggak diperiksakan ke jantung di tempat itu apa nanti kan di laser dan sebagainya. Kalau itu ya membuat dia jadi kesakitan dan akhirnya kesulitan dalam periksa jantung, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Itu saya pernah itu periksa itu mulai itu. Jadi kaki jadi bengkak gitu karena darah baliknya di situ tersumbat gitu atau lengket hingga tidak bisa kembali ke jantung darah itu.
1: Ya, kalau dari
2: Itu
1: sisi perlindungan anak bagaimana, Pak Sarjo? Ada yang sampaikan atau pertanyaan?
2: menurut saya ini ya termasuk kelengahan ya menurut saya termasuk di lingkungannya dia belajar, di lingkungannya dia bermasyarakat di kamu ada kelengahan dan ya mungkin pemahaman tentang itu barangkali tidak ada ya barangkali ya sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.
1: Baik.
2: Itu saya kira Mak.
1: Ya,
2: Sebentar.
1: terima
2: Maaf.
1: kasih.
2: Terima
1: Ya,
2: kasih.
1: Pak Sarjo di Jogja. Ditahan dulu ya, Pak Nahar. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Resti yang akan menyampaikan. Resti, silakan.
3: Baik, Lukman dan juga pendengar, selamat malam juga untuk Pak Nahar. Ini pendengar kita banyak yang beri, yang juga turut prihatin ya, Lukman, untuk peristiwa yang terjadi ini. Ada Bu Kartika di Demak. Bu Kartika juga berharap jangan sampai kejadian ini terulang lagi, serta berharap masyarakat bisa saling memperhatikan dan saling membantu. Selain itu, dari Pak Bambang di Cepu, Pak Bambang mengatakan bahwa tim survei Kemensos dan pejabat terkait sebaiknya diaudit agar prosesnya bisa lebih transparan dan objektif. Jadi nggak dalam tanda kutip kecolongan ya, Lukman, ya. Selanjutnya ada Pak Kadarisman di Pekanbaru, berharap semoga ini menjadi pelajaran buat sekolah-sekolah lain untuk bisa lebih peduli dengan siswa-siswanya. Begitu juga dengan pemerintah setempat dan pemerintah daerah.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Resti. Silakan, mungkin bisa ditanggapi Pak Nahar.
0: Iya, yang pertama Pak Sarjo ya. Saya menduga Pak Sarjo ini ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah, inilah yang sepertinya belum dilakukan. Harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan, saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan itu ya, ada sebab medis gitu ya di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini, harus di misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya. Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini, jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah, inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi tadi ya Mbak Resti. Jadi di daerah itu, saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta. Itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya, kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
1: Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Nahar? Ada Pak Martauli di Sibolga. Pak Martauli, selamat malam.
4: Assalamualaikum, salam sehat tangguh Pak Nahar. dan Pak Lukman.
1: Ya, silakan.
4: Iya. Turut berduka cita ini Pak Nahar dulu ya untuk siswa yang di Samarinda SMK ini yang meninggal karena sepatu kesempitan. Kalau kemarin kasus di SD NTT itu anak bunuh diri karena nggak punya alat tulis.
1: Ya.
4: Dua-duanya hampir sama menjadi PR sama pemerintah. Artinya masyarakat melihat bahwasanya belum meratanya apa namanya kualitas atau penganggaran bagi mereka yang kurang mampu begitu.
1: Ya.
4: Walau Pak Prabowo lagi ngetes ulang ini sekolah rakyat, sekolah Garuda yang mungkin di Samarinda si Mandala ini enggak beruntung ya.
1: Iya, iya, iya.
4: Kategori desil-desil itu entah karena petugas sensusnya
1: ya pendataannya
4: enggak ke desil satu apa-apa. Jadi dia jadi korban, apalagi dia SMK. Pak, saya dosen sekaligus tengah pelajar di SMK, lihat untuk SMK itu sekolah mengenal kejuruan itu, Pak. Itu prototipenya nanti mereka di dunia kerja yang sesungguhnya. Ya. Jadi harus ada APD, alat pelindung diri, untuk sepatu kategori ini, misalnya dia jurusan ngelas, ada kacamata pelindung dan sebagainya, seragamnya juga nggak harus satu.
1: Ya.
4: Beda dengan SMA punya, kan? Nah, SMA itu praktek nggak ada banyak. Jadi yang sebenarnya mahal dan hampir sesuai dengan dunia industri sesungguhnya itu di SMK, miniaturnya. Cuman karena memang dia nggak seberuntung kawan yang lainnya, ikut di sekolah SMK Garuda, saya nggak tahu entah ada SMK Garuda atau rakyat versinya Pak Prabowo, inilah akhirnya masyarakat kilat. Jadi Pemdanya ngapain terhadap yang kurang beruntung ini? Padahal pemerintah pusat dan daerah itu sama-sama harus mensukseskan apa namanya wajib belajar, saya nggak tahu masih 9 tahun, dan pemataan APBN 20%, undang-undang Sikdiknas, berarti negara dan pemerintah pusat dan daerah ini gagal.
1: Ya.
4: Melakukan data itu, data detail itu. Itu dulu harus diakui Pak Nahar.
1: Ya.
4: Yang kedua, saya nggak tahu kalau sekiranya akan ada korban-korban yang lain, cek kesehatan gratis kan ada setelah MBG kan. Ternyata dideteksi Pak, anak-anak itu sekian puluh persen, hampir 50-60% itu terdeteksi apa namanya diabetes dan sebagainya, kegemukan yang berlebihan. Saya nggak tahu. Makan siang oke. Sehat, tapi dua makan pagi dan makan malamnya bisa nggak terkontrol?
1: Iya.
4: Jadi CKG ini pun belum nyata di setiap sekolah kalau memang itu ada.
1: Iya.
4: Tapi karena ini kejadiannya dulu, udah kayak pemadam kebakaran akhirnya Pak Nahar ya.
1: Baik.
4: Akhirnya baru sibuk semua petugas-petugas itu ke sini. Jadi maksud saya janganlah cara kerjanya gitu. Harusnya kalau memang ada tim cek kesehatan gratis, ada petugas desil-desil ini, ya berfungsilah ke penda-penda yang diasuh oleh gubernur itu SMK, Kementerian Agama, supaya jangan ada lagi korban-korban berikutnya yang meninggal karena sepatunya kesempitan, bajunya kesempitan lah, atau tidak ada ongkos. Karena memang kalau Pak Prabowo hanya menkasta-kastakan ini hanya di kota besar, saya pikir pun itu nggak adil. Jadi Pak Prabowo lepas tangan terhadap penda-penda yang mengelola apa namanya kartu Indonesia Pintar yang sebagainya, yang memang itu sama kualitasnya dengan yang Garuda dan rakyat itu.
1: Baik.
4: Ini bagaimana supaya jangan timpang-tindih masyarakat mendapat haknya, Pak? Atau
1: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi. Silakan Pak Nahar.
0: Iya, saya senang ya Pak Ahmad Tauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan tadi memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada tiga klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak boleh.
1: Yeah.
0: Nggak boleh. Tapi kemudian yang masuk kategori pekerja anak gitu ya, meskipun misalnya masih ditolerir anak bekerja 8 jam, tapi misalnya di pekerjaan yang tidak membahayakan gitu ya, itu sebetulnya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika misalnya 8 jam, tapi kemudian membahayakan, itu sudah masuk ke pekerjaan anak dan itu harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, yang jadi catatan adalah seolah-olah pekerjaannya sih nggak membahayakan gitu ya, misalnya di tempat yang ada AC-nya gitu ya, nyaman gitu. Tapi ada persoalan lain, anak ini misalnya kakinya udah nggak kuat gitu berdiri gitu ya selama 8 jam. Jadi ini bisa ditafsirkan itu kondisi yang rentan ya, kalau nggak bisa dikatakan sebagai situasi yang berbahaya. Dan yang boleh itu sesungguhnya anak yang bekerja gitu ya, anak yang bekerja misalnya undang-undang ketenagakerjaan itu membolehkan misalnya anak 13 tahun itu mulai dikenalkan gitu ya, misalnya belajar bekerja lalu kemudian praktek-praktek yang sesungguhnya menuntun anak-anak untuk membiasakan untuk mandiri dan baik. Lain-lain. Jadi prinsip ini yang harus dijaga.
1: Baik, iya. Pak Nahar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Nahar.
0: Selamat malam.
1: Dengar pemerhati anak dan dosen perlindungan anak di Poltekkes Bandung. Dan kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan, Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam, Bung. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
5: Ya.
1: Sampai ke apa? Dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
5: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita apa atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi. Ya. Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang, nggak sembuh-sembuh, nggak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya atau di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut, lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk ke seluruh tubuh, kemudian meninggal. Yeah. Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya. Jadi infeksi yang meluas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
5: Timeline-nya. Timeline-nya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari sampai minggu sih. Jadi nggak mungkin 2 jam tuh nggak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu, misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah atau imun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi. Itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu, karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya nih sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Iya.
5: Gitu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilannya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya. Mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya. Artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya? Mungkin berbeda tiap orang ya.
5: Jadi gini, ada yang perlu dipahami dalam milih sepatu intinya. Nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu, maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu ya. Ada yang kayak kipas.
1: Ada yang lebar ya.
5: Lebar. Ada yang kelingkingnya keluar. Ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh, ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus di evaluasi sebetulnya. Hmm. Kalau misalnya kita makainya nggak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak, daging apa namanya kulit sampai daging bisa robek tuh di mana di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan? Atau bisa sampai mungkin lecet di heels, kalau cewek tuh kadang-kadang di heels nih bisa berdarah nih di bagian ankle ya, di heels bisa berdarah. Atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya. Ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki ini di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali namanya plantar fasciitis, bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakangnya itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab makanya disarankan kalau udah sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal yang sangat empuk. Ukurannya sesuai, kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, Pak. Nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan dia sampai ngikutin kontur kaki. Disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih. Kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, nah, ketika sudah tadi, ketika sudah ada gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah itu bagaimana, Dok?
5: Nah, kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nananya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau emang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan nggak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ngambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama. Sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kaos kaki kalau pakai kaos kaki, gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong kukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi. Kalau bahasa awamnya cantengan. Ya, masalah baru. Ya itu ada infeksi paronikia namanya kalau bahasa dokternya, intinya infeksi lah. Dari daerah situ, ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih, Dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak nih untuk penanganannya,
5: perawatannya,
1: atau
5: sebenarnya kalau infeksi begitu, sulit, ya, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana, Dok?
5: Nah kan nggak tahu nih bengkak kaki ini penyebabnya apa nih? Bener kejepit? Jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Namanya vena insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu, kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak, kalau kita suka bengkak-bengkak nggak jelas, jadi diperiksa dulu lebih lanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya BPJS kan gratis. Di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujuk nanti juga semuanya gratis ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah ini masalah bersama nih harus dipikirin. Itu susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung, Pak, intinya gitu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya,
5: Dok ya. Betul.
1: Tapi kalau tadi ya, kalau mungkin kalau bicara sepatu kekecilan atau tidak nyaman kan bukan hanya almarhum Mandala saja, tapi kita kadang beli sepatu mungkin secara online sayang gitu ya, sudah ini tapi pas datang kurang sedikit 1 atau 2 cm gitu, dipaksakan itu efeknya betul. Cukup fatal ya dok ya, untuk jangka panjang.
5: Fatal, bahkan bisa merubah kontur kaki. Kalau merubah kontur kaki ya jangka panjang, jadi sakit nanti jalan ke depannya. Jadi nggak ergonomis. Kaki kita kan sebenarnya didesain sedemikian rupa.
1: Yeah.
5: Supaya, jadi kita berjalan itu sebenarnya proses yang kompleks mas. Bagaimana bisa mengayun, bagaimana menjaga keseimbangan tubuh. Itu tuh semua tuh kompleks gitu. Berjalan itu tuh kakinya harus bagaimana posisinya. Nah kalau ada perubahan cedera, kemudian pakai sepatunya salah ukuran atau deformitas, jadi berubah bentuknya segala macam, ya itu akan berubah lagi nanti fisiologinya. Sebaiknya tidak dilakukan intinya.
1: Baik.
5: Makanya kalau beli sepatu, baiknya dicobain dulu.
1: Baik.
5: Online.
1: Iya,
5: soalnya udah pasti ukurannya baru.
1: Baik. Dokter Fajri, terima kasih banyak ya. Edukasinya malam hari ini mudah-mudahan juga mencerahkan untuk masyarakat luas ya, untuk terkait dengan sepatu itu memang bukan hal yang bisa disepelekan untuk jangka panjang gitu ya dok ya.
5: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam dokter.
5: Ya,
1: dengan praktisi dan pengamat kesehatan dokter Fajri Adai. Dan ini yang memang terkait dengan hal ini, memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ada beberapa fakta yang perlu dicermati, di mana sepatu bukan penyebab kematian. Tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti gitu ya. Dan terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga, ini juga menjadi kendala dari pihak sekolah. Dan Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman. Dan Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah. Sekolah baru mengetahui hal ini pada kunjungan kedua di hari Kamis 23 April. Dan sekolah ini selalu merespon setiap kali ada permintaan bantuan. Setiap kali ibu atau Mandala meminta bantuan, sekolah segera merespon. Memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS. Melakukan kunjungan rumah, memberikan bantuan tunai dan makanan, hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Namun sayang sekali, sehari setelah kunjungan itu, Mandala wafat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan ASEAN harus menjadi teladan bagi perdamaian dunia, serta mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk tetap menjaga persatuan dan solidaritas di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Presiden melanjutkan bahwa konflik di Timur Tengah saat ini memberikan dampak besar terhadap kawasan Asia Tenggara dan masyarakat global. Menurutnya, situasi tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi ASEAN untuk tetap menjaga persatuan melalui dialog dan kolaborasi demi mempertahankan stabilitas kawasan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdiat, menyampaikan bahwa penguatan pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Menurut Lestari, rangkaian kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan sistem perlindungan anak masih memiliki banyak celah, mulai dari pengawasan hingga penanganan korban. Menurutnya, kasus yang terjadi belakangan harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak yang selama ini diterapkan. Lestari mendorong evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aktivitas dan lembaga yang berkaitan dengan anak guna memastikan adanya sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan yang memadai. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan serangan militer terbaru Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah bagian dari operasi Epic Fury, melainkan sebuah tindakan defensif. Rubio mengatakan Amerika harus merespon jika ada pesawat nirawak atau rudal yang diarahkan ke kapal perusak militer mereka. Sebelumnya pada Kamis malam, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan mereka telah menyerang fasilitas militer milik Iran karena ada dugaan upaya menyerang kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara itu, Komando Militer Iran juga mengklaim bahwa Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang beberapa wilayah di negara tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Berdasarkan data terkini FIFA yang dipublikasikan pada hari ini, tim nasional futsal putra Indonesia melonjak ke posisi 14 dunia dari sebelumnya 24. Di lingkup Asia, Indonesia yang memiliki 1.269 poin bertengger di poin keempat di bawah Iran, Thailand, dan Jepang. Salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal atau AFC 2026 Februari lalu.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan dari berbagai wilayah. Nanti ya juga ada pernyataan dari pemerintah ya terkait dengan beberapa isu.

0: Dan pendengar, musim keberangkatan haji, keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan ini turut membawa berkah rezeki bagi para pedagang koperasi di kawasan asrama. Di tengah hiruk-pikuk calon tamu Allah menuju Tanah Suci, para pedagang perlengkapan haji hingga jasa perbaikan tas ikut menggantungkan harapan dari ramainya musim haji tahun ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda feature menuju Baitullah yang disampaikan Ilham Daulay dari RRI Medan.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telakungnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
6: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Kekuatan Peristiwa.
1: Runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi pada 8 Mei 1579 karena serangan besar-besaran dari Kesultanan Banten. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran seringkali dikaitkan dengan legenda Prabu Siliwangi Ngahyang atau Moksa. Peristiwa Moksa bersama Kerajaan Pajajaran yang pindah ke alam gaib disebut sebagai titik akhir runtuhnya Keraton Prabu Siliwangi. Namun, sejarah mencatat bahwa runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi 59 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat. 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tujuannya untuk mengapresiasi, menginspirasi, dan mempromosikan aktivitas kemanusiaan yang dilakukan Gerakan Palang Merah Internasional. Penetapan Hari Palang Merah Internasional ini telah ada sejak 1948. Gerakan kemanusiaan ini diinisiasi pengusaha asal Swiss, Henri Dunant. Henri menciptakan gerakan ini karena kekesalannya atas penderitaan ribuan orang saat pertempuran Solferino pada 1859. Kala itu banyak korban perang dibiarkan meninggal karena minimnya perawatan. Akhirnya, Henri mengutarakan usulannya untuk membentuk lembaga bantuan nasional. Lembaga tersebut terdiri dari sukarelawan yang dilatih memberi pertolongan secara netral dan tidak memihak ketika perang.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan kronologi penangkapan ratusan warga negara asing atau WNA yang diduga terlibat penipuan investasi daring di Batam, Kepulauan Riau. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk informasi atau konvers dari imigrasi ya, terkait dengan hal tersebut. Terkait penangkapan ratusan WNA yang terindikasi kasus scamming di Batam.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, teman-teman dari rekan media yang telah hadir memenuhi undangan kami. Selanjutnya yang kami hormati Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendar Samarantoko, dan juga yang kami hormati rekan-rekan dari kepolisian, Bapak Kapolda Kepri, Bapak Ses Hubinter Mabes Polri, dan juga hadir di sini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau. Pertama-tama mari kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, puji syukur atas segala nikmat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mengadakan kegiatan press conference pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, yang mana dengan tema imigrasi menangkap 210 WNA terduga pelaku penipuan investasi daring di Batam, yang bertempat di Aula Kantor Imigrasi Batam. Kegiatan ini akan dimulai dengan penyampaian poin-poin dari Bapak Dirjen Imigrasi, dilanjutkan dengan kronologis oleh Bapak Direktur Wasdakim, lalu dilanjutkan talking point oleh Bapak Kapolda Kepri, dan juga dilanjutkan dari Divisi Hubinter Mabes Polri, serta juga nanti kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk melakukan tanya jawab, dilanjutkan dengan penunjukan barang bukti. Untuk mempersingkat waktu, untuk itu kepada yang terhormat Direktur Jenderal Imigrasi, kepada Bapak Hendar Samarantoko, kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kepri, Bapak Irjen Polisi Asep Saprudin, SIKMH, Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Brigjen Yuldi Usman, Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Bapak Guntur Sahas Hamonangan, Bapak Sekretaris NCB Interpol, Bapak Brigjen Polisi Dr. Untung Widiatmoko, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Bapak Wahyu Eka Putra, dan yang paling saya hormati rekan-rekan media semua yang hadir pada hari ini. Selamat siang rekan-rekan, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam kesempatan jumpa pers pada saat hari ini. Hari ini kami menggelar jumpa pers terkait dengan hasil operasi gabungan antara kami, Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal ini Kanwil Kepri dan Kanimsus Batam bersama-sama dengan kepolisian. Kami melakukan deteksi dini dan mendapatkan sekitar 210 orang ini terkait dengan penipuan investasi, ya, scammer yang terdiri dari 125 orang berkewarganegaraan Vietnam, 84 Tiongkok, 1 orang Myanmar. Dan dari 210 itu terdiri dari 163 orang laki-laki dan 47 orang perempuan atau wanita. Saat ini dari 210 orang tersebut mereka kami amankan di deteni kita, ya, di ruang detensi kantor imigrasi Batam. Dan saat ini dalam proses penyidikan oleh kami. Nah, bagi WNA yang terbukti melakukan kegiatan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan, kami akan memprosesnya secara tindakan administrasi sesuai dengan domain hukum yang ada pada kami, berupa deportasi dan penangkalan. Tapi apabila nanti diketemukan ada dugaan tindak pidana sesuai dengan KUHP kita, maka kami akan melakukannya pro justisia.

0: Kan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kami juga cukup banyak melakukan penangkapan dalam kurun waktu satu bulan terakhir, penindakan dalam satu bulan terakhir ini terhadap para scammer ini. Di sini bentuk dari kami melakukan penegakan hukum bersama-sama dengan kepolisian. Bentuk sinyalemen keras kami bahwa tidak ada ruang bagi para scammer itu untuk berada di wilayah Indonesia. Kami akan jaga itu dan kami akan terus melakukan operasi penindakan secara konsisten terhadap hal tersebut bersama-sama dengan pihak kepolisian. Kemudian untuk kronologisnya akan dilanjutkan oleh Dirwasdak dari Direktur Jenderal Imigrasi, Pak Yuli Yusman. Terima kasih, Pak Yuli, silakan.
1: Terima kasih Bapak Dirjen atas waktu yang diberikan kepada kami. Berikut kami akan sampaikan kronologis penanganan perkara. Operasi bermula dari informasi intelijen seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, adanya deteksi dini. Pada pertengahan bulan April 2026, mengenai aktivitas mencurigakan dari sejumlah WNI yang tinggal di apartemen Baloy View Kota Batam. Selama kurang lebih hampir 4 minggu, Direktorat Wasdakim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan tertutup dan melakukan profiling. Pengumpulan bahan keterangan di lapangan, serta berkoordinasi dengan tim Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, dalam hal ini Pak Wahyu CS. Dan kemudian berdasarkan hasil pemantauan lapangan, ada indikasi WNA tersebut melakukan aktivitas ilegal. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan berkekuatan kurang lebih 60 personil dengan di backup personil dari Polda Kepri, kemudian bergerak serentak ke dua lokasi, yaitu apartemen Baloy View dan sebuah rumah di perumahan elit. Di lokasi kami menemukan pola operasional yang sangat terstruktur dan masif di lantai dasar lobi, digunakan sebagai ruang kerja yang didominasi oleh warga negara Vietnam dengan estimasi jumlah orang sebanyak 20 orang. Kemudian di lantai 2 hingga lantai 4 digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja dengan estimasi jumlah orang sebanyak 120 orang. Lantai 5 terindikasi sebagai ruang kendali operasi yang sedang dalam tahap persiapan. Jadi mereka masih prepare untuk melakukan kegiatan yang diduga kegiatan scamming tersebut, yang mana jumlah orangnya itu ada 60 orang. Dalam operasi tersebut, petugas imigrasi menyita ratusan perangkat, termasuk 131 unit komputer all-in-one seperti yang ada di depan ini, 93 laptop, 492 telepon genggam, serta 198 paspor. Seluruh WNA beserta barang bukti dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. 210 WNA tersebut menggunakan beragam jenis izin tinggal, terdiri dari 57 orang dari fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK, 103 orang dari fasilitas via on arrival atau VOA, 49 orang dari visa kunjungan indeks dengan nomor D12 dan B12, serta satu orang dari tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menggunakan ITAS, investor, izin tinggal terbatas sebagai investor. Dengan demikian 209 dari 210 atau 99,5% berstatus izin tinggal kunjungan yang bersifat sementara. Sehingga keberadaan mereka dalam jumlah besar di satu lokasi hunian secara permanen tidak sesuai

0: sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal masing-masing. Berdasarkan pemeriksaan, perangkat komputer dan telepon seluler ditemukan indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. 210 orang WNA ini diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dalam pengembangan kasus kami temukan unsur pidana umum, kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan kedutaan terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolda Kepri untuk menyampaikan penyampaian selanjutnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Imigrasi Pak Hendarsam Marantoko SHMH beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang saya hormati Ses NCB Interpol Pak Brigjen Pol Untung Widiatmoko. Rekan-rekan media sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran imigrasi atas kerjasamanya selama ini. Memang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kita di lapangan maupun di luar lapangan, ya, kita selalu bertukar informasi. Ya, kami jajaran kepolisian, komunitas intelijen daerah itu selalu bertukar informasi. Bagaimana kita di wilayah Kepri khususnya mengamankan wilayah Kepri ini. Terlebih kita punya posisi yang strategis dan sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kita lihat hari ini ya ada pengungkapan besar terhadap satu perbuatan melawan hukum yang telah diungkap oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi bersama-sama dengan Kanwil Imigrasi Kepri, kemudian Kantor Imigrasi Khusus Batam, kami dari jajaran Polda Kepri. Dan kita tadi sudah dengar bersama dari Pak Yuldi Yusman bagaimana mereka melakukan satu perbuatan pidana. Di mana hari ini ya tim kami sudah mulai bergabung dengan imigrasi untuk pertukaran data. Selanjutnya kami mulai mengekstrak data tersebut, kemudian melanjutkan investigasi kepada semua orang asing yang ada. Kemudian nanti kita akan mendapatkan apakah selain pelanggaran keimigrasian, dari para pelaku ini mereka juga melakukan perbuatan melawan hukum di luar keimigrasian. Kalau ada pelanggaran hukum di luar keimigrasian, maka kita akan ditindaklanjutinya, ya, jajaran kepolisian. Kemudian jajaran kepolisian itu apakah akan dilanjutkan dengan proses hukum di Indonesia atau kita serahkan ke negara asalnya. Ya, itu nanti akan kita selidiki lebih dalam. Umpamanya ternyata pelakunya seperti kita ketahui bahwa semua ini adalah orang asing. Kemudian apakah korbannya seluruhnya orang asing? Ya, di Vietnam, di Cina maupun di tempat-tempat lain. Tadi kita dengar dari Pak Yuldi ada di beberapa negara Eropa umpamanya. Apakah itu akan diproses di kita atau kita serahkan kepada negara yang menjadi korban? Nah, itu nanti akan kita teliti, kemudian telaah, dan kita petakan. Selanjutnya kita akan diskusikan dengan Interpol. Maka hari ini hadir Ses NCB Interpol, Pak Brigjen Pol Untung Widiatmoko, nanti untuk teknis bagaimana kita hubungan dengan kepolisian negara lain untuk kelanjutan penanganan kasusnya. Umpamanya perkara ini ditemukan pidana di luar keimigrasian, kemudian harus kita limpahkan kepada negara lain. Nanti teknisnya mungkin secara jelas nanti Pak Untung Widiatmoko akan menyampaikan. Yang jelas di sini kami dengan jajaran instansi terkait khususnya Direktorat Imigrasi sekali lagi menekankan bahwa wilayah Kepri khususnya dan tentunya wilayah hukum Indonesia tidak mentoleransi, ya, negara kita dijadikan sebagai daerah untuk melakukan perbuatan skep, karena itu adalah melanggar hukum dan merugikan semua masyarakat. Begitupun tentunya walaupun itu korbannya umumnya di warga negara lain. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, rekan-rekan media, apabila menemukan hal-hal serupa bisa menyampaikan kepada kami, imigrasi maupun kami dari jajaran Polda Kepri, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang serupa. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan apresiasi buat rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Yudi.
0: Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda, jadi apabila nanti hasil pendalaman, kegiatan melakukan penipuannya di Batam, tetapi ternyata korbannya itu ada di luar negeri, maka ini akan peran daripada SES, daripada Interpol, itu sangat diperlukan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Brigjen Untung selaku SES NCB Interpol Mabes Polri untuk menyampaikan bagaimana teknis apabila nanti dalam rangka penyelesaian kasus tersebut para pelaku tersebut dikembalikan ke negara asalnya. Silakan Pak Brigjen Untung, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Imigrasi Kementerian Imipas Republik Indonesia, Bapak Hendarsa Marantoko SHMH. Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin SIKMH. Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Brigjen Pol Yuli Yusman. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Bapak Guntur Sahat Hamonongan, dan Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Bapak Wahyu Eka Putra, dan rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan. Rekan-rekan, hari ini rekan-rekan telah menyaksikan bagaimana hasil kerja sinergitas kolaborasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imipas Republik Indonesia, dan didukung oleh satuan wilayahan yaitu Polda Kepulauan Riau, bahwa pengungkapan ini menambah keberhasilan aparat penegak hukum Indonesia dalam memetakan persebaran pelaku kejahatan cyber. Sebetulnya kejahatan ini ada kaitannya dengan yang telah kami lakukan pula dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya, yaitu di Bali, Denpasar, di Jawa Timur, Surabaya, di Surakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bogor, Jawa Barat, dan Sukabumi, Jawa Barat, dan hari ini ada di Batam, Kepulauan Riau. Dan kami juga mendengar informasi terakhir tadi dari Pak Kapolda bahwa terjadi pula penangkapan di Jakarta siang tadi sebanyak 300 WNA. Bahwa fenomena ini telah menunjukkan adanya pola pergeseran. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, bubaran dari scammer dari Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam akhirnya menyebar juga, yang salah satunya ke Indonesia sebagai destinasi baru. dan kita tidak mau negara kita Indonesia menjadi safe haven untuk para scammer ini. Hal ini dibuktikan pula bahwa wilayah-wilayah yang sudah menutup akses untuk terjadinya aktivitas online scam masih dapat dimasuki, termasuk Indonesia. Kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik preemptif maupun preventif, tapi ternyata juga kemasukan. Namun demikian, berkat kesigapan dan berkat awareness dari teman-teman imigrasi dan bekerja sama dengan satuan kewilayahan, alhamdulillah bisa didapat 200 lebih dari warga negara asing yang mencoba melakukan tindak pidana scamming online dan scammer-scammer lainnya. Ada love scam, ada tidak menutup kemungkinan adanya gambling online. Oleh sebab itu kami dari Set NCB Interpol Indonesia bersama dengan jajaran penyidik baik Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Satuan Kewilayahan bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Dan dikarenakan saat ini mereka telah mengetahui adanya celah di beberapa negara yang dapat dimasuki, nah mereka memasukinya dan tidak kecuali Indonesia itu sendiri. Untuk itu kami Interpol membantu memberikan data seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolda tadi. Tentu kami akan bekerja sama dengan NCB Interpol negara lainnya, di mana warga negara asing itu berasal. Seperti saat ini yang berasal dari Vietnam, tentunya kami akan berkoordinasi dengan NCB Interpol Hanoi. NCB Interpol Jakarta akan berkoordinasi erat untuk mendatangkan anggota kepolisian Interpol Hanoi untuk melakukan penyidikan dan melakukan penyidikan terbatas karena ini akreditasinya Indonesia, wilayah hukum Indonesia, ya tentunya mereka kita berikan akses terbatas. Kemudian kami juga akan mempertimbangkan aspek pidana yang telah dilakukan oleh orang-orang ini di Indonesia, apakah ada korban dari warga negara Indonesia atau tidak. Dan tentunya kami akan terus bekerja keras untuk terus melawan tindak pidana transnasional maupun tindak pidana internasional, termasuk online scam, untuk membuktikan bahwa tidak ada tempat aman di Indonesia untuk para pelaku kejahatan dan praktek kejahatan cyber di wilayah Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, BNPB uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman karhutla di Sumatera Selatan, di mana teknologi pesawat nirawak dalam penanggulangan karhutla dimaksudkan untuk memperkuat Satgas Darat dalam melakukan pemadaman api skala kecil. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Irfan.
2: Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirak atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dipersiapkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat Satgas Darat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang mengatakan drone digunakan Satgas Darat untuk api skala kecil, sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dengan melakukan waterbombing.
3: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat.
2: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menekankan pentingnya kerjasama bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
4: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
2: Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam 2 tahun terakhir. Secara nasional, luas kebakaran tercatat 376.805 hektar pada tahun 2024 dan menurun menjadi 359.619 hektar pada tahun 2025. Di Sumatera Selatan menurun lebih signifikan dari 15.422 hektar pada tahun 2024 menjadi 5.935 hektar pada tahun 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Belasan guru dan karyawan YPI Amir Hamzah, Medan, masih menanti pembayaran pesangon dan kompensasi pasca gugatan mereka dikabulkan di pengadilan negeri. Laporannya disampaikan Ilham Daulay.
5: Hak kami itu harus diberikan oleh pihak yayasan.
6: Belasan guru, karyawan dari Yayasan Pendidikan Islam atau YPI Amir Hamzah Medan masih menunggu pembayaran pesangon dan kompensasi pasca gugatan mereka dikabulkan di pengadilan negeri. Para pekerja terakhir aktif bekerja pada 13 Mei 2025 setelah pihak yayasan menyampaikan rencana penjualan sekolah dan penghentian penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Salah seorang guru, Okti Iriani, mengaku kecewa karena pengabdiannya puluhan tahun mereka bekerja dinilai tidak mendapat penghargaan.
5: Kami berada di pihak yang benar, artinya adalah hak kami itu harus diberikan oleh pihak yayasan, sehingga kami menghimbau juga untuk pihak yayasan untuk tidak berlama-lama, untuk tidak berlarut-larut. Marilah bukalah hati nurani masing-masing, lihatlah pengabdian kami di sini masing-masing. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 35 tahun.
6: Guru lainnya, Rini Yulianti, menjelaskan perjuangan para guru dimulai dari pengaduan ke Dinas Tenaga Kerjaan terkait gaji yang belum dibayarkan. Rini juga menyampaikan proses hukum yang mereka tempuh mendapat bantuan dari alumni sekolah yang kini beroperasi sebagai pengacara.
7: Perjuangan kami ya, yang 14 orang ini tidak kenal waktu, tidak kenal lelah ya. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin itu kami antusias gitu menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Medan. Kami ke Dinas Tenaga Kerja, baik tingkat provinsi maupun Kota Medan. Kami mohon dukungannya dari pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan sekitarnya. Mohon dukung kami untuk mendapatkan hak kami.
6: Sementara itu, guru lainnya, Marhan Hasibuan, meminta pihak yayasan segera menjalankan putusan pengadilan guna menghindari persoalan yang berkepanjangan.
8: Untuk saat ini kami sangat berharap sekali ini etika atau niat baik dari pihak yayasan untuk segera menindaklanjuti ataupun mengikuti apa yang menjadi putusan dari hakim, putusan hakim pengadilan negeri Medan.
6: Selain meminta hak segera dibayarkan, para guru juga berharap dukungan pemerintah dan masyarakat agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada alumni dan semua pihak yang telah memberi dukungan kepada mereka selama proses perjuangan hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa selama menempuh pendidikan saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 35 Bandar Lampung pada Jumat ini. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, kunjungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang inklusif serta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Dalam peninjauan tersebut, Wapres berkeliling meninjau sejumlah ruang belajar sekaligus menyapa para siswa. Kita beralih ke informasi lainnya. Desa Koto Rawang, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, terisolasi akibat akses jalan penghubung menuju wilayah tersebut tertimbun longsor yang terjadi pada Kamis kemarin. Longsor di tiga titik menimbun seluruh badan jalan serta merusak satu jembatan menuju desa berpenduduk sekitar 250 jiwa itu. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merangin, Rusdiansah, memastikan pemerintah akan berupaya membuka akses jalan menggunakan alat berat milik masyarakat atau perusahaan yang ada di sekitar wilayah Jangkat. Mengingat jika harus menggunakan alat dari ibu kota kabupaten, hal itu tidak memungkinkan karena jalan menuju wilayah tersebut belum layak karena jalannya masih bersifat pengerasan sehingga kendaraan pengangkut tidak bisa melintas. Kita beralih ke informasi mancanegara. Militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Dalam unggahan di platform X, CENTCOM menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat memulai blokade angkatan laut dengan menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April. Menurut CENTCOM, lebih dari 15 ribu tentara, 200 pesawat, dan 20 kapal perang menjalankan misi tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Penyerang Persib Bandung Andrew Jung mengaku antusias menyambut laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei mendatang. Pemain asal Prancis itu menyebut laga akan menjadi pengalaman pertamanya merasakan atmosfer pertandingan yang dikenal sebagai El Clasico Indonesia. Dirinya bertekad memberikan kontribusi maksimal bagi Persib Bandung pada laga tersebut karena pada pertemuan pertama musim ini terpaksa absen karena mengalami cedera. Ia menegaskan target Persib tetap sama, yakni meraih kemenangan di seluruh laga sisa demi menjaga peluang juara musim ini.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan Indonesia Menyapa Malam kali ini, kami akan hadirkan informasi yang memang mungkin Anda lewatkan, dan juga pernyataan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sudah bertemu dengan KPK membahas polemik pengadaan program sekolah rakyat. Dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan sebelumnya kami hadirkan di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat ini bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kedatangan dari Gus Ipul untuk meminta saran dan dari KPK terkait dengan wacana menggunakan instansi lain untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Gus Ipul bertemu pimpinan KPK untuk berkonsultasi soal pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepatu di sekolah rakyat. Di mana belakangan ini pengadaan sepatu seharga Rp700.000 dengan total anggaran 27 miliar tengah menjadi sorotan publik lantaran dianggap kemahalan. Nanti kami akan hadirkan keterangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai bertemu dengan KPK, dan sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kucuri Lagi Hatimu dari Ada Band.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis. Pada hari ini kami Komisi Pemberantasan Korupsi menerima audiensi dari jajaran Kementerian Sosial. Dalam kerangka pencegahan kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana kita kedepannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan. Tentu ini menjadi langkah kolaboratif yang positif karena bisa kita lakukan sejak awal. Untuk itu pada kesempatan ini sudah hadir di tengah kita Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, kemudian pimpinan ada Pak Ibnu, Pak Deputi, Pak Aminuddin, dan juga Ibu Direktur, Bu Aida, yang juga sedang melakukan kajian terkait dengan program Sekolah Rakyat. Untuk itu, kepada Pak Menteri, kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin dari pembahasan pada hari ini. Kami persilakan, Pak Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK, ada Pak Ketua tadi langsung, dua Wakil Ketua, dan jajaran-jajaran yang mendampingi. Kami terima kasih diberi waktu untuk melakukan konsultasi, audiensi, dan sekaligus kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ini satu kesempatan yang baik buat kami untuk mendapatkan masukan karena kita sedang bersiap untuk pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2026. Maka evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik, dengan waktu yang cukup. Saya didampingi Pak Wamen, Pak Sekjen, seluruh Dirjen, dan Eselon 2 yang memiliki tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media sosial yang telah mengkritisi, yang telah juga memberikan saran kepada Kementerian Sosial. Semuanya ini saya terima sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial ke depan. Lebih-lebih kami diberi tugas untuk melaksanakan program strategis Bapak Presiden. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden penyelenggaraan dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Maka itu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan secara jujur, bahwa sampai hari ini dalam catatan LKPP ya, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat tadi. Di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut. Yang terakhir, catatan kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan, dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kepada Pak Ibnu.
3: Salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi dari KPK telah menerima Pak Menteri Sosial beserta jajarannya, yang pada prinsipnya ini adalah koordinasi dalam arti untuk pencegahan tindak pidana korupsi, di mana di dalam setiap kegiatan selalu ada hal-hal tentang pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi. Nah, untuk pertama kali saya aturkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil, dan beserta jajarannya yang sudah mulai terbuka, sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin. Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan, sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi. Namun apabila ada suatu penyelewengan, silahkan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi, kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan, dan lain-lain. Demikian, terima kasih Bapak.
2: Jadi pertama, pengadaan sepatu yang mungkin sudah di beredar ya, itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025. Sementara yang tahun 2006 ini masih dalam perencanaan, itu dulu yang pertama itu. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya enggak hafal, tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur, dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial. Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK, ada beberapa jenis. Ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian, dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang enggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Angka ya biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan atau namanya menentukan pagu. Nah, setelah itu baru menjelang lelang nanti ada HPS, harga perkiraan sendiri. Itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang, dan biasanya biasanya ini enggak selalu, saya enggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri, itu ada survei di lapangan meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli. Itu nanti bisa dijelaskan lah oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen tentu mengerti mekanisme, proses, dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan umumnya. Sementara pada saat pelaksanaan, itu yang lebih tahu tentu para petugas yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK. Ya nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya. Ya enggak lah mobil listrik, bukan pengadaan mobil listrik. Jadi mobil listrik yang kami pakai itu adalah mobil listrik merupakan hasil undian yang tidak tertebak. Jadi ada panitia-panitia yang membuat apa kegiatan-kegiatan dan ada hadiahnya, hadiahnya tidak diambil, itu biasanya disampaikan ke Kementerian Sosial. Bisa kita lelang lewat Kementerian Keuangan atau kita pergunakan untuk kepentingan operasional. Jadi mobil listrik yang saya gunakan dengan Pak Wamen itu adalah mobil operasional Kementerian Sosial. Angkanya saya tidak ingat ya, tapi yang untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar 27 M. Dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025. Sementara yang 2026 belum dilakukan lelang. Jelas ya, cukup ya, terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, pimpinan, Pak Deputi. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk kegiatan doorstop kali ini. Keterbukaan di awal dalam proses pencegahan tentu ini menjadi... Baik teman-teman, terima kasih. Tentu ini juga menjadi kolaborasi yang positif. Sejak awal Kementerian Sosial terbuka menyampaikan terkait dengan rencana program-program tersebut.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan.

kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin maksimum 40 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat, barat laut. Dalam 48 jam ke depan, siklon tropis cenderung menurun. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Hindia Timur Filipina dan daerah konvergensi serta konfluensi di perairan utara Papua, barat daya hingga Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna Utara Sarawak dan di Selat Karimanta bagian selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sarawak, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
2: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti. Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU itu 2,3 triliun.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
2: Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman, mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
4: Iya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
2: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Keberadaan kota Kendari sudah ada sejak abad ke-19 sebagai ibu kota kerajaan Laiwui. Dalam catatan sejarah, Kendari eksis sebagai kota perdagangan ketika pemerintahan Belanda membuka pelabuhan perdagangan di Teluk Kendari. Kemudian, kota ini berkembang dengan cepat terutama karena keahlian berdagang suku Bugis dan suku Bajo yang bermukim di sekitar Teluk Kendari. Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi bernama Baía do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Sementara sastra lisan tua suku Tolaki menamai wilayah Teluk Kendari dengan Lipu Ipambadahi, Wonua Ipambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Satu hal yang identik dengan kota Kendari adalah wilayah daratannya yang berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari adalah wilayah Kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunkei Laiwoi. Sebut saja berkembang dari ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Luasnya saat itu pun hanya 31,40 km persegi. Kendari akhirnya berkedudukan sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri atas dua wilayah kecamatan. Diikuti pertambahan kurang lebih 75,76 km persegi. Setelah itu, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tepatnya membentang sejauh 295,89 km persegi dengan 343.202 jiwa penduduk di dalamnya berdasarkan data tahun 2020.
6: Indonesia, negeri kaya ragam budaya.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali di Indonesia menyapa dini hari, dan senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda untuk membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin ya. Bagi Anda yang mungkin belum mengikuti ya, rekaman dialog dialog-dialog sepanjang hari Jumat kemarin, Anda bisa ikuti kembali di Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan seperti biasa hingga pukul 2 nanti, kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini. Yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer ya. Ini memicu kekhawatiran dunia pendidikan.

Pemerintah resmi mengumumkan rencana penghapusan istilah atau status guru honorer mulai tahun 2027 mendatang. Langkah ini merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang meniadakan status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa penataan status kepegawaian bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi tenaga pendidik di Indonesia. Beliau juga menjelaskan awalnya aturan ini direncanakan berlaku penuh pada 2024 lalu, namun pemerintah memutuskan untuk menggeser pemberlakuan efektif ke tahun 2027 dengan berbagai pertimbangan teknis. Sebagai gantinya, guru yang belum lulus sertifikasi akan diarahkan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Seberapa banyak guru yang masih belum berstatus ASN atau masih honorer begitu? Untuk di sekolah-sekolah negeri ini jumlahnya ada 200 ribu hingga 237 ribu. Sedangkan di keseluruhan ini berkisar 2,3 juta guru. Namun ini yang difokuskan adalah kepada yang bertugas di sekolah negeri tentu saja ya. Nah, seperti apa kekhawatiran publik mengenai rencana penerapan aturan ini? Dan pastinya ini menimbulkan pro dan kontra ya, dimana memang guru ini harus jelas masa depannya. Kalau honorer itu kan masih belum jelas ya. Dan untuk guru sendiri kalau di tingkat SD dan SMP ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, sedangkan di tingkat SMA atau SMK dan setingkatnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ratusan ribu guru non ASN di sekolah-sekolah negeri ini nantinya akan diapakan kalau aturan ini kemudian diterapkan? Maka skemanya adalah menjadikan mereka sebagai guru P3K. Nah, dengan menjadikan mereka sebagai P3K tentu saja status mereka jadi jelas dan ya ada gaji tetap yang akan dibayarkan. Namun masalahnya, kekhawatirannya di sini adalah gaji tetap itu nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemkot, Pemkab atau Pemprov ya. Padahal saat ini sedang akan diberlakukan juga di tahun 2027 aturan mengenai belanja pegawai 30%. Di mana aturan ini merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya pasal 146, di mana kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Nah, dengan ditambahnya beban dari pengangkatan P3K di sektor pendidikan, tentu saja ini menjadi apa ya, PR besar bagi para pimpinan atau kepala daerah di masing-masing Pemda begitu. Dan juga banyak sekali berita belakangan ini mengenai daerah-daerah yang mulai menurunkan ya, mulai menyesuaikan TPP. TPP itu tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat disebutnya TUKIN, tunjangan kinerja. Banyak yang sudah mulai dikurangi atau bahkan juga ditiadakan. Karena apa? Karena ya kekurangan dana ya, dari PAD dan juga APBD. Dan juga adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Ini yang membuat keuangan daerah semakin melemah ya. Dan ya ada aturan mengenai belanja pegawai maksimal 30%. Ini yang kemudian membuat pemberian TPP kepada para ASN di banyak daerah mengalami penyesuaian seperti itu, pendengar. Nah, seperti apa pandangan Anda, pendengar? Apakah kebijakan ini benar-benar akan diterapkan per 1 Januari nanti 2027? Atau mungkin perlu adanya evaluasi ulang ya, sehingga ya diperlambat kembali gitu, ditunda kembali penerapannya. Dan terkait dengan guru-guru yang masih berstatus non-ASN, mungkin Anda juga memiliki pendapat tertentu. Apakah saat ini kita masih membutuhkan mereka? Atau bahkan kita saat ini saja memang dikatakan masih kekurangan guru. Sehingga jangankan kalau yang non-ASN sekarang ini diputuskan gitu atau diberhentikan, yang sekarang mereka masih bertugas saja kita masih kekurangan guru begitu. Apalagi kalau kemudian mereka dibebas tugaskan atau bahkan diberhentikan. Ini tentunya akan sangat membuat kualitas pendidikan kita berkurang karena kekurangan gurunya nih.
Nah, seperti apa pandangan Anda, pendengar, terkait dengan rencana kebijakan ini? Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal penerapannya. Ini bukan lagi wacana sebetulnya, dan harusnya 2024 sudah diterapkan, namun karena banyak pertimbangan tertunda hingga awal tahun depan. Dan apakah akan tertunda lagi? Kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung nanti di sesi interaktif seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan juga 021-386-6712. Anda juga bisa melalui chat WhatsApp. Ini hanya untuk chat ya. Silakan Anda bisa chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Ada Bung Irfan dan Bung Zahran di ruang gatekeeper nanti. Dan seperti biasa, sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita ya, penghapusan guru non-ASN pincu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan di sesi pertama ini, rekaman dialognya bersama dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat, yang juga akan saya iringi sebelum itu dengan sebuah lagu dari Ada Band Imajinasi.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah memastikan penghapusan istilah guru honorer akan dimulai pada 2027. Hal ini dilakukan seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU ASN terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam skema baru, pemerintah akan mengupayakan seluruh guru memperoleh sertifikasi dari pemerintah. Sementara itu, guru yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027.
2: Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramenya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN, yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
1: Dan bagaimana nasib guru honorer setelah kebijakan baru resmi diberlakukan? Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia? Kami akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, kita menyoroti soal ini ya, istilah guru honorer yang mulai 2027 akan dihapuskan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
3: Ya, ini menurut saya masalah dasarnya adalah, akar masalahnya adalah guru-guru honorer itu tidak diangkat atau tidak diprioritaskan dalam proses penerimaan CPNS ataupun P3K sebelumnya ya, di situ sebenarnya. Karena mereka udah mengabdi belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Okay. Nah, ketika sistem penerimaan itu tidak memprioritaskan mereka, nah akhirnya mereka kemudian nanti akan jadi korban berikutnya gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi apa namanya problematik, karena satu sisi secara kepegawaian status mereka akan bermasalah terus. Kedua adalah kalau mereka diberhentikan sebagai guru gitu ya, itu akan menjadi problem, disparit, akan semakin terjadi ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah, gitu ya. Jadi kita lihatnya dalam konteks yang lebih makro ya, dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memiliki guru-guru honorer yang itu mereka udah belasan tahun, puluhan tahun, tapi mereka belum punya status begitu loh. Jadi menurut saya ini yang harus hati-hati pemerintah, dilihatnya lebih dalam konteks yang lebih makro begitu ya. Seperti itu saya melihatnya.
1: Oke. Mendikdasmen kan Pak Abdul Muti juga sudah menjelaskan ya bahwa kebijakan ini dilakukan untuk penataan daripada ASN dan juga meningkatkan profesionalisme guru ya. Apakah ini realistis Pak Rahmat?
3: Ya, penataan itu justru ketika sejak awal mereka dilibatkan, diprioritaskan, diprioritaskan masuk, diterima sebagai CPNS ya, ASN, kemudian P3K gitu ya. Itu lebih penting penataan itu gitu loh. Jadi ketika sekarang misalnya akan dihapus, akan ditiadakan ataupun apapun namanya itu malah dipertanyakan penataan dari mana, peningkatan SD.

0: SDM dari mana gitu kan? Karena faktanya mereka itu, mereka udah mengajar belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Itu apa yang masih kurang gitu loh, dengan pengabdian, dengan totalitas, dengan loyalitas, passion ke pendidikan, apa masih kurang misalnya gitu kan? Itu kan negara harusnya itu memberikan jaminan itu sebenarnya gitu. Dan menurut saya dengan anggaran pendidikan APBN kita harusnya bisa kok gitu. Harusnya bisa gitu kan, asal pemerintah punya komitmen terhadap pendidikan sebagai prioritas. Nah, faktanya kan enggak sekarang. Faktanya sekarang kita melihat bahwa pemerintah itu, negara itu enggak punya komitmen untuk menjamin kepastian nasib mereka. Dan akhirnya mereka terkatung-katung itu. Ya, ada beberapa waktu yang lu viral di media sosial, seorang guru honorer di NTT gitu ya, Ibu Maria, Ibu Guru Maria, perempuan yang digaji, bukan digaji, diberikan honor 50 ribu. Itu pun juga sumbangan dari wali murid yang orang-orang tidak mampu di daerah NTT. Itu kan menurut saya menyakitkan ya, dalam konteks Indonesia yang kita negara kaya, negara yang punya kemampuan resources, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang terancam masa depan. Itu kan menurut saya menyakitkan ya di situ ya.
1: Tapi kan pemerintah menyatakan bahwa ini akan ada peralihan status ya ke P3K. Apakah ini bisa menjadi solusi juga, Pak Rahmat?
0: Ya, itu bisa jadi solusi. Tapi ini harus harus juga dipastikan ya, dipegang komitmennya ya gitu ya. Dan di tengah dalam konteks sekarang pemerintah kondisi apa namanya finansialnya apa fiskalnya juga sedang bermasalah gitu kan, dengan prioritas-prioritas yang lain gitu. Jadi P3K oke, kita bisa terima, kami bisa terima. Tapi itu harus dipastikan bahwa itu adalah bukan hanya sebatas janji manis gitu loh, ya kan? Jadi bukan hanya sebatas PHP, karena apa? Karena mereka menunggu janji pemerintah, menunggu negara hadir, ya. Guru-guru yang di daerah, saya menyaksikan di berbagai daerah, di lapangan, di daerah-daerah pedalaman, pegunungan gitu ya, mereka yang bilang, Pak, kami sudah honorer belasan tahun, Bapak tolong bantu kami di Jakarta. Saya kan bukan pejabat pengambil keputusan ya, tapi saya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan curhat mereka. Mereka sudah totalitas, tapi mereka tak pernah diperhatikan oleh negara. Ini kan menjadi satu yang ironis ya, ketika kita ingin membangun Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045, tapi negara abai dengan masa depan mereka. Itu yang menurut saya negara tidak hanya asal janji bahwa akan jadi P3K, tapi memang betul-betul komitmen lah gitu ya. Dan menurut saya itu pernah dilakukan ketika di era SBY ya, tahun 2000 berapa, 2009 kalau nggak salah itu ya, sebelum periode kedua itu banyak guru-guru yang honorer sana diangkat gitu kan dalam jumlah yang besar, dan mereka happy ya. Saya menyaksikan di beberapa daerah, terutama misalnya di Jabodetabek ya, yang udah belasan tahun mereka mengabdi, dan ketika itu ikut dalam apa pemutihan pengangkatan itu, oh mereka happy karena negara hadir, mereka merasakan gitu kan. Nah, sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks masalahnya, dan itu menjadi catatan kelam dalam pendidikan kita begitu.
1: Lalu apa Pak indikator kesejahteraan guru yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini?
0: Ya, satu, untuk guru-guru yang honorer itu mereka diprioritaskan, itu mau tidak mau, dan memang harus ada kepastian dalam penataan guru itu. Tata kelola guru itu adalah memastikan mereka masuk ke dalam sistem kepastian statusnya ya, sebagai P3K misalnya gitu ya. Itu yang menjadi penting gitu ya. Nah, yang kedua, ini di daerah-daerah juga ya, ini meskipun ini adalah tanggung jawab dari daerah misalnya ya, dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, tapi negara juga harusnya, pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, itu harusnya melakukan penguatan kontrol, melibatkan, membina daerah-daerah, dinas-dinas pendidikan daerah untuk lebih aware, lebih memperhatikan guru-guru yang tadi yang honorer udah belasan tahun di daerah, terutama yang memang daerah-daerah yang ini ya, yang remote ya, yang memang terdalam, terpencil, itu
1: 3T
0: yang
1: ya,
0: seringkali nggak tersentuh, seringkali nggak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, malah tersentuhnya oleh apa? Oleh media sosial, lewat viral media sosial. Ini kan memalukan ya. Harusnya pemerintah daerah setempat yang lebih turun tangan cepat, tapi malah ketahuan duluannya oleh viral media sosial yang saya dari Jakarta tahu daerah pedalaman dan seterusnya begitu.
1: Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh guru mulai sekarang ya, agar mereka tidak apa ya, tidak cemas terhadap perubahan kebijakan ini di 2027?
0: Ya, mereka menurut saya tetap, satu, tetap mengajar sebagai satu panggilan, itu tetap berlangsung. Kedua, mereka bisa aktif ikut dalam kelompok-kelompok guru, organisasi profesi guru ya, yang lokal setempat ataupun di regional, untuk melakukan kerja-kerja kolektif advokasi misalnya gitu ya. Atau ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh LBH di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidik, lembaga-lembaga apa advokasi guru pendidikan, sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi, membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian. Ya, mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian, dan tetap itu akan diperlukan jaringan untuk mengadvokasi mereka. Dan itu menurut saya teman-teman di daerah, LBH, aktivis-aktivis bisa membantu lah, barangkali membantu berjejaring, memperkuat mereka, melakukan penguatan kepada mereka supaya mereka tidak sendirian dan punya masa depan yang lebih jelas begitu.
1: Saling berelasi agar tidak apa ya, tidak tertinggal
0: Betul.
1: Juga informasi dari rekan-rekan lain juga. Terima
0: Betul.
1: Kasih Pak Rahmat Hidayat atas perbincangannya di Pro 3.
0: Terima kasih,
1: Salam
0: sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Ya.
1: Ya, sudah kami berbincang dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Rahmat Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita baru saja sama-sama simak dan dengarkan tadi paparan dari Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Rahmat Hidayat. Dan saatnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer memicu kekhawatiran dunia pendidikan. Di mana ini pada akhir tahun ini, artinya akan efektif pada 1 Januari 2027 tidak ada lagi guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri, SD sampai SMA sederajat begitu. Dan peraturan ini tentu saja berimbas pada kekhawatiran karena saat ini Indonesia kekurangan guru. Dikatakan bahwa ada 600 ribu hingga 1,3 juta potensi kekurangan guru Indonesia dikarenakan guru-guru yang sudah pensiun gitu ya. Gelombang pensiun massal dan lambatnya rekrutmen ASN juga karena minimnya minat generasi muda di daerah untuk menjadi guru. Dan ketimpangan juga terjadi di mana di wilayah perkotaan cukup terpenuhi kebutuhan guru, namun di daerah-daerah terutama yang 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal ini mengalami banyak kekurangan guru. Dan juga pastinya masalah kebijakan ini ya, tenaga honorer yang dihapus ini akan memicu kepanikan dan juga membuat kekosongan posisi guru terutama di SD yang lebih banyak membutuhkan guru-guru tersebut karena lebih banyak jumlahnya. Dan juga dilema kesejahteraan, minimnya kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian. Dan beberapa alasan kenapa ada beberapa guru-guru di negeri yang kenapa belum P3K begitu ya. Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, seperti syarat minimal masa kerja ya, 2 tahun berturut-turut. Atau bisa juga belum lulus sertifikasi gitu. Di mana ini baru bisa didapatkan jika gelar SPD-nya kemudian disandingkan dengan ikut PPG, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, yang biasanya itu sekitar 2 semester. Jadi punya S1 pendidikan saja belum cukup untuk bisa jadi guru. Setelahnya harus belajar lagi 2 semester. PPG namanya. Baru nanti bisa dapat sertifikat dan bisa daftar P3K begitu. Ada sekitar 200 ribuan guru negeri yang belum mendapatkan status P3K sehingga ini menjadi masalah. Dan kemudian juga dibebankannya ke pemerintah daerah, padahal pemerintah daerah sendiri sedang bingung karena ada kebijakan belanja pegawai maksimal 30% di 2027 juga, sehingga ya harus ada skema khusus ya yang diintervensi oleh pemerintah pusat, Kemenpan RB, Kemendikdasmen gitu ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami undang Anda pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya sapa dulu, ada Bu Ria di Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bang Andani Sabil.
0: Iya.
1: Serta yang lainnya juga Arfan dan Jarang.
0: Iya betul, Irfan dan Zahra.
1: Selamat bertugas ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Ini mana ini juga ya, sedih antara sedih juga nih ya. Ini kan apa benar masih isu penghapusan guru honorer atau non ASN di sekolah negeri yang direncanakan apa yang rencananya akan dituntaskan pada akhir tahun 2026 ya.
0: Iya, sampai bentar lagi nih.
1: Mungkin ya. Berdasarkan surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026 memang memicu kekhawatiran besar di dunia pendidikan. Benar kan? Berdasarkan informasi terkini Permen 2026. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk menerapkan merapikan perubahan status pegawaian ya, kepegawaian agar seluruh guru di sekolah negeri berstatus ASN atau PNS atau P3K, namun pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Begitu yang aku guru-guru sekarang ini, tempat aku sih udah nggak ada lagi yang masih honor sih, udah P3K ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ini komentarnya nih Bang Sabil.
0: Iya, Budi, silakan.
1: 2026 pemerintah jamin tidak dirumahkan ya kan? Kemendikbud ini menegaskan bahwa guru honorer yang terdata di Dapodik per 31 Desember 2024 tidak dipecat, melainkan dialihkan statusnya dengan masa tugas maksimal di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Gitu ya Bang, tapi aku tahu ini ya. Keresahan di lapangan, banyak guru honorer resah karena proses seleksi P3K seringkali sulit dan tidak akomodatif berhadap guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Aduh, itulah Bang Lukman, Bang Sabil. Jadi ketimpangan daerah apalagi dan dana. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda mulai kesulitan membayar gaji P3K. Memang temanku juga bilang begitu. Terutama untuk skema P3K paruh waktu yang memicu usulan bantuan dana dari pusat. Begitu Bang Sabil. Tantangan kualitasnya apa? Mengkhawatirkan munculnya bahwa jika guru honorer dihapus tanpa persiapan sekolah, terutama di daerah terpencil, akan kekurangan guru berkualitas. Nah itu gimana Bang Sabil?
0: Iya, saat ini saja kekurangan nih Bu Ria ya.
1: Di daerah-daerah untung saya waktu tahun itu ikut tes PNS tuh, aduh saya dilemparkan sana, aduh saya alhamdulillah dapat di DKI. Nah makan orang tua kan, aduh pokoknya bersyukur lah kalau udah dapat di DKI kan Bang Sabil. Tapi katanya juga guru-guru yang terpencil. Jadi begitu dengan apanya nih, ya apa namanya, sisi positifnya atau jangka panjangnya, satu kesejahteraan seperti apa, terus profesionalisme tuh. Penataan ini memaksa pembaruan tata kelola guru di mana rekrutmen berbasis kompetensi meritokrasi diharapkan menggantikan sistem lama. Jadi sisi dari negatif dan kekhawatirannya tuh jangka pendeknya, satu pensiun guru senior itu udah pasti Bang Sabir. Ada risiko guru honorer tua yang mengabdi lama tersingkir oleh aturan administrasi atau seleksi P3K yang lebih mengutamakan nilai kognitif daripada pengabdian. Dua, kekosongan pengajar seperti apa, distribusi guru ASN sering lambat. Nah itu, sementara honorer adalah penopang utama pembelajaran di perbanyak sekolah. Nah tiganya masalah anggaran Pemda. Nah tidak semua Pemda mampu membiayai P3K baru yang berpotensi memicu konflik pendanaan yang menghambat operasional sekolah. Begitu Bang Sabir.
0: Kompleks sekali masalahnya.
1: Menurut saya secara keseluruhannya Bang Sabir, penghapusan guru ini honor adalah keharusan untuk kesejahteraan. Namun cara eksekusinya harus manusiawi dan memastikan tidak ada proses belajar mengajar yang terhenti karena guru dirumahkan, kata begitu. Makasih banyak Bang Sabir. Tetap semangat. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Amin. Sehat selalu juga ya Bu Ria. Terima kasih pendapatnya lengkap sekali nih. Sampai ada kesimpulan di akhirnya tadi. Jangan sampai kemudian pendidikan kita jadi terganggu karena kekurangan guru. Lanjut kita ke Makassar. Ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Wibi.
2: Ya langsung, saya tidak mau bertele-tele panjang lebar deh. Yang lain juga mau masuk ini.
0: Silakan Pak.
2: Begini, setiap pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah, itu hendaknya ambil semuanya mengatasi masalah tanpa masalah. Aman juga kalau begitu. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Saya seperti itu. Namun memang ini ada sedikit ya friksi lah ya antara satu rencana dengan rencana lain. Namun kita coba husnuzon dulu, percayakan bahwa ini semoga bisa diselesaikan dengan sempurna. Ya walaupun tidak sempurna banget ya, pasti ada 1-2 ganjalan. Dan ya kita berharap ini sesuai waktunya. Dan kalaupun tidak, ya ada kebijakan untuk menunda dengan catatan tertentu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sabil, Pak Matauli.
3: Sabil, salam tangguh
0: Bapak. Ya.
3: Ya, tentang penghapusan guru honorer ya.
0: Iya.
3: Bung Sabil, mendengar kata honorer gimana kesannya?
0: Kesannya seperti kayak belum punya status, gitu ya? Iya belum punya status jelas, belum penghasilan dan juga masa depannya tidak menentu nih kalau honorer.
3: Dan mereka itu sarjana loh, pernah mahasiswa S1, Tridharma perguruan tinggi, menganalisis statistik, praktek KK, apa namanya kerja nyata.
0: Iya.
3: Ya kan DPR yang tugasnya bukan panggilan, ya nggak ngakuin apa-apa untuk mencerdaskan bangsa ini, Bung Sabil.
0: Kenapa itu?
3: BGN, Badan Gizi Nasional, 7 juta buruh di pabrik, 4-5 juta buruh pabrik loh. Kebanyakan SMP ke bawah. Yang bukan sarjana loh itu buruh, kerja di pabrik, dibandingkan 300 ribu guru yang honorer, menciptakan menteri seperti lagu Umar Bakri, nanti diputar kalau bisa.
0: Yeah.
3: Mencetak otak-otak seperti otak Habibi, coba.
0: Yeah.
3: Coba, coba Bung Sabil, ngeri sekali kan? Saya pesankan, kalau bisa ini mendengarkan, profesi guru dan medis tarik jadi pegawai presiden, pegawai pusat. Berani nggak? Harus berani. Karena dari anggaran APBN, 20% Bung Sabil.
0: Iya.
3: APBN kita per tahun itu 3.500 atau 3.600. 20%-nya 750 triliun. Itu dipisah pencar-pencar lagi ke Kemdikti, Kementerian Kebudayaan, dicomot dari sekolah kedinasan kementerian yang lain. Dan Pemda nggak mau prioritas tentang itu. Dan dia selalu bilang, kita buka rekrutmen ASN CPNS umum. Kita nggak setuju. Honorer ini sudah bekerja dia, Bung Sabil. Sudah menamatkan 10 tahun. Yang di 3T terisolir. Berarti di 3T terisolir itu bukan warga negara Indonesia ya? Kan ngeri banget. Ada sekolah Garuda, Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Sekolah rakyat itu di bawah presiden. Karyawannya semua karyawan presiden. Yuk. Apakah perlu semua guru-guru ini meninggalkan 3T ini, terisolir ini, semua harus ke Jakarta menjadi sekolah Garuda? Karena negara juga yang membuat mengkasta-kastakan itu.
0: Harusnya memprioritaskan, memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama ya, Pak Matoli ya.
3: Kan dicomotin semua itu dari sekolah Garuda, yang sudah hebat-hebat, yang bagus-bagus untuk boarding school, untuk nanti ini sekolah orang miskin. Padahal udah banyak tuh yang meninggal, apa ya, ada yang meninggal di NTT dan sebagainya. Itu karena negara sudah melakukan merampas hak masyarakat di situ.
0: Okay.
3: Melakukan begitu. Yeah. Jadi Bung Sabil, mohon maaf, Bung Sabil mau nggak menyekolahkan anak di gaji yang 300 ribu atau yang di nggak berkualitas? Nggak mau kan, Bung Sabil? Dan kalau bisa pemerintah harus menggratiskan, wajib belajar itu bukan 9 tahun, Bung Sabil.
0: Berapa
3: tapi 13
0: tuh?
3: Tahun, TK sampai SMA, nggak peduli dia di swasta, negara yang ngebayarannya, supaya swasta itu menggaji gurunya saja. Atau dua-duanya diambil sama negara. Jadi kita nggak setuju BUMN aja, nggak bersumbangsi apa-apa terhadap negara, merugi.
0: Baik.
3: Tapi kok didanai? Ya. Ini guru 300 ribu, mencerdaskan anak bangsa, makan gizi gratis hanya sekali. Tapi stunting otak, apa obatnya? Bung Sabil, Bung Sabil bisa jadi penyiar hebat karena siapa? Bukan karena MBG kan, tapi karena ada guru hebat di belakangnya yang tiap hari menasehati Bung Sabil, ngajari baca tulis, hitung, sampai pinter IQ-nya, sampai sepinter Habibi. Jadi jangan apalah dengan guru, karena guru itu pahlawan Anda. Saya nggak setuju guru itu bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia justru berjasa menciptakan orang hebat seperti Bung Sabil.
0: Amin,
3: dan
0: amin,
3: orang
0: amin,
3: hebat
0: amin.
3: Di Indonesia ini.
0: Iya.
3: Jadi jangan maling kundang lah, nanti dapat musibah. Dan jangan ada kasta-kasta paruh tiga waktu, paruh empat waktu, tahun depan malah lebih rendah dari buruh. Nauzubillah min zalik.
0: Baik, Pak Matoli. Kita sudah tangkap poin Bapak. Terima kasih Pak ya, Pak Matoli ya, atas komennya ya. Sehat selalu. Iya, berapi-api Pak Matoli ya, mengkritisi kebijakan untuk guru ini dan memang... kita dalam posisi yang masih merumuskan kebijakan terbaik untuk para guru ini, dan adanya P3K tentu saja angin segar bagi mereka yang sebelumnya masih berstatus honorer begitu ya, karena punya kejelasan dari penghasilan juga dan juga masa depannya begitu ya. Karena P3K ini terikat artinya, walaupun ada perpanjangan tiap 5 tahun, tapi karena kebutuhannya selalu ada ya, SD, SMP, SMA itu, sehingga perekrutan P3K guru pastinya selalu dibutuhkan setiap tahunnya. Dan tadi juga dipaparkan oleh para pendengar kita dan juga narasumber tadi ya, dari P2G, di mana guru ini jangan sampai hanya melihat dari statusnya saja sebagai P3K atau ASN, tapi juga harus kita pertimbangkan masa kerja, pengabdian. Jangan sampai guru-guru yang sudah lama mengabdi namun tidak ada perhatian khusus kepada mereka. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, dari Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabil dan Bu Ivan.
0: Iya, ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini relate nih sama Bu Indra nih. Topik ini nih.
4: Iya. Iya. Bu Sabil ya. Itulah kenyataannya. Rumit sekali tata kelola di Kementerian Pendidikan ini ya. Tadi Pak Matauli sudah mengupas sambil ada ya, memang
0: Bu Indra itu suara radionya bisa dikecilin lagi Bu, ada kedengaran sekali nih feedbacknya.
4: Oh iya.
0: Silakan lanjutkan ini, Bu.
4: Sudah ini. Yeah. Sepertinya ini ingin apa, ada tata kelola baru nih ya.
0: Yeah.
4: Nah iya, tapi maaf kalau Ibu menyoroti Pak Menteri yang lalu ya, Mas Menteri itu, Mas Menteri Mas ya,
0: Nadiem.
4: Itu sebetulnya berniat untuk memotong tata kelola yang terlalu berbelit-belit. Jadi yang banyak menyerap anggaran untuk pendidikan itu bukan gurunya ya, jadi bukan pengajarnya, tapi orang-orang yang ngurusin para pengajar itu. Jadi yang banyak mendapat keuntungan dari anggaran itu adalah orang-orang yang ngurusnya. Nah itu dengan oleh Mas Menteri itu mau dipotong tata kelola itu, diperpendek supaya yang dapat tadi yang kita harapkan adalah guru-guru yang mengajar itu.
0: Silakan dipersingkat ya, Bu Indra. Tinggal setengah menit.
4: Yang mengurus ya, yang mengurus itu kan meradang membuat sedemikian rupa sampai nadinya masuk ke kasus yang sekarang lagi heboh ini. Nah, jadi kalau kita tidak berani mengubah itu ya, kenyataannya tata kelola ini yang
0: tata kelolanya ya ini yang harus dirapikan kembali. Baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Indra. Pendengar, kita sudah di sesi pertama. Nanti kami akan lanjut di sesi kedua. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Pertanian Bogor menyerukan agar program makan bergizi gratis dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporan yang disampaikan Yofri Haryadi.
1: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya, rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
3: Tahun lalu kita punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, di mana Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kota Serang ini. Jadi saya mengapresiasi.
2: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
1: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
2: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
3: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan. Dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
2: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil

Pendengar, demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona innervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam, hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada food plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun yang harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
1: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita sakit. Maka dari itu, jaga kesehatan Anda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang skema baru pendidikan, istilah guru honorer yang akan dihapus rencananya pada 2027. Sudah tersambung bersama kami pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah.
0: Wawancara Pro3.
1: Kita bahas soal istilah guru honorer ya. Ini rencananya akan dihapus di awal 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini?
2: Baik, Mbak Safira. Pertama, kita mendengar bahwa alasan penghapusan guru honorer itu sebagai konsekuensi dari Undang-Undang ASN.
1: Ya.
2: Ya. Artinya nanti hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan, kalau tes atau ujian seleksi itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya kan? Di satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026?
1: Okay.
2: Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak Safira.
1: Oke. Tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jejen.
2: Nah, ini apa paradoksnya ya?
1: Iya.
2: Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala. Jadi yang pensiun berapa, sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu. Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan. Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Yeah. Ini Menpan RB, bukan Kementerian Pendidikan Dasar.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bukan kewenangannya ya untuk
2: nah,
1: itu.
2: Bukan kewenangan Kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng, yang maju membela quote and quote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng, termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026. Gitu kan tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau tanpa ada tes. Kecuali ada political kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes dengan asumsi ada masa pengabdian 5 tahun, 10 tahun gitu.
1: Oke.
2: Itu Mbak Safira.
1: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir seperti itu ya, Pak Jejen ya.
2: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
1: Ya.
2: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya?
1: Okay.
2: Nah, apakah kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K? Pasti ada, kalau bukan honorer apa istilahnya gitu. Nah, itu yang saya bilang Mbak Safira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial, hanya mengubah istilah tetapi tidak mengubah penghasilan, gitu. Ya kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru, tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200.000, ya itu bukan kebijakan namanya. Okay. Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja, baik, tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
1: Oke, jadi menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan ya di 2027?
2: Pertama, kebijakan substantif yang diharapkan oleh para guru dan pemerhati pendidikan adalah pertama dilakukan rekrutmen secara berkala, ya, kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen, okay, sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Mm-hmm. Seperti guru itu kan punya UMR, upah minimum regional, provinsi, kota, kabupaten. Sementara guru tidak punya upah minimum. Standar, jadi harus ada gaji minimal guru. Iya. Kebetulan DPR nih lagi menggodok RUU Sisdiknas. Mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu dua. Yang ketiga, saya mengusulkan untuk perubahan undang-undang ASN dalam konteks rasa-rasanya kalau P3K itu kan kontrak, Mbak. Yeah. Perjanjian kerja. Mm-hmm. Itu perlu dipertimbangkan dalam konteks penghargaan profesi. Karena kalau guru itu statusnya kontrak 1 tahun, 5 tahun, itu sama saja tidak memberikan kesejahteraan non-material. Jadi guru ngajar, tapi dia dagdikduk tetap bertanya-tanya, saya nanti diperpanjang nggak ya? Saya nanti aman nggak ya dapur anak saya, keluarga saya? Nah itu menurut saya harusnya ada tes guru, kemudian paling sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap, kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru. Begitu okay, menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya istilahnya, Mbak Safira. Yeah. Ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Mm-hmm. Saat ini yang existing, guru ASN itu yang bayar daerah. Yeah. Provinsi, kabupaten, kota. Sementara pendapatan daerah kan beda-beda. Okay. Sekitar 74 daerah itu tidak sanggup membayar pegawainya. Okay. APBD mereka habis untuk belanja pegawai di satu sisi. Di sisi lain pemerintah mengunci belanja pegawai tidak boleh dari 30%. Yeah. Nah, kalau ini tidak ada terobosan hukum, maka daerah nggak akan mau rekrut guru sesuai kebutuhan. Baik. Jadi kalaupun pusat teriak-teriak, ajukan kuota, daerah akan pasif. Karena itu akan buah simalakama bagi fiskal mereka.
1: Yeah.
2: Kalau mereka merekrut guru sekian ribu, sementara mereka sendiri yang harus bayar, pemerintah nggak mau urunan, nah ini berat.
1: Okay.
2: Jadi perlu ada revisi undang-undang otonomi daerah, revisi

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah berencana menata ulang status tenaga pendidik di Indonesia, di mana salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib guru honorer yang disebut tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut penataan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sistem kepegawaian dan juga peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung.
2: Mbak Sapira, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGRI sudah mendengar tentang kebijakan ini? Pak Dudung, bagaimana respon dari PGRI sendiri, Pak Dudung?
2: Ya, respon dari PGRI pertama adalah hampir ada sekitar 200 sampai 400 ribu guru yang non ASN yang masih mengajar di sekolah.
1: Okay.
2: Data akuratnya nanti kita akan sampaikan. Ini menjadi bagian penting buat pemerintah. Karena suka tidak suka, mereka adalah sudah berkiprah, berdedikasi, dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini, bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta-merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah saat di 2026 ini, dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20 sampai 30 ribu orang seluruh Indonesia.
1: Okay.
2: Antara Juni sampai ke Desember.
1: Yeah.
2: Nanti 2027, itu kurang lebih prediksi yang akan pensiun itu 70 sampai 95 ribu guru.
1: Okay.
2: Kalau pemerintah, Kemendikbud, Kemenpan RB sudah menyiapkan pengganti dengan pola PNS, kami sangat senang, sangat suka. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggagas guru masa depan dan masa depan guru.
1: Ya.
2: Tetapi kalau kita tidak menyiapkan itu, kemudian siapa yang kurang lebih akan mengajar 1.200 ribu guru di 2027 nanti?
1: Oke.
2: Itu, Mbak.
1: Ya, pemerintah kan sudah menyebut ya, nantinya kebutuhan guru ini akan dipenuhi lewat skema ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, apakah skema ini menurut Bapak realistis? Sudah cukup menjawab persoalan dari guru honorer ini, Pak Dudung?
2: Ya, kalau memang skemanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa, hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K paruh waktu. Padahal di undang-undang ASN tidak ada paruh waktu. Ini saya atas nama guru, jeritan hati guru, dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan sendiri kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup.
1: Okay.
2: Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama.
1: Kembali
2: dulu
1: lagi
2: bersama.
1: Kesanggupan
2: untuk
1: dari daerah ya.
2: Masa depan, peradaban bangsa ke depan, kalau guru diberlakukan seperti ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan.
1: Okay. Baik.
2: Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
1: Oke, kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
2: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka CPNS bagi guru. CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan. Dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru. Tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul, dan berkelas dunia.
1: Oke, baik. Apakah pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dudung ya?

0: itu yang maksud saya pemerintah memberikan kepastian hukum yeah. untuk guru-guru yang sudah bekerja karena suka tidak suka ini sudah di apa namanya diterima sebagai pengajar sebagai bentuk penghargaan penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar selesaikan itu. Nah ini kenapa ada guru honor lagi, ada guru honor lagi? Karena pemerintah tidak segera menyiapkan calon pengganti guru yang sudah pensiun, itu masalahnya.
1: Oke.
0: Baik. Oke, jadi itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo kita lakukan secara, apa namanya, secara segera, secara cepat, tetapi berbasis data Dapodik, untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan itu.
1: Oke, baik.
0: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru, kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan lindungi para guru di Republik yang kita cintai. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya dipikirkan. Sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan memilih merebut ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon itu.
1: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap tenaga pendidik kita di Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
0: Lupa, saya sudah diangkat jadi Ketua PBPGRI.
1: Oh, baik. Ketua?
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: PBPGRI.
1: PBPGRI. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
0: Yo, sama-sama Mbak Sofira.
1: Demikian tadi pendengar, kami berbincang dengan Ketua PBPGRI Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 dan kita memasuki sesi interaktif kedua ya, terkait dengan penghapusan guru non ASN picu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan tadi sama-sama kita simak pemaparan dari pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfah, dan Ketua Umum PBPGRI Dudung Abdul Qadir. Dan satu kalimat yang saya salut tadi adalah, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan kesejahteraan para guru. Dan pastinya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Sebagai contoh, bangsa Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua, yang diperhatikan langsung oleh kekaisaran pada ketika itu adalah di mana para guru, berapa banyak guru yang tersisa, diperhatikan betul kesejahteraannya, dan sehingga pelan-pelan bangsa Jepang tersebut pulih dari kekalahan Perang Dunia Kedua dan berkembang menjadi negara maju hingga saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita juga melakukan hal yang sama, maka Indonesia Emas 2045 bahkan mungkin tidak harus menunggu selama itu, lebih cepat dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan para gurunya, tentu kita akan bisa mencapai Indonesia Emas. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan komentar dan pendapat di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213867712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Mung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi gerah, nggak hujan nih, udah 2 hari.
0: Oh iya. Sama di sini juga.
1: Sehat ya Mung Sabil ya.
0: Amin amin. Silakan Pak Caswa.
1: Dengan Bung Irfan sehat selalu biar bisa melaksanakan tugas sampai dini hari, dini pagi ya.
0: Iya, sampai pagi nanti ada Irfan dan Zahran.
1: Ini masalah penghapusan ya, honorer ya.
0: Iya, guru honorer. Iya. Gimana Pak Caswa?
1: Menurut saya ya, bukan guru orang biasa, cuman ya harus mempertimbangkan dulu ya Bung Sabil. Maksudnya di sistem ini yang mau nanti tahun 2027 akan mendatang, maksudnya mempertimbangkannya yeah. Sekarang yang namanya pengen jadi guru itu kan orang tuanya kan susah payah ya, ibaratkan kerja keras biar anaknya seperti itu gitu. Kalau bisa tuh ya, kayaknya sih tuh masalah ini kalau memang benar-benar terhapus ya, kayaknya itu kedepannya ada cara lain lagi Bung Sabil.
0: Apa tuh?
1: Tapi kan ya nggak tahu. Yang penting ada ibaratkan gantinya lagi gitu, ganti permasalahan kembali gitu. Kalau bisa mah harus mempertimbangkannya gini ya Bung Sabil. Ini apa ya namanya, benar yang tadi wawancara tadi ya di itu. Dialog ya, seperti itu. Jadi intinya tuh, kita harus mempertimbangkannya sekian tahun, mengabdi, jadi bayaran honorer, kayak, seperti itu. Sedangkan bayaran honorer kan kecil, apalagi yang, apa yang namanya, ngabdi jauh sekolahannya, misalkan, harus memakan waktu, harus meluarkan bensin sekian liter, kan seperti itu. Itu harus diperhitungkan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini untuk tahun 2027 itu, kasihan loh yang itunya, yang sekarang belum diangkat. Gitu. Jadi ini seperti itu. Tapi kalau misalkan tahun 2027 akan diangkat misalkan, yang kejadian sekarang udah sekian tahun mengabdi itu nggak jadi masalah apa iya. yang itu.
0: Iya, itu yang akan tadi. Diupayakan Pak untuk memberikan apa namanya sertifikasi atau juga menaikkan statusnya menjadi P3K begitu Pak.
1: Iya, tapi kan ataupun yang kedua kalinya yang itu yang apa ya yang namanya misalkan guru-guru pensiun ada penggantinya gitu. Jadi jangan selalu bikin permasalahan mau dirubah itu dan ini itu dan ini. Ini dulu perberesan permasalahan yang sekarang lagi ini, lagi apa ya, lagi berjalan gitu. Jangan kedepannya jangan itu harus ini. Jadi seperti itu.
0: Baik,
1: kasihan sama orang yang kerja keras muliakan anak sekian tahun, terus ngabdinya udah lama belum diangkat-angkat. Terus akhirnya kejadiannya seperti itu, jangan seperti itulah. Upayakan dengan pemerintah kita, jangan seperti itu, kasihan masyarakat kita. Jadi begitu saja Bung Sabilum, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih sehat kembali
1: lalu, Pak Jaswa. Sama Bung Irfan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Jaswa di Brebes. Kita ke Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Selamat dini hari Bu Marwati.
2: Selamat dini hari.
0: Saya Sabil.
2: Iya, Bung Sabil. Terima kasih juga dengan Mas Irfan dan Mas Zahran.
0: Selamat
2: bertugas.
0: Baik, Bu Marwati, silakan. Apa pendapatnya terkait dengan rencana penghapusan non ASN ini untuk guru?
2: Iya, saya sebetulnya kok ikut prihatin ya dengan kondisi para guru, para pendidik ini ya, khususnya juga untuk yang honorer gitu ya. Kalau kami punya kenalan, punya saudara atau sahabat begitu yang menceritakan, mereka juga perjuangannya berat ya. Perjuangannya berat, terus gajinya kecil. Apalagi kalau ini nanti mau dihapus gitu, terus kedepannya bagaimana gitu. Kalau tadi sudah dikatakan mau apa ya, mau direkrut menjadi P3K tadi. Yeah. Ya kalau lulus, kalau tidak apa kehidupan mereka selanjutnya bagaimana? Kalau yang sudah memiliki keluarga atau yang mempunyai beban sehari-hari lebih berat begitu ya.
0: Ya, mudah-mudahan kalau untuk yang apa namanya pengabdiannya sudah lama begitu ya. Ada apa namanya format lain lah, tidak harus dengan ada tambahan poin begitulah Bu ketika ujian P3K-nya nanti.
2: Iya, mudah ya, kami hanya ikut mendoakan ya, semoga pemerintah atau ya divisi yang terkait ini nantinya bisa mengkaji kembali sehingga ada jalan yang terbaik ya untuk para pendidik kita.
0: Amin, gitu. Betul sekali ya, Bu Marwati.
2: Iya, jadi hanya itu saja kami ikut prihatin ya, mudah-mudahan ke depan para pendidik ini mempunyai apa ya perjalanan yang lebih baik dari yang sekarang.
0: Ya, apapun itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru sehingga pendidikan kita akan lebih maju ke depannya.
2: Iya, gitu Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih Bu Marwati ya
2: atas selamat malam, selamat dini hari, selamat bertugas untuk Bang Sabil juga untuk Bang Irfan dan Bang Sahran.
0: Ya, sama-sama, sehat selalu Bu Marwati. Kita ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Sabil.
0: Selamat pagi. Sehat Pak Soleh ya?
3: Alhamdulillah. Bagaimana Bung Sabil, sehat ya?
0: Alhamdulillah, kita semua sehat di sini Pak.
3: Silakan. Ini sangat ini ya Bung Sabil ya. Tadi kata narasumber, kata Pak Dudung ya. Saya cuma terakhir tadi mendengarkan, ini sangat miris sekali sampai pemerintah daerah tidak bisa menggaji guru ya, ibaratnya gitu ya.
0: Iya, karena ya, bebannya ke tadi APBD yang mana APBD, ada aturan juga 30% maksimal itu. Sehingga untuk penambahan nanti P3K baru ya pusing juga Pemdanya itu.
3: Nah itu, di samping itu ya maaf ya, kemarin-kemarin itu saya dengar berita katanya Menteri Keuangan motong semua anggaran. Waduh, ini malah lebih ini. Jadi saya mohon kepada pemerintah, mudah-mudahan ini didengar apa itu, entah itu teman akrab kepala negara ya, entah itu orang istana ya. Itu harus disejahterakan itu Bung Sabil, para guru itu kasihan, bahkan ada yang bertahun-tahun itu masih tetap jadi honor, itu ada loh Bung Sabil. Masih ada, kasihan itu, karena dia sudah bersusah payah untuk memperbaiki pendidikan, untuk mengajari anak muridnya, gajinya nggak seberapa, tapi pengabdian dia itu harus kita hargai, baik itu apa itu tentang gajinya atau tentang apa ya, mudah-mudahan ini didengar ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kasihan ini banyak apa itu, sedangkan calon siswa ini nggak sedikit Bung Sabil, tiap hari itu pasti ada kelahiran. Hanya itu Bung Sabil, kasihan sekali para guru ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyoroti soal kesejahteraan, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya, mendedikasikan mungkin lebih dari separuh hidupnya untuk mengajar. Tentunya harus, ya, pemerintah pastinya sedang berupaya, dan ini juga rencana ini adalah bagian dari mensejahterakan mereka dengan meningkatkan status sehingga kesejahteraannya terjamin ya, dari gaji per bulannya, pendapatan per bulannya, dan juga status tetap sebagai guru di sekolah negeri. Selanjutnya kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Awe.
4: Selamat dini hari, waalaikumsalam.
0: Ya, bagaimana Pak Awe nih pendapatnya terkait rencana penghapusan guru non ASN tahun depan?
4: Ya, ini memang dilematis sekali ya. Tapi dilematis kok dihadapi atau dijalankan dengan hal-hal yang banyak masyarakat, termasuk saya juga, itu tidak masuk akal dari sisi pemerintah.
0: Di mana nggak masuk akal ini?
4: Jadi yang pertama, problematik kita itu adalah anggaran. Daerah juga kekurangan anggaran, apalagi sudah kena potong efisiensi di sana sini. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata loh, masih banyak daerah-daerah itu yang belanja pegawainya lebih besar atau bahkan dia kurang proporsional lah dengan belanja untuk keperluan
0: untuk pembangunan dan lainnya ya.
4: Pembangunan dan lain-lain, termasuk dalam hal ini untuk guru. Sebenarnya kan itu bisa disiasati kalau daerahnya itu mau.
0: Iya, dan sudah dilakukan itu oleh beberapa daerah yang belanja pegawainya di atas 30%, itu TPP-nya dikurangi bahkan dihilangkan ya.
4: Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita soroti balik yang di pemerintah pusat sendiri, seperti yang saya sampaikan, ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber, adanya was-was bahwa, loh ini kok nanti okay, sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi pertanyaannya kan, loh di ASN itu tidak dikenal guru, P3K yang paruh waktu mas. Nah, terus nanti statusnya seperti apa itu? Tidak jelas.
0: Berangsur-angsur akan dipenuh waktukan gitu Pak.
4: Iya, tapi sambil menunggu berangsur-angsurnya itu sampai kapan? Apa nanti Mak Petunjuk menjelang election 2029 kan, ya jangan seperti itulah. Ini kan kita style-stylenya kan gak berubah-berubah dari dulu. Nah, kemudian kalau kita sekarang lagi-lagi ngomong kesulitan anggaran, efisiensi, tapi pemerintah kan tidak memberikan contoh yang proper, yang baik, yang tepat guna, tepat sasaran, dan efisien. Contohnya apa? Ya, Pak Presidennya masih hobi jalan-jalan ke luar negeri. Ini saya kritik saja, tidak apa-apa.
0: Saya kira kita coba fokus ke sisi pendidikannya ya, Pak.
4: Kita fokus. Nah ya, ini kan terkait dengan anggaran. Kemudian yang ini masih diperjuangkan oleh teman-teman YLBHI Jakarta dan beberapa stakeholder yang terkait dengan pendidikan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan MBG ini bisa dijeda sejenak atau bisa dirumuskan ulang supaya tepat sasaran sehingga anggarannya tidak gral-gral semacam ini. Hubungannya beli motor trail, beli dasi, kaos kaki, semir sepatu, sikat,
0: baik,
4: dengan peralatan piring dan lain-lainnya dengan pendidikan apalagi untuk kesejahteraan guru honorer.
0: Baik, Pak Wei.
4: Iya.
0: Sami-sami.
4: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana perhatian kepada kesejahteraan guru gitu ya. Secara profesional gitu. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Suranto.
5: Waalaikumsalam, selamat dini hari, Bang Wisnu. Makasih ya udah telepon aku ya.
0: Saya Sabil, Pak Suranto.
5: Oh, Pak Sabil, masih keluar rumah, Mas Sabil ya.
0: Iya.
5: Karena bos aku habis ini, bisa telepon.
0: Baik, silakan Pak Suranto.
5: Masalahnya nggak pernah selesai dari tahun ke tahun tentang guru ini ya. Berarti kesimpulannya tahun depan nggak ada guru honor lagi dong, semua SN gitu ya?
0: Iya, dinaikkan statusnya, diubah, bukan gurunya yang dihilangkan nih, status gurunya gitu. Diupayakan bagi yang belum non ASN, ya seenggaknya sisa tahun ini mereka akan diberikan sertifikasi ya. Dan juga yang tidak mendapatkan sertifikasi bisa dijadikan P3K, begitu Pak Suranto harapannya.
5: Ini masalah yang nggak pernah selesai, masalah yang nggak pernah rampung tahun ke tahun ya. Ya semoga untuk para guru ya, ya untuk pemerintah khususnya yang serius lah gitu ya, jangan kasihan sekali para guru juga ya.
0: Kalau soal dan serius juga, ini memang sudah diupayakan sejak 2021 kemarin ada pembukaan P3K besar-besaran untuk tenaga pendidik dan ya sudah hampir rampung ini Pak. Di kota-kota ya, tertentu, di kota-kota besar khususnya itu sudah tidak ada lagi yang non ASN, sudah P3K semua.
5: Dan semuanya mengajar ya?
0: Iya, cuma memang ini ada sekitar 200 ribuan lagi yang masih belum tuntas karena satu dan lain hal gitu ya. Karena persyaratan untuk P3K-nya belum terpenuhi gitu.
5: Oh gitu, ya untuk mereka yang bersabarlah gitu ya. Dan semoga ya, ini bisa terselesaikan gitu ya. Karena ya, aku bukan guru, kebetulan dulu aku sekolah menjadi guru tapi gak tercapai cita-citaku. Jadi ya udahlah, untuk para guru ya bersabar saja gitu ya. Dan ikuti semua yang ada gitu ya. Juga jangan... Dan saya juga katanya banyak daerah yang kurang guru gitu ya.
0: Iya, betul. Kekurangan guru di Indonesia bahkan tadi dari 600 ribu sampai 1 juta guru, kekurangan guru kita.
5: Wah itu nggak sedikit itu Pak.
0: Iya, makanya itu juga yang jadi kekhawatiran kalau misalnya rencana ini belum sampai ya, di P3-kan semua hingga awal tahun besok. Nah, kita kekurangan guru banget nih. Sekarang aja kurang, apalagi kalau yang ini nantinya diberhentikan ya. Ya, kita berharap tidak begitu.
5: Ya, kita tunggu aja bagaimana nanti ya, begitu.
0: Iya.
5: Siap, demikian, Suranto. Bang Sabil ya.
0: Iya. Optimis ya, Pak Suranto ya. Selesai ya masalah non-ASN ini.
5: Iya, buat para guru terutama. Iya. Ya, karena saya bukan guru, saya kan nggak tolong, tapi kan paling nggak ya ini selesai lah gitu ya.
0: Iya.
5: Baik. Makasih RRI, makasih
0: Bang Sabil. Makasih, Pak Suranto. Sehat selalu. Ya, tentunya harapannya adalah kualitas pendidikan kita meningkat dengan mensejahterakan guru. Seenggaknya dengan menghapus honorer dan menjadikan mereka P3K dan juga memberikan sertifikasi. Tentu saja status mereka sebagai guru tetap di sekolah negeri dan juga penghasilannya per bulan ini bisa mensejahterakan mereka dan membuat kualitas pendidikan kita semakin baik. Kita ke pendengar terakhir ya, ini dari Medan ada Pak Arino. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Arino.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, pagi dini hari.
0: Amin.
6: Sabil.
0: Iya.
6: Sabil, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Arino.
6: Ngopi-ngopi, itu salam buat yang dua tadi tuh, Bung siapa tuh ya?
0: Iya, Irfan dan Zahran.
6: Iya, Bung Irfan, Bung Zahran, tetap setiap teman,
0: iya kan? Iya, gak enak sendirian Bung, kita nih, ada temannya.
6: Iya, betul. Apalagi kalau ada kopi sama ini.
0: Wah, mantap. Silakan, Pak Rino.
6: Oke, jadi gini, Bung Sabil.
0: Iya.
6: Kalau terkait masalah 120 ASN honorer, ya kan? Saya berharap ada terobosan baru dari pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah tetap di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto nih. Dan solusinya saya berharap guru honorer yang non-ASN ini jangan dihapus. Tapi mereka diarahkan ke sekolah rakyat, ya kan? Itu kan sekolah rakyat kan ada dong.
0: Iya.
6: Ya kan? Nah, mereka diperbantukan sebagai tenaga didik di sekolah rakyat itu.
0: Nah, okay, ini bisa. Kan
6: untuk menjaga keseimbangan pembangunan pendidikan bukan hanya terpusat tapi di daerah-daerah yang misalkan masih berkembang Bu Sabil. Contoh di daerah itu kan ada pedesaan, ya kan? Nah, di data ulang mana guru-guru non honorer yang ASN, mereka bisa mengembangkan desa ataupun sekolah air yang ada di desa itu berkoordinasi dengan pemerintahan desa, kan gitu. Nah, atau yang terakhir Bu Sabil, desa itu kan kalau tidak kabupaten ya, karena kan kalau untuk kuliah sertifikasi itu rata-rata di kota-kota besar, ya kan? Nah, untuk yang PR kita adalah bagaimana menjangkau di pedesaan yang masih desa itu dalam status berkembang. Nah, bagaimana solusinya di daerah macam saya di Sumatera Utara?
0: Di tengah di tengah kelangkaan guru juga ya, di sana banyak isu-isu kekurangan guru nih.
6: Nah, makanya terakhir Bung Sadil, di daerah di desa saya itu kan ada yang desa berkembang tuh ya, khususnya di Kabupaten Serdang, ada yang berangkat juga ya kan. Nah, itu kan ada PKBM tuh, pusat
0: PKBM, pusat kegiatan
6: masyarakat. Iya.
0: Paket-paket ya kan? A, paket B gitu ya.
6: Ah, jadi maksudnya bagaimana disinergikan agar guru-guru yang non ASN yang honor ini yang mungkin statusnya sudah 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kan kurang manusiawi juga, ya kan, Mustafil? Nah, jadi ketika bicara soal perkembangan tenaga didik dan siswa, jadi tenaga didiknya itu ditempatkan dan disejahterakan, yang satu lagi siswanya itu nggak tepat MBG, jadi jalannya simbang dia antara MBG dengan tenaga didiknya.
0: Oke, ya, baik, Pak Rino.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Rino. Pak Rino menutup segmen Kopi Pro 3 kali ini, dan pastinya pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru kita ya. Dan ya, terbukti di sejak tahun 2021 pemerintah berencana untuk para guru honor ini bisa mendapatkan status yang lebih mengikat gitu, sehingga kesejahteraannya ya, penghasilan bulanannya juga bisa diatur dengan porsi tertentu sesuai kemampuan dari Pemda biasanya ya, kalau untuk SD dan SMP Pemkap Pemkot, dan untuk SMA Pemprov. Dan tentunya dengan kebijakan ini kita berharap bisa selesai masalah yang ada, dan juga nantinya kekurangan dana dari daerah-daerah itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Nantinya ada intervensi dari pemerintah juga, sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan juga, yang akan coba menerapkan skema-skema tertentu dalam hal pendanaan, khususnya bagi daerah yang belanja pegawainya sangat sulit untuk bisa diturunkan ke 30% ke bawah. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3. Tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih akan putarkan rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasi Anda semua pendengar. Semoga sehat selalu. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kali ini kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Sampang. Kasih pemusnahan barang bukti Kejaksaan Negeri Sampang Edi Sudrajat mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain itu, Kejaksaan juga memusnahkan ribuan pil logo Y untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
2: Kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Kajari dan telah kami jelaskan juga dalam hal putusan yang sudah mempunyai upaya hukum tetap, inkrah dari beberapa perkara, narkotika, senjata tajam, dan barang bukti lainnya termasuk perkara pencabulan, pencurian, ada juga pencurian miras di situ.
1: Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Haji Slamet Junaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan, khususnya narkoba, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan BNN dan Forkopimda, namun keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga sangat dibutuhkan.
3: Maka kita dari kemarin-kemarin sudah berkoordinasi dengan BNN, BNNP dan seterusnya, termasuk dengan para PA, Kepolda, bagaimana kita berkoordinasi bersama untuk menangani narkoba yang sebenarnya.
1: Pemerintah daerah bersama BNN dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi, sementara tokoh agama, pemuda dan masyarakat diharapkan aktif membantu mencegah peredaran narkoba demi mewujudkan Sampang yang aman, sehat, dan maju. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu sudah mencapai 85 ribu orang lebih. Laporannya disampaikan Januar Fahmi.
1: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
2: Untuk waiting list per 4 Mei ya, iya. Per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
3: Katanya terbesar di Jawa Timur ini?
2: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
4: Untuk usia di kloter ini?
1: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
5: Untuk selalu menjaga kesehatan, karena untuk proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi, supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak lupa karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas alhamdulillah harusnya.
1: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Tiga jaringan berita nasional.
2: Penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
3: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
4: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP, harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
3: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
4: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
5: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
4: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tentang Polri
6: dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
4: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
7: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya.
8: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di Undang-Undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri. Bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
2: Editorial RRI ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan

0: y en comentar.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa. Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami sebelumnya terkait dengan butuhkah undang-undang untuk Kompolnas atau cukup memperkuat Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Polri. Karena selama ini Kompolnas memang berada dalam Undang-Undang Polri. Sementara itu Komisi Reformasi, Percepatan Reformasi Polri menyampaikan usulan Kompolnas diperkuat melalui undang-undang tersendiri. Nah, ini nanti akan kami bahas karena tentu kebijakan pembuat undang-undang ada di legislatif. Untuk itu nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Posisinya di mana sekarang? Untuk melihat wacana undang-undang khusus Kompolnas atau memang memilih memperkuat revisi Undang-Undang Polri seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, tergantung dari DPR mana yang lebih dikedepankan. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Safarudin, beliau adalah

0: Anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Safarudin, selamat. Iya,
1: Mas ini. Rudi.
0: Iya. Terkait ya. Dengan wacana yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, rasanya Kompolnas butuh payung hukum sendiri, undang-undang khusus. Tetapi Kapolri mengatakan lebih efisien ketika melakukan revisi dan memperkuat di dalamnya. Nah, posisi resmi Komisi 3 terkait dengan usulan-usulan tersebut bagaimana nih Pak?
1: Ya, jadi kita kan masih reses nih.
0: Mm-hmm.
1: Masih reses, nanti tanggal hari Selasa baru kita masuk.
0: Okay.
1: Saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri itu sudah masuk dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, tentu akan diberikan kepada DPR, yaitu Komisi 3.
0: Yeah.
1: Nah, tentang masalah Kompolnas, salah satunya itu Kompolnas itu, saya kira memang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian nanti.
0: Hmm.
1: Karena semua yang berkaitan nanti rekomendasi reformasi Polri itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 2002 ya.
0: Ya.
1: Ya. Itu akan dimasukkan termasuk Kompolnas. Jadi saya kira kalau kita mau membentuk undang-undang baru untuk Kompolnas juga nanti terlalu memakan waktu lagi untuk undang-undang itu, padahal ini diperlukan suatu percepatan.
0: Yeah.
1: Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 itu juga memang sudah ada Kompolnas di situ,
0: yeah,
1: pasal 37 sampai pasal 40 ya, menyinggung. Nah, tentang bagaimana pelaksanaannya nanti mungkin akan dibuatkan peraturan pemerintah. Kalau dulu kan yang sekarang ini kan keberadaan Kompolnas itu dengan peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 ya.
0: Hmm.
1: Nah, itu. Tapi saya kira nanti pasal itu ada, kemudian nanti bagaimana wewenang Kompolnas akan diperkuat, diberikan wewenang yang lebih, dan sifatnya mengikat, itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nanti di dalam pelaksanaannya.
0: Oke, kalau begitu sejauh ini bagaimana evaluasi Undang-Undang 22 2002 tadi terkait dengan keberadaan Kompolnas di dalamnya, Pak?
1: Iya, yang selama ini kan memang Kompolnas hanya memberikan saran kepada Presiden tentang kebijakan Polri ke depan, terus juga memberikan masukan tentang calon Kapolri, mm-hmm, gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu memang belum begitu kuat beradaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi, karena aparat penegak hukum khususnya untuk di Polri, ini terjadi pelanggaran penyimpangan-penyimpangan. Di situ yang perlu kita lakukan suatu langkah-langkah reformasi, perbaikan khususnya di aparat penegak hukum. Oleh karena itu nanti Kompolnas diberikan wewenang yang lebih dan akan sifatnya mengikat.
0: Oke,
1: poin-poin dilaksanakan.
0: Ya, poin-poin penguatan yang lebih dan mengikat seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira?
1: Ya, tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat.
0: Okay.
1: Kompolnas tentu menganalisa itu,
0: yeah,
1: karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang fakta-fakta gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas berikan saran juga harus dilaksanakan. Semuanya orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi. Karena di dalam KUHAP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7.
0: Yeah, yeah.
1: Bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
0: Artinya Pak Safarudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu berupa kewajiban yang harus dijalankan?
1: Itu yang harus kita, karena selama ini tidak begitu.
0: Baik. selama ini tidak begitu. Tetapi ada juga yang mempertanyakan untuk bisa mencapai ke arah penguatan Kompolnas tadi juga harus mempertimbangkan dari siapa saja yang ada di dalamnya.
1: Ya itu kan sudah ada di rekomendasi percepatan Polri. Rekomendasi yang ya bahwa terdiri dari masyarakat, mungkin dari semua golongan akademisi segala macam yang punya latar belakang hukum segala macam. Nanti sudah ada di situ kriteria siapa sih yang duduk nanti duduk di Kompolnas.
0: Malah ada usulan narasumber kami tadi untuk dari kepolisian tempatkan mantan Kapolri agar sejajar.
1: Ya, itu nanti salah satunya juga ada dari unsur kepolisian, purnawirawan Polri. Entah itu nanti mantan Kapolri, entah itu pokoknya purnawirawan Polri lah yang kita andalkan nanti. Ya tidak harus mantan Kapolri gitu kan, karena kan kalau mantan Kapolri cuma berapa orang gitu yang bisa kita pilih kan.
0: Ini menyampaikan tadi kan usulan sampaikan narasumber kami tadi Pak Sabarudin.
1: Ya itu bisa saja, tapi saya kira kita jangan terlalu mempersempit. Karena mantan-mantan Kapolri kan sudah senior-senior semua juga.
0: Tapi kalau bukan mantan Kapolri, nanti apakah tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti ini Pak? Gimana?
1: Ya kan ada kriteria, kan ada kriteria-kriteria yang latar belakang segala macam yang kita lihat nanti. Selama beliau bertugas di Polri seperti apa sih gitulah. Rekam jejak lah itu yang gitu kira-kira.
0: Apakah termasuk perluasan kewenangannya ini juga sampai pada tahap melakukan investigasi mandiri, Pak? Belum muncul sebuah rekomendasi.
1: Jadi kan banyak ada masyarakat yang lapor tentang perilaku-perilaku penyimpangan. Tentu kan dimintai keterangan, investigasi nanti dari orang-orang menerima masukan-masukan gitu ya. Dari masyarakat, habis itu dilakukan cross-check lagi kepada penyidik, seumpamanya. Nah, tentu itu kan nanti baru bisa mengambil suatu kesimpulan gitu. Jadi ada langkah-langkah investigasi nanti akan diberikan. Kalau enggak bagaimana mau tahu kan yang sebenarnya.
0: Lembaga pengawasan kan ada eksternal, ada internal Pak Safarudin ya. Eksternal yang kita bicarakan yaitu Kompolnas saat ini. Tetapi di dalam internal kan ada Propam dan juga Itwasum di dalamnya. Nah bagaimana ini mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas untuk kepolisian kita nanti ke depan ini.
1: Ya, jadi ada Propam, ada Irwasum, Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
0: Wasidik,
1: Wasidik, pengawasan penyidikan. Gitu, kalau untuk, itu akan nanti juga kita bicarakan. Ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial. Kalau masalah substansinya kan ada Propam. Lebih kecil lagi ke Wasidik, pengawasan penyidikan gitu ya. Tapi nanti itu saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektifnya. Karena selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan
0: internal. Apakah efektivitasnya itu mungkin saja Kompolnas boleh mengakses data yang sedang dilakukan pengawas internal lainnya?
1: Ya bisa.
0: Bisa itu saja. Pak ya. Ada bisa. Ada usulan. Ya. Kalau ada usulan seperti itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti ini.
1: Ya, makanya kan nanti kan kalau mamanya Kompolnas menerima laporan dari masyarakat. Itu kan nanti dilakukan cross check di berbagai berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum, Wasidik tentang kebenaran itu, fakta-fakta gitu.
0: Artinya ada
1: harus koordinasi, kalau enggak nanti kan jadi tidak sesuai sinkron lagi nanti.
0: Kan ini yang dikhawatirkan, yang selama ini kan kurang optimal itu Pak.
1: Katakan tidak optimal.
0: Tidak optimal,
1: Pak. Katakan itu internal maupun eksternal tidak optimal. Benar nggak, Pak? Iya, benar. Nyatanya pengaduan masyarakat banyak. Gitu loh. Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku-perilaku aparat penegak hukumnya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada. Yeah. Nah, saya bilang itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor ke Komisi 3 untuk mendapatkan keadilan. Berarti kan internal, internal Polri, internal kejaksaan, internal hakim, tidak efektif itu. Ada pengawas-pengawas tidak efektif. Atau karena jebol. Karena jebol tidak itu, larilah ke Komisi 3. Kan begitu.
0: Okay. Jadi, harusnya nggak perlu sampai Komisi 3, itu sudah selesai di pengawas-pengawas harus mereka sendiri.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Jangan Komisi 3 dibebankan yang seperti-seperti itu. Cuman kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu. Yeah. Karena pengawasan internal dari polisi, kejaksaan, hakim itu jebol semua.
0: Kalau gitu. Kalau gitu Pak Safarudin, naikin juga dong anggarannya untuk Kompolnas. 15 M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
1: Ya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
0: Oke.
1: Okay. Itu otomatis akan naik gitu loh. Ya. Pasti Komisi 3 akan mendukung bagaimana sih semua kegiatan harus didukung dengan anggaran dari APBN kan begitu.
0: Iya iya.
1: Iya dong pasti naik kalau wewenangnya diperluas.
0: Ya, ada juga pertanyaan Pak, kalau memang menghasilkan satu struktur anggota Kompolnas yang kredibel tadi, tentu kan ada suatu mekanisme pemilihan yang sangat ketat, sangat kuat. Nah, apakah dalam usulan revisi Undang-Undang Polri nanti terkait dengan Kompolnas itu termasuk perubahan mengenai mekanisme pemilihan anggota Kompolnas secara lebih transparan lagi? Publik perlu untuk mengetahui, perlu untuk pengawal.
1: Mungkin panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan-perkembangan ke masyarakat gitu ya. Okay. Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu. Karena ya di rekomendasi dari tim reformasi itu kan sudah ada kriteria, sudah ada juga dari mana saja yang duduk nanti di Kompolnas gitu ya. Sudah ada dari akademisi apa segala macam. Cuma memang seleksinya kan harus mungkin koordinasi dengan KPK, dengan segala macam ya. Supaya betul-betul yang duduk di situ bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki Polri ke depan.
0: Ya. Menyampaikan ke masyarakat atau bagaimana kalau melibatkan elemen masyarakat sipil dalam merancang pasal-pasal penguatan Kompolnas termasuk dalam seleksi anggota Kompolnasnya itu, Pak Safarudin?
1: Iya, jadi kan pasti ada panselnya nanti, ada panitia seleksinya nanti kan. Ya tentu kan harus dia melibatkan masyarakat, melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan, gitu kan begitu?
0: Ya, ya. Ada tidak Pak jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi Undang-Undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan
1: Oh tidak. Saya kira tidak.
0: Makanya dijamin kan itu Kompolnas. Artinya mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih Pak ya?
1: Ya iya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu punya wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat gitu.
0: Oke. Setelah reses atau masuk lagi Selasa, ada target nggak Pak? Kapan penyelesaian revisi Undang-Undang Polri ini agar penguatan Kompolnas bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, Pak?
1: Ya, ya saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama sih sebetulnya rancangan undang-undangnya sudah ada. Cuma memang kan kita tinggal menunggu rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden itu kan. Okay. Karena kan jangan sampai rekomendasi itu kan harus dimasukkan, digabarkan pasal per pasal di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian.
0: Ya. Gitu. Intinya kan penguatan kewenangannya sebagai lembaga pengawas eksternal, kemudian melakukan menghasilkan rekomendasi yang nanti diikuti atau dilaksanakan oleh internal. Nah, cara DPR mengawasi pelaksanaan dari pasal-pasal revisi ini dalam tujuan penguatan Undang-Undang Polri, gimana nih Pak?
1: Ya, jadi kalau memang ada umpamanya, seumpamanya ada rekomendasi dari Kompolnas tidak dilaksanakan, ya tentu kita akan panggil Kapolri toh, atau Kabareskrim kita panggil, kenapa Anda tidak melaksanakan, sebagai bentuk Komisi 3 melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kompolnas ya akan memberikan informasi, lapor ke apa ya bukan lapor lah ya, memberikan informasi kepada Komisi 3 dan Komisi 3 akan memanggil Kapolri gitu.
0: Iya, iya. Sebagai sebagai penutup obrolan kita, Pak Safarudin, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami dengan komitmen DPR karena kan bola panasnya kan di DPR ini, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Gimana silakan.
1: Kalau saya sih Mas memang tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen.
0: Ya.
1: Rekrutmen ya supaya jadi nggak ada lagi lah saya minta tidak ada lah titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh.
0: Okay.
1: Ya. Ya kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk. Kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh.
0: Iya iya iya iya.
1: 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri. Ya muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu 30 tahun loh, kalau sudah masuk polisi. Nah itu mulai dari rekrutmen. Setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan.
0: Yeah.
1: Nah pendidikan juga kita akan benahi. Bagaimana sih kemarin kan Lemdiklat sudah datang juga Komisi 3. Anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan gitu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh kan masih ada juga terjadi ya di Makassar kemarin di Kepri juga gitu seniornya memukulin junior terus meninggal ya kan itu semuanya kita akan benahi kemudian setelah pendidikan muncullah nanti di mutasi-mutasi itu mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres namanya perwira sekian tahun pangkat sekian silahkan datang ke Mabes Polri di asesmen gitu loh di asesmen setelah di asesmen hasilnya asesmen itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis dir narkoba, dir krim dir reserse, dir krim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres salah penerapan pasal. Tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah ini kan tidak profesional polisi kan begitu. Itu jabatan nih Mas. Jadi ini harus kita benahi juga nanti di masalah jabatan supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat. Bagaimana sih kepekaan masyarakat? Jangan orang lapor tidak ditanggapi. Nanti setelah kasih duit ditanggapi. Lalu kan jadi susah. Kita nanti, ya kan begitu Mas. Kira-kira itu yang kita benahi nanti, termasuk salah satunya adalah pengawasan itu, internal maupun eksternal.
0: Baik, Pak Safarudin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat, selamat
1: pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin yang telah berbincang dari tema kita pagi hari ini, yaitu butuhkah undang-undang baru untuk Kompolnas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tidak memerlukan undang-undang baru. Kapolri mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan dari Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. 10 buku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan. Salah satu poin krusialnya adalah penguatan Kompolnas. Tetapi Kapolri menilai penguatan itu cukup masuk dalam revisi Undang-Undang Polri tanpa perlu adanya Undang-Undang baru. Apakah penguatan tanpa kemandirian hukum dapat ataupun sudah cukup untuk mengubah atau meningkatkan kepolisian kita? Itulah tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, yang juga tadi disoroti oleh beberapa pendengar kami dalam 5 topik yang kami miliki. Nanti kami akan mencoba berbincang diantaranya bersama dengan Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi Hasibuan,
3: Radio RRI di mana saja berada ya.
2: Baik. Pak Edi, tanggapan Anda pertama atas adanya usulan dari Komisi Reformasi Percepatan untuk adanya undang-undang baru bagi Kompolnas, tetapi pihak kepolisian mengatakan cukup masuk dalam revisi undang-undang Polri semata. Tanggapan awal Anda apa ini, Pak? Ya, dengan dua hal itu.
3: Pertama, kita sampaikan apresiasi ya kepada tim percepatan reformasi Polri ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Kemarin memang banyak saya kira masukan ya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat Kompolnas. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawas eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya? Termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan, masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu di situ dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara. Ya, di situ disebutkan ada lembaga Komisi Kepolisian Negara ya. Artinya Kompolnas itu ada masuk di dalam
2: undang-undang Polri nomor 2
3: undang-undang tadi. Polri, ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam undang-undang Polri ya. Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya. Nanti kita lihat apakah cukup di dalam undang-undang Polri sendiri. Nanti kita lihat seperti apa ya.
2: Baik. Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam undang-undang Polri ini, Pak?
3: Ya, memang kalau saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan presiden ya. Ada dalam bentuk peraturan presiden nomor 11 tahun 2011 ya. Di situ dijelaskan tentang posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Kemudian lagi adalah bagaimana saat ini yang paling penting sebetulnya saat ini adalah pertama perlu perubahan perluasan kewenangan. Itu yang pasti.
2: Perluasan kewenangan artinya apakah itu harus berdiri sendiri?
3: Ya, tergantung. Makanya nanti kita lihat kepada DPR apakah memang itu dianggap penting atau tidak ya. Saya kira memang nanti pada akhirnya kita serahkan kepada DPR apakah cukup di dalam undang-undang Polri atau memang harus ada undang-undang Kompolnas ya. Yeah. Yang kedua adalah di dalam revisi undang-undang Polri itu memang perlu juga saya kira di situ sebetulnya sudah dijelaskan juga tujuan apa namanya tujuan Kompolnas itu ada juga disebutkan sekilas ya. Mungkin di dalam undang-undang memang kalau memang harus ditaruh di dalam undang-undang Polri yeah. Mungkin perlu dicari ini karena memang di situ dijelaskan bahwa ada keanggotaannya. Struktur keanggotaan Kompolnas ya
2: okay.
3: Disebutkan bahwa tiga menteri kemudian juga tiga praktisi kepolisian mm-hmm. Kemudian dan tiga tokoh masyarakat ya yang perlu dirubah yeah. Di sini adalah yang menurut kami adalah pertama susunan keanggotaan Kompolnas ya kami melihat bahwasannya susunan anggota Kompolnas yang ada sekarang ini kurang independen
2: artinya kurang independen okay.
3: Ya artinya kenapa ada tiga ada perwakilan dari pemerintah
2: ya yeah.
3: Dan saya sendiri adalah pernah menjadi ya. Anggota Kompolnas, kemudian ya. Itu menurut saya memang tidak independen.
2: Apa yang Anda tidak. Rasakan ketidakindependenan ketika Anda berada di dalam Kompolnas itu, Pak?
3: Ya tentu saja itu akan membatasi ruang gerak ya, ruang gerak daripada harusnya seluruh anggota Kompolnas itu bekerja independen kemudian mandiri ya. Namun dengan adanya ketiga keanggotaan tadi, tentunya akan membatasi. Ruang gerak daripada
2: okay.
3: Anggota Kompolnas yang lain. Termasuk juga saat ini yeah. Kalau kita lihat ya, ada memang diberikan rekomendasi. Tetapi rekomendasi itu juga tidak memberikan suatu pengikat ya. Artinya rekomendasi ya rekomendasi. Tetapi dalam pelaksananya
2: yeah.
3: Rekomendasi itu tidak tidak ada kewajiban buat Polri untuk melaksanakan.
2: Oke, okay. Baik. Ya. Pak, kalau begitu, kalau dari struktur anggota tadi, apa yang ideal atau bagaimana idealnya anggota dari struktur Kompolnas ini ketika dia masih berada dalam Undang-Undang Polri? Seperti apa?
3: Ya, sebetulnya yang penting adalah kalau menurut saya ya, saya sendiri juga belum lihat ya mm-hmm. Bagaimana penjelasan Polri ini, tapi saya kira memang di dalam Undang-Undang itu harus dijelaskan secara ini, termasuk juga keanggotaannya. Termasuk juga tujuannya, kemudian rekomendasinya ya. Mm-hmm. Karena memang semua rekomendasi Kompolnas itu nanti pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri.
2: Okay.
3: Ya. Dan mungkin misalnya dalam hal ini, dalam bentuk perpres kemudian, nanti saya kira Bapak Presiden juga pasti akan memikirkan bagaimana caranya biar Kompolnas itu bisa bekerja maksimal ya.
2: Yeah.
3: Kemudian ya apalagi kemarin Kapolri kan sudah juga menyampaikan bahwa akan menjalankan ya apa yang menjadi masukan kepada Kapolri. Ya.
2: Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalaupun kita berpegang pada misalnya revisi undang-undang Polri ini Pak ya, dan Kompolnas tetap berada di dalamnya, kemudian struktur anggotanya itu pun diubah. Entah atau mungkin lebih banyak dari sipil atau bagaimana perwakilan pemerintah yang independen seperti itu. Bagaimana menjamin bahwa Kompolnas nanti tidak hanya numpang juga, tetapi memiliki pandangan yang objektif terhadap pengawasan itu bisa terjaga dengan optimal, Pak?
3: Ya, saya kira kalau itu ada di dalam undang-undang ya, termasuk apakah memang itu undang-undang sendiri, apakah memang itu dalam undang-undang Polri ya. Saya kira memang apa yang menjadi rekomendasi Kompolnas itu harus dilakukan, harus dilaksanakan ya.
2: Okay.
3: Saya kira itulah fungsinya bahwasanya. Yang penting ada di dalam aturan, ya.
2: Yeah.
3: Ada dalam aturan, kemudian ada dalam undang-undang Polri, ya. Dan itulah yang ke depan yang kita harapkan, sehingga pelaksananya betul-betul efektif, kemudian juga semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Apakah ya. Termasuk juga keluhan masyarakat yang sering kami terima, termasuk juga dalamnya adalah seolah-olah Kompolnas tidak memberikan hasil yang nyata terhadap laporan-laporan yang sering kali disampaikan oleh publik, Pak?
3: Ya. Yeah. Memang faktanya selama ini kan memang Kompolnas itu lebih kepada seperti kantor pos ya sebetulnya ya. Ya dia hanya menerima kemudian juga disampaikan kepada Polri. Apakah Polri melaksanakan? Saya kira itulah yang selama ini menjadi terjadi ya. Tidak ada kewajiban sebetulnya karena rekomendasi, tetapi tidak ada jaminan atau tidak ada ikatan ya, artinya mengikat ya, semua rekomendasi itu dilaksanakan. Dan kemudian juga tentu kita harapkan kepada semua rekomendasi ke depan misalnya itu betul-betul yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Ya. Mungkin dari kajian Lemkapi Pak, strategisnya itu seperti apa sih pengawasan yang seharusnya ideal dilakukan oleh Kompolnas? Apakah berhak untuk menyidangkan pelanggaran etik anggota nantinya seperti itu atau ada lain?
3: Yang saat ini memang ada ya. Yang kalau kita lihat saat ini, pertama adalah ada yang selama ini hanya Kompolnas itu ikut mengikuti ya, gelar perkara ikut mengikuti sidang etik ya. Ya, kita ke depan ya bisa juga misalnya kalau ada masukan-masukan ya, tentu itu juga saya kira memang apakah itu merupakan bidang ya, yang nanti kita lihat ya, seperti apa ke depan ya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah Kompolnas ke depan pertama memang harus diperkuat ya, kemudian juga harus betul-betul kapabel ya.
2: Okay.
3: Artinya kalau saya mengharapkan ya, ke depan itu calon-calon anggota Kompolnas itu adalah mantan Kapolri ya. Itu penting ya. Kenapa demikian? Karena bukan bintang dua seperti yang ada sekarang ya. Kalau bintang dua, itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap Kapolri ya.
2: Harusnya?
3: Minimal hari harus ada sejajar ya.
2: Mantan Kapolri?
3: Ya. Okay. Saya kira mantan Kapolri cocok ya. Karena pernah, ya seperti kata Presiden kan, ini kan harus diperkuat. Kemudian kewenangan diperluas.
2: Kalau Polri aktif, berhak tidak masuk di Kompolnas? Idealnya seperti apa?
3: Kalau Polri aktif itu lebih kepada pengawas internal ya.
2: Pengawas internal mereka?
3: Iya. Okay. Mereka cukup di divisi Propam ya, kemudian ada di apa Iwasum ya. Saya kira sudah cukup di sana. Tapi untuk Kompolnas itu boleh saja kalau memang ada dari Polri, tetapi pensiunan, kemudian juga dia kalau sebagusnya, idealnya dia bintang 4 ya. Artinya memang karena yang mau diwasi ini kan bintang 4 juga ya. Okay. Jadi saya kira ke depan itu.
2: Misalnya nih Pak, apakah yang Anda maksud itu kewenangan yang kuat itu salah satunya tadi menyidangkan kode etik, kemudian diberikan keleluasaan dalam melakukan investigasi mandiri. Nantinya gimana itu? Apakah itu tidak akan tumpang tindih dengan Propam ini Pak Edi?
3: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum melihat ya. Belum cocok ya. Artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya. Karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini, bahkan saya juga dulu ya sering ya turun ke lapangan. Tetapi sifatnya adalah pengumpulan data, bukan dalam bentuk investigasi.
2: Okay. Ya. Apakah data yang dikumpulkan kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai, yang fakta terjadi?
3: Ya, tentunya memang kita harapkan tentu itu ya. Apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakan ya. Saya kira itu yang kita harapkan Jerman.
2: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kalau begitu Pak?
3: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
2: Oke,
3: ya.
2: Memberikan rekomendasi?
3: Hanya bisa memintain keterangan, mengumpulkan data.
2: Iya.
3: Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya ya.
2: Oke, artinya melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu Pak Edi?
3: Betul. Apa yang menjadi hasil di lapangan investigasi itu, kita harapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri ya.
2: Nah, bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? Tidak sekedar menjadi arsip ini Pak, gimana?
3: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwasanya tidak hanya rekomendasi, tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya, dan harus dilaksanakan oleh Polri.
2: Minimal dari struktur anggotanya tadi itu dulu Pak ya, dan kemenangan diberikan yang lebih tadi, yang kuat tadi.
3: Betul,
2: nah,
3: ya, ada perubahan struktural, kemudian juga rekomendasi mengikat, saya kira cukup kuat untuk Kompolnas.
2: Paling tidak dari pengamatan lengkapi sendiri Pak Edi, di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
3: Oh, yang pertama mungkin itu ya, bagian proses hukum ya, saya kira itu penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukum ya.
2: Proses hukum?
3: Dan saya kira
2: ya,
3: hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling penting.
2: Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan Pak, kalau masalah proses hukum tadi itu?
3: Iya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan ke depan ya, semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya bisa kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi bisa dilaksanakan.
2: Oke. Katakanlah apapun nanti itu berbentuk undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang Polri, artinya diharapkan ada struktur yang sangat kuat sekali dalam sisi pengawasan terhadap internal kepolisian tadi atau kepolisian tadi. Nah, ke SDM yang seperti apa yang siap untuk melakukan hal itu, Pak? Terutama di internal Kompolnas ini.
3: Iya. Yang pertama memang kalau kita lihat saat ini, saya kira perlu ya. Orang-orang yang ahli ya. Mm-hmm. Saya kira kalau kita lihat adalah perlu ahli pidana, perlu ahli ahli yang lain ya di dalam Kompolnas. Dan memang saya akui kalau saat ini saya kira ahli-ahli yang bidang itu di Komisi Kepolisian Nasional ya, belum maksimal ya. Artinya ke depan, termasuk juga personilnya juga saya lihat masih sangat terbatas ya. Karena memang anggarannya juga sangat terbatas ya. Kalau kita bisa lihat ya, anggaran Kompolnas itu setiap tahunnya hanya sekitar antara 15 miliaran. Jadi itu tidak mungkin ya, tidak maksimal ya. Mereka juga mau bekerja juga tidak diukur anggaran. Dan kemudian satu lagi adalah, Satgennya itu masih menempel di Menko Polkam. Okay. Ke depan kita harapkan, Satgennya itu harus berdiri sendiri ya. Tidak lagi harus menempel di Menko Polkam, tetapi harus menjadi Satker sendiri ya, dengan anggaran yang cukup ya.
2: Baik.
3: Saya kira itu ke depan yang menjadi harapan kita
2: ya. Pak Edi Hasibuan, terima kasih Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak. Demikian tadi Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di sesi pertama perbincangan kami terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas ke depannya.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh

Debatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mencatat penemuan 241.000 kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241.000, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Chandra Yoga, ya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241.000. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
2: Oke, jadi ini ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan. Jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
1: Okay.
2: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Yeah. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
1: Okay. Yeah.
2: Jadi kalau makin dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500.000, di satu sisi itu tidak bagus karena artinya ada 500.000 lagi yang tidak ketemu begitu. Iya.
1: Kalau di kita gimana? Dua temuan
2: sama juga begitu ya. Sama
1: kita
2: ya? Juga angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan dalam 1 tahun.
1: Artinya masih jauh ya.
2: Kalau sekian bulan ini ketemu 200 sekian, misalnya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
1: Iya.
2: Setahun masih panjang ini. Nah, jadi itu artinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di sudah ada di masyarakat, memang kasus itu. Jadi ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan di baca terbalik kayaknya yang ditutupkan banyak gitu.
1: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
2: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya,
1: jadi TB.
2: Yang kedua dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya, tapi dalam bahasa Inggris tuberkulosis juga disingkat TB.
1: Oh.
2: Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
1: Tuberkulosis, TBC itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya T.

0: TBS
1: zaman
0: saja
1: dulu,
0: ya.
1: Zaman penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kalau saya menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC karena nggak ada C-nya.
0: Yeah. Sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
1: Nggak, banyak orang yang begitu masih menggunakan.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Dan kalau kita mau gunakan T, maka dia TBC bukan TBC kan?
0: TBC.
1: Itu gara-gara bahasa Belanda.
0: Itu.
1: Nah kemudian yang soal penularan, jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik dahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, maka dia menular dari orang satu ke orang lainnya. Itu penularannya. Nah kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan ke tubuh tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan.
0: Yeah.
1: Kemungkinan pertama dia jatuh sakit. Tapi ada kemungkinan kedua, dia tidak jatuh sakit, tetapi kuman tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka kuman tuberkulosis yang dia tidur bangun, betul.
0: Okay.
1: Jadi itu pola penularannya.
0: Ya, kalau melihat secara angka lagi kini, Prof ya, 241.000 temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saja saya membayangkan, artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih, Prof ya?
1: Ya, justru itu kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancara ini dilakukan karena kita nomor tuberkulosis nomor 2 di dunia.
0: Yeah.
1: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Nah, terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara kita yang tadi nomor 3 naik nomor 2.
0: Yeah.
1: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan, tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus disembuhkan, karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan ya percuma juga ditemukan kan begitu. Jadi yang harus ditemukan dan harus disembuhkan, dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Dan itu juga dilakukan pada kontak. Artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
0: Oke, okay. Langkah mencari kemudian mengobati. Jo, ini bagaimana Prof menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor, di perkantoran, kementerian dan lain sebagainya nih Prof?
1: Nah, soal beberapa sektor, perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi, sudah ada peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021. Dan saya kira tidak banyak atau praktis, mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level peraturan Presiden. Mungkin stunting, mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu peraturan Presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres, karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja kan. Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu.
0: Yeah,
1: itu
0: yeah.
1: membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak punya kerja dan sebagainya. Yeah. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama antara berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
0: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah ini gimana Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini Prof?
1: Ya jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang di RRI, nggak ada yang
0: batuk-batuk. Amin.
1: Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya.
0: Iya.
1: Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah sumber positif atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
0: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
1: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya. Artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan. Karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
0: Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat
1: sebenarnya,
0: ini?
1: Sebenarnya ya masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya. Ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu semua puskesmas pasti bisa. Dan perusahaan tertentu punya perusahaan yang bukan hanya sederhana, tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi, itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis, misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asam, itu semuanya bisa.
0: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof, ya?
1: Ya, kalau yang dasar ya.
0: Yang dasar.
1: Semua sudah, ya.
0: Ya. Kemudian, Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini?
1: Ya. Saya belum dengar informasi itu. Tapi kalau
0: secara medis saja, mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
1: Enggak, saya belum dengar, tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Yeah. Tetapi di luar itu memang ada faktor-faktor lain, misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi, lebih makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil. Kan gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
0: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof, ya.
1: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal sesuai dengan itu.
0: Ya, artinya kan ada tugas besar yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
1: Katakanlah 80-90% lah, 100.
0: Ya. Oke, okay. Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah, gimana, Prof?
1: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya, tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, momen Indonesia Emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Itu sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu napas itu.
0: Menemukan dan mengobati. Diobati. Nah, kemudian yang ditemukan diobati berhenti tengah jalan obatnya.
1: Nah, itu.
0: Gimana
1: yang
0: ini?
1: Yang namanya
0: langkah pemerintah.
1: Ya, mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus ditekan sampai selesai. Betul.
0: Oke. Okay. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakutin nih, Prof, ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
1: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak langsung makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan dari bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran nafas. Segeralah memeriksa diri.
0: Baik. Terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof.
1: Ya. Ya, pasti.
0: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Profesor Chandra Yoga Aditama.
2: Kilas Berita.
3: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama tahun ini, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Sementara itu, memasuki bulan Mei, pasar saham juga mulai menunjukkan penguatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan tema perbincangan kami yaitu temuan kasus TB secara nasional 241.000, di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan screening secara besar-besaran bahkan di pemukiman ataupun di perkantoran. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau yang disingkat IMUT, Siva Anggita.
4: Basif.
0: Iya. Kalau dari ini IMUT ya, lucu juga namanya ya. Ya. Kalau IMUT ngelihat gimana nih penemuan 241.000 kasus dari sisi anak muda ini?
4: Dari sisi anak muda, kami kan sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari organisasi Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, organisasi anak muda yang memang backgroundnya macam-macam, tidak hanya kesehatan, yang memang kami ini peduli dengan isu tuberkulosis. Yang pendekatan kami ini adalah kolaborasi tidak hanya dengan organisasi kesehatan, tapi organisasi yang lainnya untuk raising awareness terkait tuberkulosis. Nah, terkait screening ini adalah hal kalau kami, aku bisa bilang ini adalah tonggak pertama ya dari penemuan tuberkulosis adalah melalui screening. Dan dengan adanya screening yang masif di sini, ini udah menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menangani tuberkulosis nih. Apalagi kalau aku lihat di beritanya itu disampaikan banyak sekali inovasi-inovasi alat kesehatan yang digunakan, baik menggunakan point of care dan juga X-ray, itu tuh sangat-sangat bagus ya Mas ya.
0: Oke. Nah, kalau begitu sejauh mana teman-teman di IMUT ini melihat fasilitas screening yang gratis, apakah memang sudah cukup mudah diakses ini?
4: Untuk sementara ini kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang kantong-kantong tuberkulosisnya banyak ya di provinsi-provinsi tertentu, itu memang sudah mulai dilakukan kalau aku lihat. Dan beberapa di universitas-universitas itu juga sudah di-engage nih, baik dari seperti kan ada tuh yang namanya kayak klinik-klinik kesehatan di universitas, kemudian expert-expert di universitas sudah mulai di-engage untuk merumuskan ini. Jadi memang ini sudah mulai di baik, namun memang perlu diperluas lagi nih untuk menjangkau khususnya ke daerah-daerah yang terpencil dan memang lebih sulit mengakses layanan
0: kesehatan. Itu kalau kita bicara dari sisi langkah yang diambil pemerintah, tetapi bagaimana ketika langkah itu diambil oleh masyarakat secara sukarela, dan apakah ada kendala selama ini untuk mengajak orang melakukan pemeriksaan secara sukarela?
4: Betul, itu memang menjadi kendala yang saat ini masih dihadapi ya, khususnya ketika kita nih melakukan pendekatan, kita memang ada tantangan terkait gimana caranya menarik orang untuk datang. Itu merupakan challenge tersendiri. Kami mencoba untuk pendekatan-pendekatan seperti adanya urgensi, harus cek, sebetulnya menggabungkan ini dengan cek kesehatan gratis dan memperlihatkan bahwa kalau seandainya cek sendiri nih tanpa menggunakan program ini, kalian bisa mengeluarkan nominal-nominal segini rupiah loh. Jadi kita harus membandingkan-bandingkan dengan berapa sih kos yang dikeluarkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat jika tidak mengikuti program ini. Kami mencoba pendekatan melalui itu.
0: Selain kos tadi ada nggak? Mungkin ada stigma lah yang dihadapi, rasa malu mungkin, gimana itu Mbak?
4: Betul, stigma, rasa malu, dan merasa kayak apakah ini penting. Jadi mereka belum melihat ini penting. Jadi mereka, karena memang masyarakat kita memang lebih fokus mostly ke kuratif ya mas ya, daripada preventif. Jadi ketika sudah merasakan nih mereka baru datang ke layanan kesehatan. Tapi untuk segi preventifnya masih kurang. Jadi memang selain stigma yang sekarang saat ini sudah dikerjakan dengan baik akhirnya semakin mengurang, tapi rasa urgensi dari masyarakat itu memang perlu ditingkatkan lagi mas.
0: Nah itu gimana cara imut membantu untuk mengurangi kalau mungkin biaya bisa ada perbandingan lah, tapi untuk rasa stigma tadi gimana nih cara membantu mengurangi ketakutan orang untuk diperiksa ini Mbak Siva?
4: Iya betul, kalau dari kami itu memang kami percaya karena target kami adalah anak muda ya, kami percaya mengedukasi satu anak muda itu mereka itu echoing voice-nya banyak, bisa ke orang tuanya, bisa ke peer group-nya, bisa kemana-mana. Jadi memang kita terus melakukan edukasi bersama anak muda, engaging influencer-influencer, dokter-dokter influencer ya Mas Rudy, kalau sekarang banyak nih alhamdulillahnya banyak dokter-dokter yang terus menginfluence, memberikan informasi yang tepat guna dan benar, dan akhirnya mau mengajak fans-fansnya lah, akhirnya fans-fansnya jadi terbuka karena merasa kayak ini ternyata penting ya, oh ternyata dokter ini ngelakuin ini, aku ikut.
0: Oh itu ngaruh ya secara personal ya?
4: Itu mengaruh sekali secara personal. Nah ketika sudah personalnya di-touch, nah ini kita bekerja sama lintas program mungkin dengan komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas disable, komunitas-komunitas lainnya untuk juga menyampaikan serta info terkait tuberkulosis ini.
0: Informasi juga, masif, langkah dari teman-teman di IMUT juga masif. Nah pantauan di lapangan, fasilitas kesehatannya dalam langkah pendeteksiannya gimana ini? Sudah memadai belum?
4: Di beberapa tempat sudah memadai, pasti. Tapi kita tidak bisa bilang di seluruh tempat, karena kami juga tidak bergerak di seluruh tempat. Memang pasti masih ada kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau. Dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali kalau aku lihat, baik dari engage komunitasnya, dari program screeningnya, dari fasilitas layanan kesehatan di equip dengan alat-alat yang memang sudah canggih dan bisa mempercepat nih, di beberapa dari mereka bahkan X-ray-X-ray-nya sudah ada AI, which is mempercepat nih untuk screeningnya, jadi pembacaan lebih cepat, lebih banyak lagi orang yang bisa di screening.
0: Ini dari tadi kalau saya perhatikan Indonesia Muda untuk Tuberkulosis sangat aktif berarti di lapangan ya. Apa sih yang membuat teman-teman di IMUT ini kok begitu aktif? Karena kan gak sedikit loh yang ngomong, kan TBC atau TB ini kan penyakitnya orang tua nih. Gimana nih Pak?
4: Justru di situ karena banyak yang ngomong TBC ini penyakit orang tua, dan ternyata pada kasusnya kalau dilihat ya Mas Rudy dari data Kemenkes juga, ternyata yang terdampak justru bukan orang tua, adalah mereka yang masih muda dan di usia produktif. Tapi jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan untuk orang tua, itu tidak akan terdengar nih untuk populasi-populasi muda dan produktif. Nah di situ kita mencoba untuk melakukan gebrakan dan pendekatan baru agar ya tujuannya sekali lagi kita ingin melindungi kita semua ya Mas, yang gak kena TBC juga. Mantap. Jadi sebetulnya itu.
0: Gini Mbak Siva, kan tugasnya itu menemukan kemudian mengobati ini satu paket, nggak boleh berhenti lagi. Nah, teman-teman di IMUT ini hanya menyebarkan informasi, mengajak atau jangan-jangan sampai mendampingi pasien, memberikan pemahaman agar nggak putus untuk berobat atau minum obatnya.
4: Pemahamannya kami berikan ketika kita mengedukasi mas. Jadi ketika kita awareness terkait apa itu tuberkulosis, apa itu symptomsnya, apa yang harus dilakukan jika ada gejala-gejala tadi batuk dan lain-lain, itu kami lakukan. Pengobatan berapa lama itu secara gambaran umum kami lakukan, tapi pasti setiap orang akan berbeda kan. Apakah mereka ada penyakitan bawaan? Karena obat kan akan ditentukan berdasarkan berbagai macam hal dan dokter yang bisa menyampaikan. Edukasi itu kita sampaikan di depan, namun banyak komunitas lainnya yang memang secara khusus mendampingi minum obat. Ada komunitas di Indonesia tuh ada komunitas pasien tuberkulosis atau organisasi pasien itu juga mereka yang sudah survivor tuberkulosis dan mereka memang sudah menjalani pendampingan kalau untuk obat ini.
0: Ini sekaligus menjadi akhir dari obrolan kita nih Mbak. Kan IMUT ini isinya orang anak-anak muda ya. Ada yang sekolah, ada yang kuliah pasti ya di situ ya.
4: Iya, betul. Nah,
0: ngejamin nggak sekolah atau kampusnya memang sudah menjadi area yang aman dari penularan TB?
4: Penularan TB itu ada di mana-mana, bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, karena kan stigmanya kupat kumis.
0: Khawatirnya kemana-mana ternyata tempat mereka sendiri terabaikan, gimana?
4: tidak ada tempat yang aman dari kasus tuberkulosis, Mas, okay, sampai kita semua eliminasi tuberkulosis. Jadi kalau dibilang tempat aman, ya semua tempat akan tidak aman sampai kita bisa eliminasi tuberkulosis.
0: Tapi optimisnya sejauh apa, sebesar apa sih untuk bisa mengeliminasi? Jangankan 100% lah, 80% aja dari narasumber kami sebelumnya. Gimana?
4: Dengan investasi yang segini banyaknya yang sudah diberikan, kalau kita lihat lah, dan itu bisa terus dilanjutkan ya, tidak hanya pilot dan tidak hanya di depan dan tidak hanya di awal saja, mungkin seharusnya bisa eliminasi, targetnya kan eliminasi 2030 tuh.
0: Yeah.
4: Ya harapannya sih memang ada harusnya bisa lebih cepat, apalagi nanti ke depannya akan ada vaksin, Mas. Itu excited sekali kalau itu sudah keluar, harusnya bisa lebih cepat, cepat lagi eliminasinya.
0: Okay.
4: Jika terus dilakukan ya, Mas, tidak hanya di depan saja, seperti itu.
0: Baik, makasih Mbak Siva Anggitayan untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Mbak. Selamat pagi.
4: Baik, Mas Rudi. Terima kasih.
0: Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT, Siva Anggita, menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti rekan saya, Safira Amalia, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
2: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan, tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
1: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
2: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
3: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
2: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pemeriksaan hewan ternak yang diantar pulaukan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan yang disampaikan Iketut Wiranata.
1: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri ada dua kali pemeriksaan.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, permintaan akan hewan ternak khususnya sapi dan kambing di wilayah Sulawesi Tengah dipastikan meningkat. Hal ini meningkatkan kewaspadaan peternak terhadap penyakit hewan ternak sehingga dapat mempengaruhi harga jual. Sudarta, salah seorang peternak di Kabupaten Donggala dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini di wilayahnya belum ada informasi ternak sapi atau kambing yang terinfeksi penyakit. Hal ini disebabkan karena ternak di wilayah itu sudah dilakukan vaksinasi.
3: Kalau untuk penyakit yang marak, kemarin sempat menyerang itu penyakit jembrana pada sapi Bali. Kalau untuk saat ini sudah landai lagi, sudah normal kembali. Maksudnya sudah tidak terlihat lagi itu penyakit karena sempat turun petugas untuk vaksinasi.
2: Senada hal itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Dr. Hewan Igusti Bagus Ari Purwanda kepada RRI mengatakan, seluruh hewan ternak yang akan diantar pulaukan telah melalui tahapan pemeriksaan di Balai Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah selama 3 hari.
1: Kalau untuk lalu lintas ternak sendiri ada dua kali pemeriksaan. Yang pertama itu dari teman-teman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, setelah selesai terbit sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan. Nah, setelah terbit sertifikat veteriner baru masuk ke instalasi karantina milik Karantina Sulawesi Tengah, instalasi karantina hewan. Nah, nanti setelah masuk dari instalasi baru kita lakukan pemeriksaan dokumen, keabsahan, kelengkapan dokumennya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pengambilan sampel, lalu kita lakukan pengujian laboratorium. Kalau sudah dinyatakan sehat, maka sapi tersebut bisa dilalu lintaskan.
2: Gusti menambahkan, selain melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak, Balai Karantina juga mengawasi atau memeriksa alat angkut yang digunakan untuk meminimalisir penularan penyakit hewan, baik dari daerah tujuan maupun sebaliknya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia mencatat penemuan 241 ribu kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241 ribu, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan untuk dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Chandra Yoga, ya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241 ribu. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
3: Oke, jadi ini mungkin, bukan mungkin, ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan. Ya, jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Yeah. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya tidak, supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
2: Oke, okay. Yeah. Iya.
3: Jadi kalau makin dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500 ribu, di satu sisi itu tidak bagus, karena artinya ada 500 ribu lagi yang tidak bertemu, tidak ketemu. Begitu. Iya.
2: Kalau di kita gimana? Dua temuan
3: sama juga begitu. Sama
2: kita
3: ya? Juga angkanya saya lupa persis, tapi sekitar 1 juta perkiraan okay. dalam 1 tahun.
2: Artinya masih, nah, masih jauh ya?
3: Kalau sekian bulan ini ketemu 200 sekian, dan misalnya akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
2: Iya.
3: Setahun masih panjang ini. Nah, jadi itu artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di sudah ada di masyarakat, memang kasus itu. Jadi ini bukan, kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan di baca terbalik, kayaknya yang ditutupkan banyak gitu.
2: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
3: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan, saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya,
2: jadi TB. Kalau
3: TBC nggak benar kan? Yang kedua, dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya, Tapi dalam bahasa Inggris, tuberkulosis juga disingkat TB.
2: Oh.
3: Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
2: Tuberkulosis, jadi, oh TBC ya, itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja
3: dulu,
2: ya?
3: Zaman penjajahan dulu, orang Belanda menyebutnya TBC.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kalau saya menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC, karena nggak ada C-nya.
2: Sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
3: Banyak orang yang begitu masih menggunakan.
2: Gitu, oke.
3: Dan kalau kita mau gunakan C, maka dia TBC, bukan TBC.
2: TBC.
3: Gara-gara bahasa Belanda.
2: Iya,
3: itu termasuk itu. Nah, kemudian yang soal penularan. Jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang positif, kalau pasien itu mengeluarkan namanya droplet ya, titik-titik dahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, maka dia menular dari orang satu ke orang lainnya. Itu penularannya. Nah, kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan tuberkulosis tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan.
2: Yeah.
3: Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka kuman tuberkulosis yang dia tidur bangun, betul.
2: Jadi
3: itu pola penularannya.
2: Ya. Kalau melihat secara angka lagi gini, Prof ya, 241 ribu temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saya membayangkan artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih, Prof?
3: Ya, justru itu kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancara ini dilakukan karena kita nomor 2 di dunia.
2: Ya.
3: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Nah, terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara kita yang tadinya nomor 3 naik nomor 2.
2: Yeah.
3: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan. Tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus ditemukan. Karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan, ya percuma juga ditemukan. Jadi ya, harus ditemukan dan harus disembuhkan. Dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus, tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi, harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Dan itu juga dilakukan pada kontak. Artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
2: Oke, langkah mencari kemudian mengobati. Jo, ini bagaimana Prof menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor, di perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya nih Prof?
3: Nah, soal beberapa sektor, perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, dan saya kira tidak banyak atau praktis mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level peraturan presiden. Mungkin stunting mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu peraturan presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres, karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja, kan? Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya. Atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu. Membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis, diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak punya kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama atau berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
2: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih Prof. Sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah, ini gimana Prof? Cara metode screening yang sebenarnya ini Prof?
3: Ya, jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang di RRI, nggak ada yang
2: batuk-batuk. Amin.
3: Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
2: Oh gitu.
3: Kalau ada kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya.
2: Iya.
3: Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah berpotensi atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
2: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini, Prof?
3: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya, artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan, karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
2: Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat
3: sebenarnya,
2: ini?
3: Sebenarnya ya masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya. Ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu semua puskesmas pasti bisa. Dan perusahaan tertentu punya perusahaan yang bukan hanya sederhana, tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi, itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis, misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asam, itu semuanya bisa.
2: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof ya?
3: Ya, kalau yang dasar ya. Semua sudah ya.
2: Ya. Kemudian, Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini?
3: Ya. Saya belum dengar informasi itu. Tapi kalau
2: secara medis saja, mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
3: Enggak, saya belum dengar, tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Yeah. Tetapi di luar itu, memang ada faktor-faktor lain. Misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi, lebih makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil, kan begitu.
2: Okay.
3: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
2: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof ya.
3: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal sesuai dengan itu.
2: Ya, artinya kan ada tugas besar yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
3: Katakanlah 80-90% lah kalau 100.
2: Ya. Oke. Okay. Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah. Gimana, Prof?
3: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya, tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, momen Indonesia Emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu napas itu.
2: Menemukan dan mengobati. Nah, kemudian yang ditemukan diobati berhenti tengah jalan obatnya.
3: Nah, itu.
2: Gimana
3: yang
2: ini?
3: Yang namanya
2: langkah pemerintah.
3: Itu ada dua. Ya, mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus disetekan sampai selesai. Betul.
2: Oke. Okay. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakuti nih, Prof ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
3: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak nafsu makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran nafas. Segeralah memeriksa diri.
2: Baik. Terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof.
3: Ya, ya pasti.
2: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditam.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah, insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026.

0: Braga, Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna Utara, Sarawak, dan di Selat Karimanta bagian selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvolensi yang memanjang di pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sarawak, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di Persia, perairan Samudra Atlantik. Hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging, yakni penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Apa sebenarnya hantavirus, lalu bagaimana potensinya menjadi pandemi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane. Kami sudah tersambung bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane. Bu Mas Dalina,
2: saya ya. Dengan siapa?
1: Dengan Lukman, Bu, di studio.
2: Lukman.
1: Iya, Bu Mas Dalina, ya. Mungkin bisa sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan hantavirus, mungkin bisa dijelaskan apa itu hantavirus ini?
2: Ya, hantavirus itu adalah virus zoonotik, jadi yang penularannya melalui hewan kepada manusia. Itu genus, dan di bawahnya ada spesies sekitar 300. 300 spesies, salah satunya adalah Andes. Nah, Andes ini yang saat ini penularannya dari orang ke orang atau human to human. Yeah. Sementara yang lain itu masih zoonotik, dari hewan pengerat terutama tikus kepada manusia.
1: Untuk pola penularannya bagaimana, Bu Mas Dalina? Dari
2: iya, jadi kalau
1: seperti apa?
2: Kalau kita bagi, tiga bagian, maka penularannya ini tentu tidak seperti COVID ya. Kalau COVID itu droplet, kalau ini melalui close contact. Kalau yang human to human, kalau kita bagi hantavirus ini pada tiga bagian, maka yang saat ini di Argentina dan Chili itu merupakan jenis hantavirus yang paling virulen atau yang paling ganas. Dia biasanya menyebabkan kelainan pada jantung dan paru, atau kita sebutnya HCPS, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. Sementara kalau yang ada di Asia dan Eropa, itu kita sebutnya HFRS, Hamhorn Free Respiratory Syndrome. Jadi gejalanya tuh malah bukan ke sistem pernafasan, tetapi seperti demam berdarah. Sementara yang lain itu hantavirus pulmonary syndrome, yang gejalanya itu memang ke arah sistem pernafasan. Jadi ketiga jenis penyakit hanta yang disebabkan oleh virus hanta ini berbeda-beda menurut wilayah.
1: Nah, Bu Mas Dalina, ini kan dikatakan banyak gejala awal infeksi hantavirus ini seringkali mirip dengan flu biasa, sehingga terkadang sulit dideteksi sejak dini. Itu bagaimana, Bu, membedakannya?
2: Ya, ya, jadi tentu saja mengkonfirmasinya dengan tes laboratorium. Tes laboratoriumnya dengan PCR ya. Dan itu juga tergantung wilayah. Kalau yang HPS itu banyak di wilayah Amerika Utara, kemudian juga di termasuk juga di Argentina dan di Chili. Tapi ketiga jenis tersebut itu selalu didahului dengan demam yang tinggi. Nah, kalau yang HPS, yang ke arah pulmonari, ke arah sistem pernafasan, memang gejalanya mirip flu. Jadi kalau untuk memastikan apakah itu hanta atau bukan, tentu dengan PCR, pemeriksaan PCR. Dan biasanya pasiennya itu berasal dari daerah terjangkit. Jadi selain gejala, juga akan ditanyakan riwayat, apakah baru datang dari wilayah terjangkit atau kontak dengan orang yang baru datang dari daerah tersebut. Itu merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan tes hantavirus.
1: Ya, artinya faktor lingkungan ya yang juga berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan kasus ini ya, Bu Mas Dalina ya.
2: Ya, jadi sebenarnya virus hanta ini bukanlah virus yang baru. Dia sejak tahun 1950 itu sudah ada. Termasuk di Indonesia juga sebenarnya dalam 2 tahun terakhir itu kita sudah dapatkan lebih dari 250 kasus suspek ya. Tetapi yang positif itu sekitar 10-15%. Jadi ada 23, malah kurang dari 10% ya, 23 kasus positif dan yang meninggal 3. Jadi untuk yang berada di Asia dan di Eropa itu virulensinya rendah. rendah, sekitar 1 sampai dengan 15%. Yang tinggi itu yang Andes, yang ada di Argentina dan Chili. Itu virulensinya antara 12 sampai dengan 60%. Artinya dari 100 pasien positif hantavirus, 12 sampai 60 orang di antaranya itu meninggal. Dan itu tergantung dengan kerentanannya. Jadi kalau pada bayi dan orang tua itu angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan pada kelompok usia produktif.
1: Iya. Umar Dalina tadi dikatakan juga ini berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Pola penularannya paling umum seperti apa dari manusia ke manusia ini, Bu?
2: Ya, jadi pola penularannya itu tidak seperti COVID yang droplet, ya, maka hantavirus ini dengan close contact, jadi kontak dekat yang cukup berkualitas. Jadi kontak dekat itu yang paling gampang kita lihat adalah hubungan seksual, kemudian kissing yang dalam, kemudian juga dari ibu kepada bayinya kalau dia menyusui, dari ibu hamil pada janin ketika dia hamil, itu adalah kontak-kontak yang bisa menyebabkan penularan. Tetapi kalau hanya berbicara dalam jarak dekat, kemudian kontak yang tidak terlalu signifikan, itu tidak, risiko penularannya rendah sekali.
1: Bu Mas Dalina, kalau kita bicara tenaga kesehatan di Indonesia, apakah cukup terlatih untuk mengenali gejala hantavirus ini?
2: Iya, karena kasus ini jarang di Indonesia, maka kadang-kadang harus di-refresh ya, harus diingatkan kembali tenaga-tenaga kesehatan kita. Di kampus itu biasanya dipelajari tentang new emerging disease ataupun penyakit-penyakit rawan wabah seperti ini. Tetapi karena jarang ketemu kasusnya, kadang-kadang kalau ada kondisi seperti sekarang baru mulai membaca kembali gitu ya, atau ketika kita mendapatkan kasus. Tetapi saya yakin para petugas kesehatan kita itu tidak awam terhadap hantavirus. Hanya saja karena jarang ketemu, maka itu harus di-refresh. Nah, biasanya kalau dalam kondisi sekarang, Menteri Kesehatan itu mengeluarkan surat-surat edaran gitu ya, untuk kewaspadaan di wilayah masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 9 provinsi yang sudah memiliki positif hantavirus. Jakarta, kemudian hampir seluruh Jawa ya, sampai Banten. Dan yang sekarang ada 2 suspek, satu di Jakarta Utara dan satu di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi itu masih dalam pemeriksaan laboratorium, belum ada hasil konfirmasi positifnya, apakah benar-benar hanta atau tidak.
1: Ya, artinya ini juga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat gitu ya, Bu Mas Dalina, tanpa harus ketakutan yang berlebihan gitu ya, Bu Mas Dalina ya, untuk.
2: Iya, tentu saja. Jadi karena kita sudah ketahui sumber penularannya adalah tikus ya, sebagian besar tikus, walaupun bisa juga binatang pengerat lainnya juga bisa, seperti hamster. Hamster kan dipelihara tapi biasanya bersih ya. Nah, tikus ini melalui apa? Melalui liurnya. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan tikus, dari situ juga yang mengandung virus hanta, itu bisa menularkan. Kemudian yang kedua dari urin ya, air kencing tikus, dan itu juga bisa menularkan leptospira, atau itu bakteri tapi ya, bukan virus. Kemudian yang ketiga dari kotorannya. Karena itu upaya pencegahan yang paling utama adalah memitigasi agar tidak kontak dengan tikus, atau membuat tidak ada di tikus itu tidak ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua, kalaupun ternyata tidak bisa, maka kita harus sering-sering rajin membersihkan lingkungan kita, rumah ya, sering disapu, sering dipel, kemudian juga sering cuci tangan untuk kebersihan pribadi. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak pernah salah. Dia bisa mencegah kita untuk terinfeksi. Yang lain lagi adalah tentu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena biar bagaimanapun daya tahan tubuh yang kuat itu bisa menghindarkan kita dari sakit. Dan perlu diketahui hantavirus ini belum ada obat dan vaksinnya. Sehingga upaya-upaya pencegahan itu menjadi prioritas. Pengobatannya itu masih sifatnya simptomatik dan suportif. Jadi simptomatik itu sesuai dengan gejala. Jadi kalau dia demam tinggi, maka diberikan antipiretik atau obat anti demam. Kalau dia sesak nafas, diberikan terapi suportif, ventilator ataupun oksigen. Jadi memang masih suportif. Memang ada beberapa antivirus yang bisa diberikan, tetapi efektivitasnya masih dalam studi begitu.
1: Baik. Bu Mas Dalina, terima kasih banyak edukasinya. Ini mudah-mudahan juga masyarakat juga tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina ya. Terima kasih sama-sama banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
2: Sehat-sehat semua Mas Lukman ya.
1: Iya. Pendengar epidemiolog Mas Dalina Pane, kami berbincang bagaimana atau mengenal hantavirus.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026. Filipina memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global dalam KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi global yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Lead Putra dalam ajang World Climbing Series Fujian, Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
6: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi masih sangat konvensional sejak dulu, dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali, padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah. Tapi bisa menjadi pemicu, kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Jufri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
8: Ya, cadangan pangan murah, intensifkan. Kemudian operasi pasar turun semua. Bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita, beras untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku di pasar kan. Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Kita selalu berharap yang terbaik. Tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya impulsiveness.
7: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
9: Namanya data dan informasi yang disampaikan oleh dinas terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,5 Maret kalau enggak salah ya. 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
7: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nurfaraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrean pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya
11: pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
10: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi yang di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau terus-terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
11: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjangnya terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
12: Ya, dimohon tenang ya. Tenang ya. Yang subsidi masih harusnya mencukupin. Makanya kami meminta kepada pihak berwajib dan kasih ampun yang penimbun maupun SBU-nya, kami kalau itu ranah kami pasti akan menutup SBU itu ya kan. Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semua ini kayaknya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu ya.
11: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
13: yang paling utama tadi kan kita identifikasi dulu.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobi Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
13: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya. Untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan, fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di luar Sumatera Utara, karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban.
14: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
13: Yang sekarang yang paling utama, tadi kan kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi, karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima, dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
14: Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Jumadi, menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
15: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau tingkat infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
14: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tinggginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
16: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
17: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
16: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
17: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
18: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
17: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
19: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
20: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
19: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
20: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
21: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
22: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
20: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Putih bersih tanpa noda. Berkilau bagai mutiara masa depan bangsa
4: itu aku.
5: Main yuk.
6: Baiklah.
5: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau,
3: ular,
4: buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi Sabtu 9 Mei 2026. Tentu kami sudah memiliki rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda juga terus kami undang untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda ketahui dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Papua menyasar generasi muda di Nabire untuk memperkuat ketahanan finansial di tengah gempuran tren gaya hidup modern. Dari RRI Nabire, Jodevri Panjaitan melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan Papua terus mendorong peningkatan literasi keuangan bagi generasi muda melalui kegiatan ngobrol keren tentang keuangan bertajuk Cerdas Finansial untuk Generasi Muda, digelar di Studio Pro 1 RRI Nabire, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari manajer PPK dan LMST OJK Papua, Dia Pramudito Suryandaru, dan mewakili Bank Papua, pemimpin Departemen Layanan Bank Papua KCU Nabire, Taufan Triwinarno, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak sesuai usia dini. Dalam pemaparannya, manajer PPK dan LMST OJK Provinsi

0: Papua. Diapramudito Suryandaru mengatakan, generasi muda saat ini harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan pribadi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Ia menjelaskan, edukasi finansial dinilai penting untuk membentuk kebiasaan menabung, mengatur pengeluaran, hingga memahami produk dan layanan jasa keuangan yang aman dan legal. Ia juga memberikan pemahaman tentang bahaya pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta pentingnya menggunakan layanan keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
1: Uang yang beredar di masyarakat ini, termasuk di adik-adik kita yang para pelajar ini, harus dikelola dengan baik. Nah, adik-adik ini bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik, tapi kalau tidak memiliki pengetahuan yang baik di bidang keuangan gitu. Untuk itu kita perlu sampaikan literasi dan edukasi. Literasi itu apa sih? Pengetahuan tentang keuangan. Jadi adik-adik itu kita beri lebih ke pengetahuan ya, stimulasi di bidang keuangan, kita edukasi bahwa ini loh ada yang namanya produk-produk keuangan gitu kan. Apa sih produk-produk keuangan yang berguna dan bermanfaat untuk adik-adik kita, supaya dari kecil itu terbiasa menabung. Terus kemudian kita kasih tips bagaimana mengelola keuangan, seperti itu. Nah, ini sangat penting banget supaya di zaman sekarang juga adik-adik itu terhindar dari yang namanya salah menggunakan keuangannya untuk apa? Judi online, pinjaman online ilegal.
0: Sementara itu, pemimpin Departemen Layanan Bank Papua KCU Nabire, Taufan Triwinarno, menyampaikan pentingnya budaya menabung bagi generasi muda sebagai langkah awal membangun masa depan finansial yang sehat. Generasi muda juga diajak memanfaatkan layanan perbankan digital secara bijak dan aman.
2: Cerdas finansial bagi anak muda ya, khususnya di Kota Nabire dan Provinsi Papua Tengah. Cerdas finansial itu kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap keinginan saat ini demi keamanan dan kebebasan finansial di masa yang akan datang. Kalau untuk literasi keuangan di Bank Papua, menurut pandangan kami di Bank Papua itu kondisi literasinya itu dari rentan usia 15 sampai 17 tahun itu saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun masih terdapat gap ya, dari sisi pemahaman dalam hal ini literasi maupun akses ya, dalam hal ini inklusi gitu pada kelompok pelajar. Kalau langkah konkret Bank Papua untuk mengamplifikasi substansi daripada cerdas finansial bagi generasi muda saat ini adalah gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Melalui kegiatan sosialisasi ini, OJK Papua berharap generasi muda di Nabire dapat menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan, memiliki perencanaan masa depan yang baik, serta mampu terhindar dari berbagai bentuk penipuan keuangan yang marak terjadi di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penertiban pedagang Jalan Poros Waren Kabupaten Waropen demi keselamatan bersama. Dari RRI Serui, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Waropen mulai melakukan langkah penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan depan kantor Bupati Waropen. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Waropen pada 6 Mei 2026 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik Waropen Bawah agar segera menata kawasan pusat pemerintahan menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kamis 7 Mei 2026 bertempat di kantor Distrik Waropen Bawah, Kepala Distrik Waropen Bawah bersama Kasat Pol PP dan Dinas Perindakop Waropen melaksanakan pertemuan dengan para pedagang. Pertemuan tersebut bertujuan mendengar arahan pemerintah sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat pedagang. Salah satu pedagang, Tulus Rifurareani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, selama ini pasar tradisional Uri belum difungsikan untuk aktivitas jual-beli setiap hari, sehingga para pedagang memilih berjualan di kawasan pusat pemerintahan.
5: Kami melihat pasar yang belum dapat difungsikan untuk menunjang anak-anak kami yang sekolah, sehingga kami penjual yang sementara ini ada di jalan raya itu kami jual di situ. Tetapi beberapa waktu kami dinilai bahwa tempat itu tidak memenuhi persyaratan seperti tadi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya sebagai penjual di sana juga dengan jualan ikan, sayur.
4: Sementara itu, Kepala Distrik Waropen Bawah Alfonsius Wenggi SIP mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangi masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan para pedagang. Dikatakan dalam pertemuan bersama pedagang telah disepakati pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang jalan poros Urvas Waren karena lokasi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan. Alfonsius Wenggi menambahkan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui instansi terkait akan segera melakukan pembenahan pasar tradisional Uri, Distrik Waropen Bawah, sehingga para pedagang dapat menempati lokasi tersebut secara nyaman dan tertata.
6: Dan tadi dari semua saran usul telah disepakati dan menyimpulkan bahwa tidak lagi mereka akan berjualan di jalan raya karena itu sangat berisiko baik keselamatan para penjual, pedagang, bahkan aktivitas lalu lintas yang akan mengakibatkan gangguan lalu lintas, bahkan lingkungan yang tidak terawat karena sisa-sisa jualan. Jadi lingkungan kesehatan tadi sudah dipahami oleh para pedagang dan mereka sudah menerima dan usulan dari mereka untuk pemerintah mempersiapkan lokasi.
4: Kasatpol PP Waropen Samuel Lukas Paprindei menyampaikan pasar tradisional Uri sebenarnya telah dilunasi dan diresmikan sejak tahun 2022 lalu melalui pemerintahan sebelumnya untuk digunakan para pedagang setiap hari.
7: Yang berikut Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa di zaman Bapak Yermias Bisaya sebagai bupati dan saya kepala distrik itu kita sudah launching pasar. Pasar Uri itu sudah di-launching untuk dilaksanakan penjualan transaksi perdagangan di situ 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam terserah Bapak Dora.
4: Samuel Paprindei juga mengatakan pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mendukung kebijakan penataan kota demi menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
8: Kilas Berita.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dengan mengunci kuota sekolah yang dilakukan melalui Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK setiap instansi pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya praktik jual kursi serta manipulasi data. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Sensus ekonomi siap dimulai, warga diminta untuk tidak menolak kedatangan petugas sensus. Dari RRI Bovendigul, Imam Komarudin melaporkan.
10: Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi
11: pendataan terus tapi tidak ada bantuan apa-apa dari pemerintah.
12: Badan Pusat Statistik Bovendigul akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyampaikan, sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil hingga rumah tangga. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pencacahan. Tidak ada warga yang akan dikecualikan dalam proses tersebut.
10: Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi nanti petugas kami akan mencacah ke kampung-kampung semuanya, tidak terkecuali. Ya, semua rumah-rumah itu akan kami datangi karena ini bunyinya sensus ekonomi, makanya nanti yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita mendata informasi ekonomi dari pelaku usaha.
12: Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menolak petugas yang datang sebab data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, ia juga meminta aparat kampung membantu memastikan seluruh warga terdata. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat. Jika ada warga yang belum tercatat, masyarakat diminta segera melapor pada aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelengkapan data. Sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat di Bovendigul. Di sisi lain, tiap sensus tidak lepas dari penolakan sebab masyarakat lebih melihat apa keuntungan langsung terhadap dirinya. Fafa, salah seorang masyarakat Bovendigul, menuturkan jika ada keuntungan dari sensus tersebut, dirinya mau saja untuk dilakukan pendataan. Ternyata, enggannya sebagian masyarakat untuk dilakukan sensus dikarenakan kecewa terhadap perhatian pemerintah, di mana kerap kali bantuan yang diberikan tidak merata dan tidak tepat sasaran.
11: Kalau dari saya sendiri ya Pak, tidak masalah di sensus, di data. Tapi dari dulu sampai sekarang, pendataan terus tapi tidak ada bantuan apa-apa dari pemerintah. Memang ada yang dapat, cuman menurut saya tidak tepat sasaran. Apakah ini cuma kepentingan pribadi saja atau seperti apa? Intinya dari dulu sampai sekarang cuma di data saja terus. Tidak mengerti juga maksudnya ini data untuk apa lagi?
12: Masyarakat kerap beranggapan pendataan itu hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kenyataannya, hal tersebut bukan saja terjadi pada petugas sensus. Kasus itu juga kerap kali dihadapkan pada petugas pemilu yang sulit mendapatkan data dari masyarakat karena kekecewaannya terhadap pemerintah daerah.

0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Papua meluncurkan pasar digital Darfur. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Bank Papua Cabang Biak melakukan launching pasar digital Fedoma Darfur sebagai langkah strategis dalam memperkuat indeks elektrifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang telah mencapai 92,3% dan saat ini berada pada peringkat 4 besar di wilayah Papua. Peresmian pasar digital Darfur dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa, Wakili Bupati bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua dihadiri pimpinan OPD beserta staf dan masyarakat baik pengunjung hingga pedagang pada umumnya bertempat di Terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026. Transformasi ini diharapkan mendorong Biak Numfor tidak hanya sebagai daerah digital, tetapi juga kompetitif dalam championship tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara nasional. Wabub Jimmy menegaskan pengenalan layanan KRIS sebagai bukti nyata komitmen Pemkab Biak Numfor dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada pajak dan retribusi daerah, khususnya sektor pasar sebagai salah satu kontribusi utama PAD. Ia menyebut melalui digitalisasi pasar Darfur diharapkan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar, mendorong peningkatan PAD berbasis transaksi real, dan memperluas inklusif keuangan masyarakat dan UMKM pasar melalui pemanfaatan KRIS.
2: Kita jangan mudah untuk terprovokasi. Nanti ada yang bilang, barang apa yang dong bawa lagi? Itu gaya kehidupan yang lampau. Hari ini kita sudah ada pada zaman yang sudah berubah. Orang Biak adalah suku yang pertama menerima peradaban, suku yang pertama kali mengenal tulisan, suku yang pertama kali hadir di dalam modernisasi dan teknologi. Maka hari ini orang Biak lebih siap lagi, bukan baru siap, lebih siap lagi untuk menerima perkembangan teknologi. Pembayaran ini, saya jawabnya sederhana saja. Pasti kita lihat apa yang garis kotak-kotak ini, baru hitam-hitam ini. Itu namanya barcode. Nanti kita pakai handphone, baru kita taruh di alat. Itu yang namanya scan. Kita bayar. Mama-mama para pedagang lebih aman kita dari kampung ke kota atau dari rumah ke pasar atau kemana-mana, kita tidak bawa uang yang banyak karena nanti kita khawatir. Yang pertama, bisa tercecer atau tas jatuh ke ada oknum yang pintar ya. Dia bilang nih, bikin macam semua pakai handphone, bikin macam semua bisa barcode di kampung-kampung. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi?
1: Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Warsono, dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah atas dorongan digitalisasi yang kuat yang diwujudkan melalui peluncuran pasar digital. Ia menegaskan Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh kegiatan digitalisasi di Kabupaten Biak Numfor dengan berfokus pada menjaga kelancaran sistem pembayaran, mendorong penggunaan KRIS, dan memperkuat sinergi antar pihak untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3: Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Biak dengan semangat yang luar biasa ini untuk terus mendorong digitalisasi di Biak ini. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana sih peran kami Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi khususnya di sistem pembayaran. Menjaga kestabilan nilai rupiah, kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transaksi bisa tinggi kalau apa? Kalau sistem pembayarannya berjalan dengan baik. Kalau daerah semakin digital, saya kira PAD-nya juga akan semakin efektif. PAD-nya semakin efektif dan bisa dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa berjalan dengan baik.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Warsono, keduanya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung peluncuran pasar digital Fedoma Darfur sehingga dapat berjalan lancar.
0: Tingkatan akses layanan kesehatan, BRI Peduli menyalurkan satu unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Arini Muasihor dari RRI Biak melaporkan.
4: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadiri langsung oleh Area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH/SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umar Dhani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal, Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
5: Program TJSL ini BRI memberikan bantuan sebuah ambulan Polres Biak Numfor dalam rangka kepedulian kami, Bank BRI, bekerjasama dengan Polres Biak Numfor untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
4: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
6: Kita menerima hibah bantuan dari Bank BRI, satu unit ambulan. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, khususnya bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya besar harapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah pelayanan khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
4: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat didorong mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Koperasi menyiapkan sertifikasi bagi 30 manajer Koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Informasi mancanegara, WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putri Jolin Angelia berhasil melangkah ke final Hydro Plus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Pebulu tangkis pelatnas PBS itu mengalahkan Ergia Aulia Putri dari Chandrawijaya dengan skor akhir 21-16 dan 21-18. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirak atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dipersiapkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat Satgas Darat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang mengatakan drone digunakan Satgas Darat untuk api skala kecil, sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dengan melakukan waterbombing.
2: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat.
1: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menekankan pentingnya kerjasama bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
3: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
1: Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam 2 tahun terakhir. Secara nasional, luas kebakaran tercatat 376.805 hektar pada tahun 2024 dan menurun menjadi 359.619 hektar pada tahun 2025. Di Sumatera Selatan menurun lebih signifikan dari 15.422 hektar pada tahun 2024 menjadi 5.935 hektar pada tahun 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
5: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Terus yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
6: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsur, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
4: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Perumbulok Cabang Mojokerto, Jawa Timur memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Anu Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di pasar Pon Jombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan sediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
8: Kesediaan Minyak Kita khususnya di wilayah pasar SP21 PT Jombang yaitu di pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat ya dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan Minyak Kita. Insya Allah kami pastikan stok Minyak Kita selalu terpenuhi. Jadi khusus di pasar Jombang, khususnya di pasar SP21 dan pasar Kantor Bakung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDMP, RPK, merupakan kita binaan dari Bulog dan juga tata-tata lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar toko-toko di pasar Pon ini selain kita distribusikan Minyak Kita juga distribusikan beras SPAT.
7: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Pon Jombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan Minyak Kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
9: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua Pak, nggak ada kendala apa-apa, harga juga stabil. Gak ada kenaikan, aman-aman. Gak ada kendala, semua lancar semua Pak, lancar semua. Pembeli sini ya, UKM, rumah tangga.
7: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Anu Kusuma melaporkan.
0: Program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Seragen ditinjau langsung oleh Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede yang memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas TMMD Reguler Sragen dalam melaksanakan sejumlah proyek fisik dengan hasil yang memuaskan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mulato Isan berikut ini.
10: Program ini bukan milik TNI sendiri, ini kerjasama antara kementerian lembaga dengan Pemda.
11: Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD reguler ke-128 Kodim Sragen di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat siang. Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung proses sasaran fisik maupun non-fisik yang tengah dikerjakan oleh Satgas TMMD. Didampingi Korwasep Manunggal TNI Sepaban 5, Bakti Steret Kapten Suhardi, Brigjen TNI Joni Pardede memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program yang dinilai berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Jenderal Bintang 1 tersebut menjelaskan bahwa penentuan sasaran TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui mekanisme bottom-up yang diusulkan oleh kepala desa dan disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrengbang oleh bupati serta legislatif. TNI berperan sebagai dinamisator untuk mempercepat pembangunan. Ada beberapa program unggulan yang dititipkan dan menjadi prioritas seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, penanganan stunting, manunggal air, ketahanan pangan, hingga pembuatan sumur bor. Ia mencontohkan program rehabilitasi RTLH dan pembangunan MCK yang meski nilainya stimulan, namun memberikan dampak besar bagi standar hidup masyarakat.
10: Karena ada beberapa program unggulan yang dititipkan, seperti tadi RTLH, stabilisasi, ketahanan pangan, sumur bor, itu intinya untuk mempercepat gimana sih masyarakat kita itu, ya yang satu rumahnya besar, yang satu masih reot, ada program, tadi kan besarnya tidak besar, hanya nilainya 10 juta dirapikan layak, terus MCK juga nilainya tadi cuma 3 juta ya, jadi MCK yang layak. Nah itu artinya biar masyarakat itu yang maju dikejar oleh yang kurang baik.
11: Sementara itu salah satu sasaran fisik yang ditinjau adalah pembangunan fasilitas air bersih melalui program Manunggal Air. Program itu menjadi jawaban atas kesulitan bertahun-tahun yang dialami warga Dukuh Gadung Sari RT 17 Desa Plumbungan. Sukino, salah satu warga setempat, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan sumur bor tersebut. Selama ini warga hanya mengandalkan sumur pompa dangkal yang seringkali kering saat musim kemarau.
12: Kalau di wilayah Gedung Sari khususnya ini yang sudah baru dapat bantuan ini, itu yang dulu pakai air sanyo, kebanyakan sumur lama yang
11: sering kering ya Pak?
12: Ya sering kering, kalah dengan yang di sawah sama sibel. Karena ada bantuan ini mungkin sangat membantu sekali. Kalau di musim kemarau yang dulu pernah sanyo-sanyo banyak yang kering.
11: Sementara itu dan Satgas TMMD Reguler 128 Kodim Sragen Letkol Infantri Didin Rohidin menyampaikan bahwa sasaran fisik yang dikerjakan dalam kegiatan TMMD reguler ini diantaranya sasaran pokok cor blok jalan sepanjang 1100 meter, lebar 3 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter, sumur bor 1 unit, rehab RTLH 10 unit, dan jamban sehat sebanyak 10 unit. Hasil pengerjaannya, cor jalan beton selesai 61%, RTLH sudah jadi 6 unit, sedangkan jamban sehat sudah jadi 8 unit. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kalimantan Timur Halal Festival 2026 resmi digelar di halaman Islamic Center Samarinda yang menjadi ruang penguatan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya.
13: Kaltim Halal Festival 2026 resmi berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Kegiatan yang digelar selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 itu, diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Festival ini menghadirkan puluhan stan makanan dan minuman halal, serta beragam kerajinan khas daerah. Kehadiran pelaku usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk UMKM berbasis halal dan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menilai kegiatan ini bukan hanya memperkuat geliat ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung ketahanan pangan.
14: Sangat-sangat berpeluang untuk menjadi perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa mengangkat ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya kita banyak menanam saja, tetapi ketahanan pangan itu di semua lini, baik itu keperluan dapur, ibu rumah tangga, maupun makanan-makanan berat, gitu. Jadi ketahanan pangan itu dilihat dari semua sisi.
13: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
15: Pastikan produk Bapak dan Ibu semua memiliki sertifikat halal. Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis. Untuk itu, ke depan kami terus dorong pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
13: Penyelenggaraan Kaltim Halal Festival 2026 sekaligus menjadi gambaran penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur tidak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga produksi, distribusi, hingga pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiraan. Maksud kami akan beralih ke informasi berikutnya, di mana musim keberangkatan jamaah haji di Asrama Haji Medan turut membawa berkah rezeki bagi para pedagang koperasi di kawasan asrama. Ilham Daulay menyampaikan laporannya dalam Fitur Haji bersama RRI.
16: Saatnya kita ikuti Fitur menuju Baitullah.

0: Langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20.
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran.
5: Nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
7: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin maksimum 40 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat, barat laut. Dalam 48 jam ke depan, siklon tropis cenderung menurun. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Hindia Timur Filipina dan daerah konvergensi serta konfluensi di perairan utara Papua, barat daya hingga Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna Utara Sarawak dan di Selat Karimanta bagian selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sarawak, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut, pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan

0: Indonesia yang gak ada aku.
1: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
0: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa pagi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 dan nanti kami akan hadirkan 5 topik yang kami miliki yang akan menjadi sajian kami di pagi hari ini. Dan nanti Anda juga dapat berpartisipasi untuk menentukan atau menurut Anda topik mana yang menarik dan memberikan saran ataupun pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan topik tersebut. Tapi sebelum itu nanti kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami di mana memperingati HUT ke-219 Keuskupan Agung Jakarta menggelar Jalan Santai Kerukunan dan Kebinekaan Lintas Iman yang diikuti Paroki Jakarta dan sekitarnya. Kami akan bergabung bersama dengan reporter Yuri Kefitri untuk mengikuti informasi selengkapnya. Yurika.
5: Iya, Rudi. Saat ini saya berada di Gereja Katedral dan di mana pada pagi hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun 219 Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral akan menggelar jalan santai yang diikuti oleh 71 paroki dan acara ini dihadiri oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sudah tiba. Dan Rudi, saat ini kita akan sebentar lagi akan diadakan keterangan pers yang akan disampaikan oleh Humas dari Gereja Katedral Sekiana. Dan dari pantauan kami, para peserta saat ini sudah berada di halaman Gereja Katedral dan mereka mengenakan berbagai macam pakaian, kaos, dan juga tadi ada beberapa yang mengenakan pakaian daerah seperti reog ponorogo dan juga ondel-ondel. Dan rencananya kita akan mengikuti keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak gereja dan juga beberapa dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan sementara itu nanti rencananya jalan santai ini akan diawali di depan Gereja Katedral dan kami juga masih menunggu informasi dari panitia rute mana yang akan dilalui oleh para peserta. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, atau pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik yang kami miliki untuk pagi hari ini adalah yang pertama, KTT ASEAN, soliditas dan resiliensi Indonesia dan ASEAN di tengah tantangan dinamis global. Kemudian topik kedua, dokter magang meninggal

0: evaluasi sistem internship yang dinilai penting. Kemudian topik ketiga, roster Indonesia harumkan nama bangsa di industri kopi dunia. Topik keempat, hanta virus menjadi perhatian global. Dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi. Assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam. Suri.
0: Iya, dengan Rudi Pak. Silakan. Gimana Pak Bone pagi hari ini?
1: Alhamdulillah di Bone umumnya sudah mulai cerah. Dibanding kemarin, hari ini ada mulai mendingan. Walaupun masih ada gerimis sedikit, tapi dibanding kemarin ya lumayan hari ini.
0: Ya, lebih mending lah ya hari ini Pak ya.
1: Ya, kalau kemarin itu memang artinya termasuk hujannya merata karena beberapa daerah yang tergenang banjir, dan ada juga ada dua korban kemarin, korban jiwa ya.
0: Oke, baik-baik ya. Ikut prihatin kami itu Pak dengan peristiwa itu. Ya. Silakan Pak Upi, tertarik topik kami yang mana?
1: Yang roster
0: Indonesia harumkan nama bangsa di industri kopi dunia. Jadi roster itu berbeda dengan barista Pak ya. Dia yang membuat kopi itu dimasak semakin matang. Ya nanti kita dalami deh Pak, nanti ditunggu ya Pak Upi ya.
1: Seperti ini tandanya mengukur bahwa Indonesia ini diperhitungkan di mata dunia di bagian di bidang kopi.
0: Iya, ya. Oke. Ditunggu Pak Upi ya, nanti pembahasannya ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Upi. Kemudian ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon masih belum ada hujan ini, Bu?
2: Belum, ini belum mendung hujan, sih, mendung, Bung Rudi. Tapi hujannya nggak turun, jadi udaranya panas. Ya apa kalau orang Cirebon bilang ngelekep.
0: Oh jadi nggak kemana-mana, panasnya di situ terus ya Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Tertarik topik kami yang mana ini Bu Indra?
2: Nomor satu Bung Rudi.
0: KTT ASEAN, soliditas dan resiliensi Indonesia dan ASEAN di tengah tantangan dinamis global. Ini menarik Bu, karena salah satu poin yang dibahas adalah tentang energi. Bagaimana menyikapi lonjakan harga dunia, minyak dunia ini kan? Tentunya kan di kawasan ASEAN juga pasti akan sangat berdampak. Nanti kita dalami masalah energi itu. Apa yang Ibu ingin ketahui atau Ibu sorot Ibu?
2: Sepertinya kalau di ASEAN ini Indonesia levelnya level leader ya Bung Rudi. Jadi semuanya itu harus kita jaga supaya solid dan bisa menghadapi tantangan dunia ini. Kita ini sebetulnya energinya banyak ya Bung Rudi, tapi belum dikelola dengan sebenar-benarnya sepertinya. Iya, jadi dulu waktu ibu masih kecil, masih muda, yakin sekali negara kita ini negara kaya. Beranjak ke dewasa mendengar begini, begitu. Loh, bukannya kita ini negara yang kaya energi ya. Kemudian sekarang beralih lagi dengan gonjang-ganjing gini, kita bisa menunjukkan. Apalagi juga energi hijau juga ini kok sepertinya belum selesai-selesai di akhirnya ini bagaimana? Surveinya jalan terus, biayanya lumayan tinggi. Hasilnya bagaimana? Mudah-mudahan sekarang ini kita bisa perlihatkan bahwa Indonesia memang harus diperhitungkan. Terima kasih Bu Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya.
3: Cerah.
0: Oh tumben, kemarin hujan ya Pak justru ya?
3: Iya, tiba-tiba. Cerah, mau agak panas ini, trik.
0: Ya, tertarik topik kami yang mana, Pak Matauli?
3: Nomor 2 sampai nomor 4 ya. Nomor 4 virus apa itu?
0: Hanta virus yang berasal dari kapal pesiar itu, Pak. Jadi sekarang menjadi perhatian global hanta virus ini. Dan nomor 2-nya itu dokter magang yang meninggal, evaluasi sistem internship atau magang dinilai penting. Apa yang ingin Bapak sorot ini, Pak Matauli?
3: Ya, kalau kita lihat mau virus yang keempat itu dengan virus COVID itu, yang menjadi garda terdepan pahlawan kita itu adalah
0: Nakes.
3: Tenaga medis ya.
0: Iya.
3: Dokter, bidan perawat, apoteker ya.
0: Iya.
3: Tapi entah kenapa profesi yang dokter yang magang meninggal itu, dia kan mau mendapatkan selembar ijazah sertifikat ya, makanya dia magang atau mungkin dia honor atau kontrak atau ingin menambah skillnya. Tapi waktu dia mendapatkan sertifikatnya itu kayak dokter kemarin, dokter Aulia itu kan yang dibullying, yang dipersekusi, akhirnya dia meninggal, bunuh diri karena tekanan intervensi itu, kayaknya terulang lagi. Karena memang begini Bung Rudi, kita nggak menganggap mereka, kita hanya menggunakan jasa mereka di mana penting. Tapi ketika tidak penting, ya mereka terabaikan.
0: Baik.
3: Segitu mahalnya, lamanya mereka mendapatkan itu. Jadi kalau boleh Bung Rudi, kita usulkan saja profesi medis, ya baik dokter Pak Don, profesi guru dan dosen itu dibawa presiden.
0: Baik.
3: Sama seperti sekolah Garuda. Supaya apa? UMR-nya jelas. Jadi jangan diserahkan ke Pemda. Karena hak Undang-Undang Dasar 45 pembukaan mengatakan mencerdaskan kehidupan
0: bangsa
3: dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka itu manusia loh.
0: Baik Pak.
3: Masa lebih tinggi gaji buruh daripada honorer mereka gitu.
0: Baik Pak Matoli ya, ditunggu nanti pembahasannya ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sapa Pak Soan Paleman, kita ikuti dulu informasi singkat berikut ini.
4: Kilas Berita.
5: Pemerintah mengalokasikan 10.000 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di wilayah Sumatera. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Berikutnya saya sapa Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi Pak Soan.
6: Selamat pagi temanku.
0: Iya, kabar baik Pak.
6: Temanku sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Samarinda, cuaca pagi ini seperti apa?
6: 3 hari berturut-turut hujan.
0: Oh iya, setiap pagi. Durasi lama
6: ya,
0: juga.
6: Iya, ini sudah separuh matahari ini kelihatannya,
0: Ada
6: penuh ini.
0: Iya. Mudah-mudahan lah membawa berkah bagi masyarakat di sana.
6: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya.
0: Iya. Oke. Yang mana nih Pak?
6: Saya tertarik itu yang dokter.
0: Dokter magang yang meninggal. Jadi ya internship
6: tewas
0: ini.
6: Tewas itu. Mm-hmm. Tewas kah atau meninggal itu ya?
0: Meninggal kali ya.
6: Karena kan dalam tugas ya, jadi mungkin saya betul-betul udah habis pikir ya, ada enggak rasa perikemanusiaannya orang sakit disuruh kerja terus tuh gimana ya? Kan informasinya begitu ya, mudah-mudahan saya salah ya, informasinya begitu. Jadi kan rumah sakit itu tempat mengobati orang sakit.
0: Ya.
6: Tapi orang sakit kok dipaksa bekerja, itu gimana itu anehnya? Saya tidak paham itu jalan pikirannya para dokter, para apa dan sebagai pengampu kebijakan yang berada di rumah sakit itu.
0: Okay.
6: Dan untuk mencetak seorang dokter itu mahal loh ya.
0: Ya.
6: Mahal itu, bukan mahal dari uang yang bersangkutan, tapi mahal dari biaya negara membiayai mereka untuk menjadi seorang dokter. Saya memperhatikan ini, kembali lagi. Saya seperti Pak Edi aja, minta doa terus-terusan, doa Indonesia, kata Edi. Saya tetap menanyakan, kiranya para dokter siapa saja, perlu DP4 kelihatannya itu ya.
0: Rata-rata DP4 ya Pak ya?
6: Ya, perlu DP4 supaya ada rasa perikemanusiaannya. Dan ada lagi satu terakhir saya sampaikan, Mas Edi, Mas
0: Rudi.
6: Rudi ya. Mungkin juga ada kompetitif alumni kelihatannya di kedokteran ini. Terima kasih.
0: Oke, nanti coba saya tanyakan. Menarik ini, kompetitif alumni. Betulkah seperti itu? Pak Leman di Lampung, Tanggamus Lampung tepatnya. Selamat pagi, Pak Leman.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Rudijen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggamus, cerah, hujan?
7: Tanggamus Lampung, cuacanya udah nongol nih, Bang Rudi. Sudah panas cuacanya pagi ini.
0: Oh ya, sempat hujan, Pak? Kemarin atau semalam?
7: Ya, hujan-hujan tidak lama. Jadi, hanya
0: lewat
7: doang,
0: gitu ya.
7: Oke. Okay. Iya.
0: Lumayan lah dikasih kesejukan ya, walaupun sebentar ya Pak.
7: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, ya. Pak Leman tertarik topik ya, kami yang mana?
7: Saya baca ini yang ketiga aja nih.
0: Yang ketiga, oh, roaster yang Indonesia ya. Harumkan nama bangsa di industri kopi dunia.
7: Kopi dunia, iya.
0: Saya juga kurang paham ini, profesi roaster itu tepatnya seperti apa, nanti kita coba ya, tanyakan ya Pak.
7: Iya betul, kopi Indonesia, khususnya kopi Lampung lah, kita coba dulu.
0: Nah itu dia, oke, kopi Lampung.
7: Itu saja Bang Udi, makasih.
0: Ya, makasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi bagi Anda penggemar kopi, tentu kalau pagi tidak, atau ya sebisa mungkin tidak terlewatkan untuk kopi pagi ya. Kopi Lampung salah satunya, banyak lah. Daerah-daerah Indonesia yang sangat terkenal dengan kopinya, Bali, Jawa Barat, Papua, Sumatera Utara dan lain sebagainya. Nanti kami coba dalami karena profesi roaster atau seorang roaster Indonesia mengharumkan nama bangsa di industri kopi dunia. Roaster yang kami tahu ya, dia dari biji kopi sebelum menjadi biji yang sudah matang, sebelum nanti digiling dan diolah oleh barista, itulah roaster. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan beberapa perbincangan yang akan kami sajikan dari 5 topik yang telah kami hadirkan di pagi hari ini. Dan Anda terus dapat berbagi informasi kepada kami di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Dinas PMP TSP Papua Barat Daya mencatat adanya kenaikan dalam investasi. Randy Mahardika dari RRI Sorong melaporkan.
9: Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya, Novianto Briansyah, menyatakan tren investasi di Papua Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Menurutnya capaian investasi tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat dari target sebesar 3,49 triliun. Realisasi investasi mencapai sekitar 3,54 triliun. Ia menjelaskan 3 daerah diantaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi penyumbang utama realisasi investasi di Papua Barat Daya. Sementara itu masih terdapat 3 kabupaten lain yang realisasinya berada di bawah target. Menurut Novianto, kondisi keamanan di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah bersama karena turut mempengaruhi minat investasi. Untuk tahun 2026, pemerintah pusat kembali menetapkan target investasi sebesar 3,5 triliun bagi Papua Barat Daya. Hingga saat ini realisasi investasi telah mencapai sekitar 30-40% dari target tersebut. Novianto juga menegaskan bahwa sistem perizinan investasi kini telah dilakukan secara online sehingga mempermudah investor dalam mengurus berbagai persyaratan. Pihaknya juga berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan termasuk sistem jemput bola dan layanan pendampingan langsung bagi calon investor. Yang mengaku minat investor luar negeri terhadap Papua Barat Daya mulai meningkat, namun investasi berkaitan dengan sumber daya alam tetap harus memperhatikan ketentuan dalam.
10: Sangat bagus sekali. Di mana target kita tahun 2025 itu kita over target. Jadi dari target yang dibebankan kepada kita, bukan dibebankan, diberikan kepada kita 3,49 triliun tahun 2025, itu over target 3,54 triliun. Nah, walaupun terjadi disparitas antara beberapa daerah di Provinsi Papua Barat Daya, target ini bisa terpenuhi karena sumbangsih yang besar dari 3 daerah.
9: Undang-undang otonomi khusus terutama terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat. Meski demikian, pengembang investasi sektor sumber daya alam masih menunggu penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang diperkirakan selesai pada 2027. Novianto menekankan bahwa seluruh proses investasi Papua Barat Daya harus memperhatikan aspek sosial masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, yang dimandikan melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
12: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.